Abang Po lebih dari 1.600 kepala keluarga di Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan menerima bantuan pangan beras. Lurah Bangka Firdaus Aulawi Rois mengatakan bantuan tersebut adalah program Badan Pangan Nasional bekerjasama dengan Perumbulok. Setiap keluarga penerima mendapat 30 kg beras untuk kebutuhan selama 3 bulan, yaitu Juli sampai September. Penyaluran bantuan sudah dimulai sejak Senin 7 September lalu sampai dengan Kamis kemarin. Sebanyak 1.400 keluarga sudah menerima bantuan, sedangkan 220 keluarga lainnya belum mengambil. Firdaus berharap bantuan tersebut bisa digunakan warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tidak dijual kembali.

Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Tulisan nama Kabupaten Sukabumi di monumen titik 0 km Palabuhan Ratu rusak dan kehilangan sejumlah huruf. Pada Kamis kemarin, Kepala Dinas Perkim Kabupaten Sukabumi, Sandy Apriyadi, mengatakan belum ada anggaran khusus untuk pemeliharaan monumen tersebut tahun ini. Warga menyayangkan kondisi itu karena monumen menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Sukabumi ke-156. Sandy mengatakan pihaknya akan segera mengevaluasi dan mengupayakan perbaikan segera. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 8.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Promoto FM, Suara Budaya Jakarta, jam 7 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat, Abang Mpok. Kita update dulu ya informasi lalu lintas pagi hari ini untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.
2: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Informasi lalu lintas kami awali informasi dari ruas tol di akun @PT Jasa Marga menyampaikan informasi lalu lintas pada pagi hari ini. Buat Abang Po yang juga mau menyampaikan informasi lalu lintas atau informasi situasi terkini di tempat Abang Po berada, boleh sampaikan ya lewat WhatsApp di 0812-11249228. 0812-11249228. Kita awali informasi lalu lintas pada pagi hari ini, Abang Po, dengan informasi lalu lintas dari ruas tol Jor. Dari Meluya, Joglo, Ciledug, Lujami terpantau lancar di kedua arahnya. Kemudian ruas tol Bor atau Bogor Outer Ring Road dari Sentul Barat, Tanah Baru, Kedung Halang, Kedung Badak, Yasmin, Kayu Manis lancar di kedua arahnya. Tol Serpong Cinere dari Serpong Pamulang, Limo lancar juga kedua arahnya. Kemudian di ruas Kunciran Cengkareng dari Benda Tanah Tinggi, Buaran Indah, Pinang juga lancar kedua arah. Tol Serpong Kunciran dari Kunciran Parigi, Jedupang, Serpong juga lancar kedua arahnya. Ruas tol Jagorawi dari Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi terpantau lancar. Sebaliknya dari Cililitan kilometer 01 sampai dengan Cawang kilometer 00 padat kepadatan karena volume lalu lintas yang mengarah ke Tebet. Kemudian di layang MBZ dari Cigunir, Tambun, Cikarang, Karawang terpantau lancar kedua arah. Informasi lain dari ruas tol Jakarta Cikampek Bekasi Timur kilometer 18 sampai dengan Tambun kilometer 19 padat kepadatan karena volume lalu lintas dan juga kendaraan yang keluar masuk rest area. Cikarang Pusat kilometer 39 sampai dengan kilometer 37 sampai dengan kilometer 39 arah Cikampek padat kepadatan karena lalu lintas kendaraan yang keluar masuk rest area. Kemudian dari Cikampek, Dawan, Cikarang, Cikunir, Cawang terpantau lancar. Ruas tol Jakarta Tangerang dari Karangtengah kilometer 12 sampai dengan Kunciran kilometer 13 padat kepadatan karena volume lalu lintas dan juga keluar masuk rest area. Kemudian di ruas tol Jakarta Tangerang dari Karawaci kilometer 21 sampai dengan Tangerang kilometer 19.600 padat ada rekonstruksi plat pada jembatan Cisadane di lajur 2 Tangerang kilometer 18 sampai dengan Kunciran kilometer 14 padat kepadatan karena volume lalu lintas dan juga kendaraan keluar masuk rest area. Di Karangtengah kilometer 11 sampai dengan kilometer 10 padat arah Tomang ya, kepadatan karena volume lalu lintas. Kembangan kilometer 7 sampai dengan Kedoya kilometer 04 padat, kepadatan juga karena volume lalu lintas. Untuk ruas tol dalam kota dari Cawang kilometer 00 sampai dengan kilometer 02 arah Tebet padat, kepadatan karena volume lalu lintas. Dari Cengkareng, Pluit, Tomang, Cawang terpantau lancar. Di ruas gerbang tol Halim 3 kilometer 1300 sampai dengan Senayan kilometer 800 ada lajur kontraflow di kanan, harap tetap tertib di antrian Abang Po. Untuk informasi lain dari Pondok Pinang, Veteran, Ulu Jami, Pondok Ranji lancar di ruas tol Jor. Sementara dari Bintaro kilometer 02 sampai dengan kilometer 01 arah Ulu Jami padat kepadatan karena volume lalu lintas. Dari Taman Mini, Cikunir, Cakung, Rorotan juga lancar di kedua arahnya. Abang Po yang juga mau menyampaikan informasi terkini lalu lintas atau pantauan situasi terkini di tempat Abang Po bisa disampaikan ya lewat WhatsApp di 0812-11249228. Sementara itu untuk pelayanan SIM keliling hari ini kami sudah menerima informasinya nih dari TMC Polda Metro Jaya, Abang Po. SIM keliling hari ini Jumat 11 September 2026 mulai pukul 8 pagi sampai dengan pukul 14.00 waktu Indonesia Barat di lobi depan Mall Grand Cakung, Jalan Sri Sultan Hamengkubuwono 9, Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur. Lobi utama LTC Glodok, Jalan Hayam Wuruk, Pangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat. Area parkir samping Universitas Trilogi, Jalan Duren 3 Timur, Pancoran, Duren 3, Jakarta Selatan. Di lobi selatan Mall Ciputra, Jalan Ejen S. Parman, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dan juga di area parkir kantor pos Lapangan Banteng, Jalan Lapangan Banteng Timur, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Ya, itu untuk lokasi pelayanan SIM keliling hari ini, Abang Po, yang bisa Abang Po manfaatkan untuk melakukan perpanjangan SIM A maupun juga SIM C.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Din, lu pernah dengar investasi yang lagi rame di medsos kagak?
3: Hah? Investasi apaan sih?
2: Eh, itu tuh. Katanya modal 5 juta, sebulan bisa untung 2 juta.
3: Wah.
2: Katanya aman, kagak ada risikonya.
3: Lah, enak banget kalau begitu. Emang lu udah nyobain?
2: Belum sih. Tapi yang promosiin, kelihatannya meyakinkan. Komentarnya juga rame. Banyak yang bilang udah dapat untung.
3: Waduh, hati-hati deh lo sama yang begituan. Jangan langsung percaya, Jo. Komentar begitu tuh bisa aja palsu. Yang kelihatan rame aja belum tentu bener. Lo kudu ngecek dulu perusahaannya, legal apa kagak. Jangan cuman gara-gara dijanjiin ama untung gede, lo langsung masuk aja.
4: Aduh, iya juga ya. Apalagi katanya harus transfer hari ini.
3: Nah entu tuh, itu yang makin patut lo curigain. Investasi entu, ada resikonya. Kagak ada tuh yang bisa jamin kalau bakalan untung gede tanpa resiko.
4: Untung gue nanya lo dulu.
3: Itu dia tuh makanya, hati-hati deh sama duit lo, Jo. Jangan sampai hilang cuman gara-gara percaya ame promosi yang kagak jelas juntrungannya.
5: Waspada investasi bodong, jangan mudah tergiur keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Cek legalitas dan pahami resikonya sebelum berinvestasi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: Sembilan dua koma delapan perempat FM Suara Budaya Jakarta. Selamat pagi buat Abang Po yang baru aja gabung di Kabar Jakarta pagi hari ini. Ucapan selamat ulang tahun dari Abang Po banyak banget nih ya yang udah disampaikan ya. Pak Lutfi, selamat ulang tahun RRI yang ke-81 sekali di udara, tetap di udara, tetap barokah menjadi suara pemersatu bangsa. Oke. Ada Pak Deddy Suherman di Sukabumi, selamat hari ulang tahun buat RRI yang ke-81, semoga sukses jaya terus dan semoga angkasawan angkasawati dilancarkan rezekinya dan selalu sehat, amin. Ibu Muji di Bogor, selamat pagi juga, selamat ulang tahun ke-81 untuk RRI. Semoga makin jaya, makin banyak pendengarnya dan makin menjadi wadah pendengar untuk berkarya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Bang Anggian Hasan di Medan, Radio Republik Indonesia adalah stasiun radio pertama di Indonesia. Didirikan pada 11 September 1945 sebagai sarana penyiaran informasi dan perjuangan kemerdekaan bangsa, serta berperan penting dalam mengawal perjalanan negara Republik Indonesia. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media informasi terpercaya, memperkuat persatuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta penghubung aspirasi rakyat dengan pemerintah dalam mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Terima kasih Bang Anggian Hasan di Medan. Ibu Agung di Bekasi, selamat pagi.

0: ya nyeritain nih. Lagunya kan udah di setting nih, ada playlistnya. Kalau emang lagunya ada di playlist, pasti diputer. Kalau memang lagunya nggak ada di playlist, ya mungkin besok gitu. Jadi kan kita juga, kalau playlist mah kan bukan penyiar yang ngatur, bukan penyiar yang bikin. Penyiar mah tinggal muterin aja lagu-lagu yang memang ada di playlist. Kalau misalnya lagu yang di request ada di playlist, diputerin. Kalau memang nggak ada di playlist, ya mungkin besok gitu. Saya kalau kecewa pasti WA-nya saya hapus. Ya nggak apa-apa juga, orang nggak dicariin sih. Lagi ngapain dihapus? Kayak anak remaja, WA nggak dibaca dihapus. Biarin aja emang apa sih. Iya deh. Itu Bu Agung juga WhatsApp-nya panjang banget ini, paling panjang diantara yang lain. Iya deh. Makasih Bu Agung buat doanya deh ya. Apa-apa yang baik pokoknya kita aminin deh dari Bu Agung. Ada Bli Ari Asra di Tabanan Bali, Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, semoga RRI tetap jaya menyajikan informasi yang valid dan angkasawan serta angkasawati diberikan kesehatan dan lancar dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Bravo RRI, dari Bli Ari di Tabanan Bali. Bang Ican Irmawan di Gunung Sindur, selamat pagi. Salam sehat selalu Bang Arif. Dangdutnyo dan S Degan 10 lagu andalan itu favorit saya Bang. Salam buat Po Mariana, Po Tiara, Po Nopa, Blam Blam, Bang Arif, Bang Wawan, Bang Noel, sama Bang Jaki. Terima kasih. Happy birthday to you RRI Jakarta, semoga jaya terus di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Abang Po, ada lagi satu lagi kita baca ini dari Teh Happy di Ciomas Bogor. Assalamualaikum Bang Arif, Wilujeng Enjing. Awal dengerin RRI Pro 4 Jakarta itu ba'da subuh di bulan Ramadan. Acara hikmah pagi, alhamdulillah selalu pengen dengar ceramah agama sebagai pengingat diri kita. Posisi lagi duduk di depan mesin jahit pastinya Bang. Kadang lagi di dapur sambil masak, kadang kalau lagi sakit dengerin radionya pindah di atas kasur. Merasa familiar dengan suara salah satu penyiarnya yang sering terdengar di program televisi. Bang Ari pasti kenal deh sama orangnya. Iya. Tahu siapa? Iya dah. Barakallahu fi umrik, Radio Republik Indonesia ke-81. Usia yang matang banget tuh, penuh kebijaksanaan. Semoga selalu menyebarkan kebaikan dan nilai-nilai kebersamaan. Selalu share inspirasi yang positif bagi para pendengarnya yang haus informasi dan hiburan. Jaya selalu RRI, terima kasih Bang Arif. Terima kasih juga TEPI. Komentar yang lain yang udah masuk nanti kita bacain gantian nih, ngantri. Sabar aja kalau belum dibaca, ntar juga dibacain pasti ya. Yang mau ikutan temanya hari ini Abang Po, di momentum Hari Radio Nasional sekaligus HUT RRI yang ke-81. Apa program siaran RRI favoritnya Abang Po? Kalau misalnya Abang Po paling demen dengerin radio pas lagi ngapain? Kasih tahu ya di WhatsApp 0812-1124-928.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Eh Din, ngapain sih bangga banget sama karya Indonesia? Yang dari luar negeri kan lebih keren.
1: Lah Ji, jangan keburu nilai dari luarnya doang. Karya anak bangsa juga banyak yang keren tahu.
0: Gue mah tetap demen yang luar, lebih terkenal. Yeah.
1: Terkenal belum tentu lebih bagus Ji. Lihat aja nih, batik, musik, makanan, kerajinan, sampai teknologi, itu tuh banyak karya Indonesia yang udah dikenal dunia.
0: Emang pengaruhnya apa sih kalau kita dukung karya lokal?
1: Gini Ji, pas kita beli, pakai, dan apresiasi karya anak bangsa, kita itu bantu para pengrajinnya, kreatornya, sama pelaku usaha Indonesia buat terus berkembang.
0: Oh, jadi dengan itu kita juga ikut ngasih kesempatan buat karya anak bangsa makin maju gitu kan?
1: Ih, bener banget Ji. Cinta Indonesia itu enggak cuma ngomong aja, gue cinta Indonesia, bukan gitu Ji, tapi juga menghargai dan mendukung hasil karya anak bangsa.
0: Wih, keren. Siap. Berarti mulai sekarang gue kagak cuma cari yang terkenal, tapi juga bangga sama karya Indonesia.
1: Makanya jangan cuma bilang Indonesia keren, buktiin dengan mendukung karya Indonesia.
2: Bangga bukan sekedar kata. Cinta Indonesia mulai dari karya anak bangsa.
3: Assalamualaikum Abang Po semuanya. Aye Bang Yogi, ketua komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Perempat Jakarta, radionya orang Betawi. Yuk kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Perempat FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Perempat Jakarta kita pantengin.
4: Roposai.

0: Masih dalam rangka ulang tahun RRI yang ke-81. Ayo buka lagi line teleponnya 0213504510 atau ke WhatsApp 0812112498. Udah ada Kong Dani nih di Kemayoran. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kong, gimana kabarnya Kong?
1: Dirgahayu RRI ke-81.
0: Terima kasih Kong Dani.
1: Sumber informasi yang terpercaya.
0: Amin.
1: Radio yang pur dan radio yang mendidik.
0: Amin.
1: Warga negara Indonesia untuk menjadi warga negara yang baik. Dan yang tidak kalah penting barangkali, semoga isian RRI mendapatkan kesejahteraan yang baik seperti
0: amin,
1: harapan insya
0: Allah.
1: Kita semua.
0: Pengennya begitu ya Kong.
1: Iya tuh. Sekali okay. Di udara tetap di udara merdeka.
0: Luar biasa Kong Dani. Berarti kalau dihitung-hitung ya, nih Kong, udah berapa tahun Kong dan dengerin siaran RRI Kong?
1: Yang jelas kan waktu sekolah, waktu kecil di Bandung itu ya mulai umur 5 tahun saya udah dengar Radio Republik Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Ya kemudian mungkin mendengar juga siaran IBC dan IBC gitu, kalau subuh itu. Nah itu juga. Kemudian sejak 67 kan di Jakarta, saya teringat ya ada program Bang Madi dan Poani waktu itu.
0: Oh iya.
1: Ya, itu sangat-sangat mendidik dan sangat apa sangat disenangi karena ya ada beberapa hal yang biasanya menjadi rujukan kepada pemerintah, ada hal-hal yang kurang dan itu jadi merupakan apa ya? Kalau Bang Madi itu kan tukang sado. Tukang sado itu punya pecut. Pecutnya tuh pedes kalau di kalau dibukin gitu ya. Begitu juga Poani. Poani itu tukang gado-gado. Kalau yang ngulek cabe pedes itu. Jadi siarannya sangat sangat apa ya? Sangat menghibur tapi juga apa memberikan pelajaran yang baik untuk warga negara gitu. Saya kira seperti itu. Kemudian juga RRI memberikan pengetahuan mengenai budaya daerah kepada semua lapisan pendengar mulai dari bawah sampai ke atas. Jadi mudah-mudahan RRI ini tetap menjadi radio yang dicintai oleh masyarakat lapisan pendengar.
0: Amin, amin.
1: Begitu Bang Arif.
0: Baik.
1: Itu nah, tadi kesejahteraan lapisan RRI-nya yang juga jangan dilupakan.
0: Amin. Gitu. Tentu itu jadi harapan semua angkasawan angkasawati RRI tentunya ya. Nah, Kong Dani, kalau kita bicara mengenai program tadi ya, siarannya Bang Madi yang mempoani itu jadi favorit itu ya. Tapi kalau misalnya Kong Dani sendiri, momen-momennya Kong Dani dengerin radio tuh kapan sih? Di rumah aja atau mungkin juga di, selain di rumah ada gitu yang waktunya memang buat dengerin radio?
1: Kalau memang hari Sabtu Minggu kan memang pasti di rumah ya kebanyakan. Tapi kalau di kantor biasanya saya waktu istirahat itu ya sambil makan ya suka dengar-dengar juga gitu apa ada berita-berita apa gitu. Nah itu apa sambil menikmati makan terus kita melihat juga berita atau informasi yang mungkin yang kita belum pernah dengar ya itu tetap kita lakukan kalau misalnya tidak ada hal yang sangat penting sekali gitu kita bisa mendapatkan juga begitu Bang Arif.
0: Jadi istilahnya emang nggak kudet gitu ya?
1: Ya
0: betul. Oke.
1: Satu-satunya radio yang betul, mungkin yang bisa dikatakan sempurna menurut penilaian kita sebagai pendengar ya RRI saya kira begitu Bang
0: Arif. Oke, luar biasa ya. Nah, berarti ini adalah perjalanan mungkin lebih dari separuh hidupnya Kong Dani bersama dengan RRI sebagai pendengar gitu ya.
1: Insya Allah seperti itu.
0: Yang bang. Dulunya yang dulunya cuma jadi pendengar biasa sama seperti yang lain terus kemudian menjadi bagian dari apa ya masyarakat pendengar RRI gitu ya. Apa tuh sebutannya? Ya yang juga ikut dalam tanda kutip mengawasi siarannya RRI, memberikan masukan, memberikan saran terhadap program siaran atau walaupun dan juga penyiarnya gitu. Nah, gimana tuh Kong? Melihat dari masa ke masa kan gaya siarannya RRI penyiarnya beda-beda dong gitu ya. Apalagi sekarang yang dengan budaya Betawi yang nyablak gitu, yang kayaknya nih jauh banget kalau kita bicara dari pakemnya RRI zaman baheula kan gitu ya. Mana ada penyiar yang nyablak begini nih gitu ya kan, yang kalau ngomong dar-der-dor kan gitu ya kan. Nah, gimana tuh Kong?
1: Sebetulnya mungkin apa zaman itu kan selalu berubah gitu. Jadi saya kira yang penting RRI itu bisa mengikuti zaman, mengikuti perkembangan di mana semua pendengar di semua lapisan, karena mungkin ini dengar dari lapisan bawah sampai lapisan ke atas ya. Kemudian juga pemerintah juga mungkin dalam waktu-waktu tertentu pasti mendengarkan, karena juga butuh ikutan gitu untuk dalam rangka melaksanakan pemerintahan atau kekuasaannya di dalam republik kita yang kita cintai ini. Gitu Bang Arif.
0: Oh, okay.
1: Saya kira semua pasti mengikuti perkembangan zaman. Misalnya dulu kita ingat masih ada, misalnya ada program penjelasan atau penerangan angkatan bersenjata Republik Indonesia. Tapi zaman berubah, maka acara itu menghilang seperti begitu kan, diganti dengan mungkin acara yang lain. Padahal mungkin juga di antara pendengar itu juga ingin tahu sebetulnya perkembangan angkatan bersenjata kita itu seperti apa gitu. Karena suatu negara yang kuat, yang ekonominya juga akan berkembang dengan baik, harus didukung dengan pertahanan atau angkatan yang kuat untuk mempertahankan mungkin infiltrasi dari luar atau serangan dari luar yang nanti akan merusak kesejahteraan atau keamanan di dalam negeri kita sendiri. Nah, hal seperti itu juga perlu saya kira dikemukakan atau diberitakan, karena hal tersebut juga perlu diketahui oleh masyarakat. Jadi masyarakat juga harus tahu, oh, program pemerintah memperkuat misalnya angkatan bersenjata karena ada tujuan, ada yang harus dilakukan sesuai dengan kemajuan, sesuai dengan kepentingan berbangsa dan bernegara ini. Saya kira seperti itu.
0: Oke. Jadi memang apa sebenarnya harapan dari masyarakat juga pengen terus RRI menjadi yang terdepan untuk memberikan informasi-informasi yang mencerahkan dan juga positif gitu ya buat masyarakat, yang memberikan ketenangan lah, walaupun bukan informasinya yang ABS gitu ya kan. Harus menyampaikan fakta, harus menyampaikan sesuatu yang memang aktual, jujur, bisa dipercaya, tapi bukan berita yang dibagus-bagusin gitu ya.
1: Iya, betul. Okay, karena baik, kita butuh keterbukaan, butuh ke apa, jelasan yang jelas seperti apa keadaan kita ini sekarang dan yang akan datang. Seperti itu Bang Dhani.
0: Oke, baik. Kong Dhani, terima kasih Kong Dhani buat masukannya Kong Dhani.
1: Oke, terima kasih banyak juga atas waktu Bang Ari.
0: Iya, sehat selalu.
1: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka Bang Ari.
0: Merdeka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kong Dhani di Kemayoran, terima kasih buat doa dan harapannya ya. Satu penelpon lagi, kita masih bisa angkat. Selamat pagi, kabar Jack. Oh, mati. Ya, baru diangkat mati deh. Ya udah deh. Abang Mbok, nanti kita bacain lagi komentar yang udah masuk di WhatsApp 0812-112-4928. Tanggal 11 September memperingati Hari Radio Nasional sekaligus hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Apa program siaran RRI favoritnya Abang Mbok? Kalau Abang Mbok paling demen dengerin radio pas lagi ngapain sih? Ya, ditunggu ya komentarnya di WhatsApp 0812-112-4928.
2: Jakarta, kabarnya sih gini nih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhud Ali Nudin, Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Informasi yang terpercaya adalah bagian penting dari demokrasi. Masyarakat membutuhkan ruang untuk mendapatkan informasi sekaligus menyampaikan aspirasi. Semoga RRI tetap konsisten menjadi media publik yang kredibel, mencerdaskan dan mampu menjembatani suara masyarakat dengan berbagai pihak. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia, tetap menjadi suara Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Provinsi Jakarta menyiapkan gerakan 5M untuk merapikan jaringan utilitas, terutama kabel udara yang masih tidak teratur di sejumlah ruas jalan menjelang 5 abad Jakarta. Kepala Dinas Bina Marga Jakarta Heru Suwondo mengatakan, gerakan ini dilakukan dengan menggunakan sarana jaringan utilitas terpadu atau SJUT, merelokasi kabel secara mandiri, mengikat dan merapikan kabel yang masih aktif, memotong kabel yang sudah tidak terpakai, serta meninggikan kabel yang menjuntai. Sampai tahun 2026, SJUT yang sudah dibangun mencapai 54,2 km di 28 ruas jalan. Sementara penertiban kabel udara tahun ini ditargetkan mencapai 59 km di 5 wilayah Jakarta. Heru mengatakan penataan dilakukan bersama para operator utilitas agar jaringan kabel lebih rapi dan lebih aman bagi pengguna jalan. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Pok. Pemerintah Kabupaten Jepara, Jawa Tengah menggagas wisata pendidikan bahasa Inggris di Pulau Karimun Jawa untuk menciptakan pasar wisatawan baru. Bupati Jepara, Witiarso Utomo, mengatakan konsep tersebut bisa memperpanjang aktivitas wisatawan selama berada di Karimun Jawa. Peserta nantinya bisa mempraktikkan bahasa Inggris secara langsung dengan wisatawan mancanegara. Pemkab Jepara juga berencana membuka akses wisata ke pulau lain untuk memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 9.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Promoto FM, Suara Budaya Jakarta, Bang Po, jam 8.09 menit waktu Indonesia Barat. Kita update dulu ya informasi cuaca hari ini untuk wilayah Jakarta.
2: Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ya?
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, memprediksi cuaca cerah hingga berawan terjadi di Jakarta hari ini, Abang Po. Dikutip dari laman resmi BMKG hari Jumat 11 September 2026, pagi hari cuaca cerah di Kepulauan Seribu dan Jakarta Barat, sementara cerah berawan di Jakarta Pusat, Utara, Selatan, dan Jakarta Timur akan berawan. Informasi cuaca lainnya, menjelang siang hari, langit berawan akan beralih menaungi seluruh wilayah Jakarta meliputi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan, serta Jakarta Timur. Memasuki sore hari, cuaca cerah kembali menaungi Kepulauan Seribu, sementara cuaca berawan akan menaungi Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan, dan Jakarta Timur. Pada malam harinya, BMKG memperkirakan cuaca cerah berawan akan menyelimuti seluruh wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu, dan untuk suhu udara hari ini berkisar antara 24 sampai dengan 33 derajat Celcius dengan kelembaban udaranya antara 51 sampai dengan 94% ya. Buat Abang Po yang juga mau menyampaikan informasi cuaca di tempat Abang Po berada hari ini, bisa sampaikan informasinya lewat WhatsApp ya di 0812 1124928. Informasi cuaca selengkapnya di kota-kota lain atau di daerah lainnya di Indonesia, bisa akses informasinya di bmkg.go.id.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: lagu. Nah, kita ngebahas tentang musisi-musisi daerah yang viral, yang ngetop, yang terkenal belakangan ini semakin banyak bermunculan. Kali ini ada yang lagi viral banget nih, Silet Open Up. Nah, mungkin Abang Po juga pasti pada tahu dengan lagu Tabola Bale. Tahu lah ya, lagu ini semakin viral dan ngetop setelah dia tampil di peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia tanggal 17 Agustus kemarin. Siprianus Buka, itu nama aslinya. Kalau nama panggungnya, Silet Open Up.
1: Berubah, semangat tiba-tiba gara-gara Arenona. Ini bidadari timur, siapa yang punya?
0: Lagu Tabola Bale ini semakin ngetop walaupun dari kemarin-kemarin udah sempat banyak viral di sosial media ya. Tapi setelah penampilannya di Istana Negara, karir dari Silet Open Up mudah-mudahan habis ini makin melambung tinggi ya. Sebelum tampil di istana, ternyata Silet Open Up juga sudah sempat diundang sama Presiden ke-7 Joko Widodo untuk menghibur para tamu negara saat gala dinner KTT ASEAN 2023. Keren. Tapi sebelum lagu Tabola Bale ini, Silet Open Up juga sudah sempat viral dan ngetop lewat lagunya Kakak Main Salah, yang dulu juga sempat hadir di Festival Internasional ABUTV Song 2024 di Istanbul, Turki. Dan saat tampil di sana, pemuda asal Flores, Nusa Tenggara Timur ini memakai busana khas dari NTT. Wah, membanggakan sekali prestasinya ya. Jadi perjuangannya untuk bisa terkenal dan ngetop seperti sekarang ya nggak begitu mudah juga. Dan sekarang sudah makin banyak nih dikenal orang. Kita dengerin yuk lagu yang lagi banyak banget diputar sama orang, dipakai soundnya di sosial media dan juga diputerin di Pro 4 sering kan. Sekarang aja deh kita dengerin yuk. Ini dia Silet Open Up dengan Tabola Bale, pastinya di Cerita Dalam Lagu.
2: Cerita Dalam Lagu. Cerita Dalam Lagu.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir. Waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 90,8 Bromata FM, Suara Budaya Jakarta. Masih barengan sama Bang Arif ya di Kabar Jakarta. Selamat pagi buat semua Bang Po yang udah ngirim komentar ucapan selamat ya buat RRI. Di pagi hari ini, sesaat lagi ya Bang Po, kita akan ikuti kegiatan penyulutan obor dalam rangka ulang tahun RRI Jakarta. Dan pagi hari ini, upacara peringatan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 dan juga peringatan Hari Radio Nasional sudah diselenggarakan di lapangan parkir RRI Jakarta dan juga tentunya di seluruh satuan kerja RRI di seluruh Indonesia ya. Dan nanti kita akan ikuti bagaimana kegiatan di RRI ya, mengenai penyulutan obor yang akan dilaksanakan sesaat lagi. Sambil menunggu, kita baca komentar yang sudah masuk ya di WhatsApp 0812-1124-928. Tadi komentar dari TEPI sudah dibacakan. Dari Bang Iwan Santoso di Kemayoran juga masuk ucapannya, selamat ulang tahun RRI, semoga selalu di depan dalam pemberitaan dan lainnya. Semoga tetap di hati para pendengarnya dan selamat ulang tahun RRI. Selalu ada pagelaran wayang kulit. Terima kasih Bang Arif. Positif Maisaro, pengen lagunya Balada Seorang Penyiar dari Bimbu. Wah, hadiah buat ulang tahun RRI. Ini lagu lawas banget ya. Punya gak kita ya? Ya, oke, luar biasa loh. Adanya Balada Pelaut. Oke. Ya, nanti deh kalau ada kita masukin di playlist ya. Terima kasih Positif Mai. Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi Tambora. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI bertambah usia, tambah cakep acara-acaranya dan sangat menghibur, menambah wawasan bagi pendengarnya. Ya, baik, sesaat lagi nih Abang Po, kita akan ikuti kegiatan penyulutan obor ya, yang akan disiarkan langsung dari RRI Jakarta. Ya, Abang Po juga bisa menyimak, mendengarkan secara langsung kegiatan penyulutan obor yang dihasilkan langsung di dari RRI Jakarta. Kita akan ikuti selengkapnya berikut ini.
2: Saya penyanyi dan juga pencipta lagu dari Samarinda. Dan ulun juga pendengar setia RRI Samarinda. Ulun mengucapkan selamat ulang tahun lah untuk RRI. Harapannya ke depannya untuk RRI terus bersinar, menyala jar urang tu. Habis itu terus spektakuler bersinar selamanya. Dirgahayu.

0: RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum.
1: Catatan peristiwa.
2: Hari Radio Nasional atau Hari RRI jatuh setiap tanggal 11 September setiap tahun. Berdirinya RRI di Indonesia merupakan cikal bakal adanya peringatan Hari Radio Nasional selama ini. RRI pertama kali didirikan satu bulan setelah siaran radio Hoso Kyoku milik Jepang dihentikan pada tanggal 19 Agustus 1945. Abdul Rahman Saleh sebagai ketua delegasi mengimbau kepada pemerintah Indonesia untuk mendirikan radio sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan rakyat. Radio dipilih karena dirasa lebih cepat dan tidak mudah terputus saat ada pertempuran. Untuk modal operasional, delegasi radio menyarankan agar pemerintah menuntut Jepang supaya bisa menggunakan studio dan pemancar-pemancar radio Hoso Kyoku. Namun Sekretaris Negara keberatan karena alat-alat tersebut sudah terdaftar sebagai barang inventaris sekutu. Pada akhirnya, Abdul Rahman membuat simpulan untuk membentuk Persatuan Radio Republik Indonesia untuk melakukan penyiaran di Jawa. Radio Republik Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi rakyat dengan pemerintah dengan pimpinan pertamanya Abdul Rahman Saleh. Raden Dewi Sartika atau Dewi Sartika merupakan tokoh pejuang wanita yang berasal dari Cicalengka, Bandung. Dewi Sartika dikenal sebagai tokoh Jawa Barat yang menjadi perintis pendidikan bagi kaum perempuan. Ia mendirikan sekolah bagi kaum perempuan bernama Sekolah Istri di Pendopo, Kabupaten Bandung. Pada 11 September 1947, Dewi Sartika meninggal. Ia dikukuhkan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada 1 Desember 1966.
0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
3: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
4: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kali ini kami akan menghadirkan beberapa perbincangan yang Anda juga boleh untuk partisipasi melalui pesan WhatsApp 081-399-399-888. Bagaimana wajah RRI di mata publik? Dan akan hadir di ujung telepon bagaimana Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni, dan juga bagaimana tanggapan mereka yang masih menjadikan RRI dan akan terus menjadikan RRI sebagai satu-satunya informasi dalam keseharian. Dan kami juga punya update informasi-informasi terkini pagi hari ini bersama dengan PBTI yang optimis akan berhasil dalam Asian Games di Aichi, Nagoya. Sampai dengan saat ini di cabang olahraga andalan taekwondo, Ketua Umum PBTI Letjen TNI Richard Tampupolon menyatakan optimisme terhadap peluang atletnya memberikan hasil terbaik bagi Indonesia. Asian Games 2026 berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang, dan ini menjadi ajang multi-event olahraga yang akan resmi dibuka pada 19 September dan ditutup pada 4 Oktober 2026. Saat ini Presiden juga berpesan kepada seluruh atlet yang akan berangkat ke Aichi, Nagoya kemarin untuk bisa menjaga konsistensi latihan dan berharap bahwa perwakilan Indonesia juga bisa memperlihatkan karakter bangsa dalam meraih prestasi dan konsistensi dalam berlatih serta semangat pantang menyerah menjadi sangat penting. Asian Games Aichi, Nagoya 2026 menjadi salah satu panggung penting di Taekwondo Indonesia dan hasil baiknya nanti bisa dibuktikan menjadi keberhasilan PBTI dalam pembinaan dan persiapan sebelum menghadapi persaingan di level Asia. Kami akan hadirkan juga bagaimana tanggapan dari para pendengar setia Radio Republik Indonesia dalam perjalanan 81 tahun Radio Republik Indonesia.

0: Dinamika Olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pembuka.

0: Abang Po, kita kembali lagi. Ayo bacain dulu komentar yang udah masuk ya di WhatsApp 0812-112-4928. Ada Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi, tadi udah kita bacain. Pak Suatman di Pamulang, terima kasih juga. Buat RRI, selamat ulang tahun. Terima kasih atas dedikasi selama ini dalam menyuarakan Indonesia, mengedukasi bangsa dan menjadi teman setia di setiap frekuensi Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5. Teruslah jadi suara rakyat yang berintegrasi. Dirgahayu Republik Indonesia ke-80. Radio Republik Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga terus mengudara, membawa informasi akurat, hiburan berkualitas, dan semangat persatuan untuk seluruh Nusantara. Ibu Tami di Limo Depok, selamat pagi. Selamat Hari Radio Nasional 2026. Terus menjadi suara yang menginspirasi, menghibur, dan menyatukan masyarakat Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-81 RRI. Semoga terus mengudara, membawa harapan, pengetahuan, dan persatuan bangsa. Bangsa Indonesia, tetaplah berpegang teguh pada kebenaran, menyebarkan informasi untuk seluruh rakyat Indonesia. Selamat ulang tahun RRI, semoga direksi, direktur, dan jajarannya semua tambah berkarya, berbuat penyiarnya juga semoga sehat selalu, tambah rezekinya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada Mas Afif di Sumenep. Tiga acara favorit saya, Bang. Kalau yang saya sukain di RRI itu ada Warta Berita di Pro 3, ada Hikmah Pagi Pro 4 Jakarta, kalau di RRI Pro 1 Sumenep, Surabaya, Madiun kita menyebutnya Mutiara Pagi, di Pro 4 Surabaya Cahaya Pagi. Oke, di Pro 2 saya juga suka acara Hitlist. Ada Pak Karim di Pejaten Barat, selamat ulang tahun RRI ke-81, semoga semakin jaya di udara. Acara-acaranya semakin asik dan penyiarnya selalu konsisten. Terima kasih, merdeka. Ada Mas Prit mengucapkan juga selamat Hari Radio, semoga RRI tetap jaya. Ibu Dindin Darmi di Bekasi, selamat pagi juga. Sehat selalu Bang Arif dari Ibu Dindin Darmi di Bekasi Utara. Selamat ulang tahun buat RRI yang ke-81 tahun. Semoga panjang umur, sukses selalu, berkah, barokah ya. Barokah diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi yang terbaik. Acaranya semuanya oke, semoga tetap istiqomah. Oke, terima kasih Bu Dindin. Dari Bu Dindin Darmi ke Pak Karim. Pak Karim di Jateng Barat tadi udah kita bacain ya Pak Karim. Oke deh. Kalau dengerin siarannya RRI lewat aplikasi, mantap suaranya, nendang banget. Oke deh, terima kasih Pak Karim. Pak Tupar di Yogyakarta, selamat pagi. Pak Sadit Baso di Lewiliang Bogor. Assalamualaikum Bang, sehat selalu, selamat ulang tahun buat RRI ya, yang ke-81 hari ini, dari Pak Sadit Baso di Lewiliang. Semoga RRI jaya di udara, menghibur pendengar, dari Pak Sadit Baso di Lewiliang. Oke. Ya, itu dia komentar yang udah masuk ya di WhatsApp 0812-112-4928, Abang Po. Komentar dari Abang Po yang juga sudah saya bacain. Yang mau ngirim ucapan, doa, harapan, dan juga ceritanya tentang RRI, Abang Po, boleh. Kita masih tunggu ya di WhatsApp 0812-112-4928. Ada pendengar nih kayaknya, kita sapa dulu deh kalau gitu. Selamat pagi, kabar Jakarta.
1: Selamat pagi, kabar Jakarta, Bang Arif.
0: Iya, Bu Umi.
1: Selamat ulang tahun.
0: Terima kasih. Iya.
1: Satu, semoga tambah sukses.
0: Amin.
1: Banyak menghibur.
0: Amin.
1: Penyiarnya juga ramah semua.
0: Amin. Gitu, amin, amin, amin. Iya. Ya. Bu Umi.
1: Ya.
0: Udah berapa tahun coba dengerin siaran RRI?
1: Kalau dengerin aja itu, ya udah dari waktu ada itu ya, dulu acara Tukang Sadu itu ya.
0: Oh iya.
1: Bu Ani, Bang Adi.
0: Iya, oke. Okay.
1: Nah, tapi saya kan kebanyakan masih nonton TV terus. Mm-hmm. Jadi ya nontonnya tertentu, ya Bang, dengerinnya tertentu aja.
0: Okay.
1: Terus semenjak itu, kayak tahun 23 yang Bang Arif siaran nama Pok JJ itu. Okay. Saya mulai dengerin sampai sekarang terus tertarik, akhirnya telepon-teleponan. Jadi sering ngobrol gitu.
0: Okay. Bang Ari. Tapi acara favoritnya iya. Bu Umi apa?
1: Acaranya ada empat. Itu dari Kabar Jakarta, terus UMKM, sama Dangdutnya dan Wayang Kulit.
0: Oh mantap. Oke. Itu ya. Seru iya. Ya. Nah tapi kalau Bu Umi berarti dengerin radio di rumah manteng terus ya radionya ya?
1: Manteng. Dari jam 5 udah mulai nyetel, belum ada bareng Arif bicara itu. Ada musiknya itu dulu ya, musik Betawi.
0: Yeah.
1: Udah saya pantun sambil sholat. Nah nanti kalau udah jam 6 saya sambil itu manas-manasi sayur apa-apa makan. Baru nongkrong di sini bonjor nungguin Gitu Bang Ari.
0: Oke, iya. Baiklah kalau gitu. Bu Umi, terima kasih Bu Umi buat segala doanya.
1: Amin, terima kasih Bang Arif. Semua pada sehat, panjang umur,
0: iya,
1: banyak rezeki. Amin. Ya Bang Arif.
0: Amin, insya Allah.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po yang mau kirim ucapan, doa, harapan, dan juga komentarnya, cerita-ceritanya seputar RRI, langsung aja ya ke WhatsApp 0812-1124928. Ibu Ani di Depok. Selamat pagi, terima kasih juga Bu Ani. Sehat selalu ya Bu Ani. Bu Ani, Unilinda. Unilinda juga tumen nih hari ini nih, gak kedengeran nih suaranya. Mana ya? Mudah-mudahan sehat selalu ya Unilinda. Terus ada siapa lagi tadi? Ada Bli Arya Asra di Tabanan, Bali. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, semoga RRI tetap jaya menyajikan informasi yang valid dan angkasawan serta angkasawatinya diberikan kesehatan dan kelancaran dalam melaksanakan tugas. Bravo RRI, dari Pak Arya di Tabanan, Bali. Oke. Ibu Muji di Bogor, semoga RRI semakin jaya. Selamat ulang tahun ke-81 untuk RRI. Makin banyak pendengarnya dan jadi wadah pendengar untuk berkarya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih Ibu Muji. Kita masih tungguin ya Abang Po di WhatsApp 0812-1124928. Abang Po yang mau kirim ucapan, doa, harapan, atau cerita ya yang berkesan tentang RRI, langsung aja ya ke WhatsApp 0812-1124928.

0: sekarang di tengah ramainya dunia yang kagak pernah diem, ada satu suara yang setia nemenin kita. Suara yang nyampe ke rumah, ke warung kopi, ke pelosok negeri. Suara itu adalah RRI. Bukan cuma sekedar radio. RRI adalah ruang tempat suara masyarakat didengar, tempat informasi dipercaya, tempat cerita dari berbagai penjuru Indonesia disatuin. Buat seluruh pendengar setia RRI, makasih ya udah terus bareng-bareng kita. Karena setiap kali RRI ngudare, di situ ada hati masyarakat yang ikut bicara. RRI, suara kita, suara Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kepulauan Seribu. Saya Wahid Wahyudi, Kepala Unit PNPTSP Kepulauan Seribu, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga RRI semakin sukses dan terus menjangkau masyarakat warga di Kepulauan Seribu. Sekaligus memperkenalkan program pariwisata kelautan untuk masyarakat Kepulauan Seribu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Hasudungan Asida Balok, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menghadirkan informasi yang bermanfaat dan menjadi mitra dalam mengedukasi masyarakat tentang ketahanan pangan dan lingkungan yang berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, di utara Jakarta terdapat gugusan pulau-pulau yang dikenal dengan Kepulauan Seribu. Di antara pulau-pulau tersebut, ada beberapa yang pernah dijadikan sebagai lokasi rumah sakit haji, yaitu Pulau Onrus dan Pulau Cipir. Pada tahun 1911 sampai 1933, Pulau Onrus dan Pulau Cipir sempat menjadi tempat karantina jemaah haji saat terjadi wabah kolera di Mekah, Arab Saudi. Kala itu, jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci harus dikarantina dan diberangkatkan melalui Pulau Onrus. Dan sepulang dari Tanah Suci, mereka akan dibawa ke Pulau Cipir. Pusat karantina haji di Pulau Onrus ini memiliki 35 barak untuk para jemaah dengan daya tampung mencapai 100 orang. Sedangkan rumah sakit di Pulau Cipir merupakan rumah sakit terlengkap kala itu karena memiliki laboratorium dan juga ruang operasi. Pulau Onrus dan Pulau Cipir kini menjadi destinasi wisata edukatif yang mengajak pengunjung menelusuri jejak kolonialisme di Indonesia.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
3: Hai Abang Empon, Cang Cinya Babe, di mana aja Anda berada? Saya Hari De Freitas. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Abang Po, sesaat lagi kita akan ikuti prosesi penyulutan obor Tri Prasetya dalam rangka ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 ya. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan RRI Net.

0: ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Gen FM aja 19 tahun udah tua. Senior, kakakku, abangku, happy birthday. Untuk RRI dan seluruh pendengarnya, selamat hari ulang tahun yang ke-81. Semoga tidak hanya 81 tahun, tapi juga 100, 200, 300 sampai kita berganti-ganti generasi, RRI masih terus ada jaya di udara.
1: Selamat Hari Radio Nasional. Semoga radio bisa selalu menjadi sahabat.
2: Dan ini adalah momentum kebangkitannya radio kembali ya.
1: Iya, mudah-mudahan
2: diingat dan dicari ya oleh semua yang ada di Indonesia ini.
1: Dan semoga radio selalu relevan sampai kapanpun. Betul. Dan juga kita mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81.
2: 81 tahun.
1: Bareng sama Indonesia ya.
2: Udah bangkotan nih.
1: Iya benar, bareng sama Indonesia.
2: Pokoknya selalu hebat, selalu ya kuat, dan amin, selalu jadi garda terdepan untuk radio.
1: Iya, selamat ulang tahun RRI.

0: 1. Wow, umurnya sudah banyak sekali ya. Walaupun usianya sudah sepuh, tapi mudah-mudahan jiwanya selalu muda. Amin.
1: Jelang penyulutan obor Tri Prasetya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dan saya Risti Rustarto menemani Anda di Warta Berita. Kementerian Pekerjaan Umum atau PU menghadirkan lapangan sepak bola berstandar internasional di 25 sekolah rakyat sebagai bagian dari dukungan terhadap pengembangan sumber daya manusia. Menteri PU Dodi Hanggodo juga mengatakan bahwa pembangunan sekolah rakyat menjadi bentuk kehadiran negara melalui memuliakan anak-anak dari keluarga prasejahtera dan melalui pendidikan dan fasilitas yang ada serta pengembangan potensi serta prestasi siswa di bidang olahraga. Kita akan menuju ke rekan saya Pradipta Rahadi yang saat ini berada di Auditorium Yusuf Ronodipuro.
1: Ya, baik Kristi dan juga pendengar, saat ini dari Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta, saat ini prosesi penyulutan obor Tri Prasetya

0: Penyulutan Obor Tri Prasetya dipimpin oleh Direktur Utama Radio Republik Indonesia.
1: Kita nyalakan dan kubahkan semangat perjuangan Tri Prasetya.
2: Ya baik, pendengar, Obor Tri Prasetya sudah menyala dan

Ya, pendengar, baru saja kita saksikan pembukaan obor, dan saat ini Direktur Utama DPR RI Negrasmo masih berada di atas panggung, dan tadi didampingi oleh beberapa karyawan dan pegawai RRI yang menggunakan

0: dan kita akan mendengarkan sambutan dari Direktur Utama LPPR.
1: Sambutan Direktur Utama LPPR RI, Bapak Ihin Rasmo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPPR RI, Dewan Direksi LPPR RI, juga para mantan, mantan dirut Ibu Niken, mantan Direksi Direktur LPU Pak Anhar, juga Pak Sunaria, juga mantan Dewas Ibu Dwi Heruningsih, juga Pak Rohan, juga para Kepala Satuan Kerja LPPR RI seluruh Indonesia yang hadir secara offline ataupun online, juga Ibu Budharma Wanita, angkasawan-angkasawati RRI yang saya cinta dan saya banggakan. Bapak Ibu, secara tradisi, setiap perayaan hari ulang tahun RRI, terdapat dua hal yang biasanya kita lakukan. Penyalaan obor, juga ada malam refleksi. Obor yang meneguhkan militansi kita sebagai angkasawan-angkasawati, dan refleksi yang menggugah dan menanyakan apa yang sudah kita perbuat melalui RRI terhadap bangsa ini. Hari ini kita kembali merayakan hari ulang tahun RRI yang ke-81 untuk kembali meneguhkan komitmen dan keberpihakan kita kepada Triprastia. Triprastia bicara tentang bagaimana melindungi negara dengan alat siaran kita, mengarahkan program kita untuk membantu pencapaian tujuan negara, dan berdiri di atas segala keyakinan dan kelompok untuk mengedepankan persatuan bangsa, persatuan nasional. Inilah jati diri kita, jati diri RRI. Hari ulang tahun RRI ini juga mengingatkan kita untuk terus merawat dan menjaga 4 konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 yang kita rayakan secara sederhana kali ini adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema yang menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat secara inklusif, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai, sudah hampir 5 tahun kami Dewas dan Direksi mengabdi. Berbagai langkah transformasi telah dilakukan dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi perjalanan RRI ke depan. Pertama, kehadiran kami dalam kepemimpinan di lembaga ini, kami mulai dengan mengubah wajah logo baru RRI dengan tulisan RRI berhuruf kecil saat ini. Rendah hati, kita hendak sampaikan pesan bahwa kita harus merubah mindset. Bukan RRI yang didengarkan audiens, bukan RRI yang didatangi audiens, tetapi RRI lah yang harus mendatangi audiens. RRI lah yang harus mendatangi mereka. Logo baru RRI kita juga memiliki font digital yang melambangkan kekinian dan keniscayaan untuk terus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi saat ini. Bapak Ibu, logo adalah mindset. Logo juga adalah kesadaran. Karena itu yang pertama kali kita lakukan adalah meneguhkan kesadaran kolektif kita bahwa RRI harus hadir secara multiplatform. Penyiaran multiplatform yang telah dirintis para pendahulu kami terus kita perkuat untuk meningkatkan jangkauan dan dampak diseminasi informasi RRI. Transformasi menuju penyiaran multiplatform ternyata memerlukan prasyarat, yakni adanya penguatan kompetensi. Untuk itulah kami mendorong dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi peningkatan, kompetensi ataupun capacity building. Bertahun-tahun hingga saat ini kita sangat sering menggelar berbagai kepelatihan untuk meningkatkan kompetensi angkasawan-angkasawati, mulai dari pelatihan manajerial, pelatihan multiplatform, AI, belanja ide, pembelajaran mandiri di tingkat satker, bahkan menyelenggarakan uji kompetensi bagi wartawan dan penyiar. Dan kita patut berbangga, hingga saat ini sudah lebih dari 1.200 karyawan RRI telah mengikuti uji kompetensi wartawan radio. Mari kita berikan kepada mereka-mereka yang telah melakukan uji kompetensi dan mereka yang begitu semangat meningkatkan kompetensi mereka. Mari kita berikan aplaus. Kita meyakini segala upaya untuk membangun human capital kita akan senantiasa bermanfaat di saat kita terus memperjuangkan relevansi dan dampak RRI bagi masyarakat ketika media menghadapi disrupsi. Kami juga berbangga di antara karyawan kita, angkasawan-angkasawati kita, bahkan berhasil menjuarai kompetensi di bidang jurnalisme online. Akan tetapi, saya juga sepakat, kita harus terus meningkatkan kualitas siaran maupun konten multiplatform lainnya agar karya-karya kita lebih menarik audiens. Kita ingin program Halo RRI yang menjadi ruang problem solving interaktif bagi masyarakat terus diperkuat supaya RRI menjadi hub atau menjadi jembatan antar masyarakat. Kita juga mengharapkan produktivitas podcast dengan aneka ragam topik yang menghibur dan bisa didengar setiap saat semakin meningkat. Demikian halnya kemampuan kita sebagai media clearing house, sebagai sumber informasi kredibel bagi masyarakat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi. Bapak Ibu, kita juga patut berbangga. RRI secara konsisten telah meningkatkan prestasi dalam bidang tata kelola dan akuntabilitas birokrasi LPP RRI. Meningkatnya indeks reformasi birokrasi menjadi bagian penting perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025, nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik. Secara signifikan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terlebih ketika kita memulai dari angka 55,64 di tahun 2021. Dalam pengelolaan kinerja, nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di tahun 2025 mencapai 62,79. Meningkat juga dibandingkan pada tahun 2024 dengan nilai 61,48. Capaian itu menunjukkan komitmen RRI untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan, RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan WTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Kita juga terus mempertahankan keterbukaan informasi publik. RRI berhasil mempertahankan predikat badan publik informatif selama 3 tahun berturut-turut, 2023, 2024, 2025, dengan nilai tahun 2025 sebesar 97,35. Capaian itu menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Angkasawan-angkasawati yang saya cintai dan sebanggakan, berbagai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kerja individu. Prestasi pada bidang media, human capital, dan tata kelola birokrasi adalah model dasar untuk RRI agar bisa naik kelas lagi pada fase pemimpin RRI berikutnya. Dalam hal ini kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pengawas yang selama ini telah melakukan fungsi pengawasannya, dan terus terang capaian-capaian yang kita peroleh adalah bagian dari perjanjian gereja kami yang kami lakukan bersama Dewan Pengawas. Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus kepada Dewan Pengawas kita. Selain itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh satuan kerja serta angkasawan kesawati RRI di seluruh Indonesia. Namun, kami juga mohon maaf atas segala kekurangan kami. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra, pemerintah daerah, komunitas, lembaga negara, akademisi, maupun masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian Bapak Ibu, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan antar media, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelolanya. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik untuk terus memperkuat relevansi kita dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti dari kita untuk terus menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, memperkuat kolaborasi, tingkatkan sinergi, profesionalisme, dan jaga integritas. Mari kita jadikan usia ke-81 ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen, mewujudkan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, sekaligus mendukung cita-cita bersama Indonesia, Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil, makmur, mari kita hadirkan RRI untuk semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sambutan Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto.

Bismillahirrahmanirrahim. Sejawat Dewan Pengawas LPPR RI yang hadir pada saat ini, Pak Indriman Butar-Butar, Pak Kusnaini, selamat ulang tahun Pak. Pak Kusnaini ini selalu kita peringati bersama setiap kali beliau berulang tahun. Direktur Utama LPPR RI Pak I. Hendrasmo beserta jajaran direksi, Pak Mistam, Pak Sujai, Pak Yunas, Pak Dedi, Pak Fauzan, para mantan Dewan Pengawas maupun direksi, mohon maaf saya tidak menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kepala satuan kerja LPPR RI, baik yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air, ibu-ibu ketua dan jajaran Dharma Wanita Persatuan RRI, angkasawan-angkasawati RRI yang hadir luring maupun daring dari seluruh penjuru tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat kita hari ini merayakan ulang tahun ke-81 lembaga kita dan bertemu dari segala penjuru tanah air, sekalipun lewat daring, saya mengajak semua angkasawan-angkasawati di seluruh Indonesia menundukkan kepala, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan bagi kapten kapal, ABK, guide, serta 5 orang jurnalis dari Antara, Merdeka, iNews, Anadolu, dan seorang jurnalis freelance yang sampai saat ini belum berhasil ditemukan di wilayah perairan Gunung Anak Krakatau. Bapak Ibu, mereka menjadi contoh betapa pekerjaan seorang jurnalis penuh tantangan dan risiko, tetapi mulia. Mengejar sumber berita, memotret realita, dan mewartakan hanya yang benar kepada masyarakat. Semoga mereka segera ditemukan dan bisa berkumpul kembali dengan keluarganya masing-masing. Amin. Dan marilah kita dalam kesempatan ini juga berdoa untuk saudara-saudara kita di berbagai tempat yang tengah mengalami bencana alam. Erupsi, gempa, banjir, longsor, kekeringan, kebakaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan derita para korban, memulihkan kembali kehidupan normal mereka. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita menyalakan obor Triprasetya. Maknanya mengingat dan meresapkan kembali butir-butir prasetya tersebut dalam hati sanubari kita masing-masing. Menjadikannya sebagai penerang dalam melaksanakan tugas kewajiban kita dalam memenuhi tanggung jawab profesional kita sebagai angkasawan angkasawati. Rumusan Triprasetya sama halnya dengan teks Mars Angkasawan tidak akan pernah diubah dan tidak akan pernah berubah. Agar kita dan generasi-generasi RRI berikutnya menangkap spirit, ruh yang sama yang dimiliki oleh para founding fathers kita. Yaitu ruh kejuangan, ruh kebangsaan, dan ruh keberagaman. Hadirin yang saya hormati, umur 81 tahun sangat mudah menjebak kita kepada rutinitas, make business as usual, miskin kreativitas, langka inovasi. Situasi demikian inilah yang paling mengancam eksistensi RRI sebagai media yang sejatinya merupakan entitas kreatif. Akhir-akhir ini saya sering mengajak manajemen RRI untuk mempelajari dan menerapkan strategi ambidextrous leadership dalam menghadapi gelombang-gelombang besar disrupsi yang menuntut transformasi berkelanjutan. Memainkan strategi eksploitasi dan eksplorasi sekaligus. Bentuk eksploitasi itu misalnya
pelatihan UKWR, mengejar status WTP, kebijakan program menyesuaikan anggaran, literasi membaca, dan angka-angka kuantitatif. Sedangkan bentuk eksplorasi, misalnya pelatihan UKW siber, strategi multiplatform marketing, memanfaatkan artificial technology dalam produksi dan distribusi konten, pengkajian dan pengembangan programa, kebijakan anggaran mengikuti program, gerakan literasi mendengar, bukan membaca, memperjuangkan keberagaman, mengedepankan lokalitas, dan hal-hal yang bersifat kualitatif. Bapak Ibu, eksploitasi menghasilkan keberlangsungan, sementara eksplorasi menghasilkan pembaharuan. Dua-duanya kita butuhkan, bahkan dua-duanya saling membutuhkan. Maka dua-duanya perlu dilakukan sekaligus. Bicara tentang eksploitasi dan eksplorasi menjadikan saya teringat kepada cerita dalam pembayangan tentang Tiwi Krama. Dalam benak saya, penerapan strategi ambidextrous leadership ibarat dahsyatnya Tiwi Krama Batara Krishna, sang avatar Dewa Wisnu. Tubuhnya mekar seukuran 7 kali besar gunung. Tangannya tumbuh jadi 10, masing-masing memegang senjata ampuh. Matanya melotot semerah saga. Hakikat Tiwi Krama adalah transformasi diri secara total, mengerahkan segala

transformasi Pertiwi Krama. Bapak Ibu, pekan lalu saya minta data dari Direktorat SDM Umum tentang komposisi pegawai RI sejak tahun 2019 sampai hari ini. Saya menemukan data yang sangat menarik bahwa saat ini 60,2% pegawai RI berusia 40 tahun ke bawah. Berkebalikan dengan komposisi pegawai di tahun 2019 yang lebih didominasi baby boomers dan Gen X. Komposisi 60-40 tadi merupakan bonus demografi yang membuka ruang tumbuh suburnya eksplorasi, kreativitas, dan inovasi. Generasi muda RRI inilah yang saya sebut DNA baru RRI. Inilah senjata sakti mandraguna kita yang lain. DNA baru RRI harus diberi ruang seluas-luasnya untuk berperan dalam langkah-langkah eksplorasi ke depan. Jangan sampai generasi muda RRI sekedar menjadi tamu di lembaganya sendiri. Maka saya sangat bersyukur ketika beberapa hari yang lalu mendengar ada dua orang Direktorat Keuangan memulai program doktoralnya. Artinya, 3 tahun lagi kita akan mempunyai lebih banyak doktor yang sejak muda sudah berjiwa Tri Prasetya. Hadirin yang saya hormati, tidak terasa Dewan Pengawas dan Dewan Direksi RRI 2021-2026 sudah tiba di ujung masa baktinya. Atas nama sejawat Dewas, saya memohon maaf atas segala kekurangan yang ada selama kami menjabat. Dan tentu saja saya berterima kasih atas semua dukungan yang telah diberikan. Sebenarnya ada usulan anggota-anggota Dewas bisa tampil pada saat ini untuk menyampaikan pesan kesannya. Namun saya ingin mentaati rundown yang saya terima sehingga mudah-mudahan kesempatan berikutnya saya dengar ada kesempatan perpisahan Dewas Direksi. Para Dewas dapat memanfaatkan waktu yang lebih longgar. Dalam kesempatan ini saya mengajak para hadirin dan segenap angkasawan-angkasawati RRI memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan penguasa semesta alam, agar Dewan Pengawas bersama Dewan Direksi 2026-2031 yang sejatinya merupakan dua lembaga yang berbeda fungsi, mampu saling berkelindan, berkolaborasi, bersinergi, bertiwikrama, mewujudkan visi yang sama, menjadikan RRI sebagai media terpercaya, relevan, berdampak, inspirasi nilai-nilai keindonesiaan, mewujudkan visi Indonesia maju, menyambut Indonesia emas. Amin ya Rabbal Alamin. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
1: Yang terhormat Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto, beserta jajaran Dewan Pengawas. Yang kami hormati Direktur LPP RRI, Bapak I. Hendrasmo, beserta jajaran Dewan Direksi. Yang kami hormati Ibu Doktoranda Rosarita Niken Widyastuti, kemudian Bapak Anhar Ahmad, Bapak Ida Bagus Alit Wiratmaja, ada juga Ibu Tantri Relatami dan Ibu Doktoranda Dwi Herniningsih. Serta yang kami banggakan seluruh angkasawan angkasawati LPP RRI, para tamu undangan serta pendengar RRI dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada.
0: Boleh minta tepuk tangannya? Terima kasih. Hari ini menjadi sebuah momentum istimewa, sebuah perjalanan panjang penuh dedikasi, pengabdian dan komitmen untuk terus menghadirkan suara Indonesia bagi seluruh masyarakat.
1: 81 tahun RRI bukan sekadar angka. Di dalamnya terdapat sejarah, perjuangan, inovasi, dan semangat untuk terus menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia.
0: Dan pada hari yang istimewa ini, kita bersama-sama sudah mengikuti acara penyulutan obor Triprasetya dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dan tahun ini mengusung tema
1: Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang merefleksikan semangat RRI untuk terus menyuarakan Indonesia, memperkuat persatuan, menghadirkan informasi yang mencerdaskan serta menjadi ruang bagi suara masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
0: Obor Triprasetya yang tadi sudah dinyalakan menjadi simbol semangat yang terus menyala, semangat pengabdian, semangat menjaga persatuan, dan semangat RRI untuk terus hadir melayani negeri.
1: Tadi di awal acara kita sudah saksikan bersama penampilan dari juara Bintang Radio Indonesia 2025 yaitu Steven dan juga Sabila dengan lagu kemenangannya. Kemudian juga tadi kita sudah bersama saksikan Indonesia Raya 3 Stanza yang dipimpin oleh Antea Putri Turk Cicit Buyut dari Ngadini Supratini, kakak kandung WR Supratman.
0: Berikutnya kita akan saksikan milestone 5 tahun perjalanan RRI oleh Teatrikal Inspirasi Keindonesiaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Baik, hadirin pendengar dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita saksikan teatrikal inspirasi keindonesiaan oleh angkasawan RRI Bams Hari yang juga berkolaborasi dengan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta.
1: Insinyur Sunaria Ruslan, mantan Dewan Pengawas LPPR RI. Kemudian ada Komisioner KPI Bapak Widi Kurniawan. Baik, berikutnya kita akan simak bersama persembahan monolog yang bercerita tentang seorang teknisi radio bernama Wira yang dihadapkan pada dilema antara
2: monolog. Yang bercerita tentang seorang teknisi radio bernama Wira yang dihadapkan pada dilema antara hidup dan mati menjelang detik-detik kemerdekaan Indonesia di tahun 1945.
0: Baik, inilah monolog dari Teater Bandung Selatan dengan judul Dead Air, karya Soleman Yusuf, disutradari oleh Sandy Septiandi dan diperankan oleh aktor Alfarabi Sakrani.

Satu, dua, tarik nafas, Wira. Satu, dua, ah, sialan! Berhenti gemetar, Wira. Berhenti gemetar. Tidak. Tidak. Ini bukan urusanmu. Ini bukan urusanmu. Sedikit lagi akan gajian. Dan kau bisa membawa ibu keluar dari kota ini. Persetan dengan kemerdekaan. Kau pikir kau berani? Kau pikir kau jagoan? Kau pikir pada saat harinya tiba, kau akan berdiri tegak seperti pahlawan yang berada dalam buku sejarah? Tapi kau lihat ini, Wira. Bahkan air kencingmu akan tumpah ketika engkau mendengar derap sepatu yang berada di koridor depan. Iya. Nasir Cecep sialan. Kalian berikan aku kertas sialan ini, lalu kalian pergi ke gerbang depan. Kalau tentara Jepang itu tahu bahwa aku adalah orang yang mengubah jalur frekuensi ini, maka kepalaku akan putus malam ini juga. Tidak, tidak, tidak, tidak. Aku hanya seorang teknisi radio. Aku bukan seorang pahlawan. Tidak. Ibumu sakit, Wira. Ibu tidak butuh negara ini merdeka. Ibu butuh obat. Kalau besok aku mati ditembak Jepang, siapa yang akan mengurusi ibu? Kau, negara ini. Negara tidak akan pernah membelikan obat untuk ibuku.

Benda kecil ini hanya butuh waktu 3 menit untuk memindahkan frekuensi awal ke pemancar luar. 3 menit, Wira. Kemudian suaramu akan terbang ke langit-langit angkasa, mengetuk atap-atap rumah, melintasi seluruh samudra. Kita sudah merdeka. Tapi harga untuk itu adalah nyawamu sendiri, Wira. Masih ada kesempatan. Ya, aku akan kabur melewati jendela. Mumpung para penjaga di depan sedang lenggang. Ya, aku akan kabur melewati jendela, terus melewati desa-desa belakang, pura-pura tidak tahu dan... akan aku bakar kertas sialan ini.

0: Tapi hanya ada kau sendiri, Wira. Hanya engkau yang tahu bagaimana cara menyalakan pemancar cadangan ini. Para pemuda di luar sana sedang berjuang hanya untuk memberikan waktu 3 menit untukmu. Dan kau mau mengkhianati mereka?
1: Persetan! Enak saja kalian bicara soal pengorbanan, bicara soal kepahlawanan. Kalian tidak punya apa-apa untuk dikorbankan, sedangkan aku...
0: Hanya ibu yang aku punya. Kalau besok aku mati, sejarah tidak akan pernah membelikan makan kepada ibuku yang menjanda. Sejarah tidak akan pernah menangis di atas kuburanku.

Tidak. Mereka sudah menerobos gerbang depan. Oh, waktuku tinggal sedikit. Tidak. Suara itu. Itu adalah suara tangisan tetangga-tetanggaku. Dan itu adalah suara teriakan sahabat-sahabatku yang diseret ke alun-alun. Tidak.

setiap hari, bertahun-tahun lamanya. Telinga kami selalu dipaksa untuk mendengarkan rintihan-rintihan. Hidup, tapi seperti tikus yang berada di dalam got. Hidup dengan penuh ketakutan. Berlari, bersembunyi, memohon belas kasihan kepada senapan Belanda. Dan sekarang harus kepada Jepang sialan.

0: bisa memeluk ibuku. Atau aku akan mengawini Kokom anak Pak Haji Dudung. Saya terima nikahnya Kokom bin Dudung dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai.
1: Sah, sah,
0: sah. Setelah menikah, kami akan berjalan-jalan menggunakan motor yang sangat istimewa.
1: Pegangan cinta.
0: Setelah itu, kami akan memiliki beberapa banyak anak. Atau mungkin 5. Dan setelah itu, kami akan menikmati indahnya senja secara bersama-sama. Tapi...

0: beranjak dari kolam ketakutan. Apabila ketakutanku bisa membeli banyak keberanian di luar sana, maka biarlah aku gemetar di sini, Bu.
1: Sekarang, Wira.
0: Besok, kalau kalian menemukan jasadku kaku di lantai, jangan pernah bangun monumen batu untukku. Bilang saja kepada anak cucu kalian bahwa orang yang menyuarakan kemerdekaan itu adalah seorang anak pengecut, anak cengeng yang menangis panjang malam. Tetapi tidak memilih mundur. Selamat malam untuk kalian yang sedang mendengarkan suara ini. Kita tidak perlu izin untuk merdeka. Dan kami akan menyuarakan itu. Proklamasi, kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan.

0: Baik, boleh minta tepuk tangannya sekali lagi. Terima kasih. Baik, hadirin pendengar dan juga pemirsa RRI Net, setiap tahunnya RRI selalu menghadirkan Suara Kencana, ajang penghargaan RRI yang memberikan apresiasi atas kreativitas dan karya terbaik insan radio di Indonesia.
1: Setiap karya punya cerita, kreativitas, dan perjuangan di baliknya. Karena itu, apresiasi menjadi bagian penting untuk menghargai insan radio yang terus menghadirkan karya terbaik bagi pendengar.
0: Ini dia nominasi Suara Kencana 2026.
2: Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Iklan Layanan Masyarakat, RRI Banjarmasin, Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan, RRI Batam, Berbeda Boleh, Ribut Jangan, RRI Jakarta, Sebuah Pensil, RRI Jember, Kurangi Manisnya, Tambah Sehatnya, RRI Kendari, Aku Di Sini, RRI Malang, Perut Kenyang, Belajar Senang, RRI Melabuh, Ayah, Aku Juga Mau Dimenangkan, RRI Palangkaraya, Dampingi Sekecil Main Games, RRI Palembang, Tumbuh Dari Rumah, RRI Purwokerto, Larangan Membakar Sampah. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Mini Drama Radio, RRI Bandung, Sesar Lembang, RRI Biak, Warga Cermat Bansos Tepat, RRI Bogor, Gelombang Dari Desa, RRI ND, Kacamata Ibu, RRI Jakarta, Bendera Buat Babe, RRI Nabire, Beratsa atau Kopu Candaan, RRI Palangkaraya, Radio Penyelamat di Kala Bencana, RRI Tanjung Pinang, Laut Tak Pernah Lupa, RRI Tarakan, Direktur Tambak, RRI Tua, Mutiara Hitam di Atas Meja. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori News Reporting, RRI Banda Aceh, Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan, RRI Banjarmasin, Menyusuri Sungai Membawa Sepiring Asa, RRI Batam, Suara Warga Mencari Keadilan di Tengah Krisis Air Batam, RRI Makassar, Gas Melon di Balik Kemudi PT-PT, RRI Melabuh, Seragam Dalam Plastik, Tubuh Berenang Demi Sekolah, RRI Palangkaraya, Di Balik Api Ada Luka Yang Tak Terlihat, RRI Pontianak, Berpacu Dengan Angin Kencang, RRI Sintang, Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Bukit Puntang, RRI Sungai Liat, Antrean Panjang BBM di Pulau Bangka Ketika Waktu, Ekonomi, dan Harapan Ikut Mengular, RRI Surabaya, Makan Plastik, Jejak Mikroplastik dari Sungai Surabaya ke Piring Warga. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Podcast Audiovisual, RRI Ambon, Dari Pasar Tradisional Menjadi Warisan Budaya Nasional, RRI Biak, Satu Piring Seribu Harapan, RRI Bogor, Geothermal, Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia, RRI Bukit Tinggi, Dari Limbah Jadi Berkah, Kreasi Anak Daerah Tembus Pasar Global, RRI Gorontalo, Menjawab Isu Negatif Makan Bergizi Gratis, RRI Mataram, Peran Ayah dan Ibu Jangan Campur Aduk, Anak Macan Tidak Bisa Dididik Dengan Cara Anak Kuda, RRI Singaraja, Bebas Atau Terjerat Narkoba, Kamu Yang Pilih, RRI Sintang, Sepak Terjang Guru Dalam Membentuk Karakter Anak Bangsa, RRI Sumenep, Panen Sendiri, Wujudkan Pangan Mandiri, RRI Yogyakarta, Kisah Pemuda Desa, Muyudan, Ubah Rumput Liar Jadi Cuan. Nominasi Suara Kencana RRI 2026, kategori Feature, RRI Ambon, Investasi Damai Lewat Bangku Sekolah, RRI Banda Aceh, Sekolah Rakyat, Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan, RRI Lok Semawe, Kolaborasi Genting dan MBG, Wujudkan Indonesia Bebas Stunting, RRI Malang, menjahit karya, menghidupkan harapan. RRI Merauke, bertaruh nyawa di batas negeri. RRI Purwokerto, lentera di tepi samudra. RRI Singaraja, nelayan hijau di garis pantai yang terkikis. RRI Stasiun Produksi Bau-Bau, mencari ruang pulang bagi ODGJ Bau-Bau. RRI Surakarta, limbah soon dan jalan panjang mencari solusi. RRI Tarakan, pejuang gizi di batas negeri.
0: Baik, boleh minta tepuk tangannya sekali lagi untuk para nominasi Suara Kencana 2026. Baik, hadirin pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kami akan undang Direktur Program dan Produksi LPP RRI untuk mengumumkan pemenang Suara Kencana 2026.
1: Kepada yang terhormat Bapak Mistam, kami silakan.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja saya bacakan dan saya buka siapa-siapa yang menjadi pemenang 1, 2, dan 3 dari berbagai kategori dalam kompetisi Suara Kencana RRI tahun 2026. Untuk kategori mini drama radio, diikuti oleh 65 satker seluruh Indonesia. Nominasinya sudah disebutkan dan pemenangnya adalah juara 3 RRI Tual, juara 2 RRI Nabire, juara 1 RRI Bogor. Untuk kategori iklan layanan masyarakat, pemenangnya adalah juara 3 RRI Banjarmasin, juara 2 RRI Palembang, juara 1 diraih oleh RRI Purwokerto. Sedangkan kategori podcast audiovisual, juara 3 diraih oleh RRI Bogor, juara 2 diraih oleh RRI Gorontalo, juara 1 diraih oleh RRI Yogyakarta. Kategori feature, juara 3 diraih oleh SP Bau-Bau, juara 2 diraih oleh RRI Malang, juara 1 diraih oleh RRI Banda Aceh. Selamat. Dan juga pada kesempatan hari ini, kami juga memberikan apresiasi khusus untuk program siaran Halo RRI. Enggak saya detailing sampaikan penilaiannya. Langsung kami sampaikan apresiasi disampaikan kepada RRI Bandung, RRI Intikong, RRI Lok Sumawe, RRI Malang, RRI Mataram, Samarinda, Sumenep, Surabaya, Tarakan, dan Toli-Toli dalam program Halo RRI yang saya sebutkan tadi kategori terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Kencana 2026.
1: Baik hadirin pendengar dan pemirsa RRI Net, selanjutnya kita akan saksikan penampilan spesial dari Stephen Kwa, Sabila Khaitra dan juga Alia Salma yang akan membawakan lagu berjudul Di Ujung Pamitku Kelak, ciptaan Direktur LPP, Direktur LPU RRI yaitu Bapak Yonas Markus Tuhuleru.

0: Demikian prosesi penyulutan obor Tri Prasetya HUT ke-81 Radio Republik Indonesia.
1: Terima kasih atas perhatiannya, saya Fajar Permana Putra.
0: Saya Desi Aldiana dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.
1: Agustus 1945, saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka, wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Rad van Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpinnya.
0: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia menyapa pagi.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI memperingati hari ulang tahun ke-81 RRI. Peringatan ditandai dengan penyulutan obor Tri Prasetya di Auditorium Abdurrahman Saleh Gedung RRI Jakarta Jumat 11 September 2026. Penyulutan obor menjadi budaya di lingkungan RRI yang dilakukan secara bersamaan antara pusat dan RRI di daerah lain. Ketika Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo menyalakan obor di Jakarta, seluruh satker RRI menyaksikan langsung via Zoom. Peristiwa berlangsung tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Obor tersebut dibawa oleh wanita yang memakai baju adat Melayu Riau. Pada momen itu, pembawa obor menaiki panggung diiringi Direktur Utama RRI bersama 10 orang memakai pakaian adat Nusantara. Kemudian menyerahkan api ke tempat pembakaran obor. Selengkapnya Indonesia Menyapa Pagi bersama saya Hana Pratiwi yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung dalam warga bicara dapat menyampaikannya kepada kami di line telepon 021 352 3172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau dapat melalui WhatsApp di 081399399888. Dan kami akan hadirkan topik terkait Hari Radio ke-81, kenang perjuangan angkasawan dan perkuat komitmen layani publik. Lantas seperti apa pandangan dari Komisioner KPI Pusat yang juga ex-angkasawan Radio Republik Indonesia? Saat ini kami telah tersambung bersama Komisioner KPI Pusat Widi Kurniawan.
4: Wawancara Pro 3.
3: Pak Widi, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Ana.
3: Pak Widi, Hari Radio ke-81 ini menjadi momentum
5: untuk mengenang. Happy birthday, RRI, ya. Selamat ulang tahun Dirgahayu RRI.
3: Terima kasih, Pak Widi. Ini juga menjadi mengenang perjuangan para angkasawan. Bagaimana ini, Pak Widi sendiri yang pernah menjadi bagian dari RRI, apa makna Hari Radio tahun ini secara pribadi?
5: Biasa, perkembangannya, kalau RRI kan secara saya pernah di dalam sangat progresif, apalagi Pak Hendra Aswo dengan jajaran dewas dan jajaran direksinya membangun RRI dengan luar biasa sekali gitu. Nah, sering muncul pertanyaan begini ya, ya, apakah radio akan ditinggalkan, kan begitu ya, yang sering muncul ya. Surveinya menunjukkan bahwa 25 juta orang Indonesia itu masih dengar radio. Itu survei BPS, kalau tidak salah 2024, gitu. Artinya masih banyak orang dengar radio, gitu. Malah kalau kita melihat, ini kalau dunia ya, bukan saja di Indonesia, dunia. Kan ada tuh namanya Radio
6: Saya
5: Garden ya, aplikasi
6: Lindin,
5: Radio
6: Ketua
5: Garden.
6: Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Informasi yang terpercaya adalah bagian penting dari demokrasi. Masyarakat membutuhkan ruang untuk mendapatkan informasi sekaligus menyampaikan aspirasi. Semoga RRI tetap konsisten menjadi media publik yang kredibel, mencerdaskan dan mampu menjembatani suara masyarakat dengan berbagai pihak. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia, tetap menjadi suara Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ini nih, aneh demen nih.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, Bandara Kemayoran adalah gerbang pertama penerbangan internasional Indonesia. Mulai dibangun tahun 1934 dan diresmikan tanggal 8 Juli 1940 oleh pemerintah kolonial Belanda. Tak hanya melayani penerbangan sipil, Auri pun sempat memanfaatkan bandara ini dan juga menjadi saksi lahirnya maskapai pertama tanah air, Garuda Indonesia. Namun karena kesibukan bandara yang meningkat di tahun 1970-an, memaksa pemerintah membuka Halim Perdana Kusuma sebagai bandara internasional pada 10 Januari 1974. Sedangkan penerbangan domestik seluruhnya masih bertempat di Kemayoran. Bandara Kemayoran akhirnya berhenti beroperasi di tanggal 31 Maret 1985. Pesawat DC-3 Dakota adalah pesawat terakhir yang meninggalkan bandara ini dan seluruh aktivitas penerbangan dipindahkan ke Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Edah, pada mau kemana? Udah deh, dimari aja.

Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Abang Po. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia di hari ini ya, tanggal 11 September 2026. Hari spesial buat Hari Radio Nasional Abang Po, atau juga ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 ya. Gimana kabarnya Abang Po di hari ini? Mudah-mudahan sih sehat ya Abang Po ya. Terus juga ya, kalau ada yang sakit mah kita doain biar cepat sembuh dah Abang Po. Di hari spesial ini banyak cerita yang bakal saya bagi buat Abang Po di hari ini di Jakarta Pucriti sampai nanti jam 3 ya. Dan buat Abang Po yang mau ngasih ucapan ya, ucapan dari bentuk video atau juga kata-kata ya, boleh dikirimin ya via WhatsApp di 0812 11 24 928 ya Bang Po ya. Video boleh, foto boleh, lagi dengerin 92,8 ya, tunjukin kalau Bang Po lagi dengerin 92,8 Perempat FM Jakarta, mau itu via frekuensi atau di RRI digital ya. 0812 11 24 928, nanti bakal saya bagi. Dan juga yang punya cerita bakal saya bacain tentu ya di Mari di Jakarta Punya Cerita.

0: Din, ngapain sih lo ngajak gue ke kota tua? Bukannya orang tua doang yang kesana?
1: Lah, kagak gitu, Li. Kota tua tuh bukan buat orang tua aja. Kota tua punya nilai sejarah. Banyak bangunan lama yang punya cerita soal sejarah Jakarta.
0: Oh, jadi yang tua di sini bukan orangnya, tapi kotanya.
1: Nah, benar. Justru karena tua, tempat ini jadi banyak ceritanya.
0: Berarti kota tua bukan cuma tempat jalan-jalan ya, tapi tempat belajar juga.
1: Iya, kita jadi tahu sejarah Jakarta sambil lihat bangunan-bangunan keren sekalian nikmatin suasananya.
0: Wah, kalau begitu bangga banget gue tinggal di Jakarta. Ternyata kota ini punya tempat sekeren ini.
1: Makanya kota tua tuh bagian dari identitas dan kebanggaan warga Jakarta.
0: Nyok, jaga kota tua sebagai bagian dari warisan sejarah kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babe, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah, kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ye, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Betawi.

Perempat FM seru budaya Jakarta, Bang Po. Jarang-jarang nih ya, Perempat muterin lagunya Marcel lah, Bang Po ya. Hai. Udah beberapa bulan ini ya Bang Po, jadi sejam sekali ada lagu popnya yang bikin Abang Po, ini ada lagu itu. Nah itulah Abang Po ya. Kalau di radio ada namanya Shocking Time. Ya, Shocking Time itu bisa kita muterin lagu-lagu yang udah lama banget gak dibuterin nih Abang Po nih. Ya, wah. Gimana kalau kita cerita soal radio Abang Po? Dimana kalau bisa dibilang nih, kalau dari Ayu nih Abang Po ya, ini radio keempat buat Ayu Abang Po ya. Setelah pertama itu di Star Radio Tangerang, yang kedua di Del FM Danau Toba, yang ketiga itu di Music City Antasari, dan ini pemberhentian terakhir Ayu di Perempat, di radio keempat. Waduh, ini ada apa dengan angka empat ya Abang Po ya. Nah Abang Po tuh dengerin radio dari kapan sih? Kalau boleh cerita nih Abang Po ya, dari umur berapa? Boleh diceritain di 08 12 11 24 928. Kita cerita soal radio Abang Po, di mana hari ini kan Hari Radio Nasional Abang Po ya, kecuman ulang tahun RRI aja, tapi semua radio di Indonesia ini ikut merayakan Abang Po gitu. Dan juga ada cerita Abang Po ya. Cerita apa Bang? Cerita dong ya. Ini kalau Abang Po tahu, jadi ini ya, mungkin ada juga yang belum tahu kalau ada radio pertama yang dipunya ya pribumi Abang Po sebelum di masa penjajahan Belanda waktu itu Abang Po. Apaan tuh namanya? Ya, ini kita ambil dari RRI underscore official Abang Po, di mana Indonesia juga dulu awalnya punya radio pertama Abang Po, radio pribumi pertama yang dipunya Indonesia gitu. Apa tuh namanya? Namanya adalah itu Solos Radio Vereeniging Abang Po, atau juga SRV ya, yang resmi berdiri di Solo tuh tanggal 1 April 1933 Abang Po. Yang mana itu digagas sama Mangkunegoro ke-7 Abang Po, itu bersama Insinyur Sarsito Mangunkusumo Abang Po. Nah, SRV ini jadi salah satu tonggak penting penyiaran pribumi di Nusantara Abang Po. Nah, waktu itu lewat gelombang radio budaya Jawa kayak gamelan, wayang orang, dan juga gending didengerin Abang Po di berbagai daerah, bahkan itu sampai ke Belanda waktu itu, sampai jangkauannya luas banget deh kalau dulu ya. Kalau sekarang kita berebutan Abang Po frekuensi. Nah, keberhasilan SRV Abang Po kemudian menginspirasi lahirnya berbagai radio pribumi di daerah lain nih, dan turut mendorong persatuan radio lewat Perikatan Perkumpulan Radio Ketimuran atau juga PPRK Abang Po. Nah, terus gimana perjalanan SRV sampai jadi bagian dari sejarah lahir Indonesia? Nah, ini Abang Po bisa lihat di RRI underscore official Abang Po ya. Itu ceritanya awalnya SRV berdiri waktu itu Abang Po. Itu dia perjalanan radio di Indonesia Abang Po. Nah, kalau Abang Po boleh cerita, ayo tungguin ceritanya di 08 12 11 24 928. Dari umur berapa Abang Po denger radio? Dan juga ada gak penyiar favoritnya Abang Po waktu itu? Atau sampai sekarang mungkin ada yang baru? Boleh diceritain di mari Abang Po di 08 12 11 24 928 ya. Sebelum kita masuk ke ke jam 11 Abang Po, boleh diceritain deh tuh di 08 12 11 24 928. Kalau ayah nanti deh ayah ceritain deh Abang Po buat Abang Po ya. Boleh kalau sekarang ayah nungguinnya cerita dari Abang Po. Boleh cerita dah di mari di hari spesial Hari Radio Nasional ulang tahun RRI ke 81.

Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan gerakan 5M untuk menata jaringan utilitas menjelang 5 abad Jakarta. Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Heru Suwando mengatakan program tersebut diperlukan karena jaringan utilitas khususnya kabel udara masih semrawut di sejumlah ruas jalan. Salah satu langkah adalah menggunakan sarana jaringan utilitas terpadu atau SJUT dengan pembangunan yang kini mencapai 54,2 km di 28 ruas jalan. SJUT tersebut tersebar di Jakarta Selatan sekitar 37 km, Jakarta Timur 13,9 km, dan Jakarta Pusat 3,2 km. Sementara Jakarta Barat dan Jakarta Utara belum memiliki SJUT. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kabupaten Simelu melalui Dinas Perkebunan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan menyalurkan bantuan ternak berupa kerbau dan sapi kepada masyarakat di Kabupaten Simelu, Aceh. Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan Kabupaten Simelu, Suhelmi, mengatakan bantuan bersumber dari anggaran aspirasi DPRK Simelu tahun anggaran 2026. Bantuan diberikan kepada kelompok peternak di Desa Tamon Jaya dan Desa Ujung Salang, Kecamatan Salang, masing-masing berupa satu ekor ternak untuk dikembangbiakan. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 12 siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari usaha kecil lahir mimpi-mimpi besar. Dari tangan para pelaku UMKM, roda perekonomian masyarakat terus bergerak. Saya Elizabeth Ratu, kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga RRI terus memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk mendapatkan informasi, promosi, dan inspirasi agar semakin berkembang dan naik kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, Abang Po. Balik lagi barengan Ayu Joditya di jam 11 lewat ini Abang Po ya. Dan masih ada cerita-cerita yang bakal saya bagi buat Abang Po di hari ini. Nanti kita bakal gabung ya. Kita bakal ngobrol UMKM di teras UMKM di pagi hari ini. Dan buat Abang Po nanti pengen ikutan interaksi bisa banget ya, kirim aja pertanyaan via WhatsApp di 0812 1124 928. Tapi nanti ya, bentar lagi ya, kita telepon orangnya. Nah ini saya mau baca dulu nih WhatsApp yang udah masuk dari Po Yuli di Bekasi. Abang Po yang ngucapin selamat ulang tahun buat RRI, buat Hari Radio Nasional ke-81. Semoga makin jaya di udara. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih buat Mpok Yuli. Katanya kalau Mpok Yuli dengerin radio tuh dari SMP. Oke, siap. Tapi suka bolong-bolong. Ya, kadang dengerin MP3 zaman dulu di handphone kayak gitu ya. Siap, gak apa-apa, Pok. Karena kan tiap orang beda-beda kesibukannya, terus juga kepengenan dengerin apa juga bebas ya. Terus juga ini ada Pak Haris di Kalianyar. Selamat ulang tahun RRI ke-81, sekali di udara tetap di udara. Semangat. Oke, siap. Jadi ini ngirimin video pakai ini ya, radio jadul. Dengerinnya di 92,8 FM ya. Radio Kompo jadul tuh Abang. Apa ya namanya ya? Tapi kadang juga dengerinnya via RRI digital ya Abang Po ya. Nah, kalau Abang Po misalnya gangguan atau juga sinyal hilang-hilang kadang gitu ya Abang Po, kita dengerin pakai FM juga. Kalau pakai earphone yang kabel ya di handphone kan sinyal suka hilang-hilang. Nah, biar enggak hilang-hilang sinyalnya Abang Po, itu bisa download aplikasi RRI digital. Sekarang kan udah bisa tuh Abang Po. Abang Po udah bisa WA, berarti udah bisa download dong ya. Download aplikasi RRI digital di situ Abang Po buat dengerin Pro 4 kapan aja di mana aja. Dan suaranya yang jernih pastinya ya. Ditunggu lagi buat Abang Po yang mau kirim ucapan, kirim video, kirim foto Abang Po lagi dengerin Pro 4 FM Jakarta. Mau itu di RRI digital ataupun di frekuensi 92,8, boleh banget ya. Di 0812 1124 928.

Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu. Di cerita dalam lagu, Bang Zaki kali ini punya seorang penyanyi cantik dari Minang alias Sumatera Barat, Diva Aurel. Nah, nama Diva Aurel sekarang udah semakin eksis ya di industri musik, terutama musik-musik daerah. Diva Aurel yang menempuh pendidikan S1 di jurusan musik etnologi ISI Jogja ini memang dari awal ternyata sudah aktif banget di seni dan banyak prestasi. Tapi gak hanya seni dan musik, Diva Aurel ini juga pernah mengikuti MTQ, Pildacil, hingga talent show lainnya. Selain emang suaranya bagus, Diva Aurel ini juga ternyata ya Bang Po, menguasai berbagai alat musik tradisional Minang. Kayak talempong, bansi, dan juga gendang. Wah, berprestasi banget nih ya. Kecintaan Diva Aurel sama musik tradisional jadi alasan kuat dia untuk tetap mendalami dan mengembangkan seni budaya lokal. Dan sampai hari ini namanya sudah mulai perlahan naik nih, ikut melestarikan seni dan musik, terutama pastinya dari Sumatera Barat. Kita dengerin yuk salah satu hits dari Diva Aurel di Cerita Dalam Lagu. Cerita Dalam Lagu. Cerita Dalam Lagu.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Ya, Abang Po, pada mau kemana nih? Udah dah, di mari aja ya.
0: Abang Po, waktunya kita dengerin obrolan UMKM. Setiap usaha besar dimulai dari langkah kecil.
2: Promot FM Suara Budaya Jakarta, Abang Po, kita udah masuk di segmen Teras UMKM ya. Di Teras UMKM di siang hari ini, Abang Po nanti bisa kontak di 0812 11 24 928 kalau pengen ada yang dikasih pertanyaan ya, Abang Po ya. Di siang ini kita bakal ngobrol sama Mpo Ayu Lestari nih, Abang Po ya, owner dari Ayam Penyet Sambal Ijo GG. Oh, ini bahasa-bahasa Mobile Legend nih ya. Apa pemain Mobile Legend jangan-jangan ya. Assalamualaikum, selamat siang Mpo Ayu.
3: Salam siang.
2: Iya, ini Mpo Ayu di daerah mana Po? Tinggal Po?
3: Di Sawah Baru, Ciputat.
2: Oh, di Ciputat. Ya Allah, tangga kita ya. Iya. Mpo Ayu, ini kalau pengen kita tahu, pengen diceritain Po, boleh dikasih tahu nggak nih Po? Ini kenapa Mpo buka usahanya Ayam Penyet Sambal Ijo GG ini dari tahun kapan nih Po?
3: Dari
2: 2023. 2023, berarti setelah COVID ya?
3: Iya, udah kerja.
2: Alasannya kenapa tuh, Po?
3: Ya, alasannya pengen ini aja, membantu keluarga. Makanya pengen buka usaha kecil-kecilan di rumah.
2: Oke, siap. Jadi, tapi sebelumnya Mpo ini kerja atau memang Mpo ini full ibu rumah tangga aja nih, Po?
3: Sebelumnya kerja.
2: Di mana?
3: Di Kopi Kebun.
2: Oh, itu restoran, kafe atau apa?
3: Iya, kafe.
2: Oh, kafe. Itu di bagian apa tuh, Po, waktu itu?
3: Di dapur juga.
2: Oh, dapur juga masak ya?

0: Empo apa
1: Nah.
0: nih yang bisa dijual nih, yang bisa diunggulin tuh apa nih po, ayam penyet dari ayamnya kah, dari sambelnya kah, atau dari
1: Aku dari
0: dandanan yang masaknya kah?
1: sambelnya sih banyak yang pada ini.
0: Bilangnya apa?
1: Kalau aku pedes, ya gitu rasanya juga pedes. Ya, jelas dari customer-customer aku ya pada balik-balik lagi. Kalau kamu
0: Gitu.
1: jajan.
0: Iya. Karena kan biasanya kalau sambal ijo tuh identik sama sambal yang nggak pedes ya, Pok.
1: Iya. Kalau aku mah ya kalau dibilang sih katanya pedes, beda nih sama sambal Jenika yang udah gue pernah coba, beda sama sambal ini gitu.
0: Iya. Oke, jadi yang beda itu sambelnya ya. Terus kalau
1: Iya.
0: nama GG itu dari mana, Pok?
1: Oh, nama anak aku
0: Apa itu?
1: GG. Namanya Gibran, nama Galuh.
0: Oh, ada
1: Jadi
0: dua.
1: disingkat aja.
0: Oh, I kirain Mpo itu cewek-cewek Mobile Legend, Po.
1: Enggak.
0: Iya. Ini dari 2023 sampai sekarang gitu ya, Po. Ya bisa dibilang
1: Iya.
0: lumayan lah ya, udah berjalan 3-4 tahunan. Nah, itu dari awal Mpok sendiri atau ada barang siapa? Barang saudara atau barang suami atau barang siapa?
1: Enggak. Aku sendiri aja, tapi
0: Sendiri
1: kalau
0: aja.
1: lagi ada pesenan nih gitu, kayak buat Jumat Mekah atau pesenan orang selamatan, ya aku minta bantuan sama saudara,
0: Oh, gitu.
1: jadi bisa handle sendiri.
0: Jadi terima juga buat pesanan-pesanan catering gitu ya. Jumat berkah juga bisa gitu ya,
1: Jumat
0: Pok.
1: Mekah.
0: Nah, terus kan Empo waktu itu emang kerja nih sebelumnya. Terus kan buka usaha
1: Iya.
0: nih 2023 gitu. Nah, itu awal-awal tuh gimana tuh? Empo ada apa namanya banyak ini enggak nih? Apa batu-batu sandungannya enggak kayak misalnya modalnya lah yang kurang lah atau inilah itulah gitu.
1: Iya.
0: Awal-awal tuh, Pok.
1: Awal-awal modal adalah aku tadinya kita kalah-kalahin aja, yang penting usaha aku lancar terus, jangan sampai kita nggak jualan gitu.
0: Oke, awal-awal pakai pakai dana tabungan berarti ya. Oh,
1: Pakai uang yang ada.
0: jadi tabungan yang dulu empok simpen dari gawe bisa kepake di sini ya, Pok ya.
1: Iya,
0: Oh,
1: mending
0: oke.
1: gak mau suami gimana nih? Kita ingin jualan ayam di rumah, ya udah pelan-pelan aja gitu.
0: Oh, berarti dari si abang juga ya, Pok, dikit-dikit ya,
1: Iya,
0: bantuan
1: dikit-dikit
0: ya.
1: aku juga kan nanya dulu nih, aku mau jualan gimana nih kan udah mau kerja.
0: Iya.
1: Ya udah,
0: Daripada di rumah doang,
1: pelan-pelan
0: ngangong-ngangong ya,
1: di
0: Pok.
1: rumah. Iya, benar.
0: Daripada di rumah, ngumpul-ngumpul sama ibu-ibu, ngerumpi nggak bener. Ngerumpi
1: Kan
0: doang.
1: pengen kesibukan.
0: Iya, betul. Biar
1: Iya, betul.
0: biar dapur makin ngebul ya, Pok, ya.
1: Iya.
0: Nah, tapi kalau ini kan Mpok jualan. Nah, kalau si Abang tuh apa? Bantu juga atau punya kerjaan juga?
1: masih freelance dia
0: Oh,
1: kerjanya.
0: masih freelance. Jadi seenggaknya bisa bantu-bantu ya, Pok.
1: Iya.
0: Oke. Iya. Jadi apa namanya? Bisa bantu Mpok juga kayak ngantar Mpok ke dagangan gitu ya. Nah, terus kan awal akan ini kan kita ngomongnya soal jualan makanan makanan ya, Pok, ya. Jadi kita kudu kudu punya kayak misalnya yang nyetok ayam gitu kita ngambil dari mana. Nah, awal-awal Mpok gimana tuh Pok buat nyari apa namanya supplier ayam yang bagus buat kita, jangan sampai kita kasih jualan ayam ke orang tuh yang nggak bagus gitu Pok. Itu gimana tuh awal-awal tuh
1: Aku
0: tipsnya?
1: awal tuh kan di depan gang ada kayak kios unggas itu kan ya.
0: Oh iya.
1: Depan gang aku jadi fokus nih ke dia, tiap hari beli di dia, beli di dia. Kataku, kok dia kadang kan ayam kios unggas tuh kadang gede, kecilnya nggak
0: Iya.
1: ini. Ya udah deh, aku nggak lanjut lagi ngambil ayam di situ. Jadi sekarang aku di dekat sebelah dari gang sih agak jauhan. Aku fokus ngambil ayamnya di situ
0: Di
1: sekarang
0: situ.
1: tiap hari.
0: Karena dia ini ya, apa namanya
1: Dia
0: jual
1: pemotongan ini.
0: pemotongan.
1: Iya,
0: Oh,
1: dekat dari rumah ada pemotongan ayam.
0: oke. Jadi
1: Jadi kan tiap hari masih fresh.
0: jadi awal-awal juga empok juga kudu nyari nih buat stok
1: Iya,
0: ayam yang bagus
1: benar.
0: bagaimana gitu ya. Karena kan takut juga ya, ntar ayamnya yang kalau dicium

0: orang kok padahal ini kita udah bener masakin tapi masih bau gitu ya.
1: Iya,
0: Gitu
1: kita kan juga
0: ngeri.
1: nggak mau ngecewain customer kan,
0: Ih,
1: terus nggak
0: betul.
1: balik lagi gitu.
0: Nah, kalau sekarang tuh jualan konsepnya gimana sih, Po? Apa namanya jualannya kayak apa namanya di kios sendiri atau kayak udah kaki lima aja gitu jualannya?
1: Aku masih di rumah aja.
0: Oh, di rumah gitu.
1: Aku udah ada niat sih, ya udah benar-benar ada niat banget. Tahun ini aku pengen buka di depan gang rumah tuh, kayak ada rumah dan dia nyewa-nyewain gitu, ada latarnya.
0: Oh,
1: Aku udah
0: oke.
1: niat banget nih, aku pengen buka di situ. Kata aku pelan-pelan ya,
0: Amin,
1: bismillah
0: pelan-pelan
1: gitu.
0: lah, bismillah aja, Po.
1: Iya.
0: Ya penting mah kita
1: Pengen buka gitu.
0: ya penting mah kita niatin aja, Po.
1: Semuanya kan dengan niat kita dulu.
0: Niatin sama kita ngumpulin.
1: Iya. Aku sih
0: Gitu.
1: sekarang di rumah aja nih, sama buka di Gojek.
0: Oh, berarti bisa dipesan di online ya?
1: Iya.
0: Oh, oke.
1: Ini dari kemarin lagi aku tutup online-nya.
0: Kenapa?
1: Padahal aku belum ada ini loh, Om, banner. Jadi kadang kasihan sama drivernya nyari.
0: Oh, nyarinya.
1: Nyari
0: Iya,
1: gang.
0: iya, iya,
1: Gang
0: iya.
1: dia udah masuk, kadang kelewat. Ya udah deh, ntar aja kalau udah ada ini aku pengen
0: Buka lagi.
1: udah fokus. Baru deh bikin banner
0: Iya,
1: semua-muanya.
0: iya, iya, iya. Ntar lah, Pok, minggu depan langsung dibikin dah. Ya biar buka
1: Iya,
0: lagi di
1: amin.
0: online-nya deh tuh.
1: Iya, amin.
0: Tapi kudu siap-siap tenaga, Po, kalau di online ya.
1: Oh iya.
0: Apa namanya? Ntar datang tuing tuing tuing tuing tuing berisik deh tuh.
1: Oh, berisi pasti kalau orderan di online mah.
0: Makin banyak orderan di online nanti.
1: Iya.
0: Siap
1: Nggak
0: jadi.
1: apa-apa jadinya. Malah seru.
0: Apa namanya? Ya itulah ya kalau kita jualan online ya pasti ada ramenya di mana di onlinenya atau yang di
1: Atau
0: rumahnya.
1: beli langsung.
0: Iya siap. Ya mudah-mudahan deh Pak ya. Ntar bisa
1: Iya,
0: buka
1: amin, Om.
0: buka yang di depan rumah ya sama sembari
1: Iya,
0: berjalan ya Pak.
1: amin.
0: Kudu kudu sembari berjalan tuh Pak yang
1: Iya.
0: bannernya.
1: Mau tuh dan ngasihin pelan-pelan gitu.
0: Siap siap. Oke, jadi biar gampang ntar ojek yang
1: Soalnya kan
0: ngejemputnya ntar nyasar
1: kakakku
0: dia.
1: kan di daerah sini nih, daerah Sawah Baru, gang rumahku kan kayaknya belum ada sambal ijo nih gitu. Maksudnya kan kalau udah keluar dari gang Manjar mah kan udah banyak tuh. Maksud aku daerah gang sini tuh belum ada nih sambal ijo gitu. Pengen buka di depan gang gitu.
0: Iya, mudah-mudahan dah Pok bisa dah Pok. Kita sama-sama dukung aja lah UMKM semuanya ya.
1: Iya dong, kita tinggal dukung.
0: Bener sih ya. Nah, terus apa namanya buat awal-awal waktu itu Mpok jualan, Mpok promonya kemana Pok? Promo ini?
1: Aku di status aja.
0: Oh di status WA atau Facebook
1: Status
0: juga?
1: WA. Ada Facebook, ada di IG, aku mungkin.
0: Oh oke. Jadi dimanfaatin itu ya di WA ya.
1: Aktif aku di WA, jadi tiap hari pokoknya jam 8 aku buka tiap hari update.
0: Siap. Jadi setiap jam 8 ya. Ya itu
1: Iya,
0: sistemnya
1: aku
0: gimana
1: buka.
0: Pok kalau di status WA gitu Mpok apa bikin jam 8 setiap jam 8 Mpok bikin status. Ayo ibu-ibu udah buka
1: Ya.
0: nih gitu.
1: Bismillah, aku sudah buka ya. Yuk jajan gitu.
0: Iya,
1: Yuk jajan
0: paham.
1: dengan sambal hijau plus tempe 11.000.
0: Hah? Sambal ijo
1: 11.000.
0: 11.000.
1: Iya.
0: Di Ciputat masih dapat 11.000. Ya
1: Rp11.000
0: Allah.
1: aku.
0: Iya, 11.000 udah dapat tempe. Ya
1: Dapat
0: Allah.
1: tempe, dapat
0: Tuh Abang Pok.
1: timun, nasi.
0: Mendingan diserbu aja deh 11.000 tuh bayangin aja nasi sama ayam udah 11.000 sama tempe. Kira kita di mari kita di mari 20.000.
1: 11.000.
0: Indis ekonomi loh Abang Polo. Di mana lagi coba ya? Apa namanya? Nasi ayam penyet
1: Nasi ayam.
0: pakai tempe 11.000 tuh Abang Po. Ih, jarang-jarang ya. Jarang nemuin yang kayak gini nih Abang Po ya. Tapi kalau bisa dibilang nih Po, ini kan harganya bisa dibilang murah, murahnya kebangetan atau gimana gitu ya. Nah, itu di tempat yang lain juga sama harga segitu atau Mpok doang yang 11.000?
1: Kayaknya aku lihat-lihat di aku doang deh. Kayaknya yang aku pernah tahu di Kedaung aja itu 13.000 atau 14.000 ayamnya doang ya, Kak.
0: Ayamnya doang?
1: Mm-mm.
0: Oh, kalau empo udah plus nasi ya?
1: Iya, aku udah plus nasi 11.000.
0: Oh, jarang-jarang masalahnya, Po. Gitu, ayo kaget ini ya.
1: Iya,
0: terus apa nggak rugi?
1: Aku lagi Jumat Berkah. Aku kalau Jumat Berkah 10.000.
0: Oh, Jumat Berkah beda lagi,
1: 10.000. Iya,
0: 10.000. Oh, oke. Okay. Itu biar
1: Jumat.
0: Kalau Jumat Berkah juga Empo bikin status juga, ya?
1: Iya.
0: Jumat
1: Berkah aku kurangnya 1.000 jadi 10.000.
0: Iya, itu hitung amal ya, Po.
1: Iya.
0: Iya. Siap. Nah, ini apa namanya dari 2023 sampai sekarang nih, Po. Ya, bisa dibilang kan emang ya masih baru-baru juga nih. Tapi pernah enggak, Po, dapat kayak komen-komen, "Po, ini kayak kurang deh, Po." Kayak apa namanya? Ada yang kritik lah, ada yang apa gitu. Pernah enggak, Po?
1: Alhamdulillah sih enggak sih.
0: Sejauh ini enggak,
1: ya. Nasi aku ya,
0: kenapa?
1: Nasi aku kan cuma seceplok gitu doang, seceplok. Mungkin kalau buat orang laki mah ya kurang kali ya makan nasi aku.
0: Iya.
1: Kadang
0: iya.
1: Ada yang, "Kak, tolong dong, Kak, nasinya minta ditambahin dikit." Oh iya, kata aku.
0: Tambahin dikit tambah harga ya, Bang. Dikata emang beras murah.
1: Nah, aku pakai cetakan ya. Pakai cetakan, mungkin cetakan aku enggak sampai full atau gimana.
0: Oh, cetakan jadi mangkok ya. Iya.
1: Karena kan aku langsung ditaburi nama sambel kan di atas ayamnya.
0: Oh, iya. Iya, siap.
1: Mungkin orang lagi makan nikmat-nikmatnya.
0: Ya, Po, ya, habis. Nasi kita habis, Po. Ini orang ada ini apa? Ada orang tambah dikit pisan, Po. Iya. Jadi paling itu ya komentar apa dari nasi aja, ukuran aja gitu. Kalau itu mah wajar ya, Bang Po.
1: Iya.
0: Karena lambung orang juga beda-beda.
1: Iya, benar.
0: Lambungnya mekar, tuh berarti dia mekar banget kayak kita daripada kita gitu, ya. Siap.
1: Kalau orang laki kan.
0: Oh. Nah, terus juga nih kalau ngomongin ayamnya Mpo pakai ayam apa nih, Po nih? Ayam kampung kah atau ayam negeri biasa?
1: Ayam biasa sih.
0: Oh, ayam negeri ya. Ayam negeri ayam negeri 45 atau ayam negeri 1.
1: Iya.
0: SMA itu ya, SMA negeri 1. Siap. Jadi ya. Jadi apa namanya dari ayamnya Jempok juga tadi udah dicerita, udah pilih-pilih dulu nih tempatnya gitu ya, yang fresh ya, langsung pemotongan gitu ya. Biar nggak
1: punya langganan sendiri.
0: Udah punya langganan sampai sekarang. Nah tapi pernah nggak, Po, kalau langganan itu tutup gitu ya, Po bingung gitu atau memang dia selalu buka tuh, Po?
1: Ya dia alhamdulillah sih buka tiap hari.
0: Buka tiap
1: paling
0: hari.
1: Paling dia ngasih tahu nih kalau hari ini dia misalkan.
0: Kalau misalnya
1: besok aku mau beli ya, gitu. Palingan aku siap belanja ke pasar Ciputat.
0: Oh, jadi ada alternatif nih.
1: Iya, yaudah aku ke Ciputat aja malam gitu sama suami aku.
0: Oh, oke. Jadi emang
1: jadi
0: udah.
1: Jadi kan kita udah ancang-ancang nih. Oh iya,
0: bener. Ya jadi nggak takut dah kalau misalnya yang ini supplier kita tutup ya, siap dah. Nah tapi awal-awal sampai sekarang, Po, pernah nggak, Po, apa namanya ngalami di mana aduh yang order kok cuman apa namanya nggak nyampe 5 juta nih.
1: Iya.
0: Gitu terus itu Empok balikin lagi semangatnya gimana tuh, Po, kalau dari Empok sendiri gitu.
1: Iya, kayak kemarin nih baru berapa hari yang lalu nih. Kok gue aku ngerasa kok jualan gue sepi ya, kenapa ya gitu. Baru berapa hari yang lalu mungkin ada yang kurang kali ya atau apa orang lagi bosen, ya udah deh yang penting gue semangat, jangan nyerah, udah.
0: Tapi alhamdulillah kesini-sini aman aja ya, Po.
1: Iya, aman aja alhamdulillah. Yang penting ada deh buat jajan bocil.
0: Iya, yang penting ada jajan buat beli seblak ya, Po.
1: Iya.
0: Jadi enggak usah kayak gimana-gimana. Ya namanya juga pasti kehidupan ada kadang di atasnya, kadang di bawahnya gitu ya, Po.
1: Iya. Kan namanya orang jualan kayak aku kan. orang ada bosannya ada ininya kali.
0: Betul.
1: Itu udah banyak yang jualan ayam penyet.
0: Iya. Nah, terus kalau kayak gitu nih, Po, modelannya. Itu gimana tuh kalau untuk kita ngomongin stoknya? Po, stoknya kan masih otomatis berlebih dong. Nah, itu gimana nih, Po, stok lebihnya? Masukin freezer buat di hari
1: Iya,
0: berikutnya
1: aku
0: habis.
1: masukin ke freezer. Aku masukin ke freezer, jadi nanti yang nggak habis itu, kadang kalau nggak habis, aku kan nggak mau sampai berhari-hari kan.
0: Iya, paling mentok berapa
1: Ya,
0: hari sih,
1: aku
0: Po? Biasa kalau
1: makan.
0: gitu.
1: Paling 2 hari.
0: Oh, 2 hari. Berarti masih bisa lah ya buat besok lagi ya.
1: Kalau udah sampai berhari-hari lagi, paling buat kita orang rumah makan deh, gitu.
0: Dua
1: Aku
0: ha
1: kan,
0: dua hari itu
1: kita
0: dua
1: mau
0: hari dua hari setelah dimasak atau 2 hari ke depan masih bisa. Berarti 3 hari.
1: enggak,
0: Lusanya bisa bisa.
1: iya, 3 harian deh.
0: Oh, paling mentok 3 hari ya, berarti ya. 3 hari, 2 hari setelah
1: Kebetulan
0: masak.
1: sekali itu namanya ayam di freezer aja kan.
0: Kalau di freezer sih aman ya, Po.
1: Iya, aman sih emang.
0: Oke, jadi ada caranya juga nih, Abang Po, buat mengatasi di mana kalau stoknya berlebih gitu ya, itu bakal lari ya kemana gitu.
1: Iya.
0: Siap, Dana.
1: Kadang kalau sisa 3, 2, udah deh, goreng aja buat kita makan aja di rumah.
0: Iya, cuman sisa 3-2 doang, habis sih gitu. Buat kita aja dah,
1: Iya.
0: daripada kagak ada lauk gitu kan ya.
1: Iya, benar.
0: Kita timbang beli ini doang, apa sayur toge depan di warteg bisa buat nambahin-nambahin sayur gitu. Jadi kan nggak perlu keluar duit banyak lagi.
1: Iya.
0: Nah, terus ini, Po, kalau Mpo buat nawarin ke orang-orang kayak misalnya yang Jumat Berkah gitu, itu kan dari WA juga ya. Nah, terus kalau dari yang lainnya, Mpo ada kayak nawar-nawarin kirim WA broadcast nggak? Bapak Ibu, Assalamualaikum gitu. Ini saya
1: Oh
0: mau
1: enggak, Kak.
0: kayak
1: Aku paling
0: buat yang mau
1: send by
0: pesan
1: WA kalau
0: catering.
1: enggak. Di status aja. Nah, paling
0: Paling dari
1: kadang
0: status
1: dari
0: ya.
1: temen aku nih. Temen aku ngasih tahu nih. Aku nggak ada yang aku kenal. Tiba-tiba ada yang masuk WA, Kak. Aku mau pesen dong. Ini aku tahu nomor kakak dari ini. Oh iya.
0: Oke. Jadi dari teman juga ada yang ngebantu ya, Po. Iya, alhamdulillahnya ya, Po.
1: Aku juga kalau jaraknya nggak ini masih bisa aku antar, Kak.
0: Oh, kemana? Paling mentok kemana? Berapa jauh?
1: Ke Daung juga masih bisa aku antar.
0: Oh, ke Daung. Ke Daung tuh masih ya, nggak jauh ya, Po, ya?
1: Iya, buah hati deh.
0: Oke. Ayo pernah dengar ke Daung tapi belum pernah ke sono. Ada
1: Aduh.
0: sepupu Ayu tuh dekat pasar Ciputat tapi kayak yang ke arah BSD. Ada tuh tinggal di situ.
1: Oh.
0: Gitu. Udah lama gak ke situ. Ada ntar mau ke
1: Iya.
0: situ juga. Kalau Mpo di mananya? Kalau dekat pasar ke arah mana? Kalau Mpo ya di mana, Po?
1: Apa?
0: Halo? Mpoknya lagi ngobrol.
1: Iya.
0: Iya. Halo? Masih denger ya,
1: Bentar
0: Pok?
1: ya.
0: Oh iya. Iya, Pok. Ngambil dulu deh, Pok.
1: Ya. Halo.
0: Kalau Mpok di mana ya, Pok? Dari pasar ke mana, Pok?
1: Dari Pasar Ciputat ngambil tahu perapatan duren. Perapatan duren aku ke kiri.
0: Oh, situ. Iya.
1: UPG.
0: Oke, jadi nggak jauh juga ya, bisa dibilang ya.
1: Iya.
0: Siap. Pak, ini kita udah mau
1: Iya.
0: jam 12 sih, udah pada mau Jumatan nih, Pak, kayak ini, Pak nih.
1: Jumatan, iya.
0: Iya. Mungkin ini juga terakhir nih ya, dari Empok sendiri mungkin tambahan juga yang tadi itu kalau kayak mau kita kan kalau mau usaha pasti selalu kepikiran soal modal ya. Nah, dari Empok sendiri tuh
1: Iya.
0: buat mengatasi yang namanya puyeng gara-gara modal gitu, takut karena modalnya kurang, itu gimana kalau dari
1: Tadi,
0: Empok sendiri, Pak?
1: kalau aku sendiri ya, aku kalau uang jualan aku nggak mau aku takatik. Semisal hari ini aku cuma dapat 70.000, 100.000, ya udah aku taruh, jangan diutak-atik. Biar buat besok belanja, uang aku ada lagi. Aku nggak mau ngeluarin dari tabungan. Apa kalau misalkan kurang bisa sih aku ngambil dari tabungan. apa cuman berapa. Jadi ntar kita balikin ke tabungan kita lagi nggak gede-gede gitu loh, Kak.
0: Oke. Jadi kalau punya tabungan bisa pakai tabungan buat nambel-nambel. Tapi kalau
1: Iya.
0: nggak ada ya paling kita ngumpulin dulu gitu ya, Po. Kalau nggak mau kita sampai minjem-minjem ya paling kita nabung ya, Po. Intinya ya.
1: Ya nggak mau kita yang namanya minjem-minjem.
0: Tapi sejauh ini enggak ya, Po ya. Alhamdulillah ya, Po.
1: Alhamdulillah sih nggak ada.
0: Alhamdulillah paling minjem sama laki ya, Po. Kan laki kita sendiri. Bukan bukan punya siapa-siapa, punya punya Po Ayu sendiri. Paling kalau ada lebih, Bang nih Bang, ayo balikin Bang gitu. Tapi enggak usah deh, Neng, beli gincu sana gini, Neng. Beli lipen nih, beli lipen sono ke Alpa. Siap dah, berarti kalau dari modal juga enggak harus terlalu dipaksain. Kalau belum ada ya ngumpulin dulu, ngumpulin dulu, ngumpulin dulu. Dari manapun secara pasti ada ya, Po. Siap.
1: Jadi kalau uang jualan jangan kita utak-atik.
0: Jangan diutak-atik, terus juga kudu tetap semangat apapun itu keadaannya. Hari ini dapatnya cepet, besok dapatnya pego, besok dapat 1 juta ya, alhamdulillah disyukurin aja ya, Po.
1: Alhamdulillah kalau sampai 1 juta.
0: Amin.
1: Amin.
0: Pokoknya jangan sampai bikin kita ngedown gitu ya, Po ya. Kudu semangat dah.
1: Itu enggak ada di inian aku. ngedown.
0: Iya, jangan dah kalau bisa gitu.
1: Jangan deh.
0: Sedih jangan berlarut-larut gitu. Betul, siap dah kalau gitu.
1: Apalagi kalau yang jualan ayam penyetan beli itu banyak emang.
0: Nah itu dia, itu juga kalau misalnya apa yang kita jual juga orang lain juga ada yang jual, ya kita juga jangan patah semangat ya, kita kita tunjukin apa nih yang bisa jadi nilai jual, apa yang jadi pembeda dari yang lain gitu ya, Po. Oke.
1: Apa ini di kurangan dagangan aku apa? Kayak gitu bisa ngikutin dagangan gue gitu.
0: Siap, pokoknya pembeda aja gitu ya. Yang paling yang bikin orang tuh balik lagi ke kita, "Oh, ini nih sambelnya pedes nih." gitu. Yang si empoknya ini dia pakai baju sinden. Kan bisa jadi, bisa jadi daya tarik tuh, Pok. Ya kali-kali aja empok pakai ini, pakai baju orang orang kawinan Betawi, Pok. Sembari ngulek
1: sama orangnya yang goreng gitu.
0: Iya itu tuh yang apa namanya, yang ngegorengnya si emponya udah pakai baju ini kayak kayak Manori. Udah demplon segala macam dah. Siap dah kalau gitu. Pak Ayu terima kasih ya, Po, ceritanya ya, Po. Iya, lancar-lancar usahanya, sehat buat Po Ayu. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Abang Po, itu dia obrolan UMKM kita hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angka dan data memberikan gambaran tentang perjalanan sebuah bangsa, sementara informasi membantu masyarakat memahaminya. Saya, Dr. Kadarmanto Emma, Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga RRI terus menyajikan informasi yang akurat dan terpercaya, serta bersama-sama kita wujudkan masyarakat yang semakin cerdas dalam memahami informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Prambat FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Jam 12.
2: Abangpo Koperasi Kelurahan Merah Putih Mangga 2 Selatan Sawah Besar Jakarta Pusat resmi beroperasi kemarin. Wakil Camat Sawah Besar Yulia Francisca mengatakan koperasi tersebut diharapkan memberikan manfaat sekaligus menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Ketua KKMP Madusela M. Ajit menyebut koperasi yang kini memiliki 50 anggota tersebut menyediakan kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir, serta produk UMKM lokal lainnya. Koperasi tersebut akan menyediakan kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dibandingkan harga pasaran untuk mendorong masyarakat berbelanja di koperasi. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen memperbaiki akses jalan menuju serta sentra pertanian di desa Sangiang Jaya Lebak untuk mempermudah petani memperoleh produk bersubsidi. Komitmen tersebut disampaikan setelah panen raya singkong di lahan seluas 7 hektar yang menghasilkan singkong berkualitas super. Gubernur Banten Andra Soni mengatakan Pemprov Banten juga memastikan pasar bagi hasil pertanian melalui pembeli siaga atau off-taker dengan harga jual kompetitif. Sampai di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 13.

0: Suara Budaya Jakarta.
1: Mate burem pakai kacamate, kacamate lubangnya due. Apa aja yang lu minte, semua pasti tersedia.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kepulauan Seribu. Saya Wahid Wahyudi, Kepala Unit PNPTSP Kepulauan Seribu, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga RRI semakin sukses dan terus menjangkau masyarakat warga di Kepulauan Seribu. Sekaligus memperkenalkan program pariwisata kelautan untuk masyarakat Kepulauan Seribu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Propat FM Surabaya Jakarta, Abang Poy masih nemenin di Jakarta Bercerita di siang hari ini. Buat yang mau Jumatan, selamat Jumatan buat Abang Babe Engkong Cangcing dan juga buat Abang Poy yang lainnya. Masih kita temenin di Mari Abang Po ya, yang mau kirim ucapan ulang tahun buat RRI dan juga Hari Radio Nasional ke-81. Boleh kita tungguin di sini Abang Po sekalian. Tunjukin Abang Po lagi dengerin 9,28 Pro4 FM Jakarta atau di RRI Digital di channelnya Pro4 FM Jakarta. Tapi kalau boleh ya lagi dengerin radio saudara kita juga boleh deh, gak apa-apa deh ya. Dengerin per 1 boleh, dengerin per 2 juga boleh, dengerin per 3 juga boleh ya. Kasih tahu kita ya Abang Po, sama kasih tahu dong Abang Po tuh dengerin radio udah dari kapan sih Abang Po? Dan ada gak penyiar favoritnya Abang Po dari zaman Abang Po pertama kali denger radio?

0: Din, lu pernah dengar investasi yang lagi rame di medsos kagak?
1: Hah? Investasi apaan sih?
0: Eh, itu tuh. Katanya modal 5 juta, sebulan bisa untung 2 juta.
1: Wah.
0: Katanya aman, kagak ada risikonya.
1: Lah, enak banget kalau begitu. Emang lu udah nyobain?
0: Belum sih. Tapi yang promosiin, kelihatannya meyakinkan. Komentarnya juga rame. Banyak yang bilang udah dapat untung.
1: Waduh, hati-hati deh lo aman yang begituan. Jangan langsung percaya, Jo. Eh, komentar begitu tuh bisa aja palsu. Yang kelihatan rame aja belum tentu bener. Lo kudu ngecek dulu perusahaannya, legal apa kagak. Jangan cuman gara-gara dijanjiin ame untung gede, lo langsung masuk aja.
2: Aduh, iya juga ya. Apalagi katanya harus transfer hari ini.
1: Nah entuh tuh, itu yang makin patut lo curigain. Investasi entuh, ada resikonya. Kagak ada tuh yang bisa jamin kalau bakalan untung gede tanpa resiko.
2: Untung gue nanya lu dulu.
1: Itu dia tuh makanya, hati-hati deh sama duit lu, Jo. Jangan sampai hilang cuman gara-gara percaya ame promosi yang kagak jelas juntrungannya.
3: Waspada investasi bodong, jangan mudah tergiur keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Cek legalitas dan pahami resikonya sebelum berinvestasi.
4: Udah, dimari aja.

0: Promot FM Suara Budaya Jakarta, Abang Po. Masih di hari kemeriahan kita di ulang tahun RRI ke-81 atau Hari Radio Nasional ke-81, Abang Po. Ada siapa nih? Bu Rusmiati, Bang Jojo. Iya. Ya, Bu. Kenapa, Bu? Apalagi ini, Bu, ditunggu WhatsApp lanjutannya, Bu, ya. Terus juga ada Bang Riki, katanya kalau dengerin radio itu udah dari lama ya. Dari zaman kecil udah dengerin radio karena dulu orang tua suka dengerin radio dari rumah. Ya, waktu itu radionya Sonora. Oke. Okay. Kalau tuh ayo ingat dulu tuh ada program namanya AMKM tuh, Abang Po. Itu udah apa namanya, udah ciri khasnya tuh ada jinglenya, udah ada soundnya, Anda meminta kami memutar. Zaman-zaman belum ada istilah request-request gitu, Bang Po, gitu. Sampai sekarang masih denger radio, kadang juga muter-muter sih, Bang. Kadang perempat, kadang ini, kadang itu. Oke, siap, gak apa-apa, Bang Riki, yang penting hati buat pasangan tetap satu. Kalau radio mah bebas, mau dengerin yang mana aja. Yang penting cinta produk-produk Indonesia. Terus juga di sini ada Bang Aldo di Cengkareng. Katanya kalau denger radio itu dari zaman SMP. Oke, siap. Sampai sekarang masih denger radio. Dan sama, katanya masih suka muter-muter, ya, alias pindah-pindah. Gak apa-apa ya, tapi ujung-ujungnya pada balik juga ke Pro 4 ke RRI. Gak ada salahnya. Halo Pro 4, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Pak Ari Topan, gimana kabarnya?
1: Kabarnya bagus.
0: Bagus,

0: Buta Mara, eh nggak pernah denger namanya, nggak disebut
1: Iya
0: juga
1: itu
0: sama yang udah lama
1: pembening
0: di
1: juga,
0: sini.
1: pembening itu Bang Ian tuh ya penyer-penyer RRI 4 itu.
0: Iya udah lama kalau itu Bang Bening, Pak Ian,
1: Nah itu
0: udah
1: tuh apa,
0: almarhum.
1: penggemar belum begitu banyak.
0: Sekarang udah makin
1: Ya
0: banyak.
1: cuma bisa dihitung pakai jari ya. Kalau sekarang udah banyak, luar daerah juga udah sampai.
0: Iya, karena itulah perkembangan teknologi namanya.
1: Iya.
0: Pak Ade Topan, siap.
1: Kalau
0: Berarti
1: dulu paling berapa orang yang naik? Cuman ya 6 atau 7 orang lah.
0: Iya. Jadi kalau Pak Ade Topan dengernya mantenginnya Pro 4 terus ya, sama Pro 1 biasanya ya.
1: Kalau saya Pro 1,
0: iya kan,
1: ya
0: ketahuan.
1: kadang-kadang.
0: Ya,
1: Pro 4, ya
0: kita pernah denger.
1: kadang-kadang. Iya, kadang-kadang tuh acara dangdut gitu doang.
0: Kita pernah denger Pak Ali Topan lagi ngebel ke sono.
1: Iya.
0: Siap dah kalau gitu. Apa ini harapannya buat RRI ini Pak Ali Topan?
1: Ya kalau bisa, semoga sukses saja ya dalam penyiarannya kepada banyak penyiar semua, biar pada sehat-sehat ya.
0: Amin.
1: Ya sehat rohani, sehat jasmani ya.
0: Amin.
1: Sehat juga rezekinya ya, yang
0: Amin.
1: banyak
0: Iya
1: ya.
0: dong, itu mah kudu ya.
1: Iya.
0: Siap
1: Ini
0: deh.
1: kalau sama sama, sama protes bisa nggak sekarang?
0: Hah?
1: Saya mau ajukan itu.
0: Apa?
1: Ya itu untuk acara dangdut jangan ditambah sama itu acara yang itu tuh apa?
0: Apa?
1: Yang apa, 1 jam
0: 1 jam
1: lagu
0: apa?
1: itu. Kalau bisa diundur atau jam 2 gitu.
0: Apanya? Maksudnya gimana? Nggak ngerti.
1: Ya gini ya, kalau acara dalam itu kan cuma 2 jam ya.
0: 2 jam, iya.
1: Ya ditambah diambil lagi kan 1 jam untuk itu tuh, yang lagu-lagu baru itu.
0: Lagu-lagu baru. Maksudnya
1: Ya
0: apa
1: malam
0: sih?
1: minggu.
0: Oh, yang hari Sabtu.
1: Iya.
0: Oh,
1: Kalau
0: gitu.
1: bisa dia mundur atau apa ini mundur gitu, maksudnya jadi ganggu 2 jam gitu.
0: Oh, yang hari Sabtu, iya. Ntar coba kita diskusikan, kita rembukan sama tim
1: Iya, kalau
0: Pro4
1: bisa
0: ya.
1: tuh kan acara dan kan rame,
0: Iya.
1: jadi 1 jam cuma apa pada on air gitu.
0: Iya, ya nggak apa-apa. Ntar coba kita bilangin ya, Pak Ali ya. Terima
1: Iya,
0: kasih,
1: terima
0: Pak
1: kasih ya.
0: Ali.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali Topan di Jakarta, Bang Boy ya. Nanti yang mau cerita lagi masih boleh ya. Masih mau kasih salam-salam buat RRI boleh kasih ucapan di 0812 11 24 928.

Suara kita bagus ya, bisa kali jadi penyanyi dangdut kayak entu tuh Umi Elvi, Happy Asmara, Ayu Ting Ting. Muka udah mirip ya kan. Tapi kagak apa lirik gitu lagu-lagunya gimana dong.

ngapalin dulu dah lagu-lagu dangdutnya ya. Sambil ayah juga mau request juga di dangdutnya di Perempat Jakarta tiap hari dari jam 3 sampai jam 5 sore. Asik dah, dilanjut. Gay boy, asoy. Yuhu.

0: Dengar. Bang Wahyu, emang mirip ya suaranya kita? Suara kita mah beda, Bang Wahyu sama Bang Noel ya. Ya, masih ditunggu buat Abang Po yang mau cerita nih, dari kapan Abang Po dengerin radio dan ada kagak nih penyiar favoritnya Abang Po tuh siapa sih? Ya, kalau IC udah dari tahun ke tahun ya selalu bilang ya, oh ini nih apa namanya penyiar favorit ayah dari zaman pertama ayah dengerin radio gitu ya, sampai sekarang Abang Po ya. Au nih, kita belum nemu-nemu nih apa namanya Instagramnya apa. Emang dia kayaknya kagak main Instagram Abang Po ya. Dia orang introvert jangan-jangan nih. Dia terkenal introvert kayak di sono tuh Abang Po ya. Dulu waktu zaman ayah masih sekolah gitu Abang Po ya, dengerin si Prambos Abang Po gitu. Ada namanya Jodanu Abang Po ya. Dia kalau opening tuh "We're back with me with Jodanu Mama Who the Man" gitu. Dan bisa kita nyonteknya. Masuk ngapa Neng? Kalau mau masuk masuk gitu Neng, enggak usah malu-malu ya. Iya, ini ada telepon, kita langsung angkat aja. Kita angkat dulu, ada siapa ini? Halo perempat, assalamualaikum.
1: Perempat, waalaikumsalam.
0: Iya, Bu Umi, gimana kabar?
1: Selamat. Alhamdulillah. Sehat.
0: Sehat ya.
1: Selamat ulang tahun RRI
0: iya. ke-81. Terima kasih. Amin.
1: Amin. Acaranya juga udah bagus-bagus.
0: Amin, amin.
1: Penyiarnya ramah semua, banyak penggemarnya.
0: Amin, amin Allah ya. Siap dan
1: selalu semuanya panjang umur. Terima kasih.
0: Ya, Assalamualaikum. Bu Umi enggak kemana-mana nih?
1: Enggak, Bang Jojo, tadi malah jatuh.
0: Waduh, kenapa? Kagak pelan-pelan ya? Ya?
1: Megang pinggiran meja itu meset. Akhirnya ya Allah jatuh.
0: Licin malah gitu, licin.
1: Mungkin itu mejanya yang licin apa gimana, biasanya ya enggak apa-apa. Tadi jadi jatuh, telentang kepala kejedot. Sekarang masih...
0: Ya Allah ya. Ya Allah, mana sendiri lagi di rumah?
1: Sendiri makan saya itu kalau jatuh kan nggak bisa bangun, susah.
0: Iya,
1: jadi saya tadi itu sampai merembet-merembet itu kaki, iya. Apa kelingking kaki kanan itu. Ya muntir, sekarang sakit lagi ya.
0: Aduh, ngeri jadi deh ya.
1: Bintang.
0: Ya, semoga bisa ya. Baik-baik deh ya Bu Umi ya.
1: Amin.
0: Amin, siap dah.
1: Iya,
0: Bu Umi.
1: Iya.
0: Bumi ada ada penyiar favorit nggak nih dari zaman pertama kali Bumi dengar radio?
1: Ya, saya pertama baru itu ya tadinya suka dengar-dengar gitu aja karena sering banyak nonton TV dulu itu bercocok jadi nonton ya apa dengerin radionya ya jarang-jarang. Ya mulai umur 13 itu terus nanti dengar lagi ada acara itu Po Ani Mang siapa itu yang sadu itu
0: di mana tuh
1: tukang sadu RRI kan dulu ada itu
0: Po Ani gitu. Iya
1: itu ya terus akhirnya baru ini tahun 23 kemarin itu mata nggak jelas jadi udah nggak nonton TV akhirnya lari ke radio sampai sekarang.
0: Iya nggak apa-apa dah.
1: Ya waktu itu Bang Arif sama Pak JJ yang siaran.
0: Iya benar waktu itu ya, masih ada Pak JJ.
1: Iya mulai telepon sampai sekarang jadi sering telepon.
0: Iya nggak apa-apa.
1: Dan bosan ya Pak Jojo ya. Dan bosan keseringan telepon.
0: Kalau bosan kita paling kasih kucing.
1: Kasih kucing. Saya nyanyian itu.
0: Siap. Harapannya buat RRI apa nih, Bu?
1: Apanya, Bang Jojo?
0: Harapan buat RRI apa, Bu?
1: Harapannya mudah-mudahan tambah sukses.
0: Amin.
1: Tambah banyak penggemar.
0: Amin.
1: Terus acaranya ya... Sekarang sih buat saya udah bagus, banyak yang suka saya, jadi ya mudah-mudahan gitu aja tambah, ya gimana ya tambah baik, orang udah baik, tambah suksesnya aja,
0: siap.
1: Penyiar juga semua, ramah, kasih sehat, panjang umur. itu ada banyak rezekinya ya Bang Jojo ya.
0: Kalau gitu terima kasih Bu Umi.
1: Sama-sama Bang Jojo.
0: Sehat-sehat.
1: Terima kasih juga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Umi di Sanggerahan ya Bang Po ya. Ini sebenarnya mau cerita nih Bang Po. Kalau suka minum teh ijo Abang Po ya, selain teh melati, teh yang lainnya ya, ini ada manfaat dari teh ijo alias green tea Abang Po. Jadi yang pertama itu bagus buat jantung dan juga tulang Abang Po, di mana kandungan polifenol dan juga antioksidan di teh ijo itu bisa ngebantu ngejaga tekanan darah, ngurangin peradangan, ya terus juga mendukung kesehatan jantung, membantu juga menjaga kepadatan tulang. Jadi bagus banget nih buat tulang Abang Po. Ya selain D3 ya. Vitamin D ya, betul-betul. Buat jaga tulang gitu Abang Po. Dan juga enggak harus diminum polos sih sebenarnya Abang Po ya. Teh hijau atau juga green tea itu juga sering diracik sama susu, terus juga pemanis ya, jadi green tea latte kayak gitu ya. Tapi perlu diingat ya Bang Po nih ya, tambahan susu, gula, sirup atau juga madu itu bisa ngebuat kandungan kalori dan juga gulanya itu berubah ya Bang Po ya. Terus juga ya itu sih emang kudu kita batasin ya Bang Po ya, kalau kita tambah-tambah gula, tambah ape gitu ya. Terus juga Pak Haris nyoba telepon tapi kagak masuk tuh teleponnya. Bang Wahyu juga, tapi kan Bang Pak Haris tadi udah WhatsApp ya, udah kita baca Pak Haris ya WhatsApp-nya ya. Gitu dah ya. Siap dah kalau gitu Bang Po, karena bentar lagi kita mau nyambung nih ya di di siaran berjaringan suara budaya Nusantara. Nanti kita bakal nyambung deh ya di siaran berjaringan kita ya Bang Po. Yang mau berinteraksi bisa nanti ya ke nomornya Pro 4 Jakarta atau nomor Pro 4 hari ini sama Pro 4 Mani sih, kita lupa. Hari ini kita bakal sama Pro 4 Surabaya Bang Po ya. Nanti buat interaksi di siaran berjaringan suara budaya Nusantara. Tetap di Maria Bang Po barengan Ayu Juritia di Jakarta Po Cerite.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Hasudungan Asida Balok, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menghadirkan informasi yang bermanfaat dan menjadi mitra dalam mengedukasi masyarakat tentang ketahanan pangan dan lingkungan yang berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di Jalan Pangeran Jayakarta nomor 1 Pinangsia Taman Sari, terdapat sebuah gereja tua yang telah berusia 3 abad lebih. Gereja itu bernama Gereja Sion Jakarta. Gereja ini dibangun pada tahun 1692 oleh VOC dan para pembesar gereja di Batavia dengan nama Gereja Portugis Luar Kota. Gereja ini diperuntukkan untuk orang-orang tawanan Portugis Mardijkers. Sempat ditutup pada masa pendudukan Jepang, gereja ini kembali dibuka pada tahun 1946 oleh Charles Poiret, seorang pendeta Inggris yang kemudian menamai gereja ini Gereja Sion pada tahun 1951. Kemudian pada tahun 1965, gereja tersebut berubah nama baru menjadi Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat Jemaat Sion.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Berita jam 13.
1: Abang Pak, ribuan keluarga di Jakarta Selatan menerima bantuan pangan beras untuk meringankan beban kebutuhan pokok. Lurah Bangka Firdaus Aulawi Rois mengatakan pihaknya telah menyalurkan bantuan kepada 1.400 keluarga penerima manfaat dari total sekitar 1.600 penerima. Bantuan tersebut disalurkan di Kelurahan Bangka, Mampang, dan Kelurahan Manggarai Selatan, Tebet dengan alokasi 30 kg beras per keluarga untuk periode Juli hingga September 2026. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Lembaga Penyiaran Republik Indonesia atau LPPRRI memperingati Hari Radio ke-81 hari ini dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Peringatan yang berlangsung di Auditorium Lotan Sutan Tunaro Bukit Tinggi ditandai penyulutan obor Tri Prasetya RRI sebagai penegasan peran RRI sebagai rumah informasi masyarakat. Kepala Stasiun RRI Bukit Tinggi Abdul Ghafar Zakaria mengatakan RRI terus memperkuat siaran dan konten lokal berbasis kearifan Minangkabau serta transformasi digital melalui live streaming, YouTube, podcast, dan media sosial. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RRI Net dan juga pendengar Perompat dimanapun berada. Hari ini di Hari Radio Nasional dan juga hari ulang tahunnya Radio Republik Indonesia ke-81, ketemu lagi bareng Ayu Jodity ya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network di hari ini ya, barengan Perompat Jakarta dan Perompat Surabaya. Dan pasti kita bakal ngebahas tentunya satu tema ya yang udah siapin di hari ini Abang Po ya, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRI, dan sudah tersambung ya dengan teman-teman kita di Perompat Surabaya, sudah ada Mas Wahyu Binantoro Chan ya. Assalamualaikum, selamat siang Mas Wahyu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat ulang tahun.
4: Selamat ulang tahun.
3: Sehat ya Mas Wahyu ya.
4: Alhamdulillah sehat.
3: Iya. Siap. Gimana di sana kemeriahan rangkaian RRI Fest di Surabaya Mas Wahyu, masih berjalan?
4: Hari ini baru selesai aja dilaksanakan ya. Tadi jam 11 sih sing sampun selesai gitu ya. Sudah selesai.
3: Sudah selesai untuk rangkaian RRI Fest, dan juga tadi udah ada kita sama-sama penyulutan obor ya, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRI Net ya. Siap. Jadi hari ini Hari Radio Nasional.
4: Radio Nasional.
3: Dan ulang tahun kita, ulang tahun RRI. tapi kalau kita boleh cerita-cerita ya Mas Wahyu ya. Kalau Mas Wahyu sendiri tuh di radio tuh udah berapa radio yang dijajaki?
4: Tiga dengan RRI ya.
3: Oh tiga, oke okay. Siap. Yang di Surabaya saja kah atau ada di luar Surabaya?
4: Di Surabaya sama luar Surabaya.
3: Oh berarti sama ya. Betul. Kurang lebih ya.
4: Ya namanya gitu. Juga coba-coba hidup.
3: Betul ya, kan? Siap dah. Mas Wahyu, hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih?
4: Hari ini kita mau bahas soal radio sarana penyebar luasan informasi budaya.
3: Oh, oke. Okay. Narasumbernya untuk hari ini apakah via online atau datang di studio?
4: Alhamdulillah narasumber kita sudah hadir di studio. Oh,
3: sudah hadir, iya.
4: Betul, ada penulis dan juga aktivis budaya, ada Cak Henry Nur Cahyo.
3: Halo, Assalamualaikum. Selamat siang, Cak.
5: Waalaikumsalam, terima kasih.
3: Iya, siap. Cak Henry Nur Cahyo nanti akan membersamai kita di siang hari ini ya, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRI ya. Dan untuk nanti kita akan membuka line interaktif di menit 30 ya, Mas Wahyu ya. Siap. Setelah kita jeda lagu, dan juga mungkin boleh dikasih tahu dulu nih, di spill dulu nomor untuk Perompat Surabaya itu berapa ya Mas Wahyu ya?
4: Di 5462961 dan juga di 0896021-nya 3 kali 968.
3: Oke, nanti kita akan buka di menit 30 ya, pemirsa RRNet juga pendengar perempat. Dan monggo deh Mas Wahyu untuk dan juga Cah Henry untuk pembahasan kita radio sarana penyebar luasan informasi budaya dibahas sekarang. Monggo Mas Wahyu.
4: Oke, siap. Matur nuwun Cak Jo. Nah sekarang Caneng, Mbak Wahyu Chan yang bakal bahas mengenai radio sarana penyebar luasan informasi budaya kalian Cah Hendri Nur Cahyo, penulis dan juga aktivis budaya ngeten nggih de siang iki. Cah Hendri sugeng siang. Cah Hendri, aku langsung kepengen ngerti sih ya Cah Hendri ya, radio iki sebagai sarana penyebar luasan informasi budaya. Lah untuk kebudayaan arek di Jawa Timur atau arek di Surabaya iki pas nggak sih Cah Hendri, lah radio itu sebenarnya ancen panggone penyebar luasan informasi budaya.
5: Yang pertama selamat dari radio dulu.
4: Oh jee, siap atas manuon.
5: Yang kedua saya mau ada ilustrasi sih ya.
4: Oh jee, monggo.
5: Jadi tahun 80-an menjelang 90, itu dulu saya bekerja di koran.
4: Nah,
5: ya itu ketika koran itu kemudian berlomba-lomba menjadi berwarna, karena sing gak berwarna itu kurang diminati pembeli.
4: Ah iya iya iya.
5: Di antara teman-teman tuh ada wartawan RRI waktu itu saya. Iya okay. Nanya ini RRI kapan berwarna? Ya, ya karena radio masuk-masuk berwarna ya. Mm-mm. Tapi ternyata guyonan itu saiki terbukti dengan kemajuan teknologi, dengan era digitalisasi, bahwa radio tidak hanya didengarkan tapi juga melalui streaming YouTube dan itu berwarna kan itu.
4: Betul.
5: Nah, jadi saya kira tantangan RRI berwarna atau radio berwarna itu sudah terjawab dengan era teknologi ini
4: sekarang,
5: gitu
4: sekarang. Betul.
5: Ya,
4: itu,
5: ya. Terus terkait dengan pertanyaan budaya arek.
4: Iya, penyebar luasan informasi budaya termasuk salah satunya adalah budaya arek ini.
5: Ya. Sejak dulu kan sebetulnya radio itu sangat berperan dalam penyebaran informasi budaya ya. Karena radio itu, ini yang pertama tadi saya bilang ada tantangan era digital. Kita, kita bersaing dengan media-media yang lain, media streaming, media YouTube, ya, media medsos dan segala macam. Tapi bagaimanapun radio punya kelebihan tersendiri yang tidak dimiliki oleh mereka gitu. Nah, tantangannya adalah bagaimana kita menelusup di tengah-tengah rimba informasi itu. Radio bisa didengarkan sambil orang naik mobil, bisa didengarkan sambil belajar, bahkan sambil tiduran, ya, rengang-rengang itu sesuatu yang tidak terjangkau oleh media-media yang lain gitu loh. Nah, demikian pula contohnya wayangan itu ya. Wayangan itu sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang itu orang-orang desa mendengarkan lewat radio gitu loh. Karena dia bisa sambil kemulan di gerdu di tongkrongan nurukono wayang. Nah, itu kan meskipun sudah ada TV, meskipun sudah ada YouTube, meskipun ada media-media medsos, orang masih tetap dengan radio. Nah, saya kira yang begitu-begitu itu perlu kita petakan untuk kita kuatkan supaya RRI bisa tetap eksis di hal-hal semacam itu gitu Mas.
4: Oke, berarti radio bisa jadi salah satu sarana ngeten nggih untuk penyebarluasan informasi budaya termasuk salah satunya budaya arek. Cuma kan untuk saat ini Cah Hendri lak didelok kan arek-arek nom kok ya rada-rada angel ya lak diajak bahas mengenai budaya, terutama budaya arek. Bahkan salah satunya kan akeh arek-arek sing gak ngerti masalah kaya tulisan pegon atau budaya-budaya arek liyane. Nah, iki apa sing kurang sakjane?
5: Ya nek menurut aku bukan soal mereka paham apa tidak, tapi padahal masalah perspektif.
4: Masalah
5: perspektif. Bagaimana kita memandang budaya arek dalam perspektif anak muda gitu loh. Kalau kita tahu dengan perspektif anak muda, saya kira mereka akan bisa terima gitu loh. Karena anak muda sekarang kan ya secara psikologis mereka kan ada pada usia-usia yang gampang terpengaruh, gampang melihat gebyar, kurang-kurang melihat substansi. Saya kira kan begitu gitu. Nah sekarang tinggal bagaimana mengemas hal-hal yang kita anggap adiluhung, ya. Hal-hal yang kita anggap sesuatu yang sangat itu sakral itu kita profankan, kita populerkan dengan cara-cara mereka. Saya pikir itu bisa kok Kita lihat misalnya kayak contohnya aksara Jawa segala macam itu bisa, ternyata sekarang sudah banyak upaya-upaya menjadikan aksara Jawa sebagai media lukisan, sebagai game, sebagai animasi, itu bisa, tergantung bagaimana cara kita mengemasnya dengan bahasa-bahasa anak sekarang gitu loh. Karena anak sekarang itu enggak dihalal, disuguhi dengan hal-hal yang menurut cita rasa mereka, mereka akan gampang gampang beralih gitu loh. Iya, sudah bukan zamannya lagi kita sebagai orang tua. Aku biyen gak ngono, aku biyen ngene ya, gak iso ngono gitu. Kita malah terbalik.
4: Nggih, oke, berarti kudu pelan-pelan ngono ya, Cak ya. Kudu pelan-pelan terus diatur iki sing pas gitu ya, porsine sing tepat gaya arek-arek nom iki ben
5: iso ya perspektif ya. Jadi bagaimana kita berbicara dalam perspektif mereka gitu.
4: Perspektif mereka nya. Oke. Okay. Nah, kalau Cak Hendri sendiri ditakoki mengenai radio wis suwi kan ya Cak Hendri ya. Apa meneh sampean yo tahun duwe konco RRI sisan. Terus mari kita lalang buana yang dindi.
5: Ya.
4: Lah sampean merasa merasa terhibur itu pas ngrungokno radio itu pas kapan, Cak? Pas waktune sing pas tepak itu kapan?
5: Ya tepak itu justru saya ketika kerja, karena saya kerja itu
4: pas kerja radio. Kerja ngrungokno radio.
5: Tapi musik ya, bukan siaran. Kalau siaran itu ya sambil mengerjakan hal-hal yang tidak perlu mikir gitu,
4: Perlu
5: baca, karena gak mungkin kita sedang mikir sembuh kono siaran kan terpecah gitu kan, gak mungkin gitu loh ya.
4: Gitu. Berarti sering ngerungkono ambil musik-musiknya ya, otak gede-gedingnya ya, ngatain dia. Oke, Cak Jo, mungkin itu tadi ya, ngobrol-ngobrolnya seru banget ambil Cak Hendri. Nah, kalau Cak Jo sendiri, di radio sudah berkecimpung sudah sejak tahun berapa ini?
3: Saya dari 2011, Cak Wahyu.
4: Oh, 2011. Lah kok ya padha to ya. Kok sama ya jadinya.
3: Saya iki radio keempat. Radio keempat. Kagak tahu nih ada apa sama angka 4 sama hidup AI. Kagak ngerti dah. Iya. Tiga sama Pro 4 itu radio di Jakarta dan Jabodetabek, pokoknya satu lagi di Danau Toba jauh.
4: Oh, tuh ya.
3: Iya.
4: Oh, berarti sama-sama pernah di Sumatera juga.
3: Oh, Sumatera yang di
4: Jambi.
3: Oh, Jambi. Kalau kita jadi Cina Batak kita di sono.
4: Oh, Cina Batak. Oke. Okay. Nah, itu kalau ini kan dari perspektif Cak Hendri, Cak Hendri Nur Cahyo ya, penulis dan juga aktivis budaya, itu ternyata radio itu juga jadi sarana penyebar luasan informasi budaya. Tapi kalau menurut Cak Jo sendiri yang dirasakan juga samakah?
3: Kalau AI sih iya ya, setelah di Pro 4 juga kayak ini kita kudu emang buat menyebar luaskan budaya nih Cak Wahyu kan, karena hadirnya Pro 4 kan kita untuk melestarikan budaya juga gitu. Terus juga ya ini yang beda sih gitu ya, yang concern sama budaya itu ya kita. Kita mau bangga, kita mau pede ya, ini Pro 4 gitu.
4: Betul. Satu-satunya kayaknya siaran yang menampilkan kebudayaan daerah masing-masing gitu ya.
3: Iya, selain jadi teman curhat, teman cerita, nemenin pendengar-pendengar RRI gitu ya, yang lagi masak mungkin, yang lagi nyuci mobil, kan kadang gitu ya. Kita kalau jadi pendengar juga, kalau AI pas zaman masih dengerin radio, sembari ngerjain PR, sembari nyapu, kayak begitu.
4: Berarti hampir sama ya, sama Cak Hendri ya. Lagi kerja baru denger radio juga gitu ya.
3: Soalnya
4: tapi
3: kalau
4: mau yang berat-berat tapi yang musik-musik aja.
3: Betul. Kalau nonton kan kita enggak bisa ditinggal ya. Kita harus stay terus. Kalau radio kan bisa sembari ngapa-ngapain. Sampai sekarang pun saya Ayu juga masih denger radio gitu ya. Gitu, denger radio tetangga, saudara-saudara kita yang lain ya. Benar. Dan juga denger radio luar negeri juga masih. Gitu. Siap ya. Tapi kalau Cak Hendri itu dulu selain buat sembari kerja gitu ya, itu dengerin radio kapan aja tuh Cak Hendri, kalau kita pengen nanya lagi nih?
5: Ya kalau dulu
3: di
5: ya,
3: rumah.
5: Jadi, ya. Kalau dulu itu kan saya masih ingat ada yang namanya Sandiwara Sahur Sepuh.
3: Oh iya.
5: Saya itu. Jadi saya juga waktu itu denger radio lewat Sandiwara Sahur Sepuh gitu. Itu sangat menarik gitu loh.
3: Iya, nah, iya.
5: Ini terkait dengan pertanyaan yang awal tadi. Saya kira itu perlu dikembalikan.
3: Oh,
5: jadi ketika era digital ini sudah sedemikian masif, ketika era visual sudah sangat merambah, kita perlu ada satu kampanye untuk kembali kepada budaya audio. Karena kebetulan seorang teman saya yang menulis novel Panji, kemudian dia malah kepikir diproduksi itu dalam bentuk audio. Kenapa? Karena di audio itu orang bisa mempunyai imajinasi yang sangat berbeda.
3: Iya.
5: Karena memang ketika dia melihat fisik gitu.
3: Tantangan
5: untuk merasakan imajinasi yang berbeda ini menurut saya merupakan komoditas yang layak dijual untuk anak-anak muda.
3: Betul.
5: Yang sangat membutuhkan sesuatu yang membuat mereka penasaran, sesuatu yang membuat mereka lain gitu.
3: Iya, iya. Dan ini
5: imajinasinya.
3: Dan ini fun audio. Fact ya. Cah Wahyu dan juga Cah Hendri, fun fact kalau untuk pendengar RRI, ini kalau bisa dibilang ada beberapa juga untuk saudara-saudara kita yang disabilitas.
5: Oh, iya, gitu. Betul.
3: Dan ini bermanfaat pastilah. Juga. Ya. Kayak zamannya kita kalau muterin bola sekalipun, gitu ya. Itu teman-teman kita yang teman-teman disabilitas juga masih bisa dengerin, gitu. Masih bisa ikutin euforia bolanya ini ternyata, gitu. Jadi juga ini emang bermanfaat nih buat semua sih, semua kalangan ya. Sebenarnya dari drama radionya, bahkan sampai itu tadi kalau kita lagi muterin pertandingan bola kayak kemarin tuh. Iya, Piala Dunia. Itu ditunggu loh ternyata loh. Kita enggak sia-sia loh Cah Wahyu, kita adain siaran audio untuk Piala Dunia gitu.
5: Ya, itu mendengarkan pertandingan sepak bola melalui radio.
3: Betul.
5: Itu sensasinya kan beda.
3: Beda
5: kan, nonton TV itu.
3: Iya,
4: melihat di televisi betul.
5: Sensasinya sangat beda itu.
4: Sangat imajinasi atau theater of mind-nya.
3: Oh iya, karena itu memang
4: berjalan.
3: Iya, karena
5: imajinasi itu yang harus kita jaga.
3: Iya.
5: Harus kita rawat betul. Kalau enggak kita akan jadi budaya visual.
3: Iya.
5: Budaya kita kan budaya apa istilahnya, budaya layar ya.
3: Betul.
5: Lewat HP, layar TV, layar komputer, selama budaya layar loh. Karena budaya audio kita lemah gitu loh.
3: Betul.
5: Itu harus kita satu yang saya bilang tadi, satu strategi yang bisa kita kampanyekan sekarang, bahwa radio bukan masa lalu gitu loh.
3: Bukan.
4: Radio bukan masa lalu ya.
3: Betul.
4: Saya suka dengan kata-kata itu ya.
3: Mantap. Kata-kata hari ini adalah radio bukan masa lalu.
4: Bukan masa lalu.
3: Siap, dan memang itu jiwanya radio itu ya. Sifatnya personal dan juga ada theater of mind-nya ya, Cawayu ya. Itulah yang jadi nilainya.
4: Ngomongin soal kebudayaan ya, Cak Jo ya. Kalau di sini saya dapat informasi kalau Cak Hendri itu sudah ada kurang lebih 62 buku yang sudah diterbitkan.
3: Wih,
4: kurang lebihnya, lebih banyaknya ini tentang kebudayaan sebenarnya. Salah satunya ada seperti Cerita Panji, lalu juga ada Seni Rupa Pantang Menyerah, ya, salah satu buku-buku yang sudah diterbitkan mengenai kebudayaan-kebudayaan. Nah, ini kayaknya juga makanya kalau ditanyain soal penyebar luasan informasi budaya, nah ini Cak Hendri jadi salah satu orang yang juga pengaruh ya. Apalagi pengalaman-pengalamannya pun juga bisa dibilang banyak juga ya.
3: Lebih banyak daripada kita.
4: Ada 8 pengalaman di dunia jurnalistik itu banyak gitu ya. Waduh, luar biasa. Tapi ngomong-ngomong soal kebudayaan juga, Cak Jo dan juga Cak Hendri, kita ngelihat kalau sekarang kan tadi Cak Hendri bilang kalau anak muda itu sebenarnya tidak melupakan mengenai kebudayaan.
5: Iya,
4: hanya penyajiannya saja yang harus sesuai, atau kalau kita mau ngasih tahu itu sesuai dengan porsinya.
3: Iya.
4: Mereka tertarik dan segala macamnya. Yang kepingin kita tahu juga Cak Hendri, dari semua buku yang jenengan bikin dan segala macam, dan juga di lapangan begitu ya Cak Hendri melihatnya, kalau anak muda itu gampang, apakah memang gampang terpengaruh sebenarnya? Ada budaya ini melu rono, ono budaya ini melu rene.
5: Ya, saya kira itu kan dalam tanda kutip itu kodrat psikologis ya, gampang terpengaruh. Tapi yang namanya gampang terpengaruh itu kan tidak selalu jelek gitu. Nah, tinggal kita justru mempengaruhi yang baik kan begitu. Jadi kalau mereka gampang pengaruh ya kita pengaruh yang baik, tergantung asupannya kan gitu loh. Justru jadi jangan melihat gampang terpengaruh itu sebagai sesuatu yang negatif. Justru karena anak muda gampang terpengaruh menjadi satu positif untuk kita mempengaruhi mereka dengan hal-hal yang nilainya positif kan begitu.
4: Oke. Wah, ini ya berarti ya, kalau gampang terpengaruh kita harus ubah cara pengaruhnya supaya bisa tertarik sama kita gitu ya. Kebudayaan-budayaan di Indonesia ini, Pak. Setuju enggak, Cak Jo?
3: Setuju dong. Ya paling nanti mungkin kalau di apa Surabaya, RRI Surabaya bisa kolaborasi nih sama Cak Hendri nih, bikin skrip ya. Skrip drama radio versi drama radio. Iya, versi Pro 4 bagaimana, versi Pro 2 gimana, versi Pro 1 gimana gitu. Tinggal pendekatkan. Tinggal pendekatannya masih, aja.
4: Tinggal pendekatannya aja. Untuk drama radio kita masih ada.
3: Masih se-Indonesia kita juga punya di Jakarta kayak gimana, di luar Jakarta, luar Surabaya juga gimana. Tinggal kita bawa aja sesuai ini aja pendekatan kita masing-masing gitu.
4: Betul.
3: Biar makin dicintai, cik lah. Siap dah.
5: Jadi terkait dengan itu ya,

0: membaca buku, audiobook.
1: Nah, mendengarkan
0: jadi saya,
1: buku.
0: Ya, jadi saya nggak tahu apakah di RRI ada program audiobook gitu. Sehingga ada mungkin 1-2 jam untuk kita bahas buku setiap minggu barangkali. Kita baca buku ini, kita dibacakan semacam itu. Seperti orang tua mendongeng kepada anaknya, itu audiobook. Sekarang populer loh audiobook
1: iya.
0: Itu.
1: Iya.
0: Saya nggak tahu kalau RRI punya audiobook sangat menarik gitu. Tidak harus dibaca tapi didengarkan.
1: Bisa menjadi salah satu referensi di program baru nih tahun depan nih.
2: Iya. Atau mungkin kita masukin di RRI digital kali ya, Cah Wahyu ya. Nanti ketuanya Cah Wahyu. Siap.
1: Oke, untuk ini di Suara Budaya Nusantara, Cak Jo ya, yeah. Dan juga Cak Hendri, kayaknya kita juga mau buka line telepon ya.
2: Boleh, nanti kita tapi jeda istirahat dulu. Nah, ini mungkin bisa disampaikan dulu, di-spill lagi nomor teleponnya berapa ini, Cak Wahyu, agak mungkin pelan-pelan dikit ya.
1: Oke, nanti untuk Cak Neng semuanya yang ada di Surabaya ataupun juga di luar Surabaya, monggo bisa dihubungi di 031 kode area untuk kota Surabaya di 546-2961 ya. Okay. Sekali lagi di 546-2961 atau di 0896-02-1-3-968.
2: Oke, nanti di Promo Jakarta bisa telepon di 021-350-4510 ya, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Prompat ya. Cah Wahyu dan juga Cah Hendri, mungkin kita istirahat dulu sebentar, kita minum dulu ya. Mungkin dengan hidangan-hidangan yang ada di Promo Jakarta ataupun di Promo Surabaya ya. Bentar doang tapi ya. Bangsa 3-4 menit aja ya. Kita puterin dulu satu lagu, nanti kita bakal balik lagi tentunya pendengar Prompat dan juga pemirsa RRI Net di Prompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat dimanapun berada. Kembali lagi kita bersama di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dan juga masih bersama dengan Cak Wahyu di Perempat Surabaya. Cak Wahyu. Iya, sudah ada teleponkah di Perempat Surabaya?
2: Ada dong.
1: Boleh, langsung kita angkat dulu aja dari Perempat Surabaya ya.
2: Boleh, monggo. Sugeng siang.
3: Sugeng siang.
2: Inji.
3: Mas Bayu. Sugeng siang, Mas Jo.
1: Sugeng siang.
3: Hendri. Inji. Hendri apa Hendri ya?
1: Hendri. Hendri.
3: Sakit kesempatan. Kalau wau pengantaripun dawipun budaya arek.
1: Iya.
3: Saya mohon dijelaskan.
2: Oh iya.
3: Bagaimana budaya arek itu, dari mana, dan prosesnya bagaimana.
1: Siap.
3: Apa merupakan apa ya kearifan lokal, apa bagaimana, apa berupa tarian, apa berupa kidungan, apa berupa apa ya kebudayaan yang berhubungan dengan adat istiadat. Matur nuwun, sugeng siang.
2: Sugeng siang,
1: Bu Setyo.
2: Matur sembah nuwun. Siap.
1: Oke, kita angkat satu telepon lagi dari Jakarta baru boleh direspon kali ya, Cak Wahyu ya, biar cepat ya. Kita angkat dari 0213504510. Halo Perempat, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Jojo.
1: Siang Ica, silakan Cak.
4: Bang Jojo, Ica mau nanya dong. Buat Perempat Surabaya,
1: iya
2: betul.
4: Mas Wahyu ya, apa Cak Wahyu?
2: Di Surabaya kita panggilnya Cak.
4: Cak Wahyu sama Cak siapa?
2: Cak Hendri.
4: Ika mau nanya nih, kan temanya apa namanya? Radio Sarana Penyebar Luasan Informasi Budaya. Gimana caranya penyakit itu bisa tertarik itu kayak anak mudanya atau anak Gen Z itu bisa mendengarkan RRI, karena sekarang kan kalau Ica dengerin itu ya, kalau yang telepon-telepon gitu, kalau di RRI itu rata-rata itu yang telepon kayak saya yang gak ada lagi gitu, kayak anak-anak sekolah gitu Bang Jojo. Gitu.
2: Siap,
1: gimana caranya gitu ya.
4: Nah, ini Bang Jojo kan ini lagi ulang tahun nih.
1: Mau nyanyi?
4: Ucapin dong, boleh enggak sih?
1: Kirain mau nyanyi.
2: Jangan nyanyi dong.
4: Ya Bang Jojo.
1: Iya, Cak, silakan.
4: Aku mau ucapin tapi lewat lagu satu bait.
1: Oh, oke. Lagu apa tuh?

0: Baik,
1: Siap.
0: saudara, tetap di udara.
1: Siap, terima kasih, Cak.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: Waalaikumsalam.
1: wabarakatuh.
2: Aduh, padahal tadi itu kepingin ya.
1: Apa?
2: Semoga penyiar RRI nambah gajinya, kan gitu harusnya ya. Tapi nggak
1: Iya,
2: keucap. Gak
1: iya.
2: apa-apa.
1: Bisa, bisa, bisa. Ya,
2: Bisa.
1: dalam hati aja nambahin ya. Siap dah kalau gitu. Boleh silakan Cak Hendri mungkin mau direspon.
2: Iya, yeah, direspon dulu Cak Hendri, budaya arek Cak Hendri, monggo.
3: Ya, jadi gini loh. Secara kebudayaan, Jawa Timur itu dibagi menurut wilayah sub etnis. Ya, jadi ada 10 sub etnis di Jawa Timur, itu ada sub etnis arek. Sub etnis arek itu meliputi dari Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto sampai ke Malang gitu ya. Kemudian ada sub etnis Mataraman misalnya. Mataraman itu jelas daerah Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Kediri dan sebagainya gitu ya. Ada sub etnis Madura, itu yang jelas kan di seluruh Madura. Juga ada sub etnis Pandalungan ya. Pandalungan itu daerah Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Jember dan sebagainya gitu ya. Itu yang besar-besar. Yang kecil ada sub etnis Tengger ya, itu di wilayah Bromo. Ada sub etnis Using di Banyuwangi. Ada sub etnis Samin di Bojonegoro. Ada sub etnis Bawean. Ada sub etnis Madura Kepulauan. Ada sub etnis Panaragan gitu ya. Nah, masing-masing wilayah sub etnis ini memiliki ciri budaya dan kesenian yang tersendiri. Meskipun tidak di garis batas tegas gitu ya. Nah, sub etnis arek ini termasuk Surabaya itu dikenal dengan budaya yang egaliter. Budaya sing ngomong opono gitu ya.
2: Ceplos-ceplos.
3: Makanya kemudian kesenian yang hidup di budaya arek ini misalnya kayak ludrukan gitu kan. Misalnya ludrukan, hal-hal yang sifatnya kerakyatan gitu loh. Sementara ketopraan itu lebih banyak di wilayah Mataraman. Karena mencerminkan biasanya bercerita dengan kehidupan keraton dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi yang disebut budaya arek itu adalah budaya yang hidup di wilayah sub etnis arek. Bahasanya bahasa cenderung kasar gitu ya. Tapi tolong jangan disalahpahami bahwa kasar itu tidak selalu jelek ya. Kasar ya memang kasar. Seperti kalau bilang roda mobil itu yang bagus kan yang kasar. Kalau mobil roda mobil halus ya jelek kan namanya. Kan? Jadi jangan diasosiasikan kasar itu jelek. Karena dalam bahasa Jawa, Jawa Timuran khususnya arek itu memang tidak kenal kromo inggil. Ya toh, kalau kita bilang orang kedua misalnya kon ya toh. Kon, riko, peno ya.
2: Iya.
3: Ke kromo madionya sampean.
2: Yeah,
3: kromo inggilnya enggak ada. Jenengan itu sudah bukan arek ya. Itu sudah Mataraman seperti itu gitu loh. Jadi memang kita ada budaya-budaya egaliter itu ya. Di masing-masing arek itu ada budaya sendiri, ada kesenian tersendiri, ada acara apa namanya? Adat istiadat tersendiri yang meskipun tidak selalu dengan batas garis tegas. Ya, ludruk adalah contoh yang paling paling tegas tentang kesenian yang terdapat di budaya arek. Meskipun juga ada di Mataraman, ada juga di daerah Pandalungan, tetapi ludruk jadi ciri khas budaya arek. Tandaan, tayupan, itu khas budaya arek saya kira gitu.
2: Oke, okay, ya
3: dari
2: itu.
3: Dari Jakarta tadi tanya apa saya kurang jelas.
2: Itu gimana caranya anak muda itu bisa gabungan lah ya dengan RRI gitu ya, Cak Ju ya.
1: Ya tertarik lah gitu ya, dengan.
2: Nah, tertarik. Nah, menurut Cak Indri apa yang harus dilakukan oleh RRI supaya anak-anak muda ini bisa tertarik gitu?
3: Menawarkan sesuatu yang baru, yang menurut mereka itu sebuah tantangan. Anak muda ini kan gampang kepo. Gampang kepo. Kalau temannya dengar tahu melakukan sesuatu dia enggak, dia merasa ketinggalan gitu.
2: Kayak FOMO.
3: Iya. FOMO itu penting, itu dimanfaatkan. Itu yang saya bilang tadi, yang Anda bilang mudah terpengaruh, ya enggak apa-apa kita pengaruh yang baik gitu. Misalnya kalau ada pertanyaan begini. Kamu udah nonton film Bumi Manusia? Oh, udah pernah. Kamu pernah baca novelnya? Oh ya, dulu pernah. Kamu pernah dengar suaranya? Pernah dengar ceritanya melalui audio? Nah, mendengar novel melalui audio, kalau itu kita pasarkan ke anak muda, dia akan kepo, dia akan FOMO. Iya, ya caranya mendapatkan imajinasi melalui audio itu seperti itu gitu ya. Termasuk juga sekarang kalau misalnya di stand up apa namanya di YouTube segala macam ada namanya stand up comedy gitu.
2: Betul.
3: Ya. Itu stand up comedy kalau kita sampaikan lewat radio kan sangat menarik gitu.
1: Iya.
3: Ini kebetulan ini sedang bawa ini ya. Ini buku saya terbaru yang terakhir. Judulnya Anekdot Seniman.
2: Anekdot Seniman.
3: Oh, oke. Okay. Kumpulan dari anekdot seniman khususnya Amang Rahman Juber. Ini saya kumpulkan selama bertahun-tahun. Ini kalau dibacakan di radio sangat menarik itu loh. Ini pendek-pendek kalau orang cerita bagaimana dia menyikapi tentang apa namanya kemiskinan, bagaimana menyikapi tentang hal-hal tentang rokok, menyikapi tentang nggak punya duit tapi bisa naik mobil segala macam. Itu kalau dibacakan lewat audio sangat menarik, orang akan ngomong iya gue juga karena PDW itu.
2: Iya.
3: Buka rubrik ini, saya kan siap bacakan ini tiap hari kalau mau.
1: Bisa
2: berarti mengambil kalau di apa namanya stand up comedy,
3: stand up comedy-nya
2: versi audionya aja, gitu ya. Oke. Wah ini ya, kalau FOMO ini gampang banget dimanfaatin, jadi ya.
1: Kayak itu loh, Cak Wahyu, kayak awal-awal podcast ada tuh kan, itu kan hanya audio aja tuh, ya. Tapi kesini-sini makin ada videonya, tapi ya udah meninggalkan esensi dari podcast sendiri ya. Sebenarnya kalau udah ada video ya, karena kalau saya sendiri tuh lebih enak. Pas zaman COVID, masih ingat ya, pas zaman COVID itu kita juga lebih sering tuh dengerin podcast tuh. Podcast cerita apa, ngobrolin apa, itu lebih enak bisa dengerin sembari ditinggal, sembari cuci baju, masih bisa tuh waktu itu. Tapi kalau sekarang makin ada tambah lagi ya, itu tadi ya, dengan adanya video-video, kita jadi fokusnya ke visual, bukan lagi ke audio gitu. Ya mudah-mudahan sih ntar kita bisa membangkitkan kembali ya semangat itu ya.
2: Iya. Pasti bisa.
1: Harus lah. Itu pasti harus bisa.
2: Apalagi udah didukung sama Cah Hendri tadi kan.
1: Betul.
2: Ya. Ada satu karyanya yang mungkin nanti bisa disumbangkan begitu ya.
1: Iya. Bisa nanti langsung dipakai di sana. Siap. Sudahkah ada telepon lagi Cah Wahyu di sana?
2: Oh iya, nanti dulu sebelum di ini saya mau menyapa dulu ini ada sudah di ini ya WhatsApp. Tadi di WhatsApp
1: boleh.
2: Ada Pak Nanang lalu juga ada Bu Setio tadi ya, terima kasih sudah gabungan lagi tadi. Cak Kolis juga terima kasih mengucapkan untuk di hari ulang tahun RI. Tapi yang pasti ini ada juga nih ya Cak Kolis, ini mau menanyakan mengenai menurut Cak Hendri pola siaran seperti apa sih atau acara-acara seperti apa yang dibutuhkan supaya masyarakat ini kembali tertarik dengan mendengarkan radio, tidak hanya RRI tapi radio-radio lainnya juga, agar budaya audio itu bisa dikembalikan. Perjalanan seperti apa?
3: Ya sebetulnya radio seperti yang saya bilang tadi, radio itu bukan masa lalu gitu. Radio itu masih eksis sampai sekarang kok. Ya contohnya itu kalau kita ya ini perlunya perang antar ya ada kompetisi sendiri di kalangan radio juga kan gitu loh. Ketika orang naik mobil apa radio apa didengarkan misalnya. Betul. Gitu loh. Itu kan juga membuktikan bahwa radio masih eksis, masih masih dibutuhkan gitu loh. Ya bagaimana yang seperti saya bilang tadi, bagaimana kita bisa ceruk-ceruk itu sehingga radio kemudian menjadi dibutuhkan, menjadi sesuatu yang tidak mungkin ditinggalkan dan memberikan hal yang baru. Nonton televisi, nonton YouTube, media audiovisual dengan mendengarkan yang hanya audio aja itu imajinasinya sangat berbeda. Imajinasi sangat berbeda. Karena itu misalnya kalau saya boleh memberi saran misalnya, selama ini pertunjukan-pertunjukan kesenian itu sepanjang itu lebih banyak audionya, itu kalau perlu kita buat streaming. Kalau tari mungkin susah ya, tapi kalau hal-hal yang musik misalnya gitu loh. Itu kalau pertunjukan streaming, orang kan tidak harus datang ke tempat itu, dia bisa mendengarkan pertunjukan itu. Sama seperti ketika tadi contohnya sepak bola gitu ya. Nah kalau sepak bola bisa dibuat begitu, kenapa pertunjukan kesenian tidak bisa? Gitu loh. Ya, jadi banyak pertunjukan kesenian, musik, baca puisi, ya, baca cerpen, hal-hal yang sifatnya audio itu kita rebut gitu loh. Karena orang kan tidak mungkin menampilkan sesuatu tanpa audio gitu loh. Nah kita sebagai pihak yang bergerak di bidang audio, kita harus menguasai itu.
2: Oke, baik. Terima kasih Cak Hendri. Monggo untuk Cane yang ada di rumah dan juga pendengar Pro4 di seluruh Nusantara begitu ya, yang ingin bergabung di 54629 61 kode areanya 031 dan juga di 0896021-3x9968. Untuk di nomor Jakarta, Cak Jo?
1: Di 021-350-4510. Sudah ada telepon lagi kah di sana, Cak Wahyu?
2: Oke, coba kita terima terlebih dahulu.
1: Boleh.
2: Sugeng siang.
0: Halo.
2: Inje, sugeng siang.
0: Cak Henry, kah?
3: Ya, Henry.
2: Ada Cak Henry, ada Cak Wahyu, dan juga Cak Jo. Dengan siapa ini?
0: Dengan Cik Guria.
2: Oh, dengan Cik Guria.
0: Cik Guria di Jakarta.
1: Okay,
0: lagi. Halo Bang Jojo.
1: Iya, silakan Cik Gu. Boleh langsung ke pertanyaannya.
0: Boyan kami, angkatan RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti. Patuh dan setia. Apa lagunya?
1: Nah, ya itulah.
0: Nah,
1: tema panjang.
0: Saya menyambut ulang tahun RRI ya. Semoga RRI makin jaya. Nah, amin. Tema ini ya bagus sekali. Memang kalau di hari radio ini dengan ulang tahunnya Arida Nasional apa Radio Republik Indonesia yang ke-81 luar biasa ya. Memang kalau tanpa radio kita sepi, sunyi sepi lah dengan musik sepi ini. Tanpa ulalah pulang kantor, pulang mana dari mana, pasti radio yang diputar dulu, ya kan? Nah. Memang kalau radio merupakan sarana dan sangat efektif dan strategis dalam penyebarluasan informasi budaya Indonesia sebagai media komunikasi masa dengar atau audio, radio mampu menciptakan apa namanya theater of mind atau panggung di dalam pikiran pendengar. Ya benar nggak, Cah? Ya, pendengar yang sangat kuat untuk memperkenalkan, melestarikan, dan menumbuhkan rasa cinta terhadap warisan budaya Nusantara. Saya mau tanya, nah, seperti malah bagaimana dengan media edukasi budaya yang inklusif? Nah, ini satu. Yang satunya, bagaimana dengan adaptasi di era digital atau radio, internet, dan streaming? Itu saja dua pertanyaannya, Cak. Semoga RRI ini apa namanya? Saya kasih pantun dan semangat mengudara. Pantunnya begini. Ya dong, berpantun harus berpantun, ya kan? Pergi ke pasar membeli pita, jangan lupa membeli sukun. 81 tahun usia RRI tercinta, setia mengudara, merawat rukun. Itulah RRI pantunnya saya. Makasih.
1: Oke, okay, terima kasih, Cik Guria.
0: Bang Jojo yang ganteng, selamat tugas. Selamat siang menjelang sore bagian timur. Sekali udara, tetap di udara.
1: Okay, ya, terima kasih, Cik Guria.
2: Nah, ada. Iya. Monggo di Jakarta sudah ada yang bergabung kah?
1: Kalau di Jakarta ini ada WhatsApp dari Mas Orik ya di Jember, hanya mengucapkan selamat ulang tahun ke 81 Republik Radio Republik Indonesia dan juga selamat Hari Radio Nasional. Semoga Radio Republik Indonesia semakin berjaya dan terdepan dalam menyiarkan informasi terkini dan akurat serta bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, terkhusus untuk Pro 4. Semoga semakin terdepan dalam menyebarluaskan serta melestarikan ragam kebudayaan yang ada di negara ini gitu. Siap, terima kasih buat Mas Orik di Jember ya. Gitu. Terus ya sudah baru Mas Orik saja untuk pesan WhatsApp ya. Mungkin boleh direspon kali ya Cah Hendrik ya untuk cegurianya.
2: Untuk media yang inklusif.
3: Ya, saya tertarik dengan istilah Bu siapa namanya?
2: Guria.
3: Guria tadi, theater of mind gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa apa namanya membangkitkan, menghadirkan teater dalam pikiran kita gitu kan. Ini era-era yang menurut saya sangat sangat sangat menantang untuk kita orang-orang yang bekerja di radio itu. Pertanyaan apa tadi, Mas?
2: Untuk bagaimana sih untuk media inklusi? Media inklusi.
3: Yang dimaksud seperti apa ya?
2: Berarti untuk kita berarti kan juga termasuk salah satu media yang menyediakan untuk media inklusi ya.
3: Ya.
2: Untuk teman-teman netra khususnya.
3: Oh, ke arah sana. Ya, saya kira iya. Itu cuma persoalannya tantangannya kalau perlu didata sih, ada berapa banyak di antara mereka orang-orang yang tunanetra itu yang menjadi pendengar setia, khususnya pendengar RRI misalnya. Itu jadi kita tidak bisa, saya nggak tahu ya, apakah ada semacam kayak satu mesin pencatat gitu ya, ketika radio ini kita siarkan itu langsung terlihat digitalnya, terus sekian orang yang mendengarkan gitu loh.
2: Oh iya.
3: Itu nggak tahu apakah ada teknologi kayak gitu ya, itu karena selama ini saya bukan orang teknologi ya, saya nggak tahu apa kita ngomong sekarang ini misalnya ada berapa puluh, ada berapa ratus orang atau berapa ribu orang yang mendengarkan omongan saya ini seperti itu. Jadi saya kalau ada teknologi semacam itu sangat sangat menarik gitu loh. Tapi terlepas dari itu, barangkali kita bisa pakai cara-cara yang manual ya. Kita data, contohnya misalnya ada, kita bisa kerjasama dengan apa namanya, organisasi yang tunanetra misalnya gitu ya. Ada berapa ribu di Jatim aja misalnya, ada berapa gitu. Terus berapa di antara mereka yang memanfaatkan radio? Atau kita bisa kerjasama dengan mereka bagaimana menyampaikan informasi-informasi itu melalui radio. Dengan apa namanya, kan mereka sangat butuh ya, sangat apa namanya, audio oriented gitu loh. Nah, kita kerjasama dengan komunitas-komunitas itu sehingga tadi sesuai dengan tema kita, penyebaran informasi budaya segala macam, setidaknya itu kaum tunanetra itu melalui itu, karena dia gak mungkin baca. Kan buku-buku Braille juga sangat terbatas.
2: Terbatas.
3: Kalau lewat audio kan sangat sangat mudah gitu loh. Dan itu dunia mereka gitu loh. Itu yang menurut saya, Mas.
2: Oke, baik. Terima kasih, Cak Hendri ya. Kalau untuk penyesuaian dengan perkembangan teknologi, kayaknya kita di RR ini sudah melakukan semaksimal mungkin ya, Cak Jo ya.
1: Betul. Apalagi kita udah mulai live TikTok gitu. Betul. Ya. Live TikTok di studio ataupun live TikTok untuk kegiatan masing-masing di off air gitu ya.
2: Gitu. Dan juga sudah ada YouTube-nya juga, Instagram dan segala macam media sosial kita juga sasar ke sana. Jadi untuk Cek Guria kita sudah menyesuaikan.
1: Sudah gitu menyesuaikan. Ya,
3: itu yang saya bilang tadi, RRI berwarna itu.
2: RRI betul. Sudah berwarna sekarang ya. Enggak ada yang enggak berwarna, udah enggak hitam putih lagi.
1: Berwarna ya, kalau perempat warnanya hijau lime namanya, kodenya. Beda ya, kalau pro 1 orange gitu, orange, ya beda-beda betul. Kita pro 2 beda lagi gitu, Cegeria. Dan juga pendengar pro 4 pemirsa RNet boleh ya di follow ya, pro 4 Surabaya dan juga pro 4 Jakarta di Instagram.
2: Benar gitu. Kalau mau follow kita pribadi ada kok,
1: ada di situ ya.
2: Itu juga ada, jadi kita bisa follow juga.
1: Iya, mending follow aja pro 4-nya aja dulu dah, kita mentar-mentaran nggak apa-apa, nggak gitu. Apa-apa. Iya, kita kagak kebelet viral kok, tenang aja. Kita ada viral duluan dulu-dulu ya. Kalau sekarang tinggal memetiknya aja. Cak Wahyu dan juga Cak Hendri ini mungkin bisa jadi penutup kali ya dari Cak Hendri. Mungkin udah masuk closing statement nih, Cak Wahyu, mungkin boleh 1 menit untuk pesan dari tema kita di hari ini.
2: Oke, silakan Cak Hendri untuk closing statementnya sesuai dengan tema kita hari ini.
3: Ya, statement saya yang pertama, saya tegaskan seperti yang saya bilang tadi bahwa radio bukan masa lalu. Itu harus kita jadikan semangat bahwa radio bisa mengatasi gelombang kemajuan teknologi dan gelombang era digital ini. Yang kedua, tentang penyebaran seni dan budaya ini, saya kira juga radio bisa mengambil peran bukan sekadar sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai satu hal yang terdepan yang tidak mungkin dijangkau oleh media-media yang lain. Yang terakhir adalah bagaimana radio juga bisa berkolaborasi dengan event-event kesenian, sehingga orang, karena mereka kan sangat terbatas audiensnya, sangat terbatas penontonnya, bahkan juga tidak semua orang bisa menyaksikan, tidak semua orang bisa melihat melalui media digital. Dan saya kira radio bisa masuk ke situ untuk lebih memaksimalkan pertunjukan itu, lebih memaksimalkan peristiwa-peristiwa kesenian itu. Dan yang terakhir adalah bagaimana radio juga bisa mengambil fungsi penyebaran informasi segala macam dalam hal ini di seni budaya, itu di kalangan tunanetra juga, terutama yang di pelosok-pelosok itu kan juga sangat penting. Karena jujur aja selama ini kalau saya dengar ada satu peristiwa-peristiwa seperti kayak nyadran, petik laut, besi desa, segala macam itu seringkali kita terlewat. Terlewat karena tidak ada satu media pun yang bisa mengabarkan secara rutin dan itu secara secara masif gitu. Karena mereka juga jadwalnya tidak tentu, karena menurut kalender Jawa itu. Kalau setiap tanggal 2 Agustus, 2 Oktober hari Batik sudah jelas gitu. Tapi kalau kalender acara-acara tradisi itu kan
2: jarang begitu Jawa, ya, harus mengikuti kalender
3: ini
2: Jawa.
3: Ini kita tahu cuma sesudahnya. Sebelumnya kita nggak pernah tahu gitu. Kira-kira radio nggak bisa mengambil peran di situ.
2: Oke, baik. Terima kasih Cak Hendri untuk kesempatannya. Caco itu tadi ya.
1: Iya, mudah-mudahan
2: bersama
1: sih
2: bersama Cak Hendri
1: apa yang disampaikan juga membangkitkan semangat kita untuk terus berkarya di dunia audio ini ya, Cak Wahyu dan juga teman-teman di RRI seluruh Indonesia ya. Cak Hendri, terima kasih untuk pemaparan ya, di hari ini, dan juga Cak Wahyu juga terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Tetap di udara.
3: Salam.
2: Salam warahmatullahi.

0: Jakarta. Kabar berita jam 14.
1: Abang Po RSUD Cipayun Jakarta Timur berkomitmen menerapkan pemilahan sampah dari sumber untuk menciptakan lingkungan rumah sakit yang bersih, sehat, dan ramah lingkungan. Direktur RSUD Cipayung Agustini mengatakan komitmen tersebut diawali melalui sosialisasi oleh Komisi Informasi DKI Jakarta untuk meningkatkan pemahaman jajaran rumah sakit. Ia juga berharap edukasi dilakukan berkelanjutan hingga pemilihan sampah menjadi budaya bagi pegawai maupun masyarakat yang datang ke RSUD Cipayung. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Ditreskrimsus Polda Jambi menyalurkan bantuan air bersih dan ratusan paket sembako kepada warga Kelurahan Kenali Asam Atas yang terdampak kemarau panjang. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi AKBP Agung Basuki mengatakan pihaknya menyiapkan 10 ton air bersih dan akan menambah pasokan jika kebutuhan warga masih kurang. Bantuan tersebut diberikan untuk memenuhi kebutuhan air bersih sekaligus meringankan beban masyarakat di tengah kondisi kemarau dan asap. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Mineh, lu tau kagak kenapa lapisan ozon itu penting?
3: Penting? Apa anda pentingnya?
2: Mineh, lapisan ozon itu yang ngebantu ngelindungin bumi dari sinar ultraviolet matahari yang bahaya.
3: Ya elah leha, yang begitu mah urusan alam kali.
2: Kata siapa lo? Itu jadi urusan kita juga, Mineh. Kalau lapisan ozon rusak nih ya, sinar UV yang nyampe ke bumi tuh bisa lebih banyak. Itu bisa bahaya buat kesehatan, terutama nih ya, buat kulit sama mata kita.
3: Jadi dampaknya bisa ke kita juga gitu kali ya?
2: Iya, makanya jangan anggap sepele. Ada tuh bahan-bahan tertentu yang bisa ngerusak lapisan ozon. Jadi kita perlu hati-hati tuh milih barang sama produk.
3: Iya. Berarti kita kudu lebih peduli dan hati-hati ya, supaya kagak ikut ngerusak lapisan ozon. Begitu kali ya?
2: Iya, nah itu baru bener.
3: Oke dah, gue baru ngerti sekarang Leha. Ternyata yang lapisan ozon juga perlu kita pikirin ya.
2: Nah itu baru tuh. Yang penting nih ya, kita sama-sama peduli dan jangan ikut memperparah kerusakannya.
3: Lapisan ozon melindungi bumi dari radiasi ultraviolet. Nyah, same-same jaga lapisan ozon buat kehidupan yang lebih aman.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Abang Po, pernah dengar musik keroncong tugu kagak? Musik dari Jakarta tuh.
1: Jadi nih ya, musik keroncong tugu itu pelopor tipe musik yang paling tua dan yang paling unik di Indonesia. Dan keroncong ini salah satu warisan budaya Indonesia yang diserap dari orang-orang Portugis yang zaman dulu tinggal di Kampung Tugu, Jakarta Utara. Tahu kagak? Nama keroncong sendiri katanya dari suara ukulele yang pasti petik bunyinya encrong-encrong. Unik banget ya. Terus instrumen keroncong tugu untuk khas banget. Mulai dari ukulele cakamacuk, biola, selo, sama kontrabas yang kalau semua dimainin bareng-bareng, beuh, sedep banget deh suaranya. Keroncong tugu tuh bagian yang kagak bisa dipisahin dari sejarah Jakarta. Yuk kita lestariin biar tetap jadi ciri khas musik Betawi Portugis.
2: Po, aku Iris Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
3: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po masih bareng ada Juri Tia di Jakarta Pujerita di siang hari ini. Dan gimana nih Abang Po, kita masih tunggu ini ceritanya Abang Po ya. Kapan pertama kali dengerin radio dan juga siapa sih penyiar favoritnya Abang Po zaman itu atau sekarang mungkin? Boleh dikirimin aja di WhatsApp di 0812 1124 928. Mau telepon juga boleh di 0213504510 ya. Di siang hari ini di umur ke-81 Radio Republik Indonesia Bang Po kita cerita itu aja Bang Po, gak usah yang berat-berat kita mah Mungkin Abang Po punya penyiar favoritnya siapa gitu ya, sekarang di radio mana ataupun udah purna bakti kayak gitu, boleh gak apa-apa Abang Po boleh diceritain aja di mari. Kalau Ayat sih tadi itu satu ya, dan juga beberapa penyiar-penyiar legendnya versi AI ya Bang Po ya. Itu yang udah gak siaran lagi ada, yang masih siaran lagi juga ada ya. Yang udah beralih profesi menjadi pejabat daerah ada Abang Po di daerah Bandung. Kang Farhan itu juga dulu salah satu role model buat siaran AI itu Abang Po. Terus juga siapa lagi tuh? Indi Baren. Nah, mereka berdua kan dulu siaran bareng ya Bang Po ya. Nah, itu tuh mereka dua tuh yang jadi role model AI buat cara buat siaran berdua sama partner siaran tuh kayak gimana. Begitu Abang Po. Dan dulu emang suka AI juga muter-muter nih Abang Po nih ke channel-channel yang lainnya. Gitu sampai nemu si Radio Mendut dulu gitu Abang Po. Sekarang udah pindah ya di daerah Fatmawati. Well, dulu di situ khasnya ya, singkatannya kan gitu. Prambanan, Mendut, Borobudur dan sekitarnya, Prambors gitu. Kalau sekarang Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5. Iya. Yeah. Dan dari radio juga tuh Abang Po ya belajar ya. Olah vokal. Olah vokalnya kayak gimana? Olah vokalnya kayak kita belajar VO. VO-nya tuh kayak VO iklan kayak gitu ya. Bukan yang lebih ke main karakter, enggak, lebih ke main suara kita kayak tadi tuh ya. Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5. Atau Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5. Kayak gitu Abang Po. Jadi kan Abang Po juga dengarnya bakal beda, bakal lebih enak, lebih apa sih namanya? Lebih deket deh gitu bahasanya. Ada yang WhatsApp nih Abang Po. Ada Mpo Tika di Petojo. Kalau Ayah dengerin radio dari zaman SMA, Bang. Oke, siap. Dari zaman SMA sampai kerja di pabrik sampai sekarang masih dengerin radio. Kadang-kadang pindah-pindah channel sih, Bang. Kagak masalah, Po. Yang penting dengerin deh buat temenin kesehariannya Mpo Tika. Ya, buat Abang Po juga boleh cerita ya di 0812 1124 928. Kapan pertama kali Abang Po dengerin radio dan juga ada enggak nih penyiar favoritnya Abang Po?

0: Abang Po, kue jalabian tuh salah satu jajanan manis khas Betawi yang bentuknya mirip cincin, tapi bahan dasarnya pakai tepung beras ketan. Ukurannya biasanya kecil, kagak sebesar donat, dan teksturnya juga kagak ngembang. Rasa manis ame bentuknya yang khas bikin banyak orang doyan, dari anak kecil sampai orang tua. Dulu nih, kue jalabia sering banget disajiin di acara hajatan, maulid, sampai lebaran. Artinya bukan cuma sekedar kue aja Abang Po, tapi juga lambang kebersamaan sama rasa syukur orang Betawi. Sekarang nih mungkin udah jarang ya ditemuin karena udah banyak kue modern. Tapi aroma sama rasa khas jalabia tetap ngingetin kita sama budaya kuliner Betawi. Kue ini biasanya dimakan bareng kopi atau teh anget. Cocok banget dah buat cemilan sore. Walaupun sederhana, kue ini tetap punya daya tarik yang bikin orang pengen nyicipin terus.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta, Bang. Tadi di awal di jam 10 ya, 10 ke 11 gitu ya, sempat cerita ini ya, radio pertama ya, salah satu tonggak awal sejarah radio di Indonesia itu berdirinya ada ini ya, Abang Po ya, SRV. Terus juga nih Abang Po ada juga ya, gak jauh beda sama SRV ya Bang Po, ada yang namanya Batavia's Radio Vereeniging ya Bang Po, atau BRV di Batavia Bang Po, yang mana ini tercatat sebagai salah satu pelopor penyiaran radio di Indonesia dan diikuti nih Abang Po sama berbagai organisasi radio lainnya Bang Po. Perkembangan radio semakin luas deh tuh ya, muncul sejumlah perkumpulan penyiaran di berbagai daerah kayak Netherlands Indies Radio Group ya, mata speech ayah susah bacanya emang Abang Po, agak belibet bahasa Belanda ya. Itu singkatannya NIROM. Terus juga ada SRV ya Bang Po ya. Kalau si BRV ini ternyata lebih awal daripada SRV ya Bang Po gitu. Dan akhirnya lahirlah Radio Republik Indonesia Bang Po, di mana momen penting ini dalam sejarah radio nasional ini setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan di tahun 1945 di tanggal 17 Agustus ya Bang Po. Nah, siaran radio Hosokyoku ya, yang sebelumnya dikelola Jepang, itu berhenti di 19 Agustus 1945. Nah, kondisi ini bikin masyarakat kehilangan salah satu sumber informasi penting nih Abang Po, soal perkembangan situasi setelah kemerdekaan gitu. Nah, di tengah situasi ini ya Abang Po ya, tokoh-tokoh tuh dulu ya Abang Po ya, yang sebelum aktif di dunia radio, menyadarin tuh pentingnya punya stasiun radio yang bisa jadi sarana komunikasi antara pemerintah dan juga masyarakat Abang Po. Nah, akhirnya 11 September 1945 Abang Po di jam, ada jamnya nih Abang Po, jam 5 sore ya, ada 8 perwakilan bekas Hosokyoku ini ketemu Abang Po ya, meet up bahasanya kayak gitu ya, sama pemerintah di bekas gedung Rad Van Indich Abang Po di Pejambon Jakarta. Nah, itu ada Abdul Rahman Saleh, ada Adang Kadarusman, ada Suhardi, ada Sutarji Haryo Lukita, ada Sumarmadi, Sudomormarto, terus juga ada Harto, ada Maladi ya Bang Po. Nah, pertemuan ini hasil itu gagasan pembentukan Persatuan Radio Republik Indonesia Bang Po, RRI, nah, sebagai sarana komunikasi pemerintah dan juga rakyat. Nah, di malam harinya perwakilan dari sejumlah stasiun radio di Jawa balik lagi nih, ngadain rapat ya Bang Po. Dari rangkaian pertemuan ini, RRI resmi berdiri ya Bang Po dengan Abdul Rahman Saleh sebagai pemimpin umum pertama gitu. Makanya di sini juga ada kita punya panggung atau juga apa ya, bisa dibilang ya teater ya, enggak ya. Kita punya teater atau juga panggung nih Abdul Rahman Saleh gitu. Nah, terus juga di masa awal kemerdekaan, radio tuh punya peran strategis nih Abang Po. Jadi keterbatasan akses sama media informasi bikin radio tuh jadi salah satu sarana tercepat yang nyampein perkembangan situasi ke masyarakat. Kayak kita nih Abang Po nih, kalau ada update-update apa-apa gitu ya, kita pasti kasih ke Abang Po gitu. Nah, kalau Abang Po waktu itu di pertama kali denger radio tuh kapan? Kalau boleh ceritain ya Abang Po, apakah Abang Po jadi ini juga apa namanya yang ngikutin sejarahnya RRI di tahun 1945 atau 1949 ya Bang Po? Tahun 49, tahun 50 ya, mungkin boleh ceritain di 08 12 11 24 928. Ada gak nih penyiar favoritnya Abang Po ya, yang waktu pertama kali dengar radio atau mungkin sekarang-sekarang ini? Boleh ya Bang Po ya, diceritain aja di 08 12 11 24 928 ya. Nanti abis ini kita bakal balik lagi. Bentar lagi kok ya, bentar doang ya, gak lama ya Bang Po ya.

Rapot FM Surabaya Budaya Jakarta, Abang Po udah menit terakhir ayo pamit ya Abang Po ya. Makasih buat Abang Po yang udah pantengin Perempat FM Jakarta di siang hari ini ya. Terima kasih juga buat harapan doanya buat RRI Abang Po dan juga radio di Indonesia ya. Semoga kita bisa terus temenin Abang Po dalam apapun itu keadaannya ya. Yang lagi sakit kita bisa hibur, yang lagi happy juga kita bikin bisa makin bikin happy lagi ya. Begitu ya Bang Po ya. Dan makasih juga buat Bang Po yang udah membersamai kita di siang hari ini. Cih, bahasanya membersamai gak tuh ya. Di Jakarta Pun Cerita abis ini bakal ada Mpok Tiara Dinda, bakal ngelanjut di Dangdutnya dari jam 3 sampai jam 5 dan disusul sama Blantek sampai jam 8 malam ya. Buat Bang Po makasih ya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Polong 4 FM Suara Budaya Jakarta. Ayo jadi pamit urut diri ya Bang Po. Lagu terakhir dari kita Silaun 7 Radio. Ayo jadi pamit urut diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhud Ali Nudin, Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Informasi yang terpercaya adalah bagian penting dari demokrasi. Masyarakat membutuhkan ruang untuk mendapatkan informasi sekaligus menyampaikan aspirasi. Semoga RRI tetap konsisten menjadi media publik yang kredibel, mencerdaskan dan mampu menjembatani suara masyarakat dengan berbagai pihak. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia, tetap menjadi suara Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak yang mateng dari keramat, keramat ada di jembatan 5. Ane datang memberi hormat buat bapak, ibu, encang, cingnya, babe, abang, empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat Lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi? RRI memang top deh. Insya Allah berkah, berkah, berkah, berkah. Mabruk alpa, mabruk alaika, mabruk berkah, berkah, berkah, berkah.
3: Propat FM, suara budaya.

Abang Po, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta bersama Perpustakaan Jakarta dan Book menghadirkan pameran karya Raya 2026 di Perpustakaan Jakarta 1 September hingga 2 Oktober mendatang. Kegiatan ini menampilkan beragam karya anak sekaligus memperkenalkan karya Raya Corner sebagai ruang untuk membaca dan menemukan karya para young author. Pameran bertema Garden of Kindness ini menjadi wadah bagi anak yang mengembangkan kreativitas mulai dari menulis, membuat ilustrasi, hingga menghasilkan berbagai karya kreatif. Beralih ke berita yang lain, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas RI meraih 2 penghargaan dalam ajang Top GRC Awards 2026 yang digelar di Hotel Raffles, Jakarta. Penghargaan tersebut berupa Top GRC Awards 2026 Bintang 4 dan The Most Committed GRC Leaders 2026 yang diberikan kepada Ketua Basnas RI Sodik Mujahid. Pimpinan Basnas RI di bawah Bidang Pengawasan dan Pengendalian Neila Saida Anwar mengatakan penghargaan ini merupakan apresiasi atas penetapan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi di lingkungan Basnas. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 16.

0: Abang Po, siapa sih yang kagak kenal sayur asem? Kuliner khas Betawi yang udah populer di meja makan sejak abad 18. Tapi tahu kagak? Dulu masakan ini tuh simbol perjuangan di masa sulit. Lantaran ekonomi yang terbatas pas zaman penjajahan, masyarakat ngeracik bumbu seadanya, cuma pakai cabe sama buah asem yang emang tumbuh subur di tanah Betawi. Biar kata berawal dari menu masyarakat bawah, sayur asem Betawi punya ciri khas yang gak main-main. Kuahnya lebih pekat sama isian yang melimpah. Mulai dari nangka muda sampai tetelan sapi. Yang menarik lagi nih, kalau di Betawi kita biasa makan sayur ini dipisah sama nasinya. Terus makannya dibarengin ikan asin sama sambal terasi, biar rasanya makin mantap. Sekarang sayur asem bukan lagi sekedar pelipur lara pas masa susah, tapi udah jadi cikal bakal lahirnya kuliner populer lain kayak sayur lodeh yang kita kenal sekarang.
1: Dangdutnya, yuk!

0: Selamat datang di Dangdut Nyok, Nyok, Nyok, Nyok. Sore hari ini Abang Po bareng sama Ayu Tiara Dinda yang bakal temenin Abang Po di rangkaian Dangdut Nyok sampai nanti jelang jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Tapi Ayu mau minta Abang Po ngucapin selamat ulang tahun dulu buat RRI Jakarta hari ini. RRI Jakarta. Buat LPP RRI yang ulang tahun ke berapa, Hayo? Kita coba tanya. Selamat sore Dangdut Nyok.
1: Nyok, Nyok, Nyok, Nyok.
0: Ke berapa RRI ulang tahun, Cak?
1: Kan satu dong.
0: Berapa? 61?
1: 18.
0: Oh, 81. Yeay, keren, mantap. Apa kabar, yeay. Icha?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Panas.
0: Oh, sama, kalau di sini mah gak usah ditanya. Sama sepertinya kita ya. Sehat ya dirimu, Ich?
1: Iya, sehat.
0: Oke, tapi caranya Icha menjaga kesehatan kayak gimana? Minum air putih gak?
1: Ah?
0: Minum air putih banyak gak, Icha? Kalau jaga kesehatannya?
1: Ya, tidur yang cukup.
0: Terus?
1: Putih, jangan terlalu makan banyak yang manis-manis, instan-instan.
0: Betul. Tapi kalau
1: air nasi banyak, perbanyak sayur.
0: Perbanyak sayur. Tapi kalau Icha makan, kalau Icha minum air putih, air putihnya masak sendiri apa pakai galon?
1: Galonnya
0: isi ulang atau galon sekali pakai?
1: Isi ulang. Kan udah.
0: Oh, galon isi ulang.
1: Isi ulang.
0: Oke, berarti pakai galon isi ulang enggak masak air ya?
1: Enggak, saya kayak bikin teh, bikin kopi. Kopi susu. Pakai galon juga tapi kumasak gitu.
0: Oh, jadi masak airnya itu pakai air galon.
1: Kecuali kalau misalnya pas tiba-tiba misalnya tabungnya habis, aku pakai dispenser aja, aku colokin aja.
0: Iya, benar. Jadi pokoknya kalau air putihnya pakai air isi ulang, karena mungkin lebih praktis kali ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau begitu baiklah. Icha, sore hari ini mau request lagu apa, Ich?
1: Aku mau ucapin selamat ulang tahun dulu dong.
0: Boleh, gimana?
1: Boleh ya?
0: Boleh dong, silahkan.
1: Tapi lewat lagu.
0: Boleh, silahkan. Satu.
1: Di

0: Udah.
1: Kedengeran gak sih tepuk tangannya? Thank you di Kalpon.
0: Selamat ulang tahun ya buat RRI.
1: Terima kasih.
0: Semoga sehat selalu.
1: Amin. Terus?
0: Yang tadi aku nanya po sama RRI juga, Bang Jojo ya. Terus kata Mas Wahyu katanya. Katanya gini dong, semoga penyiarnya tambah gajinya.
1: Itu mah nyaminnya mah kenceng, amin. Kalau kita mah terima duit mah terima-terima aja mah seneng ya kan.
0: Iya.
1: Yolah, nah, pokoknya lagunya apa dong?
0: Lagunya Goyang Nusantara ya.
1: Okay, boleh salam-salamnya.
0: Salam buat Pak Hasan. Pak siapa tuh yang Pak siapa namanya? Yang Ganesha itu siapa?
1: Pak Herman.
0: Iya, Pak Herman Ganesha. Siapa namanya? Kakung
1: Jo.
0: Sama Pak siapa tuh? Yang dua-dua itu kalau menelpon?
1: Pamukimin. Atau Pak Heri sama Buana.
0: Oh, itu Pak Haris.
1: Pak Haris. Oh, Bang Haris sama Po Sidmai.
0: Ya, udah sama semuanya aja. Semuanya okay. Selamat siang aja, sama sore aja.
1: Siap kalau begitu.
0: Selamat siang, Po.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ich. Panjang umur emang. Udah kayak orang ulang tahun, baru disebutin disinggung nongol dia. Selamat ulang tahun Bang Haris.
2: Selamat ulang tahun RRI. Selamat sore.
1: Selamat sore. Selamat Bang Haris. Sehat Bang Haris?
2: Alhamdulillah.
1: Nyok. Nah mantap. Ini nih pendengar yang rajin. Kenapa lu nungguin gue ini? Udah di WhatsApp ke gue belum nih? Oh udah. Bang Haris. Bang Haris kan hobinya ngopi ya?
2: Kenapa?
1: Bang Haris kan hobinya ngopi.
2: Itu dulu po, sekarang mah gak ngopi.
1: Oh sekarang gak ngopi, sekarang ngeteh.
2: Ngeteh.
1: Itu kan kudu pakai air dong. Iya mas ya, masa pakai pasir. Itu kalau Bang Haris bikin teh, airnya air masak dari keran apa air galon? Masak sendiri apa gimana?
2: Air galon, kok.
1: Air galon ini air masak galon. Ya?
2: Iya.
1: Terus?
2: Ya masak di ini ada sejarah ini di mana Bu?
3: Magicom.
1: Oh masaknya di Magicom.
3: Iya Pak.
1: Kenapa di Magicom?
3: Kan dulu waktu kebakaran saya masih trauma.
1: Oh takut, jadi takut pakai kompor buat masak air.
3: Iya.
1: Tapi kalau misalnya masak-masak biasa, Positmai masih pakai kompor kan?
3: Enggak.
1: Sama sekali nggak pakai kompor lagi.
3: Iya.
1: Beli
3: masih aja di Magicom.
1: Oh, gitu.
3: Paling tahu beli Pak di warteg.
1: Ah, iya sih lagi Pak cuma berapa? Cuma berdua ya?

0: doang.
1: Kadang kalau suami saya mau telur rebus, ya di magic.
2: Oh iya benar tuh, enak, bisa juga tuh ya. Benar. Iya.
1: Masak singkong kayak rebus aja.
2: Iya benar. Lebih praktis lagi ya, jadinya kitanya kagak ini ya, kagak apa namanya? Kagak apa itu tadi namanya, kagak was-was jadinya.
1: Enggak sembeli lagi.
2: Iya benar. Oke, kalau begitu mau request lagu apa nih? Bang Haris sama Posit, terima kasih banyak lo udah menjawab pertanyaan Aye.
3: Iya, sama-sama Posit.
2: Apa mau request lagu apa Bang Haris?
4: Request lagu apa, Bu?
1: Kutitipkan cinta.
2: Kutitipkan cinta apa kutitipkan pesan? Kutitipkan cinta. Kutitipkan cinta dari siapa itu ya? Kutitip
1: Tasya Rosmala.
2: Tasya Rosmala. Oke, sip. Salam-salamnya boleh buat siapa?
4: Salam-salamnya buat Pak Tiara, sehat selalu Pak.
2: Amin ya Allah. Bang Haris sama Positma juga.
4: Untuk Kakak Ica.
2: Heeh.
4: Tahu ya, Ica ya.
2: Iya.
4: Untuk Pak Haji Kong Dani.
2: Iya.
4: Sehatlah. Bu Dindin, Bu Umi, Pak Ali Topan, Kak Kung Jo, Bang Herman Ganesa, Bang Iwan Santoso, Pak Lutfi, Bang Wahyu, semuanya deh yang ada di 4 FM.
2: Oke.
4: Penting sehat selalu kok ya.
2: Amin. Bang Haris sama Posit Mai juga sehat-sehat selalu.
4: Selamat ulang tahun RRI yang ke-81.
2: Iya.
4: Sekali dua dan
1: RRI selalu berjaya selalu.
2: Amin ya Allah. Coba tagline-nya bareng-bareng 1 2 3.
4: Semoga
2: sekali di udara
1: selalu.
2: Emang the best mendengar kita yang satu ini. Makasih banyak ya Bang Ari sama Posit Mai.
4: Sama-sama.
2: Sehat-sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ari sama Posit Mai ya Bang Po. Kompak banget kayaknya hari ini. Padahal kagak pakai latihan, kagak pakai briefing. Hari ini kompak, luar biasa. Ya wes, kalau gitu buat abang-abang gak terima lagi telepon ini 021-350-4510 dan juga WhatsApp 0812-11-24928. Jangan kemana-mana, tapi dangdutnya. Dangdutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maruna Dewi, Kepala Diskominfo TIK Provinsi DKI Jakarta, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Sejalan dengan tugas Diskominfo TIK Provinsi DKI Jakarta dalam membangun komunikasi publik yang informatif, transparan dan terpercaya, kami berharap sinergi dan kolaborasi dengan RRI terus diperkuat dalam menghadirkan informasi yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya warga Jakarta. Dirgahayu RRI ke-81, terus mengudara, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sore dangdut nyok dengan siapa sedih mandong sing
1: dengan Ari di sama kita.
0: Bang Ari apa kabar? Kemana aja Bang Ari?
1: Jalan-jalan. Ya.
0: Oh, terus sekarang gimana kabarnya, sehat?
1: Sehat.
0: Oh, jalan-jalan mulu, nggak ngajak-ngajak kita. Bang.
1: Ya.
0: Kalau Ai mau nanya, Bang Ari hobinya ngopi, ngeteh, atau minum air putih aja?
1: Ya, ngopi.
0: Ngopi. Kalau masak airnya itu air keran yang dimasak atau pakai galon isi ulang?
1: Galon isi ulang.
0: Baru dimasak lagi gitu ya?
1: Iya.
0: Oke, kalau begitu. Terus nggak masak air sendiri? Kan ya. Nggak pakai air keran. Kenapa nggak pakai air keran? Lebih apa? Lebih bersih aja kalau pakai air galon.
1: Iya.
0: Oke, Bang, aku mau nanya dong, boleh nggak? Ini cuaca di Samarinda gimana? Masih berkabut atau gimana?
1: Panas.
0: Oh, panas. Tapi masih berkabut nggak?
1: Nggak.
0: Nggak. Oke, kalau kita udah mulai berkurang berarti ya. Mau request lagu apa nih, Bang Ari?
1: Lagunya Ayu Ting Ting.
0: Ayu Ting Ting. Mau yang mana Ayu Ting Tingnya?
1: Sembala
0: atau ayah aja nyanyi boleh nggak? Salam-salamnya buat siapa nih?
1: Salamnya buat semuanya aja.
0: Buat semuanya aja. Oke, Bang Ari sehat-sehat, sering-sering nelfon kita ya Bang Ari ya.
1: Ya.
0: Oke, udah Bang Ari.
1: Nah.
0: Selamat sore juga buat Bang Ari yang ada di Samarinda. Udah lama aku tidak mendengar Bang Ari ya. Lalu kita lanjut, like Kakung Jo nanti habis kabar berita boleh ya Kakung Jo. Maafin banget, gak sempet banget ini ngangkat teleponnya. Buat Abang Po yang pengen gabung nanti habis kabar berita, Ayah bakal terima lagi teleponnya di 021-350-4510 dan juga di WhatsApp 0812-1124-928. Karena ini sekarang udah mau jelang kabar berita jam 16, takutnya nanti malah gue gak keputar ya. Buat Abang Po jangan kemana-mana, tapi danutnya nyok.
2: Dangdutnya

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih. Lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 4 FM. Suara budaya Jakarta.

Percepatan Kelembagaan dan Pengembangan Usaha Koperasi Penataan Kampung di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sekretaris Dinas PPK UKM DKI Jakarta, Frida Elizabeth, mengatakan kegiatan ini bertujuan memperkuat tata kelola koperasi melalui administrasi pencatatan keuangan RAT rutin serta membuka peluang kemitraan penyediaan pangan. Pemprov DKI berharap koperasi semakin sehat, mandiri, produktif, dan bermanfaat bagi anggota serta masyarakat. Beralih ke berita yang lain, Pemkab Batang, Jawa Tengah bersama Universitas Pekalongan mendorong budidaya ikan nila merah sebagai peluang usaha sekaligus pemenuhan protein hewani masyarakat. Pengembangan dilakukan melalui pendampingan teknis dan bantuan 2.000 benih ikan kepada pembudidaya. Pemkab Batang berharap budidaya nila merah terus berkembang karena bernilai jual dan mudah dipasarkan. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 17.

0: Abang boleh sesuai dengan janji Ake tadi abis kabar berita Ake bakal terima telepon yang bakal udah masuk yang bakal masuk ke 0812 11 24 928, dan juga bisa di 0213504510. Soalnya hari ini pengen tahu kira-kira Abang Po tuh kalau misalnya minum air putih, karena emang kalau zaman sekarang itu ya cara kita menjaga kesehatan salah satunya adalah berbanyak minum air putih gitu. Nah, air putih itu menjadi hal yang sangat penting banget, apalagi di tengah cuaca yang tidak menentu, panas yang tidak menentu begitu ya. Nah, itu kan bawaannya jadinya tuh harus recharge tubuh kita dengan cairan yang sesuai. Mulai dari cairan tubuh tuh akan keluar. Jadi harus minum yang baik gitu, minum yang benar, jangan yang berwarna terus sama yang manis-manis terus. Nah, kita pengen tahu nih Abang Po. Ayah pengen tahu lebih tepatnya, Bang Po kira-kira kalau misalnya minum air putih atau mau bikin kopi atau teh, itu air putihnya masaknya dari keran airnya atau dari galon isi ulang gitu? Kalau galon isi ulang yang sekali pakai atau enggak? Kenapa? Karena kenapa sih, kepo banget? Kita mau nanya kepoan, bagaimana dong, ya kan? Ya, mau gabung silakan 0213504510 dan juga bisa teleponin 0812 11 24 928. Ya juga sekaligus kita pengen dong diucapin sama Abang Po ulang tahunnya RRI yang ke-81. Kira-kira apa sih yang pengen disampaikan sama Abang Po sebagai pendengar dan juga sudah mendengarkan RRI dari kapan tahu gitu ya. Kira-kira apa yang pengen disampaikan ke kita-kita? Boleh bergabung sore hari ini ya. Sambil menunggu yang bergabung, kalau begitu kita angkat yang satu ini dulu. Selamat sore Dangdut Nyok.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, Dangdut Nyok.
0: Dengan abang siapa ini?
1: Dengan Pak De Marto.
0: Pak De Marto, apa kabar Pak De?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Pak De lagi di mana Pak De?
1: Masih di Jakarta Utara.
0: Ngapain Jakarta Utara Pak De? Ke pusat lah sini.
1: Iya, lagi jalan.
0: Pak De. Pak De suka minum air putih enggak?
1: Tukar apa?
0: Suka minum air putih enggak?
1: Oh, air putih ya.
0: Kalau minum air putih, tapi Pak De maaf, radionya boleh dikecilin dulu enggak suaranya Pak De?
1: Ya, ya.
0: Nah, Pak De kalau misalnya minum air putih itu biasanya masak dulu airnya atau pakai air isi ulang, galon isi ulang?
1: Iya, masak air juga, galonan juga.
0: Galonan juga. Kalau masak air itu pakai keran, berarti air keran?
1: Iya, betul.
0: Nah, itu biasanya buat minum air putih doang atau buat ngopi, buat ngeteh?
1: Buat kopi susu.
0: Waduh, enak banget tuh kopi susu. Tapi kalau
1: luar biasa.
0: Tapi kalau buat minum biasa baru pakai air galon isi ulang gitu ya.
1: Iya, Jos.
0: Jos Marco Jos kalau begitu Pak De. Mau request lagu apa nih Pak De?
1: Requestnya Jogja Istimewa.
0: Jogja Istimewa. Oh, lagunya enggak harus dangdut yang sekarang. Yang harus dangdut hari ini. Jogja Simotor aku puternya jam 5 lewat. Tapi kalau sekarang harus lagu dangdut. Mau lagu dangdut apa nih?
1: TST boleh.
0: Apa?
1: TST.
0: TST?
1: Tahu sama tahu.
0: Oh. Boleh tahu tahu sama tahu. Yang nyanyi siapa ya Pak De? Tahu gak Pak De?
1: Yang nyanyi dari Christina,
0: tahu sama tahu. Oke, aku cek dulu. Yes. Sambil nunggu, boleh monggo. Salam-salamnya boleh buat siapa?
1: Salam-salamnya buat warga Purwokerto di mana saja berada. Uh-huh. Warga Batu Raden di mana saja berada. Uh-huh. Warga Purbolinggo di mana saja berada. Uh-huh. Warga Banjarnegara di mana saja berada. Uh-huh. Hidup Persibangga. Salam RRI.
0: Siap.
1: Semoga panjang umur.
0: Amin.
1: Dan tetap di udara.
0: Oke. Okay, iya. Amin. Terima kasih. Ada nih lagunya. Terima kasih banyak. Pak De, sehat-sehat Pak De.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Terima kasih Pak De Marto yang ada di Jakarta Utara. Katanya mau lagu tahu sama tahu. Tahu sama tahu. Kira-kira seperti apa lagunya? Tahu sama tahu. Nanti bakal kita puterin ya. Buat abang-abang yang pengen gabung boleh silakan. tinggal telepon ke 0812 11 24 928, dan juga bisa di 0213504510. Kalau misalnya, nah, kalau yang ini mah udah pasti dia minumnya air putih sih. Orang minum air putih pakai gelas, kalau dia galon dikokop sama dia. Assalamualaikum, Kong Dani. Assalamualaikum, dangdut nyok.
2: Dangdut nyok nyok nyok.
0: Yeah, apa kabar, Kong Dani, sehat?
2: Insya Allah sehat-sehat gitu.
0: Air galon udah berapa banyak dikokop hari ini?
2: Galonnya ada 5.
0: Eh, tapi kalau Kong Dani itu kalau minum air putih itu memang dari galonnya seulang atau masak air tunggu dingin gitu?
2: Enggak, dimasak dulu. Dari galon masukin ke itu, ke apa? Ke termos. Termos buat masak itu, ya, termos listrik ya. Jadi pakai ceret listrik terus dimasukin ke termos gitu.
0: Ah gitu. Jadi ya apa namanya, itu airnya air galon yang dimasak atau air keran? Air ledeng?
2: Air galon.
0: Air galon air yang dimasak galon. Baru taruh di termos. Iya. Berarti ngabisin di termos dulu gitu. Kalau tadi kan si Ica kan pakai dispenser kalau lagi malas masak. Kok tadi nggak pakai dispenser di rumah?
2: Wah, bosen pakai dispenser.
0: Iya lagi. Ayah aja dispenser nggak pakai lagi. Bener. Ayah aja udah nggak pakai.
2: Dispenser kan pakai transistor pemanas itu yang betul, kayak jengkol
0: betul
2: gitu. Oh, jadi paling berapa bulan pasti rusak.
0: Makanya di rumah juga udah nggak pakai dispenser, kita pakai ceret listrik. Teko listrik,
2: pakai ceret listrik aja.
0: Bener, biar nggak repot, tinggal taruh tunggu udah kita tinggal ya kan. Bener. Tapi berarti Kong Dani tuh minum air putihnya tuh berarti yang anget atau lebih suka dicampur kayak pakai teh atau kopi gitu?
2: Pokoknya kalau pagi itu dua cangkir kira-kira ya, kira-kira setengah liter lah. Itu anget-anget diminum sampai habis, kemudian baru boleh ngapa-ngapain gitu.
0: Sekali minum 2,5 liter.
2: Ya, yang paginya aja itu, terapi paginya aja setengah liter.
0: Oh, setengah liter. Aku dengarnya 2,5 liter. Buset. Setengah liter pagi. Baru aktivitas yang lain.
2: Terus pokoknya selama 1 jam lah enggak ngapa-ngapain dulu, enggak boleh minum, enggak boleh makan gitu. Tapi kalau habis minum itu ya ingat kayak habis olahraga berat.
0: Benar. Iya sih. Apa namanya, yang penting tuh berarti pagi itu harus minum air anget dulu lah baru mulai aktivitas kalau Kong Dani berarti ya.
2: Iya, betul.
0: Baiklah kalau gitu. Kong Dani sore hari ini mau diputerin lagu apa, Kong Dani?
2: Yang enak lagu apa ya?
0: Yang enak apa ya? mau lagu zaman-zamannya aku enggak sih?
2: Boleh juga itu.
0: Ayah itu ayah itu di zaman-zaman ayah itu dengerin lagunya Fetty Vera. Fetty Vera, Kong Dani tahu enggak?
2: Enggak tahu tuh.
0: Yang lagunya M A C H O O O O itu loh, Kong. Tahu enggak sih? Enggak tahu ya?
2: Pokoknya yang enak lagu apa deh menurut Potiara.
0: Itu aja ya, boleh enggak Fetty Vera yang M A C H O O O O ya?
2: Boleh dong. Boleh dah.
0: Ya wes, kalau gitu salam-salamnya boleh buat siapa?
2: Iya, salamnya pertama buat Potiara.
0: Terima kasih.
2: Yang lain-lainnya dibungkus aja semua deh. Aku tadi yang kelewat.
0: Iya, benar-benar. Boleh kalau begitu. Siap. Oke. Nanti aku putar lagunya Fetty Vera, Maco ya, Maco ya.
2: Oke, terima kasih Potiara.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Abang Po yang pengen gabung nanti bakal saya terima lagi ya, buat Abang Po. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dangdut Nyok Nyok Nyok Nyok.
3: Dangdut Nyok Nyok Nyok.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki penulis, dan seringkali tulisannya tersembunyi di balik sampul yang nyaris dilupakan, di tumpukan buku yang menunggu dibaca, atau di tengah kehidupan warga yang mencerminkan karyanya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, Jakarta memiliki penulis penting dalam hasanah kesusastraan Indonesia modern. Ia adalah Firmansyah Muntako atau Firman Muntako Putra Betawi Asli. Ia lahir di Petojo Sabangan 5 Mei 1935. Sejak usia 19 tahun, ia rajin menulis cerpen dan sketsa. Lalu, ia makin aktif setelah mengisi rubrik Cermin Jakarta di Koran Berita Minggu pada tahun 1956. Muntako menggunakan bahasa Betawi sebagai bahasa utama dan humor sebagai fokus narasi. Cerpen-cerpennya hadir dari dan untuk kehidupan rakyat kecil, menjadi cerminan dari dinamika sosial sehari-hari. Beberapa judul cerpennya adalah Koboi Cengeng, Hujan Duit, Bandeng Pasar Malam, Nuju Bulanin, dan Cap Gomeh. Karya-karya ini turut mempopulerkan bahasa Betawi dan diterima luas oleh pembaca lintas daerah di Indonesia. Tak hanya menulis cerpen, ia juga menulis naskah sandiwara, skenario film, dan artikel kebudayaan Betawi. Salah satu naskahnya yang diangkat ke layar lebar adalah Ratu Amplop, film yang diproduksi tahun 1974. Muntako juga mendirikan Sanggar Betawi, yaitu Forum Berbagi Ilmu dan Pementasan Kesenian Betawi. Sang maestro wafat pada 10 Januari 1993 dalam usia 57 tahun. Sepanjang hidupnya, ia telah menulis lebih dari 5.000 cerita Betawi. Sayangnya, hanya sekitar 500 yang tersimpan dengan baik. Beberapa puluh tulisannya bisa dibaca di buku Gambang Jakarta jilid 1 dan 2.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Eh, Po, mau kemana nih? Cakep bener dah.
3: Emang ayah cakep ya, Bang, ya?
2: Iya.
3: Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
2: Ngapain?
3: Mau dengerin musik.
2: Ya, di mari aja. Ya, di mari aja ya.
3: Iya deh.

12 11 24 928 ya, Abang Po. Selamat sore ini buat tadi yang Ayah udah bacain, yang udah puterin lagu tapi belum dibacain itu ada Po Siska. Uni Siska di Sumatera Barat katanya minta lagu Avan suka-suka. Udah disiapin, udah diputerin tadi ya. Juga ada Bang Nur di Gaver di Bogor, katanya di Maret lagi panas nih cuacanya, Po. Lagi sambil ngopi, minta lagunya Ham dan ATT Termiskin di Dunia. Terima kasih juga buat Bang Nur di Gaver udah diputerin juga tadi lagunya. Terus juga ada Bang Ichan. Kalau saya pakai air isi ulang, Po. Buat masak air, buat bikin teh manis, nyeduh mie instan dan lain-lain. Minta lagunya Kawin Kontrak. Kawin Kontrak? Coba ayo cari dulu ya. Kayak pernah denger deh. Oh iya deh, ada. Oke, siap diputerin nanti. Katanya buat seluruh pendengar setiap Rompat FM aja. Buat Potiara, terima kasih banyak. Selamat ultah buat RRI. Jaya terus di udara kali ya maksudnya ya. Bukan kaya terus ya. Kalau kaya buat kita-kitanya, jayanya buat RRI-nya. Terus juga ada Kang Sugiono PWK, terima kasih loh. Udah ngirimin foto flyer buatannya. Seru banget tuh kayak siarannya. Sambil siaran guplak. Ntar malam ya Kang. Terus juga ada Pak Yasin di Kubu Raya Kalbar. Katanya masak sendiri. Kayak lagu ya Pak. Masak, masak kesendiri. Mang Tono di Pondok Gede, assalamualaikum, selamat sore Mpo. Waalaikumsalam. Kalau Mang Tono mah masak-masak sendiri, minum-minum sendiri, dari sumur sendiri, enak-enak sekali katanya. Alhamdulillah bening airnya, enak diminum. Wah enak dong Mang Tono, jadi gak perlu ngeluarin uang ekstra buat air dan juga galon ya. Terus juga ada Pak Supriyono Mas Cong di Solo Raya. Katanya kalau saya tiap hari masak air sendiri, kalau ada saudara pasti tak belikan air galonan. Kalau saya sekeluarga masak air sendiri lebih marem. Lebih marem tuh apa sih artinya? Pokoknya intinya kalau Mas Cong kalau ada tamu baru beli yang kemasan gitu ya Pak. Tapi kalau misalnya buat sendiri, minum sendiri pakai air, masak air. Kayak pantun. Ada ada Po Indri. Wah ada Po Indri nih. Po Indri katanya galon isi ulang terus airnya dimasak 90 derajat celcius. Nih kayaknya tukang kopi nih kayaknya nih. Tahu dia air dimasak 90 derajat celcius, jangan berlebih katanya. Pak Sober Pondok Aren, kalau ayo untuk konsumsi air minum buat masak, cuci, mandi pakai air pam. Gak pernah beli air minum galon. Bikin kopi juga airnya air pam, dipanasin seduh ke kopi atau teh. Siap Pak Sober. Terus juga ada Ponia, masak dulu lah biar aman. Kadang-kadang sih air galon katanya. Ada Pak Suparman di Temanggung, hadir katanya. Siap. Kamu ngirimin video apa sih Pak itu? Pak Suparman itu apa? Kasih tahu dong Pak. Ada Mas Richard Untung di Jogja. Selamat sore Perompat. Selamat ulang tahun ke-81 RRI. Saya biasanya masak air sendiri di rumah. Kalau di tempat kerja adanya galon isi ulang. Metugas Mutiara. Terima kasih buat Mas Richard Untung di Jogja. Kayaknya seru tuh lagi liburan ya. Endles. Lanjut lagi ada siapa nih? Porodiah di Kemanggisan. Berbicara minum air putih sih, ayah kagak ngerebus kagak juga beli yang isi ulang po. Ayah belinya air kemasan. Sebab kalau di Jakarta Barat air sumur maupun galon isi ulang tuh kayak aneh rasanya di lidah. Jadi belinya kemasan isi ulang. Tapi ya benar sih Abang Po. Ada beberapa daerah di Jakarta yang memang air sumurnya mah ada gitu, tapi rasanya aneh kalau misalnya kita konsumsi walaupun sudah dimasak. Terus kalau beli air isi ulang, galon isi ulang pun juga karena memang dia airnya dari kawasan situ juga, jadinya tuh agak aneh juga rasanya. Itu ada, tapi kalau di rumah ayah sih enggak ada air sumur. Semuanya pakai air pump. Jadi ya udah masaknya pakai air pump. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ada Bang Apip di Sumenep. Kalau saya sih minum air putih usahakan beli air galon po. Minta lagunya Dar Boy Gang yang Bakul Sayur. Aku tak cek dulu ya lagunya ada atau enggak. Entah kalau misalnya pengen diganti boleh di WhatsApp dari sekarang. Jadi biar ada ding. Ada lagunya, nanti bakal aku puterin, tungguin aja. Salamnya buat penyiar Pro 1 Jakarta. Buat perompatnya enggak disalemin penyiar ya Bang Apip. Mohon maaf, salamnya buat penyiar Pro 1 ada Po Binda. Terus ada Abang Parit, Bang Yudi, Bang Andes, Bang Dede katanya. Tapi penyiar perempatnya gak disalmin, Bang Apip. Sedih banget gitu ya.
buat Potnya rame tugas. Makasih Bang Habib Sumenep. Ada Babe Sadeli di Sawah Dalem, kalau ayah paling suka minum air teh anget, minta lagunya Patah Hati Roma Irama katanya. Terus mau kirim salam buat Kakung Jo dan Uti, buat Bang Haris, buat Potiara, terima kasih. Dangdut nyok, nyok nyok nyok katanya. Baik, lagunya disiapin, moga-moga sempat nyampe akhir kita puter ya. Bang Iskandar di Cibinong, tadi lagunya udah diputerin Astaga Bercanda. Kalau Aye minta lagunya, langsung minum air galon, malas masak air. Happy birthday RRI, Aye jadi pendengar RRI di tahun 2015. Penyiar perempat yang pertama Aye denger tuh Bang Dermawan Ismail. Moga-moga RRI makin jaya, moga-moga Mpo Tiara, Mpo Mariana, Bang Jojo, Bang Noel. Soalnya salam buat semuanya. Kalau Bang Wawan sama Bang Arif. Oh gitu, siap. Terima kasih sarannya. Buat dangdutan katanya cocoknya kita berempat. Emang kita suka bergoyang gemoy sih emang berempat ini. Makasih ya Bang Bat Iskandar. Terus juga iya bener Ica. Itu ada di era digital kok, di itu di Pro 4 Padang. Ya wes kalau gitu WhatsApp ayo tutup, telepon juga ayo tutup karena biasanya mesti muterin 3 lagu berturut-turut sambil sekaligus ayo kudu closingan dulu ya Bang Po dari dangdutnya buat edisi kali ini. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Terima kasih banyak buat Abang Po sudah bergabung, tapi ternyata memang banyak dari kita masih menggunakan air ledeng, air pam atau air sumur untuk dikonsumsi pribadi, dan ada juga yang lebih mudah tuh galon isi ulang supaya biar lebih praktis sebenarnya. Kalau ayah sendiri itu di rumah ada 2. Kalau misalnya untuk masak air minum, kalau untuk masak bersih-bersih segala macam tuh pakai air pam. Jadi buat masak sop gitu airnya air keran. Tapi kalau misalnya buat minum langsung atau buat bikin kopi teh itu air galon isi ulang dipanaskan. Kalau ada tamu itu baru pakai air kemasan yang kecil-kecil botolnya supaya nggak repot nyuci gelas. Yaudah, kalau gitu ketemu lagi di edisi berikutnya ya, pamit ya. Makasih banyak buat teman-teman sudah bergabung. Kita ketemu lagi di Dangdutnya edisi berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdutnya, nyok nyok nyok. Dadah. Dangdutnya.

NTP PKK Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu mengikuti kurasi produk tingkat Provinsi DKI Jakarta di kantor Wali Kota Jakarta Utara. Kegiatan ini digelar untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk melalui penilaian rasa, kemasan, branding, serta legalitas seperti NIB, PIRT, dan sertifikasi halal. Ketua Bidang 2 TP PKK DKI Jakarta Dwi Marjoko berharap hasil kurasi menjadi evaluasi agar produk UP2K semakin bernilai jual dan mampu menembus pasar nasional. Beralih ke berita yang lain, PT Garam bersama TNI Polri dan Pemkab Sampang menggelar aksi bersih-bersih di Pantai Camplong Madura Jumat hari ini sebagai rangkaian HUT ke-81 PT Garam. Direktur Utama PT Garam Abraham Mose mengatakan kegiatan bertema From Sea for Sea dilakukan untuk mengurangi sampah laut dan menjaga kelestarian pesisir melalui kolaborasi pemerintah, aparat, BUMN, dan masyarakat. Kegiatan tersebut diharapkan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan pantai dan keberlanjutan lingkungan. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 19.

Prumat FM Suara Budaya Jakarta. Selamat sore Bambu, saatnya kita lanjut di rangkaian Blantek obrolan tanpa teks untuk edisi kali ini. Hari Jumat 11 September 2026 yang akan menghadirkan banyak informasi juga lagu-lagu enak dari seluruh daerah Indonesia, khususnya Jakarta dong.

0: Po, penyanyi asal Bantul yang memiliki nama asli Hellarius Daru Indrajaya, saat ini sukses banget nih Abang Po, memakai nama panggung Darboy Gang.
1: Awang dewe tau duwe bayangan besok yen wis wayang.
0: Dulu ibunya Darboy Gang ini Abang Po lebih seneng kalau dia jadi PNS ketimbang penyanyi. Nah, bagaimana tuh ya? Namun sejak meledaknya lagu Mendung Tanpa Udan, saat ini Darboy Gang mampu membuktikan bahwa dirinya mampu menjadi salah satu musisi daerah yang semakin hari semakin sukses. Darboy pun sukses nih Abang Po menggelar tour album yang bertajuk Cidro Asmoro yang diselenggarakan di 20 kota yang tersebar di Jawa, Bali dan Papua. Wah, udah keliling-liling nih Bang. Ya udah kalau gitu, sukses terus ya Bang.
2: Cerita dalam lagu.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, di utara Jakarta terdapat gugusan pulau-pulau yang dikenal dengan Kepulauan Seribu. Di antara pulau-pulau tersebut, ada beberapa yang pernah dijadikan sebagai lokasi rumah sakit haji, yaitu Pulau Onrus dan Pulau Cipir. Pada tahun 1911 sampai 1933, Pulau Onrus dan Pulau Cipir sempat menjadi tempat karantina jemaah haji saat terjadi wabah kolera di Mekah, Arab Saudi. Kala itu, jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci harus dikarantina dan diberangkatkan melalui Pulau Onrus. Dan sepulang dari Tanah Suci, mereka akan dibawa ke Pulau Cipir. Pusat karantina haji di Pulau Onrus ini memiliki 35 barak untuk para jemaah dengan daya tampung mencapai 100 orang. Sedangkan rumah sakit di Pulau Cipir merupakan rumah sakit terlengkap kala itu karena memiliki laboratorium dan juga ruang operasi. Pulau Onrus dan Pulau Cipir kini menjadi destinasi wisata edukatif yang mengajak pengunjung menelusuri jejak kolonialisme di Indonesia.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari usaha kecil, lahir mimpi-mimpi besar. Dari tangan para pelaku UMKM, roda perekonomian masyarakat terus bergerak. Saya, Elizabeth Ratu, kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga RRI terus memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk mendapatkan informasi, promosi, dan inspirasi agar semakin berkembang dan naik kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak De mau kemana?

Perumat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, gimana sore hari ini? Punya rencana kemana menghabiskan waktu bersama keluarga? Karena kan ini tuh udah masuk jelang akhir pekan ya. Mungkin buat Abang Po yang memang hari ini kebetulan di rumah aja, atau izin lebih cepat pulang beraktivitas supaya bisa pergi bareng sama keluarga. Punya rencana kemana nih Abang Po menghabiskan akhir pekan? Boleh dong gabung sama kita di sore hari ini di Blantek Obrolan Tanpa Teks ya. Karena saya pengen tahu kira-kira rekomendasinya Abang Po itu kemana sih liburan akhir pekan? Apakah enggak kemana-mana? Di rumah aja? Atau malah justru udah punya rencana untuk ngabisin waktu bareng sama keluarga? Temen Aye, kebetulan Abang Po Jumat tadi, oh barusan ding?

di Sabana Pengol ini akhirnya berimbas pada penutupan sementara akses wisata ke Gunung Bromo. Dan penutupan ini berfokus pada pintu masuk Jemplang arah Kabupaten Malang. Resmi dari hari Kamis kemarin sampai batas waktu yang belum ditentukan bergantung dari perkembangan kondisi di lapangan dan juga evaluasi keamanan dari tim gabungan gitu. Kalau menurut Kepala Balai Besar TNBTS ya, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Rudi Yanta Cahya Nugraha bilang, kalau misalnya prioritas utama saat ini adalah keselamatan para wisatawan dan mempercepatan proses pemadaman api di kawasan lokasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla Abampo. Dan memang keputusan ini untuk menutup sementara sebagian kawasan wisata Gunung Bromo via Kabupaten Malang akan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Walaupun arah akses Malang ditutup, para wisatawan yang ingin menikmati keindahan Bromo masih diberi alternatif akses masuk melalui pintu Cemoro Lawang di Kabupaten Probolinggo dan pintu Wonokitri di Kabupaten Pasuruan tetap dibuka untuk umum, tapi area jelajahnya pun juga dibatasi, hanya diperbolehkan mencapai wilayah laut pasir. Sementara kawasan Savana Lembah Watangan dinyatakan tertutup sepenuhnya dari aktivitas wisata dikarenakan kebakaran masih terjadi di sana, Bampo. Jadi kudu hati-hati ya.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Sebuah kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik pagar beton rumah mewah, taman kota yang rindang, atau di tengah tren modern arsitektur kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, kawasan Menteng mulai dikembangkan sejak tahun 1910. Seorang arsitek Belanda, Pieter Adrian Jacobus Moyen, merancang Menteng sebagai kota taman, meniru Twinstad atau taman kota yang marak dibangun di Eropa awal abad ke-20. Pembangunan kawasan Menteng berlangsung hingga 1930-an. Bangunan pertama yang didirikan Moyen adalah kantornya sendiri, Gedung Boplo yang kini menjelma menjadi Masjid Cut Mutia. Kapling-kapling di sekitarnya dibangun rumah-rumah pertama di kawasan Menteng. Dalam satu kawasan, villa-villa kecil bergaya Indis tradisional dibangun berdampingan dengan bangunan dua lantai. Selain itu, rumah dengan gaya Art Deco dibangun dengan desain atap mansard yang meluas. Jalan-jalan utama diperlebar dengan Burgemeester Bishopplein. Sekarang, Taman Suropati sebagai pusatnya. Kawasan ini sengaja dikembangkan sebagai permukiman elit bagi para pejabat Hindia Belanda dan orang-orang kaya. Namun, dalam garis sejarah bangsa, Menteng pernah menjadi muara pergerakan kemerdekaan Indonesia. Di kawasan ini, teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda dan dibacakan di rumah Soekarno.
1: Menuju 500 tahun kota Jakarta.
2: Bapak yang mateng dari keramat, keramat ada di jembatan 5. Ane datang memberi hormat buat bapak ibu encang cingnya babe abang empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radio. Radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi? RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
3: Propat FM, suara budaya.

0: Leha, gue kasian deh ngelihat saudara-saudara kita noh yang lagi pada kena musibah gempa.
1: Iya Bang Udin, gue juga ikut prihatin. Pasti mereka lagi susah banget ya Bang.
0: Makanya Leha, kita kudu nunjukin kepedulian kita juga.
1: Nah, bagaimana deh tuh Bang caranya?
0: Macem-macem deh caranya. Nih, salah satunya kita bisa bantu lewat donasi. Disesuaiin aja sama kemampuan kita.
1: Emang kalau bantunya cuma dikit doang, boleh Bang?
0: Ya elah, mau sedikit mau banyak, sama aja artinya. Yang penting lo redo, lo ikhlas. Kalau misalnya nih, ada banyak orang yang kayak lo ngasih bantuan sedikit-sedikit, tapi kalau dikumpulin kan jadinya banyak juga.
1: Benar juga ya Bang. Enggak cuma ngomong doang sih, tapi kita juga kudu berbuat sesuatu yang bermanfaat.
0: Bener tuh Leha.
2: Setitik kepedulian sejuta harapan. Mari berbagi, ringankan duka saudara kita.
3: Halo Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

Orang yang berakal adalah yang memiliki visi ke depan di waktu sekarang, mampu menangani urusannya dan menjaga lisannya. Dan siapa yang menganggap ucapannya adalah bagian perbuatannya, maka ia akan sedikit berkata kecuali yang bermanfaat. Hadis riwayat Ibnu Hibban.

warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babi, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Pak Rete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8, suara budaya Betawi.

0: Eh Din, tumben loh, biasanya mampir ke warung Leha buat beli makanan.
1: Iya nih Sob, pagi ini gue bawa bekal dari rumah. Nyak gue udah masakin. Yah, jadinya kagak mampir deh tuh ke warung Leha. Kangen juga sih gue sama dia.
0: Emangnya bekalnya apaan Din?
1: Itu, nyak gue bikinin lauk ame sayurnya. Duh, sayur lodeh ame ikan goreng selar. Sedep banget dah, apalagi pakai sambal terasi tuh. Wah, enak dah pokoknya.
0: Aduh jadi mau. Jadi lo mau bawa bekal terus-terusan nih?
1: Kayaknya iya deh Sob. Mulain hari ini sampai seterusnya, tiap hari gue mau bawa bekal aja deh. Hemat, sehat, dan lebih nyaman juga di kantong. Yah gak apa-apa dah, gue kangen-kangen dikit sama si Leha. Yah tapi kan ini kan juga bekal bikinan nyak gue. Rasanya beda. Ya namanya juga dibikinnya pakai cinta.
0: Iya juga ya. Ternyata bekalnya lo tuh gak cuma enak, tapi juga penuh cinta gitu. Jadi gue terinspirasi juga jadi pengen bikin.
1: Maksudnya lo mau bikinin buat gue?
0: Ih, gar aja lo.
2: Bawa bekal dari rumah, bikin hari lebih sehat, hemat, dan hangat penuh cinta. Yuk mulai bawa bekal dari rumah. Abang Po tahu kagak? Ada kendaraan zaman dulu namanya oplet. Oplet itu dulunya moda transportasi darat yang ngetop banget di Jakarta ame kota-kota gede lain dari tahun 1960-an sampai 1970-an. Asalnya dari tahun 1935, awal namanya itu Autolets, tapi ama orang Betawi mah dipanggilnya Oplet. Mobil ini aslinya Morris Traveler dari Inggris, tapi dimodif. Bodinya banyak dari kayu dan bisa muat sampai 10 orang. Awalnya nih Oplet cuman buat angkut penumpang aja, tapi di zaman pendudukan Jepang, para pejuang juga sempet tuh make buat kabur. Abis Indonesia merdeka, Oplet balik ngaspal lagi dan dapat izin resmi dari tahun 1950-an. Rutenya dari Jatinegara, Salemba, Senen, sampai Harmoni. Tapi di tahun 1979, Gubernur Cokro Pranolo cabut izin Oplet soalnya udah pada tua. Terus digantiin deh tuh sama Mikrolet. Sejak itu, Oplet udah tinggal kenangan dah.
3: Rompat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

Abang Po, ternyata Gili Trawangan di balik keindahannya, di balik banyak informasi cerita yang menyenangkannya tentang dunia wisata, ternyata ada sedang gak baik-baik aja nih, Abang Po. Kawasan itu lagi dilanda krisis air bersih. Jadi pemerintah Provinsi NTB lagi mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP buat turun langsung nih untuk mendampingi proses perizinan yang menjadi kunci penyelesaian masalah tersebut. Jadi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB Muslim bilang kalau misalnya persoalan pasokan air di Gili Trawangan kudu cepet-cepet diselesain dah secara permanen. Karena emang yang namanya kebutuhan air bersih ya itu nggak bisa terus-menerus bergantung pada kebijakan diskresi gitu. Saat ini Pemprov NTB bersama Forkopimda memberikan ruang bagi pemerintah Kabupaten Lombok Utara untuk menerapkan diskresi ketiga yang memang nantinya akan kembali menyalurkan air bersih menggunakan teknologi seawater reverse osmosis selama 6 bulan sambil menunggu proses perizinan dari pemerintah pusat. Gitu. Sebenarnya sih diskresi ini katanya menurut Muslim nggak boleh menjadi solusi yang terus berulang karena dua diskresi sebelumnya yang masing-masing berlaku selama 6 bulan harusnya sih ya udah cukup ya supaya proses perizinannya itu cepat selesai. Ternyata belum dan akhirnya diperpanjang menjadi diskresi ketiga. Jadi memang diminta nih Pemprov NTB juga meminta KKP untuk ya udah yuk kelarin, ada hambatan apa sih? Gitu. Yang bisa menyebabkan izin pemanfaatan ruang laut bagi PT TCN dan PDAM belum kelar juga. Karena menurutnya kepastian hukum itu penting banget supaya pelayanan publik dan juga investasi bisa berjalan juga dengan beriringan. Apalagi kalau emang di sana kan banyak banget wisatawan datang ya. Ya kali mereka kagak mandi pakai air bersih. Mandi pakai air laut mah lengket. Ya Bang, Po. Ini moga-moga untuk masalah krisis air bersihnya di kawasan Gili Trawangan cepat pulih, cepat selesai. Jadinya masyarakat di Gili Trawangan, baik masyarakat lokal dan juga wisatawan bisa kembali beraktivitas secara normal, Abang Po. Paling tidak masyarakat setempat lancar lagi UMKM-nya, kegiatan ekonominya kembali pulih begitu ya, dan tidak merembet ke yang lain dikarenakan gak ada air bersih. Takutnya ntar wisatawan malah gak datang ke sono, kan jadi yang repot siapa? Kita juga kan.

0: mana?
1: Buat gue.
2: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
3: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, kisah itu tersembunyi di dalam gerak yang nyaris berhenti. Atau watak yang tenggelam oleh arus modernisasi. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, ada satu kesenian yang tumbuh di tengah masyarakat Betawi, yaitu topeng Betawi. Kesenian ini dipopulerkan oleh Mak Kinang dan Kong Jiun pada tahun 1918. Topeng Betawi mendapat pengaruh dari topeng babakan Cirebon. Pertunjukan topeng biasanya dibagi tiga bagian: tarian pembuka dengan humor, lakon cerita yang bisa berlangsung semalam suntuk, dan nasihat dari orang tua bernama Jantuk. Gerak tarinya menuntut kekuatan kaki, keluasan tubuh, dan ekspresi yang ceria. Dahulu, topeng Betawi biasa dipentaskan oleh suami, istri, dan anak-anaknya. Lakon cerita disampaikan dengan bahasa Betawi Ora, yaitu dialek yang dituturkan oleh komunitas Betawi di pinggiran Batavia dan sekitarnya. Mak Kinang dan Kong Jiun memiliki tiga anak, yaitu Bokir, Dali, dan Kisam. Ketiganya meneruskan apa yang dimulai oleh orang tuanya. Mereka mendirikan sanggar topeng Betawi masing-masing. Setia Warga oleh Bokir, Kinang Putra oleh Dali, dan Ratnasari oleh Kisam. Saat ini, topeng Betawi telah berkembang menjadi beberapa jenis. Ada topeng tunggal, lipat gandes, enjot-enjotan, dan ronggeng topeng. Topeng tunggal diperankan oleh tokoh Panji, Samba, dan Jingga. Ketiga tokoh itu menari sesuai dengan karakter yang menyimbolkan sifat-sifat dasar manusia.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Banjar dan Deddy Caknan. Gak cuman itu, Abi yang jago mengaji dan juga azan ini aktif juga loh bikin lagu-lagu religi.
1: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.

Perumat FM Suara Budaya Jakarta, informasi berikutnya nih Abang Po, kita berangkat ke daerah Purworejo. Itu ada desa Bagelen namanya, yang konon katanya ini merupakan desa tertua di Indonesia. Dan penduduk desa ini dilarang buat melihara sapi. Biasanya kan kalau kita tuh di Jawa tuh banyak yang melihara sapi kan. Apalagi buat kita nanti yang muslim ini pasti nyari sapi atau kambing. Nah ternyata ada kepercayaan unik di desa Bagelen, kecamatan Bagelen, Purworejo nih ya Bampo. Masyarakat desa Bagelen pantang untuk memelihara sapi, pantang menanam kedelai hitam, dan tidak menggelar hajatan pada pasar wage. Jadi awal mulanya ini menurut sesepuh desa Bagelen, Ermulato, ini bilang kalau misalnya awalnya itu dari kisah Nyai Bagelen yang disebut sebagai Putri Prabu Swelacala, pemimpin kerajaan Medang Kamulan. Jadi pada saat itu Nyai Bagelen yang lagi menenun kain tuh kaget oleh seekor anak sapi yang menyusu kepadanya. Ia mengira anak sapi itu adalah anaknya. Nah cerita ini nih yang mendasari larangan memelihara sapi di wilayah dusun tersebut. Dan menurut Mulato juga ada warga yang pernah melanggar pantangan ini gitu. Nah ada yang pernah melanggar, ternyata si sapinya dikasih makan banyak ya tetap aja kurus, dan dijual malah rugi gitu. Tapi apapun itu mitos di belakangnya Bang Po, moga-moga ini hanya sekedar kepercayaan saja begitu ya, dan menjadi hal yang mungkin menambah keunikan dari sebuah desa yang tergolong tertua di kawasan Jawa khususnya dan Indonesia pada umumnya.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di tengah kehidupan masyarakat urban. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, di antara dua gedung pencakar langit di daerah Glodok, berdiri kokoh bangunan berusia 200 tahun. Namanya Gedung Chandranaya. Dahulu, bangunan ini dikenal dengan nama Lan Huis Krukut, rumah Ko Teng Sek, seorang tuan tanah Tionghoa di Batavia. Arsitektur mewah dan ornamen khas Tiongkok menunjukkan kekayaan serta kecendekiawanan pemiliknya. Selama pendudukan Jepang, Ko Kim An ditahan, dan setelah Perang Dunia II, gedung ini menjadi markas Sin Ming Hui, organisasi yang aktif dalam olahraga, kesehatan, dan seni. Pada 1964, Sin Ming Hui berganti nama menjadi Chandranaya dan mengembangkan kegiatan yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Chandranaya menjadi saksi sejarah olahraga bulu tangkis Indonesia, menggelar turnamen PBSI pertama pada 1965 dengan atlet-atlet terkenal. Meski sempat terancam dibongkar demi proyek komersial, gedung ini berhasil dilindungi berkat advokasi kuat dari komunitas setempat. Kini, Chandranaya dipertahankan sebagai simbol warisan budaya Tionghoa. Ia menjadi oase budaya Tionghoa di tengah perkembangan pesat kota Jakarta.
1: Menuju 500 tahun kota Jakarta.
2: Abang Empok, pada mau kemana sih?

Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu Selatan untuk memudahkan warga mengakses pelayanan publik. Kepala Unit Pengelola PMPTSP Kepulauan Seribu, Wahid Wahyudi, mengatakan layanan jemput bola ini memungkinkan warga mengurus berbagai kebutuhan tanpa harus menyeberang ke daratan Jakarta. Sebanyak 61 warga memanfaatkan layanan yang mencakup pengurusan paspor, pengukuran kapal, administrasi kependudukan, pertanahan, dan perpajakan serta perizinan. Peduli Pulau Plus diharapkan dapat memberikan akses pelayanan publik yang semakin mudah dan setara bagi masyarakat Kepulauan Seribu. Beralih ke berita yang lain, Polres Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau membagikan 1.000 masker kepada masyarakat di sejumlah jalanan yang ramai dilalui warga untuk mencegah gangguan pernapasan akibat kabut asap. Kapolres Kepulauan Anambas AKBP I Gusti Ngurah Agung Budiana Loka mengatakan pembagian masker dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat sekaligus antisipasi dampak kabut asap. Selain menggunakan masker, masyarakat diimbau mengurangi aktivitas di luar rumah, berhati-hati saat berkendara, serta tidak melakukan pembakaran sembarangan. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu melindungi kesehatan warga sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap kabut asap. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 6 pagi.

Promat FM Suara Budaya Jakarta, Abang Po, buat Abang Po yang pengen liburan tapi budgetnya aduh pas-pasan in this economy ya. Tenang, saya punya beberapa tips buat Abang Po untuk menikmati liburan minim budget yang bisa dilakuin di Jakarta aja. Gak perlu jauh-jauh keluar kota, gak perlu jauh-jauh keluar pulau atau bahkan keluar negeri, karena ini bisa dibilang cukup murah meriah begitu ya. Yang pertama, kalau misalnya kita itu nginep di hotel namanya staycation gitu kan. Nah kalau ini namanya bookcation Abang Po. Apalagi buat kita yang mungkin suka baca atau ingin sedang membiasakan untuk membaca buku dan emang tipikal orang yang pendiam atau introvert, kayaknya Abang Po bisa coba yang namanya bookcation deh. Nah jadi di Jakarta sendiri itu udah banyak banget perpustakaan-perpustakaan milik pemerintah yang arsitekturnya tuh udah keren-keren banget, atau beberapa coffee shop atau toko-toko buku yang memang memiliki tempat buat baca buku. Nah kenapa enggak Abang Po coba sekitar 2-3 jam menghabiskan waktu untuk membaca buku, menenangkan diri tanpa menggunakan handphone, ambil buku yang mungkin belum pernah kita baca, atau sekedar nostalgia untuk membaca buku yang mungkin pernah kita baca, ataupun juga komik kali ya, kalau zaman-zaman ayah mah komik novel gitu. Nah karena ayah percaya ketika kita duduk membaca buku, walaupun kita kurang suka gitu kalau baca buku, ketika kita megang buku, aroma bukunya, suasana yang tenang begitu ya, apalagi ketika membaca kita gak diganggu dengan handphone gitu. Itu ternyata terbukti secara ilmiah bisa nurunin detak jantung dan meredakan kecemasan dalam hitungan menit. Ampo, ayah gak sukanya baca, ayah sukanya tempat yang adem. Ya udah kalau begitu, di Jakarta itu juga punya banyak banget taman kota yang udah terintegrasi, yang udah bagus banget dan tetap rindang Abang Po. Pergi dah kita ke taman kota, duduk di sana, atau mungkin di pinggiran ayah bisa rekomendasi ini kemana ya, kalau pinggiran sungai ya. Oh ini kawasan BKT kan ada taman kotanya kan, di depannya kan ada sungainya juga. Udah duduk di sana, terus abis itu nikmati angin sejuknya, dengerin suara-suaranya, suara air, suara angin, suara daun, atau mungkin ada suara burung-burung begitu ya. Dan ini dinamakan dengan suara alam asli atau white noise yang bisa mengatur ulang otak kita, ngeriset otak kita yang tadinya kelelahan karena stimulasi digital yang berlebihan dari handphone, komputer, iPad, televisi begitu ya. Dan kalau misalnya Abang Po mau direkam tuh suara alam itu, didengerin ketika di rumah, mau tidur, mau istirahat, lagi denger gituan lebih nyenyak tidurnya Abang Po.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari usaha kecil, lahir mimpi-mimpi besar. Dari tangan para pelaku UMKM, roda perekonomian masyarakat terus bergerak. Saya Elizabeth Ratu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga RRI terus memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk mendapatkan informasi, promosi, dan inspirasi agar semakin berkembang dan naik kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Din, lu pernah dengar investasi yang lagi rame di medsos kagak?
2: Hah? Investasi apaan sih?
1: Eh, itu tuh. Katanya modal 5 juta, sebulan bisa untung 2 juta.
2: Wah.
1: Katanya aman, kagak ada resikonya.
2: Lah, enak banget kalau begitu. Emang lu udah nyobain?
1: Belum sih. Tapi yang promosiin, kelihatannya meyakinkan. Komentarnya juga rame. Banyak yang bilang udah dapat untung.
2: Waduh, hati-hati deh lo aman yang begituan. Jangan langsung percaya, Jo. Komentar begitu tuh bisa aja palsu. Yang kelihatan rame aja belum tentu bener. Lo kudu ngecek dulu perusahaannya, legal apa kagak. Jangan cuman gara-gara dijanjiin ame untung gede, lo langsung masuk aja.
3: Aduh, iya juga ya. Apalagi katanya harus transfer hari ini.
2: Nah entuh tuh, itu yang makin patut lo curigain. Investasi entuh, ada resikonya. Kagak ada tuh yang bisa jamin kalau bakalan untung gede tanpa resiko.
3: Untung gue nanya lu dulu.
2: Itu dia tuh makanya, hati-hati deh sama duit lu, Jo. Jangan sampai hilang cuman gara-gara percaya ame promosi yang kagak jelas juntrungannya.
4: Waspada investasi bodong, jangan mudah tergiur keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Cek legalitas dan pahami resikonya sebelum berinvestasi.

0: Eh Din, ngapain sih bangga banget sama karya Indonesia? Yang dari luar negeri kan lebih keren.
1: Lah Ji, jangan keburu nilai dari luarnya doang. Karya anak bangsa juga banyak yang keren tahu.
0: Gue mah tetap demen yang luar, lebih terkenal. Yeah.
1: Terkenal belum tentu lebih bagus Ji. Lihat aja nih, batik, musik, makanan, kerajinan, sampai teknologi, itu tuh banyak karya Indonesia yang udah dikenal dunia.
0: Emang pengaruhnya apa sih kalau kita dukung karya lokal?
1: Gini Ji, pas kita beli, pakai, dan apresiasi karya anak bangsa, kita itu bantu para pengrajinnya, kreatornya, sama pelaku usaha Indonesia buat terus berkembang.
0: Oh, jadi dengan itu kita juga ikut ngasih kesempatan buat karya anak bangsa makin maju gitu kan?
1: Ih, bener banget Ji. Cinta Indonesia itu enggak cuma ngomong aja, gue cinta Indonesia, bukan gitu Ji, tapi juga menghargai dan mendukung hasil karya anak bangsa.
0: Wih, keren. Siap. Berarti mulai sekarang gue kagak cuma cari yang terkenal, tapi juga bangga sama karya Indonesia.
1: Makanya jangan cuma bilang Indonesia keren, buktiin dengan mendukung karya Indonesia.
2: Bangga bukan sekedar kata, cinta Indonesia mulai dari karya anak bangsa.
3: Eh, Abang Empok, pada mau kemana sih?

Suara Budaya Jakarta. Abang Po, masih nih Ayo punya informasi liburan minim budget buat Abang Po. Tadi kan tadi udah tuh baca buku atau enggak nongkrong di taman kota. Taman kota ini enak loh. Ayo tuh udah beberapa kali menghabiskan waktu sendirian di taman kota buat duduk aja gitu ngatin orang aktivitas itu udah cukup menenangkan sih. Healing-healing tipis gitu ya. Berikutnya ini adalah, ini belum pernah Ayah coba, tapi kayaknya karena Ayah coba, wisata pasar subuh, Abang Po. Tahu dong yang di Senen, pasar subuh, kue subuh. Nih, kadang tuh kita kan suka penat gitu ya ngelihat rutinitas orang-orang tuh kayak, kerjaan kita mah sama, bangun pagi, berangkat kena macet, pulang kena macet, nyampe rumah istirahat tidur, besok ulang lagi gitu kan. Coba dah sekali-sekali Abang Po, pas lagi subuh-subuh datang ke pasar subuh deket di daerahnya Abang Po. Kalau aja deketnya ke pasar Senen, kue subuh Senen. Di situ tuh kita bakal ngerasain aktivitas yang berbeda pastinya dengan hal-hal yang biasa kita lihat setiap hari, ya kan? Misalnya orang rame belanja banyak, ngelihat gimana mereka nawar barang, gimana mereka

ke penjual atau penjualnya ngomel ke pembelinya. Terus mungkin ada yang lagi nyeduh kopi, kecium udah tuh wangi kopi tubruk gitu. Atau enggak sambil beli jajanan pasar tradisional yang mungkin abang pak udah lama tuh gak makan cemilannya, gak makan kuenya, gak makan gorengannya gitu kan. Nah karena kalau bisa dibilang pasar subuh itu tuh jadi kayak titik awal energi kehidupan. Ayo belum pernah coba tapi ayo pengen coba. Apakah kira-kira setelah melihat orang berbelanja di pasar subuh pikiran ayo lebih fresh atau perut ayo yang akan lebih gendut gara-gara pagi-pagi udah makan kue subuh buat sarapan. Terus berikutnya buat kita yang mungkin punya apa namanya hewan peliharaan ya, bisa deh kayaknya kita untuk menyiapkan atau meluangkan waktu ekstra lebih dengan hewan peliharaan kita. Jadi yang punya kucing, yang punya anjing, yang punya kelinci, yang punya hamster, yang punya segala macam hewan, coba dah duduk gitu ya, main bareng sama hewan kita. Mungkin karena kita itu kadang suka sibuk gitu ya, jadi gak sempet tuh ngerawat hewan peliharaan kita. Daripada kita pergi ke dog cafe, cat cafe, atau pet cafe, atau enggak main kemana, mendingan coba di rumah aja kita apa teh namanya bermain sama hewan peliharaan kita. Kalau nggak punya gimana mpok? Ya udah, mungkin kita bisa datang ke animal shelter atau penampungan hewan terlantar yang ada di sekitar rumah kita abang mpok, atau ada tetangga yang suka ngasih makan kucing jalanan. Coba sekali-sekali ikut sama mereka ngasih makan kucing, atau sekedar keliling-keliling rumah ngelihat seberapa banyak kucing yang liar di sekitaran kita. Karena ternyata berinteraksi dengan menyentuh hewan ini terbukti secara medis memicu ledakan hormon oksitosin dan juga dopamin alias hormon kebahagiaan gitu. Bonusnya, kalau misalnya kita udah ngasih makan hewan liar atau hewan-hewan yang ada di pet shelter, pulang ke rumah, percaya deh sama kita, hatinya akan semakin lebih bangga karena kita sudah memberi makan hewan yang gak kita kenal dan dia mau dikasih makan sama kita gitu. Ya wes deh abang po, itulah beberapa informasi tentang liburan minim budget tapi bisa healing instan buat kita, buat abang po yang gak bisa lama-lama ngambil cuti atau emang lagi pas-pasan banget keuangannya karena indis ekonomi banget gitu ya. Bisa dicoba tuh duduk di perpustakaan berjam-jam buat baca buku, atau duduk di taman kota menikmati suara alam, atau bisa bermain hewan dengan hewan peliharaan kita, dan juga bisa wisata pasar subuh atau snack vacation yang bisa menjadi pilihan bampo untuk liburan mini budget tapi bisa healing dengan instan. Informasi tadi menjadi sekaligus penutup kita nih abang po di sore hari yang sudah berangsur malam. Abisnya bakal ada ngoblak, ngobrol budaya lokal asing ngapak, orang kepenak ser bersama Balaguplak. Ayo pamit dulu, kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam abang po. Bye-bye.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Pokoknya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
2: Perompat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: termasuk masyarakat yang ada di lingkungan sini.
1: Perkampungan Betawi Setu Babakan.
2: Bang Juki, mau nyarap apa nih? Nasi uduk, ketupat sayur, apa bubur?
3: Nasi uduk enak kali ya. Pakai orek tempe sama semur jengkol ya.
2: Makan di sini apa bawa pulang?
3: Itu ngomong-ngomong lagi nyetel radio apa sih tuh, Pak? Rame banget kayaknya dah.
2: Yah, masa kagak tahu? Ini mah kabar Jakarta di RRI Pro 4 FM Jakarta, Bang.
3: Kabar Jakarta, emang Jakarta gimana kabarnya?
2: Ini mah acara seru,
3: acara.
2: Bukan Jakarta kabarnya. Ini acara seru, ada kajian ustadznya, ada beritanya,
3: terus?
2: Ada isu-isu terkini seputaran Jakarta. Dan juga nih Bang Ye, ada informasi menarik yang berguna banget nih buat kita semuanya. Ih, penyiarnya mah kocak-kocak banget, Bang.
3: Wah, gitu, kayaknya menarik banget dah. Yaudah, ayo coba dengerin deh ntar deh.
2: Iya, yang jelas nih Bang ye, gara-gara dengerin kabar Jakarta Sabana Ari tuh ye, Aina makin pintar sekarang, Bang. Abang Po, dengerin ye kabar Jakarta setiap Senin ampe Minggu jam 5 ampe jam 10 pagi di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.
4: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po Encang Cinyak Babe. Seneng banget nih ya malam ini nemenin Abang Po semua. Ya, ayah Yeskil Noel kembali menyapa Abang Po di apresiasi budaya Banyumasan nih. Iya, jadi kali ini sama ayah Abang Po ya. Dan dalam apresiasi budaya Banyumasan kali ini ya, edisi Jumat 11 September 2026, ini kita bakal ngebahas temanya yaitu mengenai olahraga nih Abang Po ya, yaitu badminton sebagai sarana kebersamaan tanpa memandang status sosial. Nah itu dia, seperti apa nanti ya pembicaraannya, tentunya menarik sekali untuk disimak malam hari ini sampai nanti menjelang jam 12 malam ya, tentunya di Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapa. Gitu dia, bersama nanti ada narasumber, ada dari Mas Eko, Ketua Korwil Bogor Barat, kemudian ada dari Mas Aman, Bitpora Papeling, dan juga Mas Akro, Menpora Papeling. Tentunya ditemenin sama teman-teman dari host Balaguplak ya Bang Po ya. Jadi gimana keseruannya nanti, pokoknya pantengin terus daya Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Dan tentunya sebelum kita bergabung dengan apresiasi budaya Banyumasan, kita ikuti dulu ya legenda yang berjudul Legenda Aki Bentawol.
1: Jakataruk memohon kepada istrinya untuk tidak kembali ke kayangan. Namun, Nawang Wulan tidak dapat kembali selamanya. Selesai.
2: Ngapain kamu, Syah?
1: Baca.
2: Hari gini baca begituan.
1: Justru yang beginian itu yang harusnya dibaca hari gini.
2: Udah tahu, Keles. Itu kisah Jakataruk dari Jawa Tengah, kan?
1: Betul. Kalau aku pikir-pikir nih, cerita Jakataruk ini hampir mirip dengan cerita Aki Bentawol ya.
2: Aki Bentawol? Cerita dari mana tuh?
1: Tuh kan, nggak tahu. Itu dia, cerita dari sebuku bah di Nunukan, Kalimantan Utara.
2: Masa sih mirip? Aku belum pernah dengar soalnya.
1: Ya elah, makanya baca buku untuk melestarikan budaya kita.
2: Yalah tuh.
1: Bentol itu pemuda aneh, tinggalnya di desa Sumbal, Sebuku. Di sana itu penduduknya selalu mencari ikan di sungai.

0: Bentawol, Bentawol, ada-ada saja kau ini. Bagaimana kau bisa dapat ikan banyak kalau kamu mancingnya pakai pancingan bambu? Enggak zaman.
1: Biarlah, Ba. Kupikirkan kah?
0: Kau lihat, Ba, aku nih. Si Antung ajudan Pak RT 10 sebuku yang gantengnya ndak ketulungan. Menangkap pakai jaring, bukan cuma ikan aja yang aku tangkap. Cewek-cewek di kampung kita ini pun semua bisa kutangkap.
1: Helah, buktinya kenapa kau masih jomblo sampai sekarang?
0: Sudahlah. Daripada aku kelamaan bicara sama kau yang katro ini, mendingan aku pulang.
1: Pulanglah kau sana. Capek juga aku menunggu ikan ini. Bagus aku tidur dulu lah di bawah pohon ini. Astaga, suara apa itu?
2: Tolong, tolong.
1: Hah? Kupikir buat rap jatuh. Sekalinya ada cewek cantik.
2: Tolong.
1: Siapa kau cewek cantik? Kayaknya kau bukan berasal dari sebuku.
2: Aku Gegalit, Putri Gegalit. Aku tersesat. Bisa kau antar aku pulang?
1: Bisa, tapi harus jadi pacarku dulu.
2: Hah? Ih, ogah. Baru aja kenal.
1: Ya udah kalau nggak mau. Bye.
2: Tunggu dulu. Oke, aku mau.
1: Asik.
2: Tapi kau harus janji.
1: Janji membahagiakanmu. Gampang.
2: Bukan itu saja. Kau harus berjanji menyimpan baju yang aku pakai ini di dalam sebuah tempat yang tidak diketahui orang. Dan jangan pernah mengambil baju ini sekalipun. Jika ada yang melihat baju ini, kita tidak bisa jadian selamanya.
3: Bentawol dan Gegalit akhirnya menikah. Hidup bahagia sampai mereka punya satu anak laki-laki.
4: Anaknya ganteng, Syah.
3: Ya ganteng lah, tapi udah meninggal.
4: Sayangnya ya, tidak sempat ketemu kita yang jomblo ini. Terus-terus, lanjut lagi, Ba, ceritanya.
3: Sampai suatu saat...
5: Hei, Bentawol, kemarilah.
0: Aduh, Pak RT, ngapain panggil orang aneh itu?
5: Biarkan saja, aku mau bicara sama dia. Bentawol, cepat sini.
0: Aduh, duh, bikin rusuh aja nanti nih.
5: Ah, enggak.
1: Ada apa, Pak RT? Panggil-panggil aku. Aku sudah menikmati pesta muni yang luar biasa, Pak RT.
5: Bentawol, semua perempuan di desa ini sudah menari di hadapanku. Tapi aku enggak pernah balihat istrimu.
1: Dia itu memang pemalu, Pak RT.
5: Pemalu? Bentawol, Bentawol, semua orang mengenal istrimu yang cantik bak bidadari itu. Semua orang memujinya, apalagi aku. Ajaklah dia menari di sini dan perlihatkan kepada kami semua betapa beruntungnya dirimu, Bentawol.
3: Ya, akhirnya si Bentawol maulah bawa istrinya ke rumah Pak RT. Maksa lagi, kasihan.
1: Ikut.
2: Tidak, Bang.
1: Ayo ikut.
2: Tidak,
1: kau, Bang. Harus menari di sana. Kan kau pintar nari. Ayo.
2: Tidak.
1: Ini, pakai baju kesayanganmu ini. Daripada kau simpan-simpan terus, baju cantik-cantik kok disimpan.
2: Jangan paksa aku pakai baju ini.
1: Ah, cepat pakai baju ini. Ikut aku.
2: Tidak, Bang. Tidak. Jangan paksa aku pakai baju ini.
1: Melawan kau sama aku. Hah?
2: Tidak, Bang. Tidak.

0: Dini. Sampai di rumah Pak RT tuh, Putri Genggalit ditinggalkan begitu saja oleh suaminya. Sementara Aki Bentawol tenggelam dalam suasana pesta yang diadakan Pak RT. Diam-diam, Putri Genggalit pergi jauh meninggalkan si Bentawol yang ingkar janji dan sibuk dengan teman-temannya di pesta itu, Mi.
1: Jadi, dia tidak kembali lagi. Anaknya dibawa.
0: Ditinggal.
1: Oh my God.
0: Dan sadar sama kecerobohannya, Mi, Bentawol mencari-cari istrinya yang gak tahu sudah berada di mana dan tidak pernah kembali lagi selamanya.
1: Kasihannya Bentawol ditinggal.
0: Ya, kasihan sih. Mungkin itulah tujuan Tuhan menciptakan penyesalan. Biar kita tahu bahwa tidak semua yang ada di dunia ini bisa diulang. Menanda.
1: Bijak kali kau, Syah. Tapi ya juga ya, alur kisahnya memang mirip sih sama kisah Jaka Tarub.
0: Bukan cuma Jaka Tarub dengan Aki Bentawol aja yang mirip. Ada lagi kisah lain yang agak mirip. Contohnya, Maling Kundang dari Sumatera dengan Batu Menangis dari Kalimantan.
1: Batu Menangis? Aku belum tahu ceritanya. Ceritakan, Mbak Lagi.
0: Kau baca sendiri nih buku, biar kau pintar.
1: Ih, si Sasha kan, ceritakanlah, Mbak.
2: Genggalit.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aku Iris Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM.

0: Wayang Kulit Gagrag Banyumas adalah jenis pertunjukan wayang kulit yang bernafas Banyumas. Lakon-lakon yang disajikan dalam pementasan tidak berbeda dengan wayang kulit purwa, yaitu bersumber dari kitab Mahabharata dan Ramayana. Spesifikasi wayang kulit gagrag Banyumas adalah terletak pada teknik pembawaannya yang sangat dipengaruhi oleh latar belakang budaya masyarakat setempat yang memiliki pola kehidupan tradisional agraris. Wayang kulit gagrag Banyumas mendapat pengaruh pakem atau tatanannya dari seni pedalangan Yogyakarta dan Surakarta. Meski begitu, gagrag Banyumas tetap punya ciri khasnya tersendiri. Ciri khas ini tampak pada penokohan bawor dan lagunya Kembang Lepang dan Gending Banyumasan. Melalui penokohan bawor, wayang kulit gagrag Banyumas punya ciri khas penceritaan yang menonjolkan peran rakyat kecil yang mengalami manifestasi dalam tokoh punakawan. Contohnya dari cerita Bawor Dadi Ratu, Petruk Krama, dan lain sebagainya.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Din.
1: Iya, Nak.
0: Mau lo kemanain tuh air bekas nyuci?
1: Mau Udin buang lah, Nyak. Air kotor begini emang mau diapain lagi sih, Nyak?
0: Din, air beginian masih bisa dimanfaatin tahu, buat nyiram pohon atau nyuci motor babe yang udah bekerak tuh.
1: Ya elanya, ribet amat dah.
0: Ribet apaan sih lu? Males amat. Dikit-dikit buang, dikit-dikit ogah. Kalau kagak dari sekarang irit air nih Din ye, besok-besok lu nyuci pakai air mata lo diri tuh.
1: Ya elanya, jangan pakai kutukan gitu dong. Ngeri amat, emang kita maling kundang apa?
0: Ini bukan kutukan, ini tuh peringatan. Air lame-lame bisa habis kalau lo buang-buang terus Din.
1: Iya nya, iya. Udin bakal lebih bijak deh pakai air mulai dari sekarang.

0: Balik maning nang acara nih apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang ngapak, orang enak. Bersama
1: Balaguplak.
0: Assalamualaikum Kang Jori, Kang Rikun, Pak Wondo, Mas Eko, Mas Ripto. Rame guys, kapeane lah pokoknya ya.
1: Pokoknya lumayan anget.
0: Cuacanya ya.
1: Dewe kabare?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Kang Jori sehat ya.
1: Alhamdulillah. Sing ora sehat ge kayaknya sake mandan sumeng.
0: Sapa kuwi?
1: Sak. Saku.
0: Oh, sak.
1: Sake kantong. Sake mandan sumeng.
0: Wis tanggal 6.
1: Tanggal 6 kan anak bendaharane.
0: Oh, anak bendaharane ya.
1: Iya.
0: Malah ketoto duite.
1: Kang Rikun ndak urung duwe bendahara. Anggone duwe bendahara.
2: Lagi nyari-nyari bendahara.
0: Oke deh. Kang Jori,
1: ya.
0: Oke, bengi iki bakal ngebahas apa iki?
1: Oke, bengi iki bakal bahas tentang
0: badminton, ya. Badminton, olahraga.
1: Olahraga ya. Bulu tangkis.
0: Nek Kang Jori dhewe sregep olahraga apa ora?
1: Alhamdulillah olahragane
0: iki. Oh, gamelan.
1: Iya. Kan saya olahraga tangan. Oh iya, sadurunge terlanjut.
0: Siap.
1: Ya, aku mungkin mewakili sekang apresiasi budaya Banyumasan. Ngaturaken sugeng ambal waso kagem RRI ingkang kaping 81. Mugi-mugi RRI semakin jaya di udara.
0: Amin.
1: Oke, yang terbaik lah. Apapun itu yang terbaik buat RRI.
0: Iya.
1: Karena aku wis mlebu nang jerone.
0: Pirang tahun Kang Jori?
1: 80G.
0: Kang Jori maksudnya nang RRI.
1: Nang RRI, pokoknya 2014.
0: 2014.
1: Iya.
0: Oh.
1: Yes, mandan ya. Tua lah. Iki uwanen nggih.
2: Kayak uwanen.
1: Iya, oke.
0: Kang Rikun iki jek ireng kabeh kok.
1: Kang Rikun sih urung mandan suwe.
0: Nggih, semoga RRI semakin jaya, semakin di udara selama-lamanya.
1: Iya, pokoknya sekali di udara tetap di udara. Pokoknya nyandel terus.
0: Nah, itu
1: RRI.
0: Dia. Oke deh. Nah, bengi iki sedulur ngoblak ya.
1: Iya.
0: Bakal gawani tema badminton sebagai sarana kebersamaan tanpa memandang status
1: sosial. Nah, ya. Tapi kan kok lebih jelasnya mending takon karo narasumber.
0: Nah,
1: beliau lagi masih nang dalan, masih dalam perjalanan.
0: Oke.
1: Jane ya akeh bener ya maksudnya. Apapun itu maksudnya mau orang politik mau titelnya apa aja kalau masuk paguyuban lepas
0: jabatan lepas semua itunya. Sama setara
1: iya dan tinggal mandang ABCD-nya pokoknya kita sama duduk sama rata
0: apalagi dipersatukan sama olahraga
1: nah,
0: kegiatan yang positif menyehatkan nah kui
1: betul
0: oke nanti kita tanya-tanya aja dan

0: Studio RRI
1: lantai
0: studio
1: 2.
0: Gamelan ya, studio Gamelan, studio
2: lantai loro ya, Pak.
1: Studio Seni Jawa.
0: Studio Seni Jawa lantai loro. Monggo mbok kepengin weruh raine sing pada comong-comong ngaya nyong ye.
2: Nyata poteh ya. Alhamdulillah.
0: Raine pada kaya silit dendang. Nah, sing penting kan utamane sehat, utuh ireng. Utama sehat.
1: Oh, biasanya ayo. Sing ireng ki manis,
0: ya jarine kuwe.
2: Eneng kereta ya, ireng tegudakan. Nah,
0: ireng awong gula Jawa ya legi ya Kang Rekon.
2: Nah. Ya,
0: sing penting aja gemblung bae gulane ya.
2: Iya.
0: Pokoknya lebih jelasnya emang kau yang takon karo narasumber karo ngandani juga.
2: Kolek kau si tuntas kau jam lolas
0: mengkau. Iya.
1: Oke deh siap. Oke. Ki sambil nunggu narasumber ki putar lagu diset ya.
0: Ya aku tuh nih ki.
1: Kang Ritpo siap. Lagunya apa ki? Ricik ricik langsung ya.
2: Oke deh. Karo kayak apa ya kembang lepang.
0: Dah gue.
1: Oke.
0: Oke.
1: Siap. Kricing-kricing ya. Oke deh buat Abang Po dan juga pendengar Ngoblak nih ya. Jangan kemana-mana, tetap di sini di acaranya
3: Apresiasi Budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngabak.
1: Orang ngabak, orang enak. Bersama
3: Balakuplak.

Assalamualaikum, sugeng dalu sedulur. Nyong Wahyu Triyono sekang paguyuban Perantau Purbalingga Papling. Monggo sami ngrungokna acara ngoblak ning 92,8 FM RRI Pro 4 Jakarta. Unggal dina Jumuah malam Setu mulai jam 8 nganti jam 12 wengi. Monggo sami silaturahmi liwat udara, saged kirim-kirim salam lan request lagu Banyumasan. Ajak lalen ning nomor WA 0812-1124-928 atau telepon ke 021-350-4510. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak, orang ngapak, ora kepenak, ser.

0: Balik maning nang acarane
1: apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang apak, orang enak.
0: Bersama
1: Pala Kuplak
0: Ahmad Yun. Kang Jori wis rame iki.
2: Ya,
0: alhamdulillah.
2: Semakin wengi malah tambah.
0: Nah, benar.
3: Lae pada butul ge.
2: Pada anget maning dadine ya.
0: Ya, betul. Temane badminton sebagai sarana kebersamaan tanpa memandang status sosial.
3: Nah,
2: ora pandang bolo karo reka.
3: Ya,
2: anggar mandang bulu sih jelas mandang.
3: Iya,
2: mengatasi kita pokian bulu.
3: Iya, orang depan orang depan. Orang depan nongko ya lewat.
2: Iya. Bongoke ya, pandang bulu sih jelas pandang menyatakan anu pokian bulu ya. Ya akhirnya terpandang orang terpandang ya jelas baik.
3: Bablas.
2: Malah nanti rakyatnya kurang ambil.
3: Ya orang tampir.
2: Iya. Pokian nu apa sih?
0: Heboh.
2: Mejane malah jomplang.
0: Kancele
2: ke polae Kang Rikun
0: di mesti.
2: Ya ora lah. Lho kuwi apa kowe?
4: Oh, ndak. Cagake nang korotok sih.
2: Nah, pokoke ki
0: diakali lah piye carane ya.
2: Iya, ki mejane mandan jomplang. Tapi dadi lucu sih. Dek ke narasumber kan asih nang dalan ya.
0: Heeh.
2: Nggo jelasin
0: aku. Ana sapa bae iki sing teko?
2: Sing teko kuwi Kang Akro. Kang Aman ora bisa digenti nang Kang Kuswanto.
0: Kang Kuswanto.
2: Nek Mas Eko bisane by phone.
0: By phone.
2: Iya, okay, karena beliaunya lumayan jauh di Cibino.
0: Oh, di Cibino. Cibino. Ya lumayan ya.
2: Mm-hmm.
0: Oke, enggak apa-apa kita lewat telepon deh nanti
2: iya,
0: ya.
2: Iya,
0: kalau ngomongin soal badminton, Kang Jori dewe biasanya badminton ke berapa bulan sekali?
2: Kalau maksudnya?
0: Ke pasti jarang gitu.
2: Kita kan papeling, acara papeling.
0: Ah.
2: Nah, acara papeling kita kan tergantung program pusat. Ini program dari pusat.
0: Oh, tergantung program pusat.
2: Program dari pusat. Terus kan dari papeling sendiri jadi ada kayak semacam pemimpin kenegaraan, jadi ada ketua, terus ada seksi bidang apa gitu.
0: Oh,
2: kan ada semua.
0: Oke.
2: Okay. Nah akhirnya dari pusat bikinlah program dari menporanya bikin itu.
0: Oh, menporanya siapa?
2: Dia itu Kang Akro.
0: Oh, Kang Akro. Oke, okay, siap.
2: Hari ini datang kayaknya.
0: Hari ini datang ya Kang Akro ya, masih ditunggu.
2: Masih, ya, masih ditunggu. Dia dari Parung masalahnya.
0: Parung Bogor.
3: Udah datang malah tuh infonya udah datang.
2: Oh, udah datang.
0: Oke. Okay. Siap
3: nanti begitu datang langsung menghadap.
2: Ya mengkodiset kon ngempos diset iya.
3: Orang ngopi-ngopi pegawe sing arep teno kopi.
2: Pokoke monggo para sedulur sing arep kirim-kirim salam, arep request lagu, arep kirim-kirim panganan juga bisa.
0: Boleh, boleh
2: ditunggu. Angger kirim panganan aja lewat WA ya, aja lewat live TikTok
0: iya. Langsung
2: kudune tak kamaring studio kudune tak kamaring studio nembe bae
0: sing ditentani panganane apa wonge
2: Lor-lorone.
0: Ya. Oke.
2: Okay. Sing ditentani wong ngethok kan ora nyangking ya beda bae. Sing
0: ditentani
2: sing nyangking karo ditentani sing dicangking ya.
0: Heeh, kuwi.
3: Klenting.
0: Ya, Kang Jori ana sing WA salam-salam ge saking Beli Ketut Tekik ya.
2: Ketut.
0: Selamat ulang tahun RRI yang ke-81.
2: Oh,
0: semoga tetap jaya di udara.
2: Amin.
0: Sekali merdeka tetap merdeka. Salam dari Bali.
2: Wih.
0: Dari Bali.
2: Bahasane kepriwe Bali?
0: Nah, piye kuwi?
2: Piye kabare kuwi?
0: Oh, ra mudeng.
2: Kumaha damang?
4: Di rumah.
2: Bali yo.
4: Beli.
2: Pokoknya sugeng dalu pokoknya sing ora bisa nyimak langsung neng nek neng luar daerah kan kepriwe Kang Sugi.
3: Nah, neng luar daerah
2: kan apa neng luar negeri gitu ya contohnya iya.
3: Sing neng luar daerah kan bisa ngopara bola juga bisa.
2: Nah,
3: misalnya neng luar negeri apa nganggo satelit? Bisa tapi kudune nganggo pun ke apa aplikasi.
0: Aplikasi.
3: Tapi paling gampangnya nganggo aplikasi
0: jenenge
3: RRI Digital.
2: Wah.
3: Langsung gue download nang Play Store atau App Store ya.
2: Betul.
3: Ikutin arah-arahannya. Nanti bisa ketik langsung di situ ada Prompat.
0: Paling atasku Prompat Jakarta.
2: Ya, dari Jakarta dulu baru klik ada
0: Prompat
2: Jakarta. Krungu suarane nyong, temenan.
3: Juga langsung bisa berinteraksi kalau sing lagi tugas.
2: Betul. contohnya kayak nang TikTok juga
3: anak yang
2: kayak anak kayak
3: tiba-tiba
2: kayak umur berapa nggak request lagune Kang Jori
3: apa kowe
2: Nika Lara Wuyung salame kagem sedaya sedulur papeling dimanapun berada sehat selalu amin
3: amin
2: insyaallah engko golek dhisik ya Kang Lukman
0: Lara Wuyung
2: Lara Wuyung
3: bisa requestan ya
2: Yunis iya Yunis
3: udah request apa ya kuya
2: Lara Wuyung kayak semacam campur sari
3: sarian
0: mantap oke deh
2: bukan Lara Wuyung wetan
0: darah
2: campur sari sih oke monggo tentang ini tekan jam ya lagi
3: okay. Ini tekan jam ya 23.15 ya 23.45
0: 23.45
2: oke okay, nyom takon karo Rika Kang Jogi ini kan RRI ulang tahun Rika weh kado apa maring RRI nah
3: gue justru gue ini kado ini ya pokoknya cuma bisanya ngucapan nah pokoknya buat RRI yang rindu ulang tahun yang ke-81 ya
2: iya
3: semoga sukses
2: amin, amin.
3: Jaya di udara
2: amin
3: ngaling udara tetap merudara
2: amin ayah.
3: Amin nah, Kang Riko apa? Minum
0: disit padake
2: pokoknya padane. Syukur-syukur para pegawainya lah ya, ya para pegawai RRI ya
3: para karyawan
2: mudah-mudahan gajah mudah
0: apa amin amin amin amin
2: ya ya, ya benar kesejahteraan pokoknya. Karyawan
3: ya yang tadinya honorer jadi PNS
2: lah lewat dia dong secara langsung baik tanpa tedeng dan
3: iyalah
0: ya dong ane sing api-api
3: pokoknya ya kanggo sedulur-sedulur sing arep pada WA, kirim pesan aja kirim panganan barengan yeah. Langsung bae ya. Nang nomor 081 loro 112 loro 44 sanga loro.
2: Aja kebanteran kanane ya no karo nyatet.
3: Apa ya? 081 loro 112 loro 44 sanga loro 8.
2: Kang kae apale buntute.
0: Sanga loro 8 wis
2: pokoke. Pasange kowe buntute kowe.
3: Iya, pasange apa lek buntute sudah mau nang iki kowe.
2: Pokoke aja kelalen lur. Kayak ngesok dina minggu kan acaranya Pak Beling iya. Neng lokasinya sih neng Tambun
0: acara apa
2: sih? Tambun kaya? Acara badminton
0: itu oh badminton
2: iya kan acaranya hari Minggu
3: Tambunnya daerah nanti Tambun
2: ini Bekasi Bekasi
3: Melu ini Bekasi juga. Bekasi Tambun Timur
2: Bekasi Timur
0: Bekasi Timur
3: iya
2: apa kon pangkalan kaya?
0: Dan lapangan ini ya, apa? Nah, lapangan olahraga apa?
3: Biasanya sih neng gelanggang ya
0: gelanggang
2: neng gor apa ya ranannya ya kok kelalen
3: bayar apa ora?
2: Nah. Ya ora selamat dari RRI semoga radio di Indonesia tetap
3: mengudara.
2: Oke, matur suwun Kang Kasdianto. Ki wong Papeling juga.
3: Wong Papeling.
2: Pokoke wengi iki ki anget banget ki. Ki jare wis teka ya. Nah, sumbere teka.
3: Wis teka,
0: Kang. Jare sumbere teka.
2: Jare wis teka, wis gedul.
3: Wis.
2: Wis
3: gedul. Oke, men sorongen narasumbermu naik.
2: Iya,
0: lagu dhisik. Oke.
2: Lagu loro.
3: Nembe karo ngopi rong gelas.
2: Ngopi rong gelas.
3: Loh, aja
0: kedingan.
3: Tekan esuk ora rampung-rampung.
0: Oke, Kang Rito dua lagu.
2: Kayak mau ana sing loro wuyung ya.
0: Loro wuyung?
3: Loro yo.
0: Ana ora?
2: Ora
3: ora. Ora ana ya diganti bae.
2: Diganti bae lah sing. Banyumasan lah ya. Kang Dukman. Tekenti Banyumasan ora apa-apa ya. Nah, oke Sugeng Dalu. Selesai. Kayak laron. Merubung padang ngumbuk.
3: Ora ada ngumbuk.
2: Eh, tambah akeh sore wengi temenan nggih kayak laron temenanan nggih. Sehat. Nah, alhamdulillah ge patere. Kang Angger
3: Kang Paryanto.
2: Kenapa Kang? Banyumasan Basir ka wong Purbalingga ning njaluk lagune.
3: Pacul Gowang ya kena, Kembang Gelepang kena.
2: Nah, gue bae.
0: Lagune
2: Sopchan ya kena, wis mendoan. Miswanto baiklah. Oke, salam buat Kang Rikun. Wah, salam deweknya ngomong dewek kae. Kae, kae wong kae.
0: Nah.
3: Mosok yo ora iso silo.
2: Kang Rikun angel. Silo ngerti silo.
3: Silo ngerti silo
0: ora
3: silo.
0: Menyilangkan kaki.
2: Ijo-ijo Kang
3: Silo.
2: Oh, ijo-ijo. Oke, siap.
3: Ijo-ijo.
0: Ijo-ijo.
3: Ini
2: lagunya. Kecongkang salam go Kang Dirun. Oh iya, engko udah sampai kena. Oke. Oke, mari lagu di set ya.
0: Lagu di set. Oke. Kang Rito siap? Oke deh, siap. Kembang Gepang.
2: Kembang
0: Gepang. Siap. Yang pastinya masih di sini di acaranya
1: Apresiasi Budaya Banyumasan. Ngobrol, ngobrol budaya lokal asli ngapa? Orang apa? Ora enak.
0: Bersama
1: Balabuka.

0: Akon ngapa?
1: Eneh, aja ado-ado tak ngomong ya Kang.
0: Ora nyonang burine, Sur.
1: Iya. Nyonang kene duwe sedulur lanang.
0: Iya nyong ngerti kaya sedulur lanang kowe kaki parta sing ngendang.
1: Genera maneh. Inyong rapi rekamalene.
0: Ya ngono dhewek.

0: Hari bapak biungmu kue kulena mbak mau dibagi-bagi nyong melu ngara.
1: Kue seneng eh dengar parep bagian.
0: Oh nomor siji kok kira-kira dedol.

0: aku anggar bekayu mu madan ayu bembok ngarepe sing cilik kowe.
1: Iya.
0: Enggak nunggu nyong bae primensur.
1: Kowe. Sendok sing nyebut Kang.
0: Ayo ayo.
1: Oh, ayo. Ngomong nyebut. Bocone pirari kan temono. Bocone ya. Pirang-pirang seneng mangan badang oleh dewek ya kesenengan.
0: Ya mbok lho. Kaya gue gelem gue ya ndian lho kaya mongso gelem.
1: Terusna ya Kang.
0: Iya terus.
1: Ing telu Kakang Bekayu

0: Iya yang mau buruh kaki sadu mangani tahu lawe rayap.
1: Gegege. Jan rung kok kena kah?
0: Iya, apa sih?
1: Jare rung tua.
0: Nyong ngger ora dotek ora pada benar.

0: Maning loh,
1: loh
0: cengkoknya.
1: Jangan dicarku kok nyirok-nyirok lo bae ramane.
0: Gimana anu gimana anu enak cengkoknya kok.

0: Hah?
1: Apa is ngantuk mah?
0: Bola balik celuk-celuk bae nyong nganti rawas ki kok.
1: Nak ora celuk-celuk mendarane nyong lunga. Ki ngene aja tato ya rubung-rubung keong toli.
0: Ya ana apa maning?
1: Ya ki. Pada parikan ngene.
0: Iya, sing mau kok.
1: Maning.
0: Ya urung weru.
1: Anak kinjeng-kinjeng.
0: Os.
1: Geret lintang.
0: Jan babar pisan nyong urung tau weru, anak kinjeng-kinjeng geret lintang.
1: Dikarep tumon arep beli.
0: Iya, ono. Jengkel ya.
1: Nyong tumon iki tumon. Niki.
0: Ya memper wong kok sering kelayaban ya papa perlu.
1: Ya, kelayaban mbok karo Rika mbok.
0: Lah ya karo inyong ya kala-kala usanu ya lah aku ngerti lah.
1: Ngerti nang endi jalajeng sini-sini mah?
0: Lah kayak kanu nang gondril ayo.
1: Ya nembe sepisan kae.
0: Lah kae lagi nang pinggir dalan sanding warung.
1: Palingnya nembe pindro.
0: Oh. Oh bisa.
1: Ya aja seru-seru sini-sini kayak aku kudu ngomong nang anak-anaknya dewek kok.
0: Ah, wong jan kowe tiru ramah, Cek.
1: Ge. Itu limit capean, mau dikerai sambede ya tak omongan lagi.
0: Iya jajal apa gue dan yang kinceng-kinceng geret diambiang apa pemikir?
1: Geret lintang
0: oh,
1: lah,
0: iya, jauh lintang.
1: Kok budek temen ya.
0: Iya terus ya.
1: Wong kinjenge, kinjeng kebo.
0: Eh, pinter kinjeng.
1: Ya pinter, anaknya siapa ding?
0: Iya, anaknya babak ya.
1: Oh iya.

0: Ana pamaning dening jeluk-jeluk bae surilah.
1: Ya jane rok-nirok nama to lisin.
2: Suh yo, engane udu anak ada ki.
1: Engane udu anak ada ketekap
2: jane. Kerwek.
1: Kayak apa anak?
2: Remet-remet.
1: Walah ramaku, ramaku lah. Engane ora edinga-dinga, udu ram ketek pendem rika temenan.
2: Oh lah aku, pendem bae kudu dibuka kan toknyo sih duwene apa. Pamaning.
1: Apa reka tumananing?
2: Tumon.
1: Apa jejalnya ngar ngomong apa jejal?
2: Alah, ya suka palang apa ngomong tumon dingin.
1: Loh, gue. Wong kene boru ngomong kok rek wis ngomong tumon, jejal apa ora wong jiji?
2: Iya. Jejal ngono dan aku weruh.
1: Anak ya. Gedang-gedang.
2: Wis genang ngerti. Aku ngerti. Mau ya setuku sepek, ayo gedang.
1: Oh, lho. Gedang kepriwe dingin.
2: Ya wis gedang pokoknya, ayo.
1: Anak gedang nunggang.
2: Kupu ya aku mau beruh nang wit.
1: Nang wit apa?
2: Ayo kupu.
1: Lah iya Pak. Anu kupu ditunggangi gedang.
2: Anu ya kupu nang wit gedang ayo.
1: Lah iya jeneng ora tum.
2: Aku ngerti kowe mengko.
1: Apa jejal?
2: Gedange gedang godhog.
1: Terus
2: ya.
1: Kupune?
2: Kupune kupu mati.
1: Terus?
2: Ayo.
1: Terus ya. Keprime digandeng?
2: Ya godhogan kupu.
1: Oh. Jare kemien sekolah wis.
2: Loh, aku sekolah dhuwur, Sur.
1: Nang endi, Mak?
2: Sekolahku?
1: Iya.
2: Nang RPD.
1: Loh, RPD?
2: Kepriwe kowe?
1: Loh, kepriwe sih?
2: Kok sing ngomong apa miki?
1: Lah jare sekolah-sekolah kok nang RPD sih kepriwe?
2: Aku sekolah nang Sadel.
1: Loh, loh, loh, loh. Sekolah nang Sadel duri wong nunggang pit.
2: Oh iya ya.
1: Lah tambah lulusan kebaon.
2: Iya, ya Allah. Ya tunggale PBB.
1: Iya. Orang ngerti ya, Kak.
2: Ora.
1: Iki arep tumenar beli.
2: Iya, pancen aku babar pisan, Bro.
1: Yang tumon iki tuman. Iki.
2: Pa jajal ngono.
1: Wong kupune kupu gajah.
2: Aduh.
1: Gedange gedang raja.

0: Al kembang apa ge ya?
1: Ayo kembang apa? Jangan kembang terong apa kembang suket apa kembang awiri-wiri bang.
0: Ya ora wiri-wiri. Kembang terong bae ya, Mas.
1: Iya, sing madan gue.
0: Ala

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sana katang sutrisna inyong yati susanto saking PWK. Monggo sampe ngrokaken acara ngoblak ning Sangaloro Koma Walu FM RRI Perempat Jakarta. Acarane saben dina Jumuah malam setu mulai jam 8 masih jam 12 bengi. Monggo para sedulur sami silaturahmi lewat udara. Uga sing arep kirim-kirim salam, request lagu. Ya, khususnya lagu-lagu Banyumasan, lagu Ngapak, bisa langsung request aja kelalen ning WA-ne nomor 08111144298 atau sing arep telepon langsung bisa nang 02131504510. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli Ngapak. Orang Ngapak, ora enak. Ser

0: Balik maning nang acarane
1: apresiasi budaya Banyumasan. Ngobrol budaya lokal asli ngabak. Orang ngabak, orang enak.
0: Bersama
2: Balagupla,
0: Kang Cori. Ki wis ana narasumber iki ya. Oke.
3: Sementara kayaknya nembe tak siji.
0: Ah, sinteng iki?
3: Ki lah luwi jelasin mending takon
0: nang dhewe. Oke, langsung wae ya.
3: Wis kenalan sisan
0: bae. Siap, oke deh.
3: Ya.
4: Monggo.
3: Kang Akro.
4: Yeah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Perkenalan malih nggih. Kula Akro Sunarso.
3: Nggih.
4: Di Papeling kebetulan dipercaya kali rencang-rencang kongurusi bidang pemuda dan olahraga.
3: Jadi angger tersingkat
0: Menpora.
3: Menteri olahraga Papeling.
0: Iya. Oh, Papeling anak menteri ini dewe.
3: Bengkok.
0: Oke.
4: Iya, alhamdulillah dipercaya kali rencang-rencang. Ya kan ngurusi bidang-bidang olahraga lah. Dan alhamdulillah periode sing siki ya. Kebetulan lagi ana event ya, event bulu tangkis.
0: Oke, badminton ya.
4: Badminton internal Papeling. Alhamdulillah rangkaian badminton Papeling kue wis dari apa ya, dari bulan Juni. Dan kok final ke kebetulan minggu ngarep, minggu ngesuk tanggal 13 September.
0: Bab
4: finale. Ya wis penyaringan dan sebagainya lewat penyisian-penyisian, alhamdulillah esok final. Ya mudah-mudahan sih harapane kanca batir pada neng bidang pemuda dan olahraga asarane mudah-mudahan bisa sukses.
0: Amin.
4: Perjalinan silaturahmi tambah keraket.
0: Amin.
4: Karena kabeh mau tujuannya kue tetap mengumpulkan bakat-bakat badminton sing nang internal Papeling nggo silaturahmi.
0: Oke.
4: Okay. Ya utamane kue silaturahmi.

0: usaha ya kayak gitu.
1: Ring usaha ya kayak alhamdulillah. Anak, sing istilah profesional-profesional pun anggar bisa neng papeling, alhamdulillah kayak ya bisa rukun, bisa guyub, bisa sedulurane kraket. Artinya orang memandang status sosial apapun nih lah. Oh, anggar bisa neng papeling kayak ya pada baik.
2: Podo kabeh.
1: Pada ya. Setara. Oh,
2: mau juragan, mau karyawan biasa, mau manajer, pejabat, manager, pada sama
1: baik,
2: semua.
1: Pada baik. Okay. Kabeh mau neng struktural pun neng struktural pada papeling gitu, anak ya. Ya anak ketua umum, wakil, sekretaris bro. Setara pada baik.
2: Oke.
1: Okay. Jadi ya struktural organisasi kan ukur nggo apa ya? Jadi udah status tapi cuma kewajiban anu kon apa ya kon ngeladeni masyarakat gitu. Oh,
2: oke.
1: Okay. Jane ya pada baik. Ah. Pada baik. Cuma aku tugas kan, tok sing beda.
0: Kayak aku kan pernah masang ADART dan Pak Peling kan. Biarpun gue wong politik silahkan masuk paguyuban, sing penting atribut sekang
1: politik
0: dilepas.
2: Oh, oke. Okay. Ya. Jadi enggak mencampur adukan dunia profesional dengan papeling.
0: Senengane paguyuban kan nang sosial kabeh.
2: Benar.
1: Oke. Okay, non profit. Karena nah, kabeh mau sosial.
2: Sosial ya. Oke. Okay.
1: Sesuai tema nang papeling kan ana moto guyub rukun, berbudaya, bersedekah.
2: Oh.
1: Jadi sekang moto wetok wis jelas bahwa papeling gue paguyuban sosial. Ya alhamdulillah sih kabeh mau wis apa ya? Wis bisa
2: berjalan di, ya.
1: Wis berjalan bisa diwujudkan nyata
2: ya. Oh, alhamdulillah. Oke deh.
1: Dadi anak apa anak sing istilahnya anggotane di lintas korwil anak sing ya kesusahan apa insyaallah bisa kebantu.
2: Oke, siap.
0: Yang penting biarpun udu anggota, biarpun udu anu papele, nek wong kudu bali enggak insyaallah sebisa mungkin kita bisa bantu.
2: Merangkul bisa bantu. Semua ya. Oke, okay. Jadi enggak cuma anggota tapi semua yang lagi semua. Merantau terutama.
0: Tapi yang diutamakan tuh Purbalingga.
2: Purbalingga. Oke, siap.
1: Karena banyak kejadian memang ya nasing ge wong Purbalingga ge ilang. Yo digoleti lho. Oh. Ilang ya orang kru dompet emang ilang wong lo, kian wong Purbalingga lagi neng di, neng Depok lagi meriang
2: dibantu, ya,
1: dibantu,
2: bantu
1: okay. Sampai di rumah sakit kalau dia memang apa butuh kon balik kampung ya balik kampung dijujukna.
2: Oh iya.
0: Ya itulah gunanya paguyuban ya mas, apalagi kan kayak Pak Pening sendiri kan. Udah berjalan mau 16 tahun.
2: Okay.
0: 16 tahun berarti kan sing paling susah kan bukan kita bikinnya,
2: mempertahankan.
0: Nah
2: itu dia biar tetap guyup, tetap ada gitu ya. Benar. Oke deh. Nah Kang Juru kaya kayaknya wis tegas siji meneh.
0: Nah. Kayaknya urung kenalan
2: gitu. Urung kenalan.
0: Anggone sih wis kenal ya karo nih kan wong anu galdina anu bareng ya kaya. Tapi kan pendengar urung lho.
3: Nah gue mesinnya aku dunia paham di situ. Monggo Kang diperkenalkan.
0: Monggo kenalan Kang Kus.
3: Belum kenalan dikenalan. Iya.
0: Kan anak-anak aran dawa nih. Kang Kus ya
2: kan. Lengkap ben lengkap ngono kae. Nah,
3: di sini kan kira kusan. Ya sum. Ya jenenganku Kus Warto. Aslinya Bukat Eja.
0: Kembangan.
1: Kayak Bukat Eja.
0: Kene anu dilah mikir lagi nang acara direct di tadi nembe tekan ngeneh kaya iki.
3: Pantesan baterai di situ terus tekan-tekan ya kaya.
0: Sempenting kan lawu medange wis gotul di situ.
3: Wis gotul.
0: Oh, jelas.
3: Nanti karo sesuai kamu sing ngomongna kaya.
0: Ya iya. Pokoknya ngeredor meng situ dia kudu nyangking.
2: Nyangking ya.
3: Ya kan anak kirim-kirim WA boleh, kirim-kirim salam melalui nomor WA bisa.
2: Nek kirim panganan. Kirim panganan langsung bae. Heeh. Lantai loro pokoknya.
0: Ya, Kang Kuswanto. Ya kan temane
2: badminton sebagai sarana kebersamaan tanpa memandang status sosial.
0: Nah.
2: Ki kas Kang Kuswanto di papeling sebagai apa ki?
1: Bitpora juga. Dia anggota nang Bitpora.
2: Bitpora.
1: Bitpora pusat pada
2: baik. Oke.
1: Nah, jadi arenang Bitpora kan anak kebetulan anak personilnya anak papat kayak aku sebagai ketua bidang. Terus anak wakilnya

0: Aman sih, kebetulan Kang Aman lagi anak perlu nang Bogor, nanti orang bisa hadir.
1: Bogor,
0: nah, kebetulan Kang Kuswanto juga, terus si Dimaneng Adi. Kebetulan dia lagi juga anak kerjaan juga.
1: Sibuk kabeh papane. Iya.
0: Dadi sing ana waktu ya hadir.
2: Oh, oke. Okay. Lagi ada keperluan masing-masing.
1: Keperluan iya. Masing-masing. Ya itu iya. Tadi tidak bisa memaksa ya yang namanya kegiatan paguyuban.
2: Sing penting ana sing mewakili.
1: Nah, itu dia. Oke deh.
3: Kan walaupun ora hadir nang kene kan bisa lewat
2: by phone.
1: By phone.
2: Mengko kan kayak Mas Eko mau juga wis jabre karo aku. Mengko nggo badan anu nyung kesel banget ge Cibinong maring RRI pusat ya lumayan juga ya.
4: Iya sih.
2: Lewat telepon bayar insyaallah mengko telepon bayar langsung karo Mas Eko. Beliau juga sebagai
0: ketua wakil ketua umum yang membidangi bidang olahraga.
1: Bidang olahraga juga.
2: Ketua umum malah.
4: Wakil ketua umum.
2: Ketua umum. Siap. Pokoke anu nangger nempa bering wong siji dadi sekomplite.
1: Nyapang
2: ya
1: kuwi. Nyapang kono kene.
2: Lakoni lah iki.
1: Oke.
2: Aku kan anu nembe teka, ya, udah ngerti acaranya apa ya. Jadi sing pertama yang aku ngucapna selamat ulang tahun gue nanti. Semoga makin jaya di udara.
1: Amin.
2: Makin sukses lah ini gitu kan. Yang ke 81 ya kalau enggak salah
4: 81. Ya benar 81.
2: Pada karo umur Kang Sugi.
4: Iya. Aku tuh bolulas.
2: Ya kan bukan Lianis pada ngucapnya selamat kan.
4: Oh nyung kasih banget.
2: Yang kan nyung lebih teka tadi ya.
1: Paling pertama mau Kang Jori ya.
2: Yang ngawek kadu.
1: Ngawek kadu. Di perana wujudnya.
2: Orang berbentuk.
1: Orang berbentuk.
4: Selamat sih mau.
1: Oke deh. Nah balik ke tema Ki ya. Tentang badminton. Tadi sempat disinggung juga sama Kang Akro ya. Bahwa besok minggu tuh udah final.
4: Final.
1: Nah melihat dari rangkaian acara badminton ini, apakah memang dari tiap wilayah mengirimkan perwakilan atau bagaimana struktur untuk acara badminton ini?
0: Ya, untuk alhamdulillah untuk kebetulan untuk kali ini kan yang kedua ya. Kalau untuk turnamen badminton di internal leveling untuk yang tahun ini itu yang kedua. Alhamdulillah tahun ini melibatkan 12 korwil.
1: 12 korwil.
0: Total kan ana 15 korwil.
1: 15.
0: Alhamdulillah 12 korwil mengirimkan wakil. Setelah disaring-saring ya ngesuk kowe ana 5 korwil sing lolos.
1: 8
0: besar, lolos 8 besar, semifinal final.
2: Korwile nyong ora lolos.
1: Waduh, lemes.
2: Tapi ora apa-apa, tetap semangat.
1: Mau kalah menang biasa. Kita
2: kan golete sedulu.
4: Iya.
2: Orang ngelihat kemenangan orang.
1: Golek silaturahmi.
0: Nah, utamane kowe tetap silaturahmi.
1: Silaturahmi. Cuman nih entah hadiah kan lumayan ya Kang Jori ya.
2: Door pressing aja.
1: Door pressing. Kita kok
2: jadi pertakonan. Anggota Papeling sih pada ngesuk minggu langkah nonton. Acara pada nonton.
1: Nah,
2: akeh door pressing nambahin.
4: Itu pang kupon apa rakwe?
2: Anak kupone mesti. Si cili mangewu. Kupone si cili mangewu. Dari kata kemarin nyong ya.
4: Itu ngomong atas.
2: Loro dadi 20.
1: Cak temen.
2: Dor pesa ke pisan ngajak tenang baen.
0: Oke, pokoknya.
1: Siap, oke.
0: Okay. Alhamdulillah memang untuk event kali ini juga penggiat-penggiat apa sing seneng-seneng olahraga lah sing sekang papeling ya alhamdulillah support.
1: Oke.
0: Okay. Baik apa ya doa ya materi. Ora duit ya nganggo tunggu door press ye ngirim door press ya terima alhamdulillah lumayan lah untuk door press sih insyaallah untuk final akeh banget.
1: Oh alhamdulillah
2: langsung ana sing takon nang TikTok e nyung
1: apa kuwi
2: temenan
1: ya
2: sing takon piye Mama Desi Taril
1: door
2: press apa bae Mas Jori lah aku yo ora ngerti penyebabnya iki ya penasaran iki
1: langsung
2: ya panitianya
0: ya anak kipas angin anak kompor gas terus
2: mobilnya
0: anak sepatu ya macam-macam lah
2: ya.
0: Tapi ya akeh lah
1: karo angsuran nih
2: akeh dur presel lah
0: oke
2: nah okay. Wis krungu dewek ya ini balik ini maning
1: dur presnya akeh ya berarti ya tapi untuk nanti final apakah diambil juara 1, 2, 3
0: iya
1: oke okay. Berarti jadi, ada harapan biasanya kan anak
0: jadi,
1: harapan
0: untuk event kali ini kan fokus ke ganda putra.
1: Ganda putra. Nah,
0: jadi untuk ganda putra ada juara 1, juara 2, juara 3.
1: Oke. Okay.
0: Terus untuk ada tambahan istilahnya partai eksibisi itu. Ya, tapi tetap ya. Anak juaranya.
2: Eksibisi siapa ya?
0: Ganda campuran.
1: Ganda campuran.
0: Jadi ya partai uji coba gitu. Oh, okay. Karena sing kenapa uji coba karena
2: menporane.
0: Sing wadon-wadon ke mantan angel golet atlet gitu. Jadi ya kena si Korwil sing duwe pemain cewek dipasang nak karo sing lanang gitu.
1: Exhibition Kang Juri.
0: Oh iya. Jadi ya ya alhamdulillah ya sing penting kan apa serta nenggo. Ya enggak seneng-seneng lah.
1: Oke, siap. Ngerame ke? Hiburan, oke deh.
2: Game malah sing komen maning ge. Apa? Jere aku njaluk mobilnya sekalian supir.
1: Oh, no. Sekalian supir. Kang Juri bersedia jare.
2: Aduh,
1: ora. Ora. Ora. Oke deh. Ki Kang Juri ana sing telepon ki via WhatsApp ki.
2: Iya, siap.
1: Kang Ripto. Oke deh.
4: Halo, assalamualaikum. Halo.
0: Halo.
1: Kang Orik.
2: Halo Mas Orik.
1: Kok ora ana ki ya?
4: Oh berarti
2: tes
4: gangguan sinyal biasanya sih ya.
2: Aduh bang,
1: kita di setting diset karo Kang Ripto. Nah sambil menunggu,
2: kita harus nyambung.
1: Wes nyambung. Kita sambil menunggu.
4: Kang Ripto, Ripto.
0: Assalamualaikum.
1: Nah, nek badminton sendiri di Papeling itu jadi olahraga yang utama atau masih banyak cabang olahraga yang lain yang di giati juga sama teman-teman Papeling ini.
0: Sebenarnya akeh ya untuk artinya kayak dari Bitpora sendiri wis cek ombak. Sing senenge olahragane apa besi?
1: Oke.
4: Oke, telepon masuk ya.
0: Sebenarnya.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Halo,
1: halo. Assalamualaikum Kang Orik.
5: Halo,
2: halo. Kang Orik.
5: Halo.
2: Loh, suaranya hilang.
5: Aduh.
2: Tes. Ya.
5: Oke. Halo,
2: nggih. Ya, halo, wis.
5: Nggih. Apresiasi budaya Banyumasan. Ngobrol di lokal asing apa? Orang apa? Orang enak, seru. Sesarengan bolo kuplak.
1: Wis, mantap. Sowan.
2: Kripun kabare Mas Arik?
5: Berhubung alhamdulillah saya Mas Dori nggih niki tak tambahi mboten berhubung mboten apa? Dinten niki kan ulang tahun dan itu tetap di udara merdeka.
1: Siap. Oke deh, Kang Orik ya lagi bahas tentang badminton sebagai sarana kebersamaan tanpa memandang status sosial.
5: Siap.
1: Monggo nek badhe takon kalian niki ana Mas Akro kalian Mas Kus.
5: Mas Kus, assalamualaikum Mas Kus, kalian Mas Apro.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nggih, salam sedaya saking Jember nggih.
0: Nggih, sami. Nggih,
5: alhamdulillah. Niki apa dalam rangka napa niki?
0: Nggih. Rangkaian acara badminton iki sebenarnya satu rangkaian kali acara milad nih, milad Papeling sing ke 16 dalam rangka menyambut milad Papeling ke 16. Jadi biasalah anggar setiap tahun sebelum artinya pra milad itu ya, acara pra milad biasanya olahraga. Biasanya tahun-tahun sebelumnya kan kita biasa futsal. Nah, alhamdulillah untuk 2 tahun kie bulu tangkis badminton. Karena ndeleng senenge sih, senenge anggotane lagi seneng apa?
2: Musiman.
0: Alhamdulillah senenge lagi badminton ya badminton. Sing penting nggo silaturahmi, nggo bareng-bareng ben pada seneng.
5: Oh, nggih, berarti rata-rata nggih anggota Papeling niki nggih anu nggih renmen nggih teng badminton nggih.
0: Oh, nggih.
5: Tapi jangan boten kemungkinan bukan obat cabang lah kados sipun tenis apa tenis meja ngoten anu pripun?
0: Nggih, tenis meja nggih wonten kathah juga pemain-pemain tenis meja kathah. Tapi istilah giliran lah ya. Mungkin event-event selanjutnya memang wis ana rencana juga untuk tenis meja tetap ana. Bahkan ya ana sing usul catur.
1: Catur.
0: Sing luwih kesel lho. Catur mbok kesel pol ya.
1: Akan mikire to ya.
0: Sangka tiga jali. Tapi ya untuk tahun kiye ya tahun wingi tahun kiye siki juga lagi senenge badminton ya. Dadi ya badminton disit. Giliran.
2: Engko aku bare usul kira-kira anak-anak lomba ayo kaya dir-diran apa orang
1: si mandar modern sih kaya padel
2: padelnya larang tuh kurang ketet dong lah
5: siap-siap sip-sip ya mungkin-mungkin lah saking apa lah pagelaran ini olahraga ini kok gak sakit apa ya guyub rukun lah sami anggota tapi ini kenapa ini anggota saking kejobo pepel ini sakit tumut Pak Anu Pak apa Pak Anu Mas Gus apa Pak Apro misalkan yang tunggu-tunggu kolega-kolega sing rencang-rencang gitu saking pepling itu kayak udah pada tumut gitu kan oh, langsung okay. Membuatan di kita nih
0: kebetulan niki kan go apa sih go internal
5: pepling oh internal
0: nggih
5: siap.
2: Sementara nggo internal
0: yang
2: jere sapa nggo tahun-tahun ngarepe bisa all ya.
1: Sapa ya, ngerti tiba-tiba ana sponsor ngono
0: kan. Tapi memang kan pernah juga untuk tahun wingi apa ya?
2: Tahun 2024 itu kita ngadain event
0: Seruling Mas.
2: Seruling
0: Mas. Jakarta Timur kebetulan ya untuk wilayah Karsi dan Banyumas. Jadi lima
2: kabupaten ya. Itu tahun 2024. Tapi untuk saat ini belum terrealisasi lagi karena faktor
0: pendanaan.
2: Apa jenengan arep melu dadi sponsor Mas Orek?
1: Nah niku.
2: No dong.
5: Tak golekno
2: sponsor. Siap. Capri kula mawon Mas Orek.
1: Juri sponsori siapke? Sponsori proposal. Heeh.
5: Proposal iki ya bisa tak nih.
2: Siap. Wong Jember tapi seneng
5: apa ya iki? Tanteni event-event teranyar ya saking
0: paling
5: penting sakit guyub rukun
0: ya. Amin.
5: Bermanfaat ya cem tiang-tiang kecoba pepeling sing wonten ning Jakarta.
0: Oke, amin. Matur suwun.
1: Oke.
5: Nggih pun matur nuwun nggih. Salam-salam.
1: Matur nuwun Kang.
2: Salam-salam monggo Mas
5: Erik. Utama.
0: Nggih.
5: Salam-salam kagem pepeling utama utami Bangki Tansah Binaris Bergangi Pangeran, terus salam kagum Pak Lek Kulo Om Yono Ing Gonggong, Gonggo Tansah Binaris Bergangi Pangeran, terus saking kagum Pak Mukiminan Bu Hayati Wonten Boyolali
0: Tansah
5: Binaris Bergangi Pangeran, sedoyo lah Pak Miyarso Trisno, LRI Bros Kawan Jelata Jemki Tansah Binaris Bergangi Pangeran.
0: Amin.
5: Lagu ini
0: Napa?
5: Anu,
0: Napa?
5: Lali sewingi sing di apa ya? Sanwis jadi pitak minan lali aku wis.
2: Sampeyan aja lagune Joriba ya.
5: Ah, Jori. Oh iya, no, iya aku ini Kang Joni.
2: Aja lagune Jori.
5: Lele sing lele.
2: Aku ora duwe.
5: Aku sing lele munggah. Lele munggah bali.
0: Oh,
1: lele munggah bali.
5: Lele burung
2: kutan gede.
5: Nah,
1: sopsan.
2: Burung kutan gede.
1: Iya,
2: sopsan. Nah.
5: Ya wis iku nek ono.
0: Oh, nggih.
2: Siap.
5: Ya wis. Nggih, matur nuwun nggih sedoyo.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Semangat.
1: Waalaikumsalam.
2: Mas Orek
1: Jember.
2: Tapi luar biasa. Maksudnya Mas Orek biarpun udu wong apa. Setiap kita on air pasti telepon.
1: Pasti telepon ya. Iya, ikut antusias gitu mengenai kegiatan buat Banyumasan.
2: Nah, itulah maksudnya KRRI kan luar biasa nih biarpun jadi ibaratnya tukar bahasa
1: benar-benar dari seluruh daerah Indonesia pun
2: tuh
1: tetap guyup gitu. Nah, apapun acaranya.
2: Arep wong dibae.
1: Nah,
2: aku ya jane kepengin kayak bahasa Jawa Barat, bahasa Sunda, aku ya jane kepengin kayak jeneng etan. Aku jane ya kepengin ngerti juga
4: ya. Wis sering ketemu saben dina kayak ya.
2: Malah dekat ngomong aja kuating bleku. Bahasane dhewe kan ger wong rata-rata kan ngartikane ngomong apa sih kuating bleku temene gitu ya. Padahal ya emang khase wong apa ya iya
1: kan. Bener. Oke deh. Nah, Kang Akro mungkin boleh dilanjut yang tadi mengenai cabang olahraga apa aja yang ada di Papeling ini. Yang aktif ya.
0: Yang aktif. Kebetulan sing aktif sih futsal. Futsal. Ya, ya pemain ya sebagian masih aktif lah. Hmm. Terus ya sing lagi rame ya badminton. Terus tenis meja juga ya. Nah.
1: Jadi beberapa cabur ya. Gitu ya. Oke.
0: Paling sing pemainnya rada lumayan akeh ya gue paling futsal, badminton karo tenis meja.
1: Padel durung ngono ya, Kang Juri ya.
0: Nah,
6: padel. Padel belum ada padel.
2: Padahal paling dolanannya ya biasanya kan raketnya ya kayak anggar bang Burbani kan ngomongnya ya triplek
1: ya
2: cimoni tak
1: larang padel
2: gak ada gue sih gak tuku raket trok bisa jelas suruh sewa lapangnya masa iya sih gue.
1: Oke deh
2: Ben mantan anggar
1: lagu di set.
2: Oke, siap.
4: Siji.
2: Apa gue mau?
4: Sopsan udara kalau udah gede.
2: Oke.
1: Kang Ripto
2: juga anak. Rika kayak ngomong karo Om Ripto. Op sopsan gue ruku-ruku dan gede. Opo. Kita juga akeh juga ke sing nang TikTok. Aja sepaneng kang wong apak dah anu bercanda kok dah sing sepaneng ya siapa nyong ora sepaneng anak Kang Dodi ki kan Dodi Om biker papeling ngapa ya? Sehat Kang Juri, alhamdulillah. Agus Riswanto Tangerang, ilang degawalisus apa nih? Gigit Purbalingga, plesir lah. Duh plesir maring ngendinyung ya ora ngerti. Ki wong Jakbar kayaknya ki gigit. Kayane iya
6: ki. Lha nek gambale apa?
2: Hah, uruk-uruk dan gede.
6: Uruk-uruk dan gede kan?
2: Nek kuwi lha dadi dadi pitak kali klawing. Oh, reka request dadi pitak kali klawing. Judul kuwi Kang Sedunia Bahasa sing unik kuwi ngapak. Oh, jelas.
6: Apa maning jelane kuwi? Hah? Dadi pitak apa?
2: Ana kali klawing.
0: Kali klawing.
2: Oke, Kang Irwan lagi nonton. Reka nonton nyong wong sing mati ijo ya Kang Irwan. Ngopi karo Dang Hoheng. Loh, sing ati bahasa matan
1: Dang Hoheng. Apa kuwi?
2: Dang Hoheng.
0: Dang Hoheng.
1: Dang Goreng. Oh, Dang Goreng.
2: Oke, Dang Goreng. Kali klawing. Ya. Duo.
1: Kali anyar.
2: Ada.
1: Iya. Oke, siap. Nah, Kang Juri ki dielengke meneh.
2: Oh, iya.
1: Sing ngarep salam-salam.
2: Sing arep kirim-kirim salam, arep request lagu wae abang 08112 1212 2. Sing arep WA nang kowe nang kono ya, sing arep request kowe nang kono. Angger nang TikTok kadang-kadang anu wis kebablasan
1: ora kuasa.
2: Jengkel maring nyong ya gue.
1: Oke.
2: Mas Juri parek kowe wabung parek. Requestku, dikasih request apa yuk? Bojone Kang Sugih, bojomu request.
6: Apa judulnya?
2: Ya kurang ngerti gue, request ku ndi ya gue.
6: Apa sih mau judulnya?
1: Ngomong request tapi orang nyebut judul.
2: Iya, pokoknya ya.
1: Oke deh. Sambil kita nanti menunggu pertanyaan dan juga salam-salam dari sedulur ngoblak ya. Kita dengerin lagu dulu. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di sini.
7: Apresiasi budaya Banyumasan.
1: Ngoblak, ngobrol budaya lokal, asli ngapak. Orang ngapak, orang enak.

0: Sahabat FM dengan lagu-lagu enak dari Banyumasan.
1: DP Studio Production and Entertainment.

Assalamualaikum sugeng dalu sedulur Inyong Hafid Nuroso Sekang Papeling. Monggo sami ngelokna acara ngoblak ning 92,8 FM RRI Prompat Jakarta. Unggal dina Jemuah malam setu mulai jam 8 nganti jam 12 wengi sedulur. Monggo sami silaturahmi lewat udara, saged kirim-kirim salam lan request lagu Banyumasan. Ajak lalen ning nomor WA 081-1-1-4-9-8 utawa tilpun ning 081-350-4510. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang ngapak, orang kepenak. Ser.

0: Balik maning nang acarane
1: apresiasi budaya Banyumasan.
0: Ngobrol budaya lokal asli ngapal.
1: Orang apa? Orang enak.
0: Bersama
1: Balakupla.
0: Iya, Kang Jori, balik maning ngobrol ke badminton.
1: Benar.
0: Ki nek ngomong ke badminton ki mang olahraga sejuta umat.
1: Betul.
0: Olahraga sing gampang, murah, sewa lapangan ini barang kan hitungane isih murah ya dibanding olahraga liyane ya. Nah, nek papling dhewe biasane paling sering tapi biasane per korwil ya, pengadaan latihan ya. Nek korwile Kang Jori dhewe rutin ora?
2: Nah, gue siki anggar sing seneng badminton, anggar sing per korwil kaya nggon kuda wek. Sing biasa main futsal siki dadi maring badminton kabeh.

0: kalah ya kalah pas nang Bekasi ya.
1: Iya.
0: Kalah nang Bekasi karo musuhnya Bekasi kota ya.
2: Becik. Becik karo Tangerang.
0: Oh, oh nyung kalah Tangerang.
1: Kalah mbek Tangerang. Oke. Okay.
0: Tapi ya ora apa-apa, yang penting kan go seduluran nih.
1: Nah, bener.
0: Paling utama kan seduluran.
1: Yang penting acarane finale teko.
0: Insya Allah
1: ngasih. Insya Allah.
0: Insya Allah. Siap. Apa rata kanu sudah depe ya gitu maik ya.
1: Iso dicengki wing kok.
0: Ya iya. Kutua kol ini malah kurang bener ya gimana nah. Repot mani.
1: Oke okay deh. Kang Kus, nek Kang Kus dewe melu ini Korwil
3: Ndiki? Aku melu Korwil Jakarta Pusat.
1: Oh, melu Korwil iya, Jakarta Korwil Pusat Jakarta. Ya berarti
0: dari sini
1: ya.
0: Ganti dari lurah ya iya mengkone dean
3: 10 tahun mani.
0: Wah ya, gitu. Nunggu wassalam dong.
1: Oke okay. Tapi nek di dalam papelinnya sendiri ada gak yang seluruh Korwil dikumpulin rutin gitu untuk latihan olahraga? Gak cuman badminton gitu misalnya untuk Kang Akro?
4: Durung, belum ada.
1: Belum ada
4: durung, ya? Even gue kayaknya durung pernah. Angger gemien pas lagi zaman-zamane lagi angete futsal. Sering.
1: Oke. Okay.
4: Sering biasane emang gawe apa? Ya udu event sih ya sparingan nih.
1: Sparingan
4: tapi ya, seluruh Korwil.
1: Antara Korwil ini ini sparing.
4: Tapi untuk biasane karo angger sing badminton sparing paling 2 atau telu Korwil gitu.
1: Oke.
4: Okay. Jadi kayak biasane sih sing sering Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, atau Jakarta Utara, yang cedek-cedek.
1: Yang cedek-cedek ya. Oke, oke deh. Nah, nek ngomong ke badminton, ki memang olahraga nih ibaratnya sing peminati akel ya. Betul. Badminton, futsal,
0: tenis meja. Kan ibaratnya orang grup, tim kan, ya, bukan tim kan.
1: Perorangan.
0: Nek kayak futsal kan harus tim.
4: Harus tim.
1: Cici Raiso rak sido mangkat.
0: Mungkin kan di samping gue kan kayak anggar kayak badminton kan atuh sekang kayak cidra.
1: Oh
0: kan
1: iya
0: atuh sekang gune. Anggar kayak futsal kan
1: rawan. Ya,
0: biar pun ngomong gue seduluran angis nang tengah lapangan beda.
1: Namanya persaingan ya. Kafe pengen menang. Tapi anggar
0: badminton kan beda. Jengkelnya ya karo kok kayak gue boleh nyemen
2: tempat rente.
1: Oke.
0: Ya mungkin kan di samping gue kan programnya pusat ya, program sang menporannya kayak gue, mungkin ya diambil dari itunya juga biar kepriwe caranya ben sedulur tambah keraket.
1: Oke.
0: Okay. Nah akhirnya dengan anak lah badminton.
1: Badminton ya.
0: Bener cocokan pada pecucuan.
4: Iya karena neng Bitpora sendiri kan memang apa ya melihat ya nyawang-nyawang di deleng ya.
0: Survei lah bahasa. Aduh sih lo yo
4: hombak biasanya. Ya. Sing lagi rame di olahraganya terus sing memang karena kan tetap harus silaturahmi terutama untuk kaum-kaum muda ya. Karena kan memang sebagian besar lah untuk anggota Papelik sendiri kan kebanyakan generasi old ya. Generasi tua lah. Arsing anak mudanya memang rada kurang lah prosentasenya kurang lah prosentase. Terus otomatis ya biasanya memang anak muda gue untuk sosial gue kurang
1: kegiatan
4: sosial jadi kurang rakat lah ngumpulnya rada kurang makanya dicari okay. Event-event sing bisa ngumpul na anak-anak muda nih apa gitu.
1: Nah neng badminton ini akhirnya terundang Bora
4: terundang alhamdulillah. Angger kayak gemien, gue kan memang futsal ya, sing bener-bener futsal gue memang Papeling sendiri gawe event futsal gue sampai 12 kali.
1: 12 kali.
4: 12 dari tiap tahun rutin ada, itu sampai 12 kali, terus vakum karena
3: COVID.
4: Karena COVID. COVID pertama COVID, terus ya berikutnya efek COVID juga memang terus minat. Pemain memang kurang nih loh.
1: Oke.
4: Ya, memang minate sing lagi anget badminton akhirnya ya
1: beralih.
4: 2 tahun terakhir badminton.
0: Mungkin nek urung keluarga iya masalah futsal karena masih sendiri dan
1: yeah. Susah
0: kasih bojo. Ya wis mau
1: ya
0: tenagane ya mantan.
4: Dan kebetulan memang anggota-anggota paling sendiri sing biasa futsal. Banting setiring badminton.
1: Oh.
4: Ternyata multi talent juga gitu.
1: Ya. Emang kesenengane iso beralih.
4: Iso beralih.
0: Tapi pernah sih pas Cine Kemayoran kayak Birakang.

0: yang waktu ditekani ibu Siti Atiko.
1: Oh itu iya, futsal ya.
0: Itu futsal juga kan.
2: Oh iya,
0: keempat ibu Siti Atiko.
3: Wakil gubernur. Istri gubernur.
2: Oh, istri gubernur.
1: Iya. Istri Pak Ganjar.
2: Oh, iya, istri Pak Ganjar.
0: Purbalingga itu.
2: Orang Purbalingga.
1: Orang Purbalingga.
0: Lelek aku maring kae. Heeh,
3: lelek. Nembok bu gede.
0: Kayan. Wong darane temenan ya. Kan wong gelewah.
3: Iya. Syukur-syukur makai gerungkung ya.
1: Pulang. Pas memang disupport ya. Pas memang pas lagi anget-angetnya pucal juga.
3: Ditanya lagi masa ke masanya Papeling lah.
0: Iya, nah,
3: itu lagi ke masa ke masanya Papeling.
2: Tahun berapa itu?
3: 2016-2017.
2: Nah, 2016-2017. Ya, oke.
3: Itu ke masanya.
0: Tapi sih untuk sekarang kayak Papeling kan ada salah satu apa sih ya? Program yang luar biasa kayak Sedap. Itu kan hampir tiap tahun pasti.
2: Tiap tahun rutin ya.
0: Ya. Satu rutin pasti penggede-penggede pasti ada sumbangsihnya gitu. Puncak ya, termasuk Ibu Siti Atiko itu tiap tahunnya.
2: Tiap tahun juga pasti hadir support ya. Supportnya. Oh, okay.
3: Puncak acaranya lanjut.
2: Karena enggak semua komunitas ataupun paguyuban ya yang disupport, yang bisa orang-orang penting itu ikut andil gitu.
3: Kan punya kesibukan masing-masing.
2: Benar.
1: Alhamdulillah untuk Papeling sendiri istilah Anggerneng Purbalingga iki ya. Iki wis jenenge wis stop lah wis
2: sampe iki.
1: Alhamdulillah wis diakui lah.
0: Dua aran lah ya.
1: Dua jeneng. Untuk dari pucuk pimpinan Nang Purbalingga ya, dari bupati terus DPRD-ne iki wis ibate wis
2: enggak asing mengenal lah, nama Papeling ya. Oh, alhamdulillah.
1: Karena pernah juga istilah dari Papeling juga sing dadi wakil rakyat ya pernah.
2: Oh, ada jadi wakil rakyat. Ada yang pernah jadi wakil rakyat juga.
1: Iya, dadi supporte ya anak.
2: Oke.
3: Ini termasuk ini.
2: Apa itu?
3: Ya, kita siaran ini kan gara-gara Papeling.
2: Oh.
3: Ini siaran ini kita gara-gara Papeling.
0: Terus ada lomba-lomba antar Korwin. Jakarta Pusat juara ya, ini akhirnya sama Pak Anggoro dulu ya, Pak akhirnya Anggoro. Jadi nyampe sekarang ini.
2: Sampai sekarang ya.
0: Iya.
2: Itu dia support dari.
0: Ya itulah apa gunanya Pak Guyuban ya. Mungkin sing Angger urung ngerti isine sih ya. Lah anu paling kur grebya grubyu.
2: Ngubyu-ngubyu ora jelas.
0: Nah, kadang-kadang orang pemikirannya kan kayak gitu. Tapi aku juga pertama juga teksinauni dhisik, maksudnya tak belajari dhisik. Kenal 2012, lebihnya 2013.
2: Setahun.
0: Ya.
2: Mempelajari.
0: Nah, ya. Jadi pelajari set. Emang bener. Tapi ya alhamdulillah keuntungannya nang paguyuban Pak Peling aku gede banget.
2: Apa contohnya?
1: Bujo.
2: Gede. Bujo. Kenal nih Pak Peling. Oh, cinlok.
0: Darane cinlok sih ya orang cinlok ya. Beliau bujuku ke aslinya Korwil Bandung.
2: Aku
0: ke Jakarta Pusat.
2: Ketemune
0: kayak utu jadi kayak kerjaan pindah neng Jakarta berhubungan dengan langkah batir ya wis tak parek.
2: Oh alhamdulillah nanti saiki
0: ya alhamdulillah lah ya.
2: Jadi emang yang namanya paguyuban tuh nggak selalu negatif.
0: Betul.
2: Ibaratnya karena orang mungkin mandangnya kan paguyuban guys angger ibaratnya nek kasare wong-wong rak di gawean kumpul biasane nyepete.
0: Tapi kan padahal kan paguyuban kan keuntungannya sedulur.
2: Bener.
0: Kan dadi kenal lagi kan gara-gara Pak Pening. Nah, Kang Kuswanto, Wong Bokateja, Kang Akro kan dadi kenal dulur. Ibaratnya nang Purbalingga wis ora bingung.
2: Nyep
0: maring dolan maring anah. Oh, anak wong aku Pak Pening mesti kenal lagi kan ya gue.
2: Iya, ora bingung lah kekancan.
0: Ya dadi ngerti Purbalingga kuwi nang 12 kecamatan ya dadi ngerti gara-gara Pak Pening.
2: Oh, berarti wong Purbalingga ora kabeh ngerti nek kecamatannya nang 18.
0: Aku ora ngerti blas.
3: Enggak semua orang Purbalingga itu tahu ada 18 kecamatan.
2: Oke.
0: Apalagi desa-desanya buru-buru tahu.
2: Iya, sih. Luas banget sih Purbalingga.
0: Ya akhirnya kan sekarang jadi tahu. Jadi apalagi kan tiap tahun Pak Pening ngadain santunan kan.
3: Jadi
0: santunan kan per kecamatan.
2: Jadi harus survei juga ya per kecamatan tuh yang prioritas yang mana gitu ya.
0: Oh, paling gak ya jadi tayang ngomong nengar wong umum aja gigi satunya kan bisa ngomong. Iya ngomong nengar mik kemeter ya.
2: Iya
0: pasti.
3: Termasuk ya aku
1: belajar organisasi sing bener.
0: Nah, ya. Nah kita balik maning ke maring tema. Kita kan mau sudah singgung tentang apa doorpress.
2: Doorpress. Ya, nah, kisah yang menarik.
0: Kan mau jadi anak juara 1, 2, 3.
2: Nah.
0: sikit banding main Dorpas ya. Dorpas kan gue sembarang sekang awal pertama apa Juli ya?
1: Juni.
0: Nah, awal Juni. Gue kan mungkin kan kayak wong kan wis berbondong-bondong tuku kupon akeh ya kan. Lah, gue kupon gue apa esih berlaku nggo maring finale? Apa kepriwe Kang?
1: Ya, anggar memang untuk event kali ini ya, event badminton singkiel ya. Memang aslinya support utamanya kan kupon. Justru kita punya ide pengadaan kupon itu untuk biar penonton itu terus di tiap pertandingan karena kan pertandingan panjang itu ya. Ada penyisian pertama, kedua, ketiga karena zonasi modelnya kan.
0: Juni nyampe September.
1: Jadi memang sengaja diadain kupon dan disengaja juga bahwa kupon itu enggak mahal gitu loh. Murah meriah lah, 5.000.
2: Kuponnya.
1: Per kupon 5.000. Alhamdulillah untuk door prize dari bulan Juni sampai terakhir ngesuk nang September ana terus.
2: Oh, berarti stabil. Door prize tiap pertandingan diumumin.
1: Iya.
2: Oke.
1: Tapi diundi terus. Kupon enggak ngus.
2: Oke. Okay. Jadi masih ada kesempatan terus ya.
1: Ada kesempatan terus karena maksudnya band penontonnya ana terus.
2: Mau datang.
1: Biar
2: tahu dapat apa enggak. Oke.
0: Cuman tangger minggu ngesuk yen mandan adoh. Ngene sekarang Jakarta maring Tambun kan lumayan. Iya. Tapi ya mbok kepriwe carane ya kudu teka ya.
1: Ya anu gaweane dhewek ya ti.
0: Nah iyalah. Siki ya apa-apa anggaranane dhewek kita sengguyung teng
2: dhewek. Bener.
1: Iya.
2: Nah orang ngono ya sapa sing nonton.
0: Nah, yes bener.
1: Ya memang kudu kowe. Artinya memang dari Bitpora pun dari teman-teman alhamdulillah memang wis istilah wis mendesain ya, mendesain ya ben penonton akeh priwe ya pengadaan kupon. Alhamdulillah kupon wingi kurang Bitpora gawe 1.000.
2: 1.000 kupon.
1: 1.000 kupon.
2: Habis.
1: Ya masih ada sekitar paling sekitar 100
2: lah. Wis, tinggal 100.
1: Alhamdulillah ya maksimal lah. Penjualan lumayan lah.
2: Iya.
1: Sebenarnya mungkin karena kayak kita kembaliin untuk penjualan kupon kan karena memang untuk mendukung acara ya, termasuk untuk membeli apa door prize itu sendiri gitu. Selain
0: ya,
1: dari
0: lagi ke kita sponsor. Sih bener ya Kang masih ya. Kan ya. Dari kita ya. Oleh kita untuk ya. Kita lagi kan
2: benar-benar
1: kita jadi sekarang Bitpora cuma mengolah band silaturahminya tetap lancar tetap ana tetap guyub rukune. Kayak materi sih ya dikembalikan lagi nenggo sing tuku kayak nggo member-member nggo anggotane.
2: Oke. Berarti emang kupon ini nanti bisa ditukar sampai nanti final di hari
1: sampai
2: Minggu.
1: Iya.
2: Oke.
0: Memang jenius lah ya. Maksudnya kayak pihak Menpora kan jeniusnya kayak gitu. Kepriwet sarane ben penontonnya tetap
2: akeh. Tetap datang tiap tetap. Pertandingan.
0: Terus kayak Menpora aku orang jaluk sumbangan, sing penting gelem tuku kuponnya.
2: Ya.
0: Itu kan termasuk ibarat
2: ada katanya. Minimal ya. Kita mau nyumbang tuh ada timbal baliknya juga.
0: Benar.
1: Alhamdulillah antusiasme luar biasa. Penonton sendiri tiga kali penyisian gue bagus banget.
2: Rame ya pasti.
1: Rame
2: ya.
1: Terus. Okay. Sampai akhir karena kan biasanya kupon kan di akhir pertandingan itu ya.
2: Kuponnya pasti kupon biasanya diundi, kalau door prize itu di ujung acara pasti
1: di ujung acara. Nah, di ujung acara. Nah, alhamdulillah full terus gitu loh. Penonton ibaratnya orang Bali di set lah gitu.
2: Sampai akhir.
1: Sampai akhir
0: nanti rampung lah ibarat.
3: Apa maning nyacuk sing door prize gede-gede.
1: Nah, lumayan lah.
2: Ditunggu-tunggu
0: door prize maning. Door prize utamanya apa jajal? Ayo bosoran.
3: Ya ora tidokan.
0: Tidokan ninja sih ana. Aku nyekel 40 punjul iki.
3: Ya sih ana.
1: Tapi akeh.
0: Tapi kan enggak mungkin satu anggota beli satu tuh enggak mungkin.
2: Pasti banyak ya.
1: Iya,
0: mau enggak mau. Pasti ya itu. Paling sedikit 2-4 lah. Heeh. Sik 20.000 lipat berarti kan
2: ya ibaratnya kayak ngetoke duit 50.000 kemungkinannya lebih gede
0: mana itu harapannya gue
3: harapan oleh ya
2: pengalannya ya harapannya kan lebih gede untuk door prize. Oke.
0: Nah, kayak kan sikim lebih maring permainan ya Kang. Kayak kan kayak wasit dewe kan ora nyewa wong jaba kan.
1: Iya.
0: Kayak wasit terus hakim garis kayak kan. Lah kayak perwisaran sih ngatur pihak menpora ne.
1: Ya, alhamdulillah kabeh mau kan support sekang anggota-anggota dari Papeling itu sendiri gitu. Karena kita di Bitpora sendiri memang istilahnya nggawe grup WA gitu ya untuk perwakilan-perwakilan dari tiap korwil.
2: Tiap
1: perwakilan bidang olahraga tiap korwil. Nah, kita di situ istilahnya dikoordinasikan priwe kesarane karena kan kita ngadain acara sendiri untuk seneng-seneng sendiri untuk silaturahmi ben tambah apik silaturahmine dan sebisa mungkin meminimalisir biaya
2: gitu. Oke. Okay.
1: Makanya karena pandangan dari teman-teman semua di Bitpora bahwa support dana dari pihak luar kalau bisa ya seminimal mungkin. Jadi kita mandiri gitu. Bagaimana caranya kita bisa mengusahakan support dana untuk apa agenda badminton tanpa campur tangan pihak luar itu loh, sponsor utama dan sebagainya enggak lah.
2: Iya, iya.
1: Kecuali ya teman-teman yang memang benar-benar akrab banget lah istilahnya. Ayo support. Oke, ini support ya.
0: Kan banyak pengusaha.
2: Iya, iya.
1: Ya istilahnya dari hati ke hati lah support.
3: Maksudnya dari hati ke hati.
2: Dari hati ke hati. Benar.
1: Terus istilahnya kayak makanya karena istilahnya support dana juga mungkin orang terlalu besar ya untuk pemasukan dari ke Bitporanya sendiri. Makanya kita juga mengambil kayak wasit, linesman itu juga dari anggota sendiri gitu loh.
2: Oh,
1: jadi okay. Bukan yang pro dari PBSI gitu kan. Karena kalau event-event sebelumnya kayak di futsal itu kita makanya selalu wasit pro. Kalau dulu itu memang wasit pro dan biayanya itu memang mahal.
2: Iya pasti. Pasti.
1: Mahal karena kan dia tim gitu loh.
2: Jatuhnya nanti malah ibaratnya anggota Papeling sendiri nggak ada yang buat timbal baliknya
1: gitu. Ada.
2: Habis kayak gitu kan, buat yang di
1: iya, itu. Adanya malah pusing.
0: Kan sekalian nyari dana. Jadi belajar ya. Sekalian jadi latihan. Oh, caranya jadi wasit. Nah, kayak gitu.
1: Ya alhamdulillah kan memang wis mencukupi lah untuk tiga penyisian kemarin. Wasit sing dinggo gitu ya. Alhamdulillah sih mencukupi. Bagus. Untuk yang di final pun wis siap, wis dikoordinasikan karo wasit dan linesman, insya Allah wis siap lah.
0: Oke, berarti persiapan 90%
1: lah. Tinggal digelar.
0: Oke, Mas Eko juga WAG. Malam Mas, ngapunten tadi habis main badminton, mohon maaf terdalam. Oh, berarti habis main badminton ternyata Mas Eko.
3: Latihan persiapan
1: gue. Melu tampil oleh.
3: Ya, nanti tampil juga. Pemain badminton juga.
2: Oh, sibuk gue.
0: Terus anak WA juga sekang Kang Rohit Cipari. Assalamualaikum, sugeng dalu sedaya para goblak. Salam budaya saking Kang Rohit wong Cipari sing nang Jelambar. Arep request lagu Renggong Lor.
2: Wis.
0: Lagune kanggo sedaya para goblak, kanggo sing lagi pada siaran matur suwun goblak orang apa ora enak ser. Ngapunten niki Hut RRI enten wayang boten Mas. Niki dereng enten bocoran Pak Rohit menawi pun enten bocorane mangke kula woro-woro teng pas siaran niku. Terus kiye mungkin pertanyaan pamungkas ya.
2: Monggo.
0: Harapane kanggo Menpora.
3: Kedepane
0: terus arep gawe program apa maning monggo Kang Akro.
1: Untuk ya kami mewakili teman-teman di Bitpora sih alhamdulillah seneng banget senenge tiap kita mengadakan agenda acara untuk event-event Papeling baik futsal, badminton, terus kayak lomba-lomba Agustusan itu kan kemarin kan karena termasuk di bidang olahraga gitu. Alhamdulillah sih senengnya ya disupport Kang Korwil-Korwil gitu.
2: Oh, oke.
1: Jadi kedepannya juga harapannya terus saya kira gitu. Artinya okay. Ya karena di Bitpora sendiri memang ya percuma gitu kalau istilahnya kita punya banyak agenda ini itu acara, kalau Korwil nggak mendukung ya percuma gitu.
2: Iya.
0: Paling utamanya kan Korwil.
1: Jadi support utama tetap dari Korwil-Korwil. Dan alhamdulillah sampai hari ini pun, sampai agenda acara ini terselenggara, alhamdulillah sih dukungan Korwil itu bagus banget. Jadi harapannya ya untuk Bitpora sendiri, untuk Papeling seluruhnya, bahwa di setiap event apapun yang Bitpora gelar, yang diselenggarakan, tetap minta dukungan dan support dari Korwil-Korwil. Dan harapannya semoga kedepannya silaturahmi kita lewat olahraga itu tetap bagus dan lebih bagus lagi.
2: Amin.
1: Dan teruslah untuk Papeling secara keseluruhan tetap apa ya, bahkan bisa menjadi lebih besar lagi.
2: Amin.
1: Lebih tetap kayak slogane RRI ya, sekali di udara tetap di udara.
3: Jadi
1: selamanya istilahnya bisa sampai ke anak putu ya, minimal gue cerita-cerita ya, aku nang Papeling ke kawit nom nganti itu ake si anak gitu.
2: si anak ya. Oke.
0: Pakai kok apa, mau telepon Mas Eko?
2: Monggo, mau telepon atau gimana?
0: Tapi kewis pertanyaan pamungkas lah, melas bagus kewengen lah.
2: Iya.
0: Suara Bapak Mas Eko, wis diwakili nang Kang Akregar Bapak.
2: Oke deh, yang nah, pasti.
0: Ki juga ana sing komen nggih. Ki pemain Tangerang nggih. Wa atau pemain Tangerang komennya siap main di grand final.
2: Wih.
0: Cocong ya pemain Tangerang ya, pemainnya Bu Suci.
2: Nah, kuwi diworo-woro meneh Kang. Ki iso minggu acarane jam piro nang di?
0: Ya, nah, lokasinya urung.
2: Lokasine nah. Durung diumumke iki.
3: Dorpes kok digawai kuwi. Dorpese nang omah.
2: Kuponnya aja lali digawai.
3: Kupone lho.
1: Nggih, mungkin mungkin sing terakhir ya dari Bitpora mengharapkan support dari seluruh anggota Papeling untuk menyaksikan pertandingan di 8 besar, semifinal dan final di Gorbuwek di Tambun Bekasi.
2: Tambun Bekasi.
1: Okay. Insya Allah acara akan diselenggarakan di jam
3: 9 sampai dengan selesai.
1: 9 sampai selesai.
2: Sampai dengan selesai. Oke.
1: Okay. Ya kami dari Bitpora minta supportnya untuk event ini yang se bagus-bagusnya dari teman-teman di lintas Korwil gitu.
2: Siap. Oke deh, siap.
1: Mudah-mudahan kerjasama kita sampai hari ini dan kedepannya makin bagus.
2: Amin.
1: Silaturahmi kita makin bagus.
2: Amin.
1: Seduluran makin kraket. Mudah-mudahan jadi berkah barokah kita di perantauan. Gitu.
2: Amin. Oke deh, pokoknya sukses selalu buat acaranya besok minggu ya, dan siap, acara-acara kedepannya nanti.
1: Amin.
2: Ya, oke deh. Kalau gitu terima kasih banyak Kang Akro, Kang Kus ya, sudah mau hadir. Nah, iya.
1: Sami-sami.
0: Ngapuran enak kan danggurna.
2: Nah, yang penting kangge poro bolo ngoblak ya.
1: Ya.
2: Sing arep request lagu salam-salam tasih dibuka.
0: Tasih. Masih ada 1 jam lagi.
2: Masih ada 1 jam lagi. Langsung aja neng di Kang Juri.
0: Monggo sing arep kirim-kirim sama request lagu juga bisa memungkas ana waktu nang 08121 11 4 9 2. Tek tunggu tekan jam 12 kurang seperempat.
2: Iya, sing penting aja neng di tetap neng kene wae. Apresiasi budaya
0: Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal.
2: Asli ngapak.
0: Orang ngapak, orang enak.
2: Ser.

I Nyong Suci Rahayu saking Papeling Ketua Korwil Tangerang. Monggo sami ngrungokna acara ngoblak ning 92,8 FM RRI Pepak Jakarta. Saben dina Jumat malam Sabtu jam 8 nganti jam 12 dalu. Monggo sami silaturahmi lewat udara, bisa kirim-kirim salam kangge sedulur dimanapun berada, bisa request lagu-lagu Banyumasan ning nomor WA 081-211-2498 atau ning nomor telepon 081-350-4510. Ngobrol budaya asli ngapak, orang ngapak, orang kepenak, ser.

0: Balik maning nang acarane apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang ngapak, orang enak. Ser bersama
1: Bala Goblak,
0: Kang Cori, Kang Suki.
2: Lali. Lali.
0: Hampir lali.
1: Hampir baen lah. Dan
0: kira krosok ya.
1: Tapi ki worship surung anu ki melas gasing wis pada WA
0: untuk balas iki. Monggo diwacake.
1: Ki wonten WA-ne saka Pak Wahyu di Cibubur.
0: Lah ki wong ning ngarep.
1: Iya, saya biasa request lagune ora sedu ora duwato ki lagune ki wong ki. Didi Kempot.
0: Didi Kempot.
1: Banyu Langit.
0: Banyu Langit.
2: Wah, ki terang.
1: Heeh. Anma Iwan. Ki lagi panjang ki puisi.
2: Siap. Ki mesti bang gado-gado.
1: CEO gado-gado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pidato ki. Pidato ki. Suwe ki.
1: Ki suwe soalnya ki. Sugeng Dalu Prompat RRI Jakarta Suara Budaya Jakarta Sugeng Ambal Warso ke 81 RRI Sugeng Dalu lang lama niki biasane Kang Jori, Kang Wawan lan Rikun, Kang Bijoko, Mbokayu Rupi lho ya ini Mbokayu Rupi. Lan segenap ke ingkang sawek siaran dalu niki ngoblak ngobrol bre lokal asli ngapak ora kepenak ser request saya lagune Dawet Ayu kula aturaken kagem pandemen ngoblak lan pandemen wayang kulit Sunusantara maksudnya matur suwun sedaya mawon nih. Niku wassalam saking Iwan Santoso lan nyuwun miturang wayang kulit lapang male menawi mboten klentu 15 September teng griyanipun donatur wayang kulit Pak Eko
0: Priwobo
1: gimana Birowo. Sih alamane teng pundi nggih. Wah iki takon Kang Jori.
2: Aku urung oleh kabar.
1: Nah iki kabare urung
2: bisa dikabari katak kabari.
1: Dikabari, kayak wayangnya sih urung jelas. Urung oleh infone ya, sing jelas urung ana info ya.
2: Pas oleh info rek tak japri.
1: Japri ge mengko Kang Jori sing
2: japri. Ora japri rek mari ngonku gawa gedang, gawa apa sing ora lah.
1: Nah, sing gawa-gawane lah ya.
0: Cincingan.
1: Iya. Heeh. Wis terakhir weane ngur lor.
2: Oke
1: deh.
0: Matur nuwun.
2: Ternyata sing yang memisahkan kita itu waktu.
1: Waktu ya. Oh iya sih nyatane ya, Jan. Rek masuk makat.
2: Marindi.
1: Lah ke mau sih pina lo.
2: Insyaallah.
1: Insyaallah
2: ya.
1: Ya boro-boro nang asuk berwe ge malam Minggu biasa.
2: Malam Minggu insyaallah siaran.
1: Malam Minggu siaran. Malam Minggu latihan.
0: Malam
2: Minggu latihan karawitan sama si Romo. Biasa.
1: Biasa ya. Terus
2: dari Pak Heru videonya kalau enggak ya antar kita
1: di cancel.
2: Biasa. Kalau Pak Heru enggak bisa kita capri Pak Wondo.
1: Pak Wondo, okay. Siap. Berarti ya, nek aku sing esuk remangkat.
2: Kemarin di
1: aku juga untuk punya acara sendiri.
0: Sibuk ya.
1: Insyaallah ki tasukuran yang ke-12 Plat R. Jadi aku besok absen.
0: Okay. Siap.
1: Enggak hadir ya.
2: Ya.
0: Oke deh, Mas. Siap. Jadi ana maning Kang Sugi, Kang Suri.
2: Cukup sih.
0: Cukup ya. Pengumuman iya. Papeling. Oh,
2: ya matur nuwun kabeh lah.
1: Ya kabeh niki lah sing wis padha.
2: Papeling itu acara itu.
0: Acara ya Minggu ya.
2: Pokoknya matur nuwun sing wis pada melu kirim-kirim salam, sing wis dalan nang TikTok matur nuwun enggak usah kabehane bae.
1: Sing wis padha
2: nelpon. Maaf, aturane lan ora bisa disebut nasi siji-sijine.
0: Betul. Kakean kok.
1: Kakean Apple.
0: Oke deh, Kang Curi, Kang Sugi, karena wes jam 11.46.
1: Iya.
0: Kita kudu pamit undur diri. Pokoknya balik maning seso di hari Jumat ya. Jumat. Seperti biasa di acara
2: Ngoblak. Acara yang sama, jam yang sama.
0: Jam yang sama ya, dengan orang yang sama. Oke deh, terima kasih banyak buat para pendengar dan juga para seluruh Ngoblak ya yang udah ikut di acara Ngoblak pada malam hari ini. Dan tentunya kita juga mau minta maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah kalimat ya.
2: Ini hanya cuma sekedar hiburan.
0: Hiburan, betul sekali. Kalau gitu saya Noel pamit undur diri.
2: Saya Jori.
1: Anak kulo Kang Sugi.
2: Anak Kang Rikun.
0: Anak Kang Rikun.
2: Anak Kang
0: Dwi Joko.
1: Duh, lengkap.
0: Akeh pokoknya ya. Yang penting kita di acara Ngoblak tetap guyup pokoknya ya. Rame-rame, siap. Kalau gitu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apresiasi budaya Banyumasan.
0: Ngoblak,
3: ngobrol budaya lokal, asli ngapak.
0: Orang ngapak,
3: orang enak.
0: Bersama
3: Balago.

pendengar, dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Jumat 11 September 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, hari Sabtu tanggal 12 September 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Merdeka!

Budaya Jakarta dari lantai 6 gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Abang Po, Encang Cingnya Ababe, apa kabar? Senang sekali rasanya Ayah Bang Wawan Darmawan Ismail kembali hadir di kesempatan kita kali ini ya, di hari Sabtu 12 September 2026. Masih kemeriahan ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Tetap semangat selalu, dan kami bangga untuk selalu melayani dan memberikan hiburan buat Abang Po Encang Cingnyak Babe semuanya. Baik, Abang Po Encang Cingnyak Babe, kita awali dengan dengerin dulu pengajian Al-Quran dengan surah Al-Anbiya ayat 68 sampai dengan 74. Selepas itu ADAP Bang Wan. Nah, biasanya itu ada hikmah pagi ya. Hikmah pagi kita bersama Ustadz Dr. Hendra Holid MA yang memaparkan berkaitan dengan cara meraih keberkahan rezeki. Itu seperti apa ya? Oke, disimak pemaparan dari Ustadz Dr. Hendra Holid MA ya. Baik, Abang Po Encang Cingnyak Babe ya, nanti disimak dan ditunggu WhatsApp-nya di telepon WhatsApp dan WhatsApp di 0812-112-4928. Sebelum kita dengerin pengajian Al-Quran, sekali lagi surat Al-Anbiya ayat 68-74, kita dengerin dulu senada, Jagalah Hati.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak bertindak. Kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi. Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang kami telah memberkahinya untuk sekalian manusia. Dan kami telah memberikan kepadanya Ibrahim, Ishak dan Yakub sebagai suatu anugerah daripada kami, dan masing-masing kami jadikan orang-orang yang soleh. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah. Dan kepada Lut, kami telah berikan hikmah dan ilmu, dan telah kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang mengerjakan perbuatan keji. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik. Maha benar Allah yang Maha Agung.
2: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

atau lagu dari Hadat Alwi dengan Mazam Zama. Dan pastinya Abang Poncang Cing yang Babe, kini kita ikuti untuk hikmah pagi kita kali ini.

0: Abang Po Encangcingnya Babe, tadi udah ayah sampein bahwa tema pagi kita kali ini cara meraih keberkahan rezeki. Ya, seperti itu. Itu seperti apa? Di ujung lain telepon udah bersama Ustadz Dr. Hendra Holid MA. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Wawan.
0: Iya, apa kabar Ustaz? Masya Allah, yang habis pulang dari Tulung Agung ya. Yang penting lancar Ustaz ya. Masya Allah.
1: Alhamdulillah, singgah di beberapa pesantren kemarin. Ustaz singgah di pesantren Al-Baqarah di Lirboyo. Lalu kemudian singgah juga Ustaz di satu pesantren PP Tarbiyatul Quran di Peloso, Al-Falah Peloso di Kediri juga. Dan kemudian ada beberapa kegiatan di kampus satu UIN satu Tulung Agung ya. Jadi
0: alhamdulillah semuanya lancar, amin ya. Baik, tema kita sangat menarik, cara meraih keberkahan rezeki ya. Yang ya, pasti bang, siapa sih yang kagak mau dapat rezeki dari Allah, ya Allah. Tapi pastinya ada tatanan atau cara agar supaya rezeki itu banyak mengalir ke kita sendiri. Seperti apa Ustaz Tafadhol?
1: Baik Bang Wawan, Bang Po, Bang Wawan ini lagi apa ini, karena barusan gempa terjadi di Jakarta.
0: Di Jakarta ya. Tadi pada pukul 4.23 dan terasa sekali di lantai 6 gedung RRI. Tapi insya Allah tetap semangat selalu begitu Ustaz.
1: Iya baik. Amin. Berapa skala Bang? 5,1 ya. Jadi kita doakan Bang Wawan dan semua saudara-saudara kita ya, yang tertimpa gempa dan berbagai macamnya ya, kita doakan semuanya sehat, amin, selamat dan penuh keberkahan.
0: Amin.
1: Abang Pak, para pendengar sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Abang Pak, para pendengar RRI, sahabat budaya di manapun saudara berada, apa kabar di pagi hari yang baik ini? Mudah-mudahan Abang Po sekalian dalam kondisi sehat. Yang sakit, satu doa terbaik dari Sandra dan Bawang Wawan. Semoga Allah berikan kekuatan dan kesehatan lebih baik. Bagi Abang Po sekalian yang sedang dalam perjalanan menyimak kajian hikmah pagi Sandra di pagi hari ini, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan kesehatan. Ya. Dan bagi Abang Po sekalian yang sedang berjuang menjemput rezekinya Allah dengan berbagai macam aktivitas dan pekerjaan, satu doa terbaik, semoga Allah titipkan rezeki yang banyak, yang halal, penuh keberkahan. Yang lagi punya masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah bisnis, masalah apapun dalam hidupnya di hari ini, semoga Allah berikan makhrajan, jalan keluar dari setiap persoalan hidupnya. Abang Pok, para pendengar RRI, sahabat budaya, di manapun saudara berada, Islam sebagai sebuah ajaran mengajarkan kepada kita bersama untuk semangat menjemput rezekinya Allah dengan cara yang halal, dengan cara yang jujur untuk mendapatkan keberkahan dalam rezeki. Nah Bang Po, para pendengar RRI, sahabat budaya dimanapun saudara berada, tidak jarang di antara kita hanya fokusnya persoalan rezeki ini banyaknya, tapi lupa kadang-kadang bagaimana berkahnya. Padahal banyak belum tentu berkah, tapi berkah insya Allah, mudah-mudahan dengan berkah Allah tambah terus. Nah oleh karena itu berkah itu apa sih Ustaz Indra? Ziyadah, ada tambahan, tambah tenang, ya tambah bahagia, tambah rezeki dan berbagai macamnya. Oleh karena itu tema kita di pagi hari ini yaitulah cara meraih keberkahan rezeki. Abang Pok, para pendengar RRI, sahabat budaya dimanapun saudara berada. Nah, rezeki yang berkah bukan hanya tentang banyaknya harta, tetapi tentang ketenangan, tentang kecukupan, tentang manfaat dan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Oleh karena itu, ada 3 cara meraih keberkahan rezeki ini. Yang pertama adalah taat kepada Allah dalam mencari rezeki. Carilah rezeki dengan cara yang halal, ya, dengan cara yang jujur, dan tinggalkan yang haram. Ya, jangan menghalalkan segala cara demi mendapatkan keuntungan. Ya, Allah dalam surat Al-Maidah ayat 88 berpesan kepada kita bersama, wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban. Ya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik. Nah, halal baik. Ya, jadi pastikan rezeki yang sedikit tetapi halal dan berkah lebih baik daripada yang banyak tetapi diperoleh dengan cara yang haram. Yang paling keren lagi adalah banyak halal dan berkah. Nah, itu paling keren lagi gitu. Nah, Bang Po, para pendengar sekalian dimanapun saudara berada, halal ini, bagaimana cara menentukan halal itu, Sandra? Sandra sudah sering sampaikan, ada dua, halal li dzatihi wa halal li ghairi dzatihi. Halal barangnya, barangnya kudu halal, harus pastikan halal, ya. Pilih mana kira-kira, ya, jual roti atau jual khamar. Khamar itu minuman keras, ya, merusak dan berbagai macamnya. Roti basi Ustaz 3 hari, ya. Khamar semakin lama semakin banyak untungnya, karena fermentasinya semakin lama semakin mahal. Nah, kalau kita cari untung, untunglah khamar. Tapi kalau kita cari berkah, berkahlah roti tadi. Ah, begitulah kira-kira pastikan produknya halal. Yang kedua, pastikan caranya halal. Ya. Nah, caranya apa? Tidak boleh bohong, tidak boleh nipu, ya, tidak boleh makan harta yang bukan hak kita dan berbagai macamnya. Nah, jadi kalau dua itu pastikan halal, maka insya Allah ya hasilnya akan halal. Kemudian kita pun mendapatkan keberkahan. Abang Pok, para pendengar RRI, sahabat budaya dimanapun saudara berada. Yang kedua, yakin bahwa Allah adalah pemilik rezeki. Ya. Allah adalah Ar-Razzaq. Ya. Allah adalah yang maha pemberi rezeki. Allah Al-Ghani, Allah maha kaya. Allah Al-Mughni, Allah yang maha pemberi kekayaan. Apa yang kita terima pada hakikatnya adalah amanah dan titipan Allah yang kelak akan dipertanggungjawabkan. Ya. Wa ma bikum ya min ni'mah faminallah. Ya, dan segala nikmat yang ada padamu ya itu maka dari Allah, datangnya dari Allah. Ya. Jadi masyaallah luar biasa. Maka jangan sombong ketika kaya dan jangan putus asa ketika rezeki datang sedang sempit. Tugas kita berusaha, berdoa, bersyukur dan bertawakal. Ya. Abang Pok, para pendengar RRI sahabat budaya dimanapun saudara berada, inilah tingkat ketenangan yang luar biasa. Ya. Ketika kita meyakini bahwa rezeki itu adalah pemiliknya adalah Allah. Nah, Abang Pok, para pendengar RRI sahabat budaya dimanapun saudara berada, ya, bahkan di ayat Al-Quran dikatakan, Latus alunna yawma izin anin na'in. Suatu saat nanti nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita bersama, itu akan latus halunna, akan ditanyakan oleh Allah. Nah, semakin yakin kita bahwa Allah lah pemilik rezeki, maka insya Allah ya, apa rezeki yang diterima adalah amanah titipan Allah, maka akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat, maka kita akan hati-hati dalam mencari rezeki ini. Yang ketiga adalah tunaikan hak orang lain dalam rezeki kita. Ya. Harta yang kita miliki tidak boleh hanya dinikmati sendiri. Di dalam harta kita terdapat kewajiban dan kepedulian kepada orang lain melalui zakat, infak, sedekah, wakaf. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ilin wal mahrum. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang minta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagian. Dalam surat Az-Zariyat ayat 19. Semakin banyak kita berbagi dengan ikhlas, semakin besar manfaat harta tersebut. Harta yang dikeluarkan di jalan Allah tidak berkurang di sisi Allah, tetapi menjadi bekal menuju keberkahan ya, dan akhirat. Kelompok para pendengar RRI dimanapun saudara berada, tidak ada ceritanya orang menjadi miskin karena rajin berzakat, bersedekah. Yasdad, terus bertambah. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan dengan tiga cara ini ya, mudah-mudahan apa yang kita peroleh menjadi keberkahan dalam hidup kita. Ya, apa tadi? Yang pertama adalah yaitu rezeki yang berkah dapat diraih dengan tiga hal tadi, halalkan cara mendapatkannya. Yang kedua, sadari bahwa rezeki adalah amanah dari Allah. Yang ketiga, keluarkan hak Allah dan hak sesama melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Abang Pok, para pendengar RRI di masa dimanapun saudara berada, mudah-mudahan uraian sederhana di pagi hari ini yaitu memberikan petunjuk kepada kita bersama dalam persoalan mencari rezeki yang halal penuh keberkahan. Mudah-mudahan Allah titipkan rezeki yang banyak, yang halal penuh keberkahan pada kita dan keluarga. Barakallah. Salam hangat dari Sandra dan Bang Wawan. Pergi ke pasar membeli kurma.
0: Cakap.
1: Kurma manis dibawa pulang. Carilah rezeki dengan cara yang utama. Halal didapat, berkah pun datang. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Poncang Cinyak Babe. Demikian tadi pemaparan bersama Ustaz Hendra. Yang pasti ditunggu untuk WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812-112-4928. Udah deh Mas Orik di Jember. Assalamualaikum Ustaz Hendra dan Bang Wawan. Saya ada dua pertanyaan. Mungkin salah satu atau keduanya ini terlepas dari tema, mohon maaf. Dari peristiwa alam erupsi 4 gunung berapi secara bersamaan yang terjadi pada tanggal 6 dan 9 September 2026 lalu, hal utama apa sih yang harus kita introspeksi dan lakukan hal positif ke depannya agar sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak membesarkan murkanya pada bangsa Indonesia? Yang kedua, mengapa Allah Subhanahu wa taala melarang kita salat menghadap ke langit atas atau atas seperti yang tertera pada salah satu ayat Al-Qur'an? Apakah ada sebab yang menyertainya? Terima kasih Ustaz atas pemaparannya. Syukran. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bang Orik ya. Mas Orik ya. Semoga sehat ya, dan sukses selalu bersama keluarga dan juga untuk Abang Po yang lainnya. Ya. Yang pertama adalah apa sih hikmah daripada bencana alam di hari ini? Beberapa sesi yang lalu kita sudah bahas di RRI Pro 4 pagi ini juga ya. Temanya adalah ubah keluh kesah dengan istighfar, doa dan sedekah. Jadi caranya itu kira-kira. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup ini, termasuk yang terjadi di negeri kita, itu tentu kita ambil hikmah dan pelajarannya. Ya, kalau kita lurus-lurus saja, nah mati berarti kita harus sabar. Tapi kalau kemudian kita nggak lurus-lurus, merusak alam, ya dan berbagai macamnya, maka bukan sabar, tapi adalah istighfar. Gitu ya, Mas Orik ya. Jadi tinggal kemudian kita menganggap apa yang terjadi ini sebagai sesuatu ujian. Kalau ujian, maka bersabar. Tapi kalau ini teguran, maka kita harus banyak-banyak beristighfar kepada Allah, mohon ampun. Maka sholat minta hujan itu, ya, salah satu caranya adalah istighfar, mohon ampun kepada Allah. Nah, karena itu mudah-mudahan ini menjadi renungan bagi kita bersama, ya. Mudah-mudahan ini hanyalah ujian, tapi kalau ini peringatan, maka mari kita sama-sama memperbanyak istighfar, ya, doa kepada Allah agar berlindung kepada Allah. Amin. Dan jangan lupa perbanyak pula bersedekah, kira-kira. Amin. Itu.
0: Okay.
1: Lalu kemudian yang kedua adalah sholat tadi ya, kenapa Allah ya melarang sholat itu ya, menghadap kepada ke langit, kira-kira. Yang pertama, agar khusyuk dalam sholat. Jadi sholat adalah menghadap Allah dengan penuh ketundukan. Pandangan yang diarahkan ke atas itu dapat mengganggu kehusukan. Lalu yang kedua, mengajarkan adab dan ketenangan. Dalam sholat itu, pandangan yang dianjurkan diarahkan ke tempat sujud. Sehingga hati dan tubuh itu lebih tenang serta fokus. Nah, itu kira-kira. Lalu yang ketiga, menjaga konsentrasi ibadah, Mas Ore. Sholat itu bukan sekedar gerakan tubuh, tapi komunikasi ibadah seorang hamba dengan Allah. Karena itu Islam mengajarkan agar perhatian tidak mudah teralihkan. Ya, yang keempat, bukan berarti Allah berada di langit secara fisik. Ini penting ya. Jadi larangan tersebut bukan karena Allah harus dicari dengan melihat ke langit, tapi Allah tidak menyerupai makhluk dan tidak dibatasi oleh arah seperti makhluk. Jadi pesannya sederhana, yaitu ketika sholat, jangan sibuk mencari Allah dengan pandangan ke langit, tundukkan pandangan kita, hadirkan hati kita, dan rasakan bahwa Allah mengetahui dan melihat kita. Nah, kira-kira itu yang mengorik ya. Bahkan di satu hadis Rasulullah mengatakan, hendaklah orang-orang yang mengangkat pandangan mereka ke langit ketika sholat berhenti dari perbuatan itu, atau pandangan mereka tidak akan kembali kepada mereka. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam.
0: Oke, seperti yang Mas Warik ya. Baik, udah ada Ibu Helmi di Tangerang melalui line telepon. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bu Helmi, mohon izin volume radionya dikecilin atau Bu Helmi menjauh, mungkin di lapangan.
2: Ya baik.
0: Silakan Bu Helmi.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Helmi.
2: Iya. Tadi Bu Helmi mendengarkan dari jauh sambil masak gitu.
0: Masya Allah, udah masak pagi-pagi.
1: Masak randang kah?
0: Itu masak selalu randang. Enggak, kalio Ustaz kini. Kalio hati.
2: Ada Maulid Nabi ntar di depan. Begini Pak Ustaz, kalau mungkin pertanyaan Bami agak berbeda, jauh dari itu. Kalau kita sholat atau sholat sunnah atau begitu, kalau udah masuk waktu sholat wajib, kita pengen bayarkan sholat sunnah, mana yang kita dulukan itu Pak Ustaz? Misalnya sholat subuh, misalnya kalau kita ingin sholat sunnahnya, sedangkan waktu udah masuk, atau bagaimana kita bayarkannya? Atau kita bayar juga sholat sunnahnya atau sholat wajibnya kita bayar dulu gitu?
0: Gitu aja.
2: Ya, itu aja Pak Ustaz. Terima kasih. Sehat selalu buat Ustaz juga Bang Wawan.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Helmi, sehat selalu bersama keluarga ya. Amin. Dan juga untuk ampok-ampok yang lainnya. Apa mana lebih utama? Ya, sunnah itu adalah dikerjakan dapat pahala, enggak dikerjakan enggak berdosa. Tapi kalau wajib dikerjakan itu dapat pahala, kalau ditinggalkan dia berdosa. Jadi kalau umpama datang sholat wajib ya secara berjamaah misalnya, maka didahulukan sholat wajib ya. Jadi tetap di dalam Islam itu yang wajib itu lebih utama. Nah, contoh sederhana, mana lebih dahulu? Ya, bersedekah atau bayar hutang.
0: Itu kan. Bayar hutang dulu udah tuh.
1: Bayar hutang wajib. Senang sedekah sunnah. Kira-kira gitu ya. Jadi selalu dalam Islam itu

0: Kira-kira gitu. Wallahu a'lam.
1: Baik, seperti itu ya Bu Helmi ya. Ya, 0812-1124928. Tema kita mengenai cara meraih keberkahan rezeki. Oke, ada Indra di Kalibaru, Cilincing. Assalamualaikum Ustadz dan Bang Wawan. Iya, saya suka ngambil ikan di laut bersama tetangga-tetangga teman dekat Cilincing. Bagaimana Ustadz agar keberkahan ini maksimal, karena ya dengan kondisi angin dan laut seperti ini. Silakan Ustadz. Dari Indra di Cilincing.
0: Waalaikumsalam, Mas Indra ya di Cilincing ya. Mas Cilincing ini sering juga tempat Indra saya sering ceramah Cilincing.
1: Dekat rumah kita nih.
0: Saya selalu ya Bang Indra.
1: Amin.
0: Dalam para pendengar saya dan. Jadi Mas Indra ini adalah cari ikan kan?
1: Nelayan.
0: Lalu kemudian ada angin dan berbagai macamnya. Nah, pertanyaan saya sederhana. Siapa yang memudahkan kita bisa melaut, berlayar, mencari ikan, yaitu Allah. Oleh karena itu, ya jangan lupakan Allahnya. Jadi sesibuk apapun, jangan pernah lupakan Allah. Salah satunya adalah sholat. Jadi makanya di dalam surat As-Sajdah itu bagi Usainda, ya dikatakan awalam yarau kata Allah. Apakah kamu tidak melihat kata Allah? Sayalah yang menghalau awan sehingga turun hujan. Bayangkan. Ya, itu maknanya apa? Ya, siapa yang menghalau datangnya ikan, Bang Wawan dan Pempos? Allah kan? Siapa yang menggerakkan orang untuk kemudian datang ke toko kita? Allah. Oleh karena itu jangan lupakan Allahnya. Ya, jadi siapa yang memudahkan kita berlayar kemudian bisa mencari ikan, dapat sekian dan berbagai macam? Allah. Nah, oleh karena itu kuncinya adalah satu baca niat dari rumah. Ya Allah, hamba ini melakukan aktivitas nelayan ini bukan hanya cari ikan saja tapi ibadah, ya kan? Nah, jadi kalau cari ikan aja kadang-kadang dikasih kita sombong, nggak dapat kita ngerutu. Tapi kalau niatnya ibadah maka dapat alhamdulillah, tidak dapat kita bersabar. Nah, di situ kira-kira kuncinya ya. Dan yang kemudian jangan lupakan Allah tadi, karena Allah lah yang mengatur segala-galanya termasuk berapa banyak atau sedikitnya rezeki yang akan kita peroleh. Wallahualam.
1: Oke, seperti itu ya. Baik, Ustadz, mungkin apa yang perlu kita pahami lagi agar cara meraih keberkahan rezeki kita lebih optimal ke depannya? Tafadhol Ustadz sekalian, conclusion-nya.
0: Baik, Bang Wawan dan Abang Pok, para pendengar sekalian, apa cara kita agar kemudian rezeki kita ini berkah? Ya, ada tiga hal tadi yang harus kita perhatikan, Abang Pok, para pendengar sekalian. Ya, yang pertama tadi adalah yaitu halalkan ya cara mendapatkannya, artinya pastikan halal dalam memperolehnya. Ya, buat apa juga kalau kemudian kita mati-matian mencari rezeki tapi dengan cara yang haram, ya mati nggak dibawa apa-apa. Saya Hendra kemarin di Tulungagung ketemu dengan seorang pengusaha, ya dia kalau menurut beberapa kanal berita media sosial itu dia mewakafkan 12 pom bensin. Lalu mewakafkan hampir puluh ratusan miliar. Tapi saya tanya kemarin ya sama namanya pengusaha itu, ya dia mengatakan hanya 10 miliar tat gitu kira-kira. Dan itu sangat viral di Tulungagung dan sekitarnya, seorang marbot masjid yang masya Allah luar biasa gaya hidupnya. Nah, saya kemarin tempat silaturahim ya. Nah, itu dia mengatakan kenapa saya bilang kok berani mewakafkan puluhan miliar berbagai macamnya. Dia mengatakan, ya rezeki ini adalah milik Allah, ya artinya amanah dari Allah dan berbagai macamnya. Jadi ada satu kebahagiaan dan ketenangan. Oleh karena itu, carilah yang halal. Yang kedua, ya sadari bahwa rezeki itu adalah amanah dari Allah, maka kita berhati-hati betul dalam mencarinya. Dan yang ketiga, jangan lupa keluarkan haknya Allah, yaitu melalui zakat, infak, dan sedekah. Dan mudah-mudahan tiga ini menjadi cara kita ya dalam mencari rezeki, dan insya Allah rezeki yang kita peroleh bukan hanya banyak tapi juga mendatangkan keberkahan. Salah satu tanda keberkahan itu adalah ziyadatul khair, ada tanda tambah ketenangan, tambah banyak, tambah tenang kita, tambah bahagia dan berbagai macamnya. Mudah-mudahan Allah titipkan rezeki yang banyak yang halal penuh keberkahan untuk kita dan keluarga. Angkat tangan kita.

0: serai berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita Allah kabulkan.
1: Amin.
0: Dan kita doakan pula RRI yang baru saja ya memperingati Hari Radio ya, kemarin ya kalau tidak salah saya.
1: Iya, Ustaz.
0: Dan kita ucapkan selamat Hari Radio Nasional untuk RRI yang ke-81 ya.
1: Iya, Ustaz.
0: Tahun kalau tidak salah saya. Dan mudah-mudahan membawa keberkahan.
1: Amin.
0: Kita doakan di
1: Amin.
0: Pagi hari ini spesial. Ya, mudah-mudahan radio ini bermanfaat.
1: Amin.
0: Dan insyaallah terus tumbuh, berkembang, mencerdaskan, mendidik, Amin. Memberikan informasi yang terbaik untuk negeri kita Indonesia ini, termasuk Amin. Hikmah pagi yang sama-sama kita nikmati kajian ini setiap pagi di melalui channel RRI ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamna kama rabbana shaghiran. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, Rabb, dosa yang kami sengaja maupun dosa tak kami sengaja.
1: Amin.
0: Dosa kecil maupun dosa besar kami, ya Rabb. Allahumma ighfir li jami'il muslimin wal muslimat, al-ahya' minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ya Razzaq, ya Allah, ya Ghani, ya Allah, al-Mughni, ya Allah, Engkau yang Maha Kaya, Engkau yang Maha Pemberi rezeki, ya Rabb. Engkau yang menitipkan rezeki, ya Allah. Bimbing kami dan menjemput rezekimu dengan cara yang halal, dengan cara yang jujur, dengan cara yang Kau ridha, ya Rabb, agar kami mendapatkan keberkahan dalam setiap rezeki kami, ya Rabb. Allahumma qfina bihalalika an haramika, wa aghnina bifadlika amman sibaka. Ya Allah, cukupkan kami hanya dengan yang halal, ya Rabb. Jauhkan kami dari makan yang haram. Ya Allah, kayakan kami hanya mengharap kepada Engkau, ya Rabb, bukan selain Engkau, ya Rabb. Warzuqna wa anta khair razikin. Allahumma, ya Allah, muliakanlah kedua orang tua kami, saudara kami, istri kami, suami kami, anak-anak keturunan kami, dunia dan akhirat. Andai kata hari ini Kau pertemukan kami sekeluarga di dunia ini, satu harapan kami, pertemukan kami kembali kelak di surgamu, jauhkan kami dari api nerakamu, ya Rab. Allahumma, ya Rab, kami rindu, ya Rab, untuk bisa berhaji, berumrah ke rumahmu, ya Rab. Labbaik Allahumma labbaik, ya Rab. Izinkan kami dan keluarga kami untuk bisa berhaji dan berumrah, ya Rabb. Allahumma, ya Rabb, jadikanlah negeri kami Indonesia ini, ya Rabb, negeri yang baldah, thayyibah, wa rabbun ghafur, di mana para pemimpinnya taat padamu, ya Rabb, sayang pada kami rakyatnya, ya Rabb. Jauhkan kami dari fitnah, adu domba di antara kami sesama anak negeri ini, ya Rabb. Allahumma, ya Allah, Allahumma, ya Allah, jika kami meninggal, ya Rabb, meninggalkan kami semua, ya Rabb, dalam keadaan sudah bertobat, dalam keadaan iman, Islam, dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, di hari dan baik ini, ya Rab, di hari ulang tahun Radio Republik Indonesia, di hari radio, ya Rab, ke-81 ini, ya Rab. Ya Allah, kami berdoa, ya Rab, semoga Engkau berkahi.
1: Amin.
0: Terus, ya Rab, Radio RRI ini, ya Rab, terus
1: Amin.
0: Tumbuh jaya, ya Rab, di udara, ya Rab, dan bermanfaat bagi negeri kami Indonesia ini, ya Rab. Dan berkahi semua, siapapun, ya Rab, para penyiar dan para pekerja dan semua, ya Rab, di RRI ini, ya Rab, Allah berkahi semua, ya Rab, dan kami semua, ya Rab, para guru-guru semua, ya Rab, dan para pendengar semua, ya Rab, Allah berkahi semua, ya Rab. Rabbana, ya Allah, Allahumma, ya Allah, siapapun di antara kami yang di pagi hari ini sedang sakit, ayah, mak sedang sakit, istri, suami, anak-anak yang sedang sakit, ya Rab, ya Allah, berikan kesembuhan, ya Rab, Engkaulah sebaik-baik pemberi kesembuhan, ya Rab. Siapapun di antara kami yang di pagi hari ini, ya Rab, sedang terlilit hutang, ya Rab, ingin melunasi hutang-hutang, ya Rab, ingin memenuhi hajat-hajat baiknya, ya Rab, ya Allah, mudahkan, ya Rab, mampukan, ya Rab, warzuqna wa anta khairur razikin, ya Rab. Allahumma, ya Allah, siapapun di antara kami yang di pagi hari ini, ya Rab, lagi punya masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah bisnis, ya Rab, ya Allah, berikan makhrajan, jalan keluar setiap persoalan hidupnya, ya Rab. Rabbana hatimna bi khusnil khatimah, wala tahtimna bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Abang Wawan,
1: terima kasih
0: Abang Po, para pendengar sekalian. Pergi mengaji membawa kitab, pulangnya mampir membeli kurma. Rezeki halal membuat hidup mantap, rezeki berkah membawa bahagia.
1: Masyaallah.
0: Ke pasar membeli buah delima, jangan lupa membeli pepaya. Carilah rezeki karena Allah semata, halal berkah dan bermanfaat bagi sesama. Barakallah.
1: Masyaallah.
0: Salam hangat dari Syendra untuk Bang Wawan dan Bang Po sekalian. Salam apa ya? Salam happiness weekend for with your family, kata Bang Wawan.
1: Amin.
0: Lancar.
1: Masyaallah. Thank you very much.
0: Dekat dengan Monas. Dari sesama nanti Bang Wawan Mudah-mudahan berkah lah.
1: Amin, amin ya Rob. Ustadz juga gitu, terima kasih mau meluangkan
0: waktunya Bang.
1: Pagi-pagi Ustadz ya. Sehat selalu ya. Ustadz. Selamat beristirahat
0: sama-sama,
1: karena
0: Mawan.
1: Kemarin udah keluar daerah, waktunya istirahat di rumah sementara ini. Iya Ustadz ya. Oke.
0: Siap, siap.
1: Amin.
0: Berkah.
1: Oke, assalamualaikum Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Budaya Jakarta.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, barang siapa memusuhi waliku, maka sesungguhnya aku telah mengumumkan peperangan terhadapnya. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada ibadah-ibadah yang aku wajibkan kepadanya. Hambaku akan senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Jakarta International Photo Festival atau JIPFest 2026 berlangsung 11 sampai dengan 20 September di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat tahun ini. Festival Fotografi ke-6 Entung ngadirin lebih dari 50 proyek fotografi, instalasi, dan multimedia dari 19 negara untuk publik. JIPFest tahun ini mengangkat tema Resilience yang ngebahas cara manusia menghadapi ketidakpastian dan perubahan kehidupan sehari-hari saat ini. Tema tersebut itu juga menyoroti proses beradaptasi, memulihkan diri, ngebangun solidaritas, serta nemuin cara baru untuk terus tumbuh bersama. Dan melalui JIPFest Open Call 2026, Chelsea bersama kurator Yopi Peter memilih 22 proyek dari 408 proposal 58 negara. Beralih ke berita lainnya, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana dalam forum Monthly Economic Diplomatic Breakfast yang diselenggarain Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia di Gedung Sabta Pesona Kementerian Pariwisata Jumat lalu nyampein bahwa realisasi investasi pariwisata Indonesia mencapai rekor 73,56 triliun pada 2025. Kondisi tersebut tentu menunjukkan masih terbukanya ruang yang luas untuk memperluas investasi pariwisata, baik dari sisi wilayah maupun ragam usaha. Pemerintah karena itu secara aktif mengundang investor asing dan mitra internasional, termasuk melalui dukungan Kadin Indonesia untuk ngarahin investasi ke 13 destinasi prioritas dan 10 kawasan ekonomi khusus KEK pariwisata. Sampai dimari dulu beritanya, Ayah Darmawan Ismail, jumpa lagi di kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.

Saatnya Kabar Jakarta, Propat FM, Suara Budaya Jakarta. Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Jakarta, sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Abang Poncang Cingnya Babe. Apa kabar? Demen banget rasanya Ayah Bang Wawan, Derman Ismail kembali hadir di mari. Ayah kagak sendiri, ade Bang Ridwan, teman-teman pemancar. Dan pastinya masih di nuansa ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 ya. Hari ini kita ngomongin apa Bang Wawan? Kita ngomongin yang bahagia-bahagia aja dah ya. Yang buat hati kita senang, yang buat hati kita bahagia ya. Bahagia yang positif ya. Baik, itu dia ya. Tema kita pagi ini mengenai ya itu dia. Apa ya tadi? Bahagia. Bahagia saya apabila titik-titik-titik. Bagaimana menciptakan kebahagiaan? Ditunggu telepon dan WhatsAppnya 021-35-04510, WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Udah ada Mas Orik melalui WhatsApp, chat WhatsApp. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, ku bahagia. RRI sekali di udara tetap di udara. Merdeka. Terima kasih Mas Ori. Merdeka. Kalau definisi bahagia menurut Ayin tuh utamanya bisa ngedengerin beragam siaran yang menarik dari seluruh programnya yang ada di RRI, plus juga survei info-info menarik lainnya di tiap program di aplikasi RRI Digital. Yang kedua, Ayin bahagia kalau bisa ngoleksi buku-buku maupun koran yang berhubungan dengan science dan lingkungan hidup, plus juga ngoleksi kalender dinding yang desainnya unik dan informatif. Tentu sih Bang, salam utama Ayah buat Bang Wawan, semoga lancar siarannya sampai kelar nanti. Terima kasih. Salam juga buat seluruh pendengar setiap Perempat Jakarta, semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Salam khusus buat Mas Gilang dan Mbak Nung di Jakarta, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Oke deh, makasih Bang Wawan. Waalaikumsalam. Terima kasih. Iya, lanjut lagi. Ade, oke, ade siapa ini? Kita kasih tahu kagak ya? Ada ade Pak Lutfi di Tajur Halang Bogor. Assalamualaikum, Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Bagiku apabila kita sudah menunaikan kewajiban, hadir tepat waktu kalau menjalankan rangkaian ibadah, saya agak lebih bahagia bila sudah bisa dan bahagia. Membahagiakan orang-orang tercinta dan orang lainnya. Demikian. Masya Allah. Keren Pak Lutfi. Sehat selalu ya Pak Lutfi ya. Oke, lanjut lagi ada TFVC Omas ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi juga Bang Wawan dan sehat walafiat ya. Ku bahagia bila bisa duduk manis di dalam majelis ilmu. Ku bahagia bila hasil masakanku dipuji enak oleh yang memakannya. Ku bahagia bila bisa kumpul bersama keluarga besar, kumpul bersama teman-teman yang baik, kumpul agar bersama tetangga di lingkungan. Ku bahagia bila mendapat teman baru dan bisa menjalin silaturahmi. Ku bahagia bila tidak ada yang ikut campur masalah pribadiku. Terus lebih bahagia lagi bila para pelanggan jahit tidak nawar biar jasa jahit dan tidak ngutang upah jahitku. Bener, oke okay, ya. Ku kan berusaha bahagia menerima setiap komplain atas hasil kerjaku. Ku bahagia karena Bang Wawan sudah membacakan komentarku. Iya dong, aku juga bahagia. Aku bahagia bisa punya banyak teman baru di RRI Perempat ini. Terima kasih Bang Wawan, selamat memandu acara. Buat semua Abang Po di mana berada, semoga sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke. Okay. Baik, nanti ditunggu ya untuk Kakung Jo ya. Terus ada Nurdin Gafar di Bogor, Perempat FM Suara Budaya Cakar. Selamat pagi Bang. Lagi sambil ngopi nih ame ngetuk singkong Nurdin di Bogor. Hadir aja untuk Abang. Sehat selalu. Ikutan apa Bang? Ya Allah, kita belum pernah dengar suaranya Bang Nurdin Gafar. Ayo dong ikutan ya. Kasih tanggapan kaitannya dengan tema-tema kita kali ini. Nyantai Bang ya, biar semuanya tahu bahwa Bang Nurdin Gaper pun juga bisa ya. Ayo 0213504510, WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928 ya. Ku bahagia dah kalau semua pendengar mau on air ya, menginformasikan atau lebih tepatnya tahu dengan suara indahnya pendengar-pendengar ya. Jadi semuanya tahu ya, bisa on air, nggak usah takut, nggak usah bimbang. Aduh, kayaknya Bang Nurdin Gafar nih takut ya. Jangan takut-takut ya. Oke, yang pastinya 0213504510, WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812-112-4928.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari usaha kecil, lahir mimpi-mimpi besar. Dari tangan para pelaku UMKM, roda perekonomian masyarakat terus bergerak. Saya Elizabeth Ratu, kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga RRI terus memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk mendapatkan informasi, promosi, dan inspirasi agar semakin berkembang dan naik kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pramono Anung, Gubernur Jakarta, mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga RRI terus menjadi radio yang terpercaya dalam memberikan informasi yang kredibel bagi masyarakat. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, Bang, mau kemana? Udah rapi.
1: Ayo mau ke sono, Mpo.
0: Sono mana,
1: no,
0: Bang?
1: No, ke sono, no, ujung sono, no.
0: Ih, Abang udah di mari aja.
1: Lah, ada apa?
0: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
1: Gitu ya?
0: Iya.
1: Ya udahnya, nyok.
2: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Udah ada penelpon di 021. Halo, assalamualaikum.
1: Salam.
0: Iya, pasportnya Ari. Ari, pasportnya Ari.
1: Perempat FM Suara Budaya Jakarta.
0: Ku bahagia.
1: Ku bahagia.
0: Oke, okay. Ari, apa yang membuat Ari bahagia?
1: Nah.
0: Apa kira-kira? Ari bahagia kalau makan, dapat makan nasi kuning misalkan. Terus bahagia apa lagi Ari? Ari dapat uang banyak begitu kah?
1: Dapat uang banyak.
0: Amin. Udah sarapan belum, Bang Arinya? Pakai apa tuh? Pakai apa? Nasi kuning juga. Oke. Mau ucapin selamat ulang tahun buat RRI? Boleh. Ucapin dong. Ucapin.
1: Selamat ulang tahun RRI.
0: Oke, okay, terima kasih Bang Ari. Mau kirim salam buat siapa?
1: Salam buat semuanya.
0: Oke, okay. Bang Ari dapat salam siapa dari Bang Haris di Kalianyar. Iya, sehat selalu ya Ari, semangat katanya tuh. Dikasih semangat tuh. Makasih Bang Haris gitu dong.
1: Makasih Bang Haris.
0: Oke. Okay. Terus ada Pak Tupar juga. Apa kabar Bang Ari? Sehat selalu ya tuh. Pak Tupar tuh katanya. Mau nyapa apa sama Pak Tupar? Makasih Pak Tupar gitu dong.
1: Makasih Pak Tupar.
0: Oke deh, baik. Bang Ari mau kirim salam buat siapa?
1: Salamnya buat semuanya.
0: Semuanya aja. Oke deh, baik kalau begitu. Terima kasih Bang Ari. Sehat selalu. Ya. Oke, assalamualaikum. Oke, itu tadi Ari dari mana? Samarinda. Di belakangnya yang selalu menyeruput. Oke, halo, assalamualaikum Pak Tupar, Yogyakarta.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Teh itu ya, teh ya.
2: Iya,
0: okay,
2: Bang.
0: Oke, baik. Transportnya dulu monggo, silakan.
2: Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Ku bahagia.
0: Oke, okay, bahagianya Pak Tupar titik.
2: Ya, kalau bahagia secara sekilas ya, kita habis kerja dapat bayaran pasti bahagia Bang, karena bisa menyenangkan anak-anak kita juga.
0: Tenang,
2: untuk misalkan
0: ya,
2: anak kita membeli pengen beli apa, kita bisa membelikan itu satu kebahagiaan tersendiri.
0: Bener,
2: Bang Wawan.
0: Benar-benar ya.
2: Iya.
0: Buat anak tersenyum tertawa, aduh gitu ya. Pak Tupar ya.
2: Iya, terus nanti kalau ada misalkan kegiatan di masyarakat bukan banyak kan, ada misalkan ada nengok orang sakit ya, itu kalau kita betul punya dana kita bisa ngasih itu juga
0: kebahagiaan tersendiri. Betul-betul.
2: Kalau tetangga kita ada yang meninggal, kita bisa ikut takziah, itu juga bahagia kan, bisa memberikan semangat, spirit bagi keluarga yang ditinggalkan. Itu kan juga kita juga bahagia karena bisa membahagiakan orang lain.
0: Itu dia, cakep dah tuh. Itu dia, seneng rasanya kalau kita bahagia itu sudah membantu sesama gitu ya Pak Tupar ya.
2: Iya Bang Wawan.
0: Siap, baik. Ada yang mau diucapkan buat RRI? Udah ngucapin belum?
2: Oh, ini aku punya pantun yang spesial buat RRI.
0: Boleh, apa itu?
2: Pergi ke alun-alun membeli roti.
0: Cakep.
2: Jangan lupa minumnya Fanta.
0: Wih, mantap.
2: Selamat ulang tahun untuk RRI. Semoga selalu jaya di hati pendengarnya.
0: Wih, keren. Terima kasih. Siap. Itu udah diciptain barusan atau gimana tuh?
2: Oh iya, barusan. Wih, ini baru
0: fresh from the oven ya.
2: Masih fresh ini. Kemarin pagi mau masuk susah Bang Arif.
0: Oh, sama Bang Arif ya, rame gitu ya.
2: Kebaru ya. Ini keburu pacara kemarin.
0: Agak kenapa? Kemarin nggak bisa, sekarang masih ada ini kok, masih nuansa kebahagiaannya masih ada.
2: Iya Bang Maman, jadi sama aja lah pokoknya ya.
0: Nggak apa-apa. Pak Tupar dapat sapa salam dari Bang Haris di Kalianyar. Selamat pagi Pak Tupar. Gimana kabarnya? Sehat selalu ya Pak Tupar ya. Cakep tuh pantunnya. Semangat Pak Tupar katanya.
2: Alhamdulillah, ini di Jogja 24 derajat.
0: Masya Allah, dingin dah tuh. Terus ada TMP Coma. Setuju dengan pendapatnya Pak Tupar. Terima kasih ilmunya. Selamat menyeruput deh ya.
2: Oke, TMP. Terima kasih juga TMP. Sehat selalu. Semangat selalu.
0: Baik. Aha. Baik. Pak Tupar mau kirim salam buat siapa?
2: Ya, kirim salam yang belum masuk aja, yuk masuk gabung sama Bang Lawan yuk. Iya. Ada Bang narasumbernya belum masuk ya tadi
0: belum,
2: yang
0: kayaknya tuh belum tuh.
2: Ada Bang Iwan yang enggak pernah fales tadi. Ada Bang Ari, Bang Ari juga ya. Bang Ari, Bang Aris, terus Kak Kongcu, Uni Linda, Bu Ani di Depok. Ya, Teh Happy tadi ya.
0: Teh Happy juga.
2: Terus baik. Ya pokoknya semuanya ada deh. Buat Bang Lawan selamat bertugas sampai usaha nanti dan semua rekan-rekan di Perempat Jakarta semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Dimudahkan segala urusan dan rezeki.
0: Amin. Amin amin.
2: Gitu Bang Lawan.
0: Siap kalau gitu. Minum yang banyak.
2: Seruputan?
0: Seruputan monggo. Iya, bukti otentik.
2: Yoi. Ini ngomong-ngomong udah nyoba telur puyuh belum nih?
0: Dereng, lah waktunya belum ada. Ya Allah. Ntar deh, aduh, mantep Pol tuh. Kayaknya belum dicoba, jadi kayaknya harus ada buktinya langsung dikirim dulu kali ya.
2: Kemarin kan fotonya udah.
0: Iya, otentiknya belum biar rasanya kita tuh sama gitu.
2: Iya. Boleh juga.
0: Boleh dong. Alright, baik deh. Siap. Matur nuwun lho Pak Tumar, sehat selalu ya.
2: Nggih, sama-sama Bang Wawan. Nggih, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Pak Tupar. Ya, di belakangnya udah ada. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Ete. Selamat pagi, Ete. Apa kabar, Ete, ini?
3: Kabar baik, Dawawan.
0: Oke, pasportnya, Ete.
3: Lagi di rumah.
0: Di rumah siapa?
3: FM, Suara Budaya Jakarta. Aku bahagia.
0: Aku bahagia. Bahagianya, Ete, apabila titik-titik-titiknya.
3: Ete, kalau bahagia. Didatangin cucu. Terus masakan andungnya enak. Terus ngumpul sama cucu. Terus bobok sama cucu juga. Cucu kan dekat sama Ete. Senang banget Ete rasanya. Seneng, makanan ya? Di kulkas habis. Senang banget Ete rasanya. Kau datang cucu dua-dua. Sekarang cucu Ete udah dewasa.
0: Wow,
3: dari
0: SMP kelas 2.
3: Satu lagi udah ke senam. Cowok dua-dua. Satu lagi Ete bahagia Dawawan. Kalau bisa membantu teman sesama teman kalau lagi susah. Nah, kita bantu teman kan dengan uang doang Dawawan ya. Dengan tenaga, dengan apa kita lihat teman kita sakit Dawawan ya. Itu kita juga bahagia senang bantu. Terus bisa menjenguk teman sakit.
0: Betul, cakep betul.
3: Teman sakit tuh Ete kemarin taman Ete jauh ya di Depok tuh jauh ke dalam. Ete jenguk sama Mbak Lili, aduh seneng banget rasanya bisa ketemu. Terus kemarin dia ngeluh lagi sama Ete. Terbilang aku nggak bisa bantu apa-apa Mbak Lala, tapi aku kasih ide begini. Alhamdulillah ketemu idenya. Nggak dapat di kita di tetangga ada tahu sama ngaji gitu ya. Kebetulan orang berada. Mbak Malah aku nggak bisa bantu dengan duit, tapi dengan ini alhamdulillah aku Ete tolong gitu. Alhamdulillah berhasil gitu.
0: Jadi senang, ya.
3: Ya kita kan enggak bisa bantu sama uang doang ya Dawan. Dengan tenaga, dengan ilmu ya Dawan.
0: Betul.
3: Nah, terus sekali lagi Teh bahagia ketemu sama-sama pengajian. Senang banget kita ngumpul-ngumpul. Apalagi ketemu di hari kemarin Teh enggak bisa datang Dawan.
0: Di selalu enggak bisa datang Teh.
3: Bukan
0: ini.
3: Bukan gini Dawan, Teh kenal berdua.
0: Iya,
3: mengerti. Nama Teh kaki kan juga ada masalah.
0: Enggak apa-apa. Iya, bercanda lo Teh.
3: Jangan Mbak Lili sakit gigi. Ya Allah, enggak bisa juga jalan itu.
0: Kalau Wawan sakit hati Teh. Kan,
3: jangan sakit hati lah Dawan.
0: Sakit hati Den Teh.
3: Kalau kapan saya ketemu, mudah-mudahan Teh panjang umur ya Dawan ya. Teh sehat ya. Kita bahagia bisa ketemu teman-teman. Kita bisa bergaul sama sesama orang yang enggak sebaik kita, di atas kita juga bisa bersilaturahmi Dawan ya.
0: Betul Teh.
3: Kita senang gitu biarpun pakai WA, pakai apa. Okay. Kita menghibur. Jadi kayaknya kita bahagia juga Dawan.
0: Betul ya. Oke.
3: Dan satu lagi Dawan,
0: satu lagi apa
3: dapat
0: itu,
3: santunan
0: itu
3: senang banget.
0: Oh, senang itu pastinya Tete ya. Oke.
3: Ini kan tetap kita kan nggak
0: bisa
3: ya, orang kan orang udah lama tinggal sini ya Dawan ya sejak mulai nikah ya. Jadi kan orang udah kenal. Kadang-kadang panggil saya kan Andung Ete. Andung ini ada sayur dibeli. Alhamdulillah.
0: Okay, Ete juga dapat sapa salam nih dari Teh Epi di Ciomas Bogor.
3: Salam, katanya, iya, salam juga.
0: Sebentar, sebentar, dibacain dulu ya Teh, ya boleh ya Teh?
3: Iya.
0: Oke. Mana dia nih tadi? Oke. Salam kenal buat Ete Eti, semoga sehat selalu, semoga anak dan cucu Enya soleh-soleha, berbuat baik dan berbakti. Amin. Pada Ete Eti katanya. Terus ada lagi dari Abang Haris di Kalianyar. Assalamualaikum Ete, seneng banget dengar suara Ete yang ceria ulala. Kembali sehat selalu ya Ete, dan juga tetap semangat ya Ete, katanya begitu.
3: Iya, amin.
0: Terus ada lagi Mas Orik di Jember. Assalamualaikum, semangat pagi Ete. Ete minangnya di mana? Kini tampeknya rumahnya di mana? Sukses selalu buat Ete yang selalu ceria ngejreng.
3: Ete negeri Ete Padang Panjang.
0: Oh gitu.
3: Ete tinggal di Ciracas, dekat sekolah Ete School.
0: Oke, baik.
3: Siap. Tiap pagi, tiap pagi kita bahagia dawan.
0: Ya?
3: Bisa dengar anak sekolah senang-senang dawan.
0: Iya, baik.
3: Masih di lapangan, rumah Ete udah panggil Ete School.
0: Rame ya? Okay.
3: Senang banget rasanya.
0: Rame banget. Ete mau kirim salam buat siapa Ete?
3: Salam buat semua-semua dawan, semua satu persatu. Bang Ilang, Bu Anissa, Bu Helmi, Bu Dindin,
0: semuanya,
3: Bu Sauri. Semua-semua dawan ya.
0: Siap,
3: Ete. Kok disambut.
0: Iya lama waktunya ya.
3: Panjang baru ya.
0: Oh, batua. Oke, Ete ada salam.
3: Dawan.
0: Ete dapat salam juga dari Pak
3: Anissa. Dawan kena gempa.
0: Enggak, bukan. Di RRI, di gedung RRI kan terasa.
3: Terasa ya.
0: Iya.
3: Kena debu rumah dawan. Dawan kena debu.
0: Enggak. Ini barusan tadi pagi ada.
3: Oh, ke Ete sini debu. Senin ya? Kemarin itu debu tebel sampai 2 hari.
0: Siap. Baik.
3: Ete, kita selamat ya dawan.
0: Amin.
3: Ya.
0: Insya Allah kita doakan ya.

0: tuh.
1: Masya Allah panjang bener dah. Kita senang dengar suaranya Pak Entong. Mau ikut gabung. Pasportnya dulu Pak Entong.
0: Bro 4 FM Radio
1: Suara Budaya Jakarta.
0: Suara Budaya Jakarta. Malum lah.
1: Udah, santai kagak napa. Mantep pokoknya. Oke, Pak Entong bahagia apabila titik-titik-titik. Nah, titik-titiknya apa itu?
0: Titik-titik bahagia kalau sehat.
1: Sehat, amin. Didoain, kita ya, doain terus.
0: Bahagia kalau sehat semua. Terutama sehat.
1: Apa lagi tuh? Banyak duit. Iya.
0: Gitu.
1: Kalau banyak duit?
0: Enggak sehat. Kalau sehat,
1: sehat. Oh, gitu. Maunya sehat dulu ya. Kalau banyak duit enggak mau juga.
0: Nomor 3
1: lah. Nomor 3. Oke, yang nomor 2-nya apa?
0: Ya.
1: Nomor 2-nya apa?
0: Nomor 2-nya makan harus enak.
1: Makan harus enak. Alhamdulillah bagi-bagi penyiar ya. Kalau makan enak ya.
0: Iya, betul.
1: Rezeki banyak dah tuh kirim-kirim ya.
0: Iya.
1: Sehat Pak Entong, udah sarapan belum?
0: Udah, saya udah sarapan.
1: Oke.
0: Nasi uduk sama gorengan.
1: Waduh, Masya Allah. Apa lagi?
0: Apa tadi tuh?
1: Banyak ya, Masya Allah.
0: Banyak.
1: Pak Entong, Pak Entong dapat salam nih dari Bang Haris di Kalianyar. Selamat pagi Pak Entong. Bener banget dah tuh. Iya, bener.
0: Sehat selalu.
1: Amin.
0: Dan banyak duit.
1: Iya, bener banget tuh. Yang penting sehat ya Pak Entong ya. Cakep banget tuh.
0: Iya,
1: sehat selalu ya Pak Entong.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Terus ada lagi dari Ibu Eti Rustam tadi, Eti. Salam kenal untuk Pak Entong, salam sehat selalu yo katanya.
0: Salam kenal kembali dari Pak Entong nih, Entong Mahrum.
1: Iya. Terus tadi terus
0: Marung
1: ada juga iya, ada juga
0: pemandian lewat sini aja jalan kaki.
1: Betul. Terus ada jadi tadi udah zoom di Putmika Cililitan. Salam sehat buat Ete di dari Cililitan. Terus salam kenal buat Pak Entong dari udah zoom Putmika Can.
0: Sehat juga, Pak. Sama-sama.
1: Terus ada lagi Mas Orik di Jember. Assalamualaikum, semangat pagi Pak Entong. Salam kenal dan salam persaudaraan dari Jember ya, Pak. Gimana suasana pagi di Parung Panjang?
0: Salam kenal juga dari Pantong Marum di Parung nih.
1: Terus oke. Okay. Terus ada lagi nih Mas Afif di Sumenep Madura ya. Salam kenal Pak Entong, Ma'aruf, semoga sehat selalu ya, Pak, katanya.
0: Salam kenal kembali, semoga sehat selalu.
1: Tuh kan, iya baik.
0: Nanti dia sehat ya, banyak duit, makan juga enak.
1: Amin, siap deh. Tuh kan, kalau Pak Entong on air banyak kenalan baru kan, saudara baru dah tuh, ya nggak sih?
0: Iya,
1: ikutan lagi besok ya sama kita ya.
0: Siap, pokoknya.
1: Siap ya, bener ya. Pak Entong mau kirim salam buat siapa?
0: Buat semuanya aja lah.
1: Semuanya aja. Siap 87 kalau begitu Pak Entong.
0: Semoga sehat selalu.
1: Amin ya Rob. Amin ya Rob. Terima kasih Pak Entong ya. Oke.
0: Dan saya gitu aja ya.
1: Siap 87 Pak Entong. Semangat selalu.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Entong ya. Oke, tahan dulu yang mau telepon, nanti dulu ya. Kita break dulu ya. Bang Haris nanti dulu boleh ya. Ayo bacain dulu WhatsAppnya ya. Oke, kita tahan dulu. Ayo bacain dulu WhatsApp yang udah bejibun di mari. Kita kombinasi nama WhatsApp. Bentaran, dari mana itu tadi? Bentarannya, kita lokit dulu yang belum. Ade Pak Wandi di Sidoarjo. Ya, selamat pagi Mas Wawan, semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Terima kasih Pak Wandi. Ya, matur nuwun. Ada Ibu Mira di Jakarta. Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Wawan. Aye Mira dari Jakarta. Udah ketahuan kita ya. Buat aye bahagia itu kalau aye ame keluarga bisa ngejalanin kebaikan dan kebenaran sesuai ajaran agame aye. Biar bisa ngelakuin itu semua segale. Kemungkinan kebutuhan pokok aye keluarga mesti terpenuhi dulu. Kebutuhan pokok itu buat aye adalah sandang dan pangan dan papan serta pendidikan yang standar. Gak harus wah, gak harus kaya orang lain ya. Kalau kita bisa membahagiakan diri, insya Allah kita pandai pula ngebahagiain orang lain. Semoga Bang Wawan, semua kru Pro 4 RRI plus para pendengarnya diberikan, dikasih Allah kebahagiaan. Amin, terima kasih. Terus ada Mas Afif di Sumenep ya. Assalamualaikum Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Ku bahagia kalau berdefinisi bahagia saya bisa mendengarkan berita olahraga mancanegara, hiburan Suara Budaya Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Bahagia apabila bisa ketemu teman-teman sewaktu masih di kampus meskipun mereka sudah sibuk aktivitas sendiri. Bahagia apabila bisa berwisata ke pantai gua.

0: bersama keluarga, saudara sepupu, om dan tante, bahagia bisa berziarah ke makam-makam raja di Asta Tinggi Sumenep, bahagia bisa nobar bareng dan dengar bareng final Piala Dunia 2026 Spanyol versi Argentina. Wih, keren. Bersama teman-teman ya, penyiar divisi pemberitaan, divisi konten, divisi teknik dan music director dan seluruh warga Sumenep serta dan sekitarnya di RRI Sumenep. Ya. Salamnya buat Kakung Jo di Lamandau, Unilinda, Bapak Tupar Yogyakarta, Mas Orik di Jember, Kak Gilang di Tasikmalaya, Cik Guria di Tebet. Kalau program Pro 1 Jakarta, salam kenal buat Bang Farid Kurniawan, Bang Yudi, Bang Andes, Pok Binda, Umar, Vanessa, Bang Dede, Firdaus. Oke, siap. Baik kalau gitu. Dan pastinya senang banget untuk selalu menemani Abang Pok Cangcingnya Ababi di kebersamaan kita kali ini ya. Dan jangan kemana-mana, tetap di mari di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Kau bahagia.
1: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Es degan enak nih kayaknya.
1: Mau dong.
0: Mau es degan?
1: Iya.
0: Nih, dengerin.
1: Kok es degan didengerin? Bukannya diminum.
0: Hai, abang, ini es degannya beda, bang.
1: Hah?
0: Ini chart dangdut di Pro 4 Jakarta.
1: Oh.
0: Namanya Es Degan. Eits, 10 lagu dangdut andalan. Tiap Sabtu jam 4 sore. Begitu, bang.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Assalamualaikum abang po semuanya. Ayah Bang Yogi, ketua komunitas ondel-ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Pro 4 Jakarta kita pantengin.

Abang Po, dalam upaya mengurangi resiko banjir di Rawa Buaya, pemerintah Kota Jakarta Barat ngeruk sedimen lumpur di Kali Mukefard, kawasan RW 01 RW 02, Kelurahan Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah nyampein bahwa pengerukan menjadi bagian dari program mitigasi banjir dan genangan yang dilaksanain secara rutin dan terjadwal. Iin nyampein juga bahwa guna mempercepat pengerjaan, pihak yang ngerahin alat berat di lokasi untuk ngeruk sedimen yang numpuk di sisi kali Mokefard. Selain itu mengangkat sedimen, Iin juga nyebutin bahwa pihaknya juga berencana ngebukar jembatan yang udah kagak digunain di kawasan tersebut. Jembatan itu dinilai berpotensi ngambat aliran air dikarenain posisinya rendah. Beralih ke berita lainnya, sektor pariwisata